0: Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah Maung ini ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
1: Sejumlah orang tua dan calon siswa Sekolah Manusia Unggulan atau Maung sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di Sekolah Maung memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran Sekolah Maung baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi, afirmasi, atau perpindahan.
2: Emang cukup sulit ya, karena nggak ada jalur-jalur lainnya. Kita harus mengandalkan jalur prestasi sendiri. Kalau saya sendiri ingin mengambil jalur prestasi yang
3: untuk jalur sekarang ini kan pakai sistem sekolah Maung itu kan jadi tidak malah ini nambah mudah, jadi nambah ribet gitu. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar fight untuk ngadepin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
4: Untuk yang sekolah Maung itu yang pertama dari SPMB-nya itu didahulukan. Jadi sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang Maung itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja. Dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
1: SPMB Sekolah Maung memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi Sekolah Maung. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Sekolah Maung. Tujuan dari Sekolah Maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe skala rumahan di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.
5: Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
6: Ya, kami sangat mengalami kerugian, Pak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun, sedangkan harga pakan itu naik, gitu.
5: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo, kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
7: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
8: Emang menggunakan kedelai apa sih?
7: Amerika.
5: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
9: Karena kepayannya kurang.
10: Oh, daya belinya kurang.
9: Iya, daya belinya kurang.
10: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
9: Iya, mahal.
5: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
5: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
11: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
5: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
12: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
13: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
5: Sementara itu kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif.
14: Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ajang balap sepeda internasional Tour de Bintan rencananya akan digelar pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Dengan konsep sport tourism, event Tour de Bintan tahun ini juga menggelar kategori yang bisa diikuti oleh pesepeda dari berbagai tingkat kemampuan. Menargetkan dapat diikuti oleh lebih dari 700 orang peserta, Tour de Bintan tahun ini mempertandingkan kategori balapan Grand Fondo Classic, Century, Challenge, dan Discovery, serta kategori individual time trial 17 km berpusat di Plaza Lagoy, Bintan Resort. Ajang lomba balap sepeda Tour de Bintan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari UCI sebagai induk organisasi sepeda internasional. Selain keindahan alam, Tour de Bintan tahun ini juga telah menyiapkan pengalaman berbeda di lintasan bagi para pesepeda rekreasional yang mengikuti event ini.
15: Hubungan antara keindahan alam dan budaya di waktu yang bersamaan. Jadi peserta sepeda itu sambil bersepeda sambil menikmati keindahan alam. Mungkin di 2022 kita ada water station, tapi tidak ada water station yang menyediakan kopi. Nah, Bintan ini sih terkenal sama kopi ya.
0: Klub basket Pelita Jaya Jakarta berencana untuk mengikuti kompetisi East Asia Super League musim 2026 Oktober mendatang. Saat ini anak-anak asuh pelatih David Singleton fokus menghadapi playoff IBL yang akan mulai bergulir akhir pekan ini.
16: Sebagai pemuncak klasemen akhir musim reguler, Pelita Jaya Jakarta akan menghadapi klub Ransimba Bogor di babak pertama playoff IBL 2026. Dengan sistem best of three, Pelita Jaya akan bertandang ke markas Ransimba Bogor pada 24 Mei. Pertandingan kedua akan digelar di kandang Pelita Jaya pada 28 Mei, dan bila diperlukan, Pelita Jaya kembali akan menjadi tuan rumah di pertandingan ketiga 31 Mei mendatang. Meski memegang rekor terbaik di musim reguler dengan 18 kali menang dan 2 kali kalah, runner-up IBL musim lalu ini tidak akan menganggap remeh kekuatan Ransimba Bogor.
17: Rekor yang udah di regular season kita lupain lah, karena semuanya kosong-kosong. Jadi kita mempersiapkan yang terbaik ketemu Rans nanti. Kita tahu kemampuan Rans, apalagi di game pertama kita ketemu mereka di regular season, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kita harus persiapkan ketemu mereka ini dengan sangat matang.
18: We don't think about pressure, we don't think about we must win a championship or we're the first seed. We just think about focusing on the day and being better in that day, being better in those moments and focusing on self-improvement.
16: Selain berambisi mengejar gelar juara IBL musim ini, Pelita Jaya Jakarta juga berencana untuk ikut serta dalam kompetisi East Asia Super League 2026. Sebagai Liga Championsnya bola basket Asia, East Asia Super League diikuti oleh klub basket dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Hong Kong, dan Macau. Memasuki musim keempat, East Asia Super League menargetkan untuk dapat menambah jumlah tim peserta dibanding dengan musim kompetisi tahun lalu yang hanya diikuti oleh 12 tim.
19: Planning to expand to 16. By expanding to 16, we'll basically be playing 56 games. 48 during the regular season, during the group stage, and 8 playoff games.
16: Bila Pelita Jaya akhirnya memutuskan ikut serta di East Asia Super League, manajemen klub berencana akan menambah skuad pemain impor untuk bisa bersaing di level kompetisi sekelas East Asia Super League. Rencananya, East Asia Super League 2026 akan mulai bergulir pada Oktober 2026 hingga Maret tahun depan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional.

0: ditetapkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI menegaskan tindakan itu merupakan penculikan. MUI juga mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut. Dalam konsolidasi bersama ormas Islam, lembaga filantropi, dan aktivis pro-Palestina di Jakarta Kamis pagi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan telah melanggar hukum laut internasional dan prinsip kemanusiaan universal. MUI menyatakan penahanan aktivis global Sumut Flotilla di laut internasional bukan sekadar penangkapan, melainkan tindakan penculikan. Hal ini karena insiden terjadi di wilayah laut bebas dan bukan teritori Israel. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia agar segera berkoordinasi dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI, termasuk Yordania, Turki, dan Mesir untuk membebaskan 9 warga negara Indonesia yang masih ditahan.
1: Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan. Mengutuk keras tindakan agresi militer Israel terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan terhadap 9 warga negara Indonesia dan seluruh aktivis lain yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Israel terhadap keselamatan misi kemanusiaan. Ketiga, mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong OKI dan negara terkemuka seperti negara Mesir, Yordania, Turki, dan negara sahabat untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
2: Saya tidak tahu berapa lama karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Ya, tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu deportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apapun.
0: Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023,

0: setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
1: احنا سجلنا وكان اسمنا طلع كمان قبل الحج يعني على قبل الحرب وهنا قامت الحرب يعني وهي صارت الحرب حائل بيننا وبين السفر للحج والمفروض احنا يعني الحين حجين لنا من قبل الحرب يعني طلع اسمنا بس قامت الحرب وما باليد حيله وان شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج ان شاء الله والناشد والله انهم يفتحوا لنا المعابر اللي بيختص بالامور هذا انهم يفتحوا لنا المعابر يعني بكفي والله.
0: Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
1: Kuntum khattatan jozi ruhin hijj wallah, bas jozi tuwaffa umalush nasibi ruhul hijj. والله كان نفسه في الح... ان يروح يحج معايا بس ما صارش نصيبه توفى وانا خايف ان الثاني يلحقه وما وانا نفسي في الحج لكن متاملين ان شاء الله ان نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم انهم شديدين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الامل في وجه الله احنا مصممين ان نروح نحج ان شاء الله.
0: Ketika gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, Badan Militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.

0: Seekor lutung jawa membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi. Keberadaan lutung pertama kali diketahui pemilik toko karena curiga dengan suara berisik di belakang toko. Setelah dicek, ternyata di dalam kamar mandi ada seekor lutung yang kesasar. Sontak, kehadiran lutung membuat heboh warga. Pemilik toko dan warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi lutung. Evakuasi lutung berlangsung dramatis, petugas harus berjibaku melawan agresivitas lutung yang melawan saat hendak ditangkap. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap lutung.
1: Orang satu ekor lutung masuk ke dalam sebuah toko busana di wilayah Kecamatan Bayah. Laporan masuk ke kami dan kami langsung menuju ke lokasi.
0: Selanjutnya, lutung akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Kuat dugaan, lutung tersesat karena terpisah dari kawanan saat hendak mencari makanan. Seekor biawak berukuran 1,5 meter membuat panik warga di Jalan Melur Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis siang. Pemilik rumah lalu menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi biawak. Petugas damkar harus berjibaku karena biawak melawan saat akan ditangkap. Setelah 20 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap biawak.
2: Ya, saya mau nyuci piring. Enggak taunya dia udah di sini nih, biawak di sini. Saya ketakutan. Itu ada biawak di sini. Nah, pas itu saya masuk ke dalam. Nah, anak-anak yang di kantor datang ke sini.
0: Petugas selanjutnya membawa biawak ke kantor damkar sektor Duren Sawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya nih pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda.
4: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita lanjutkan informasi di Good Morning ini dari hal yang viral ya di media sosial deh ya. Ini ada emak-emak pengendara motor yang terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk.
1: Sementara itu ada juga informasi penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas Dishub pada Kamis siang. Para pengendara diduga jengkel lantaran tidak terima ban motornya digembosi oleh petugas.
2: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
3: Mantap, salah.
2: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
4: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa menit? Ini kan berapa ini macet enggak deh?
5: Ya macet.
4: Terus ini salah enggak?
5: Ya bilang ke pengadilan kenapa mesti.
2: Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas Dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak Dishub tegas menyatakan tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya Dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku, terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas.
0: Lansia ini ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.

0: Di tengah jalanan terjal dan menanjak, serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini, ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama satu minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
1: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Buria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
0: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
2: Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial YH di Kabupaten Bogor usai nekat mencuri ponsel milik selebgram yang tertinggal di area photobox Green Pramuka Square, Jakarta Pusat.
3: Sementara di kasus lainnya, seorang model MUA berinisial AWS justru harus diperiksa polisi karena merekayasa cerita atau membuat hoax jadi korban begal di kebun jeruk.
4: Anda masih ingat dengan kasus pencurian ponsel milik seorang konten creator Instagram beberapa waktu lalu? Usai video para pelaku viral di media sosial, Subdit Resmob Polda Metro Jaya akhirnya menangkap satu pelaku pencurian. Pelaku ditangkap di wilayah Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit telepon genggam yang diduga merupakan barang hasil curian. Aksi pencurian ini sebelumnya menjadi viral setelah rekaman CCTV dari dalam photobox beredar luas di media sosial. Kasus ini berawal saat korban yang merupakan konten creator meninggalkan ponselnya di atas mesin photobox. Korban baru menyadari ponselnya tertinggal setelah pergi dari lokasi, namun saat kembali ponsel tersebut sudah raib. Rekaman CCTV memperlihatkan dua terduga pelaku perempuan berada di dalam photobox bersama seorang anak. Salah satu pelaku, YH, diduga menemukan ponsel tersebut lalu memberitahukannya kepada rekannya. Meski sempat ragu, keduanya akhirnya membawa pergi ponsel korban dengan dalih sebagai barang temuan. Sementara itu, satu terduga pelaku perempuan lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin menyatakan, karena tersangka merupakan seorang perempuan, maka proses pemeriksaan kini diserahkan dan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya.
5: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di photobox sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat PPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan, sehingga kami serahkan penanganannya ke direktorat yang lebih memiliki kewenangan dan kompeten.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan sejak sore hingga malam hari, model MUA tersebut terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan ketat petugas. Didampingi pihak keluarga saat meninggalkan Mapolda Metro Jaya, AWS hanya bisa menunduk dan beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan. Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang viral, AWS memilih bungkam dan menangis sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil jemputan. Sebelumnya, polisi telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan menyisir lokasi. Namun, hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindakan pidana apapun seperti narasi yang beredar. Dari hasil interogasi, polisi mengungkap motif AWS nekat menyebarkan cerita bohong itu hanya karena iseng dan ingin mengikuti tren isu pembegalan yang sedang viral.
5: Mendatangi saudari AWS dan sudah melakukan interogasi. Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
4: Atas kejadian ini, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media serta tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masih berusia 20 tahun, pemuda yang satu ini sukses beternak kambing. Jelang Idul Adha, puluhan ekor kambing terjual dalam sehari.
3: Cerita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning.
6: Halo Surabaya!
7: Apa kabar Medan, Horas?
6: Horas!
8: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
9: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
10: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
11: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
12: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
8: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
13: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
14: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
15: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
14: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
16: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
19: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
20: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Demi bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, rela berdesakan hingga berebut.
3: Memang ya, keberadaan pasar murah untuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lainnya menjadi angin segar bagi warga, terutama para ibu rumah tangga. Gerakan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur pada Kamis pagi kemarin juga diserbu ratusan emak-emak lantaran selisih harganya dengan di pasaran bisa mencapai 5%.
21: Baru saja dibuka, pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu mama. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu warga. Pasar murah ini minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter.
22: Harga murah 31, 2.
23: Untuk minyak?
22: Ini 19, gula 1.
23: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
22: Iya, sempat ngantri.
23: Cukup lama, berebut berarti?
22: Iya.
23: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah didapat?
22: Memang mahal kalau di luar 2-3. Harga per 1 liter.
21: Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Surabaya, Jawa Timur, para mama juga antusias mendatangi pasar murah yang digelar Pemkot Surabaya pada Kamis pagi. Di pasar murah ini minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, di mana harga di pasaran masih Rp15.700 hingga Rp19.000 per liter. Namun pembelian dibatasi maksimal 3 liter. Sementara telur dibanderol Rp14.000 per pak isi 10 butir. Ada pula beras, bawang merah, bawang putih, dan komoditas lain yang dijual dengan selisih harga 5% lebih murah dari harga di pasaran.
24: Ya, senang sekali, sangat membantu sedikit gitu ya.
25: Beli apa aja ini tadi?
24: Beras, minyak, Nah ini berambang, ini cabai.
26: Ya, lumayan terbantu lah. Beda harga soalnya.
25: Oh, ini pasar. Tadi beli apa aja?
26: Beli telur.
25: Oh, beli telur.
26: Iya.
25: Selain itu?
26: Beli gula itu sama minyak.
21: Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan beban masyarakat bisa lebih ringan lantaran masih tingginya harga-harga bahan pokok di pasaran. Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang pemuda peternak kambing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, banjir pesanan dari berbagai daerah hingga omsetnya per hari bisa mencapai ratusan juta rupiah.
3: Yang juga tidak kalah laris jelang Idul Adha di Surabaya, Jawa Timur adalah jasa pijat hewan kurban. Pijat khusus untuk sapi dan kambing ini dilakukan agar hewan tetap bugar, tidak stres, kemudian nafsu makan juga tinggi sehingga cepat laku terjual.
27: Semakin dekat Hari Raya Idul Adha, suasana peternakan kambing milik Restu Ardiansyah di Desa Kaligadung, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ramai silih berganti didatangi oleh pembeli hewan kurban. Untuk menjaga kualitas ternak, pemuda berusia 20 tahun ini mengandalkan pakan alami berupa rumput dan dedaunan tanpa campuran bahan kimia maupun ampas pakan. Hasilnya, kambing ternaknya tampak sehat, gemuk, dan terawat. Selain kualitas ternak, Restu juga menawarkan servis tambahan berupa layanan antar gratis untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya

0: serta penitipan hewan kurban hingga hari raya Idul Adha.
1: Ya, alhamdulillah cukup baik, ramai, banyak pendatangnya di sini. Kisaran harga dari tiga, ada yang 3-2 sih, yang ukuran sedangan biasanya 3-an.
2: Yang termahal?
1: Yang termahal bisa sampai 7-an sih gitu. Ya tergantung kambingnya juga sih.
0: Dalam sehari, sedikitnya puluhan ekor kambing terjual.
3: Karena satu pilihannya banyak, kambingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ada gratis ongkir, terus penitipan nyampe hari lebaran.
0: Setiap hari Restu bisa mendapatkan omset penjualan hingga tembus angka 100 juta rupiah. Ada yang berbeda dari lapak penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya memberi pakan dan membersihkan kandang, sejumlah pedagang menggunakan jasa tukang pijat hewan untuk menjaga kondisi sapi dan kambing agar tetap prima. Salah satu tukang pijat hewan yang dicari pedagang adalah Musianto. Sudah 7 tahun pria ini menekuni pekerjaan musiman sebagai pemijat khusus hewan. Musianto juga tak memasang tarif khusus untuk sekali pijat. Ia hanya menerima bayaran sukarela dari para pedagang. Pijat hewan dilakukan karena banyak ternak alami stres dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal menuju lokasi penjualan di Surabaya. Dengan terapi pijat pada bagian tubuh tertentu, diharapkan hewan kurban kembali rileks, nafsu makan kembali meningkat, serta lebih segar.
4: Dan berpikir itu, tapi kan sudah kesel bibi semalam kan dipijat, biar tidak stres.
5: Setelah dipijat gimana reaksinya?
4: Reaksinya itu enak sudah.
6: Makannya lebih itu ya.
4: Minumnya sudah enak.
0: Semakin dekat Idul Adha, hampir setiap hari Musianto berkeliling ke lapak pedagang musiman maupun peternakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Jelang Hari Raya Idul Adha, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Di tengah mahalnya harga plastik, besek bambu dijadikan alternatif wadah menyimpan daging kurban yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
8: Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, berawal dari mempelajari budidaya lebah madu secara autodidak, seorang pria berhasil meraup cuan dari madu yang dihasilkan. Dalam satu minggu tidak kurang dari 30 botol madu dihasilkan.

0: Beginilah kesibukan para ibu produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sudah sejak pagi, para ibu ini memotong, menjemur, dan menganyam bila-bila bambu hingga menjadi wadah besek siap pakai. Besek bambu sendiri banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Besek bambu pun jadi alternatif wadah yang lebih ekonomis, pengganti plastik yang harganya kian fantastis. Peningkatan permintaan besek bambu tahun ini bahkan mencapai 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha ini, permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Para ibu-ibu ini pun harus bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan pembeli.
1: Mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
2: Plastik mahal.
1: Plastik mahal, lebih mahal.
2: Permintaan naik berapa persen?
1: Ya, sekitar 500 lebih, 500% lebih.
0: Dijual dengan harga Rp2.000 per pasang, selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara itu, manisnya cuan juga dirasakan seorang pembudidaya madu di Dusun Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berawal dari coba-coba dan mempelajari budidaya madu secara mandiri, Tata berhasil mengembangkan lebah jenis Apis serrana hingga bisa menambah pundi penghasilan. Selain madu yang dijual seharga Rp100.000 per botolnya, Tata juga menjual koloni lebah dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp400.000 per kotak. Dalam satu minggu, penjualan madu mencapai 30 kg dan disalurkan kepada pembeli perorangan maupun pengelola.
3: Coba-coba, dicoba-coba, bertambah-bertambah, jadi weh. Penghasilan gitu. Sekitar harganya 300-400 gitu.
4: Per koloni.
3: Per koloni, per kotak.
4: Per kotak.
3: Per kotak.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: terminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konein Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
5: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000.
6: Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
7: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
8: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru Penjaringan.
7: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
9: Pelaku ini memang modusnya sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
7: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000.

0: 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ditinggal ibunya mandi, seorang anak merangkak keluar rumah dan akhirnya tewas tenggelam terseret arus sungai.
2: Sementara itu di Jambi, anak berusia 7 tahun terpleset ke parit saat sedang asyik bermain hujan. Jasad korban ditemukan 2,5 km dari lokasinya terjatuh.
3: Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari detik.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Petugas juga mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sedang asik bermain hujan di sekitar lingkungannya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terpleset ke parit hingga hanyut terbawa arus di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kejadian naas ini terjadi pada Rabu sore saat kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga debit air di parit meningkat drastis. Setelah berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri parit dan sungai kecil, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafa dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian pada Kamis pagi. Usai ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Keamanan Nasional Israel menuai kecaman global setelah terekam mengejek ratusan aktivis armada global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod.
2: Informasi dari mancanegara lainnya usai jeda, tetap di Good Morning.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
6: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari. Namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain. Keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Penyakit Ain dan Cara Mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходиться в війні і не втрачають людей.

0: вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
8: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk.
9: Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York. Jalanan berubah menjadi sungai dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
10: Banjir bandang menerjang kota Anping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Naji yang berada di kota Anping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
9: Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod.
8: Ya, sementara itu aksi tak terpuji lain viral setelah sejumlah insiden kekerasan

0: pada hewan hingga simbol keagamaan dilakukan oleh warga negara hingga prajurit Israel.
1: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis global Suwat Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
2: Ruhim abaim le Israel, anakku bale abai.
1: Melalui media sosial X-nya, ia juga menuliskan caption dengan bahasa Ibrani yang berarti beginilah cara kita menyambut para pendukung terorisme. Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sebuah video menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukul seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Lokasi dan tanggal kejadian telah diverifikasi, namun Reuters tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Yang tak kalah viral, sebuah foto menunjukkan aksi tak terpuji prajurit Israel yang merokok sambil menempelkan sebatang rokok lain ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel, Lebanon. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Selain itu, polisi Israel juga baru merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
0: Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji.
3: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Arisnanda. Have a great day, stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.
4: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya. Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Ya, acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Dramaga diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan.
0: Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara khitanan massal antara pihak panitia dengan pihak rumah sakit.
2: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia

0: Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
1: Sembako murah.
2: Ya.
1: Bu, lagi antre apa tadi?
2: Sembako.
1: Sembako murah.
2: Murah.
1: Apa aja, Bu?
2: Beras, minyak, telur, gula.
1: Harganya berapa tahu, Bu?
2: Murah sekali.
1: Ini gratis, Pak?
3: Gratis.
1: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
3: Kegiatan seperti arah hiburan, kalian.
0: Di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
4: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
0: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Ya, viral di media sosial. Ini ada informasi yang tentunya viral di media sosial ya, Rizky ya. Ini ya. Soal kecelakaan pemotor yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Dalam video, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok.
6: Ya, sementara itu diduga hilang kendali. Ini ada juga emak-emak yang langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan juga teriakan emak-emak mengundang perhatian warga.
7: Viral di media sosial, kecelakaan melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Dalam video, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak langsung datang memarahi sopir truk. Kasus kecelakaan yang melibatkan emak-emak juga terjadi di Desa Bawah Desolo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja sayur di depan rumah warga tiba-tiba ditabrak truk. Truk sebelumnya melaju kencang datang dari arah Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Utara. Saat kejadian, truk hendak menyalip kendaraan di depannya. Karena tiba-tiba muncul kendaraan lain, sopir truk berbelok ke arah kanan dan menabrak ibu rumah tangga. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kasus kecelakaan lainnya viral di media sosial. Petugas penjaga portal jalur Transjakarta adu mulut dengan pengendara motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Video unggahan di akun TikTok Dede Patma 4. Pengendara motor memaksa melanjutkan perjalanan di jalur Transjakarta, namun tetap dihadang portal oleh petugas. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warganet. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Penertiban parkir liar di depan kantor pengadilan agama Kabupaten Bogor diwarnai protes pemilik kendaraan. Salah satunya baru saja selesai menjalani sidang perceraian.
6: Sementara itu, kebakaran hebat melanda gudang paket milik Shopee dan pabrik sumpit di Kosambi, Tangerang, Banten. Kerugian mencapai miliaran rupiah.
7: Pria pengendara motor ini emosi saat mendapati ban motor miliknya yang diparkir di depan kantor pengadilan agama Kabupaten Bogor sudah kempes. Sang pria baru saja selesai menjalani sidang perceraian. Di tengah rasa jengkel dan pusing, ia pun meluapkan kekesalan ke petugas dishub. Pemotor lainnya yang baru saja keluar ruang sidang juga melayangkan protes serupa.

0: apa? Tindakan gembos ban motor dan mobil dilakukan lantaran parkir liar menjadi biang kemacetan di wilayah setempat.
1: Situasi makin memerah dan merambat ke pabrik sebelah.
0: Kebakaran hebat melanda gudang Shopee dan pabrik sumpit di Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam video amatir warga, terlihat api melahap gudang dan merambat ke pabrik di sebelahnya. Selama 4 jam, petugas melakukan pemadaman dengan menurunkan 30 personel gabungan dan 7 mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak hanya sepeda motor, sepeda gunung kini juga menjadi sasaran pencuri.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian terekam CCTV di dua daerah berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, ada seorang pria menggasak tabung gas 3 kg dari sebuah kios warnet saat penjaganya sedang tertidur.
3: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, dua sepeda yang terparkir di halaman rumah juga raib digondol pencuri saat penghuni rumah sedang tertidur lelap.
4: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
5: Letakkan di situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu, jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak, ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, tabung gasnya sudah tidak ada.
4: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak dua unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat ini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari sepedanya raib pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan RT, kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
6: Saya taunya paginya itu, paginya mau, istilahnya kita mau biasa lah, jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok, kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
4: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.
3: Kelengkapan toilet di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi sasaran pencuri. Pelakunya yang dipergoki karyawan bersembunyi di atap gedung.
2: Sementara itu, terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, ada 4 warga negara Cina ditangkap petugas. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
7: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1, pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri aksesoris toilet di koridor barat lantai 4 ITC Cempaka Mas. Aksesoris toilet berupa flushing closet, selang, dan penutup saluran air. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Dari dalam tas pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti aksesoris toilet berban stainless, palu, besi, kunci Inggris, dan kunci pas. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Kemayoran. Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap home industri kosmetik ilegal mengandung merkuri dan tanpa izin edar BPOM di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 4 orang serta menyimpan ribuan produk dan bahan baku kosmetik siap edar dengan berbagai merek yang dipasarkan secara online melalui akun TikTok. Dari rilis tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Kamis, barang bukti yang disita antara lain ribuan botol, pot kosmetik kosong, jerigen toner, sabun cair, serum, krim siang dan malam, hingga perangkat elektronik berupa komputer, printer, laptop, serta telepon genggam. Para pelaku memproduksi kosmetik secara mandiri dengan belajar dari video di media sosial dan membeli bahan baku melalui toko online. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, melengkapi berkas penyidikan, serta melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita. Terlibat dalam scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 orang warga negara Cina diamankan petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga negara Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, 4 warga Cina ini mendapatkan perintah melakukan aksi scamming dari seorang berinisial TS yang berada di Cina. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 5 monitor komputer, serta 4 paspor berkewarganegaraan Cina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, bukan hendak berbelanja, seekor lutung Jawa masuk ke dalam toko busana.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga di Pasar Bayah, Lebak, Banten. Lutung akhirnya diamankan oleh petugas damkar.
2: Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, seekor biawak membuat penghuni rumah panik dan meminta bantuan damkar.
3: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi. Keberadaan lutung pertama kali diketahui pemilik toko karena curiga dengan suara berisik di belakang toko. Setelah dicek, ternyata di dalam kamar mandi ada seekor lutung yang kesasar. Sontak, kehadiran lutung membuat heboh warga. Pemilik toko dan warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi lutung. Evakuasi lutung berlangsung dramatis, petugas harus berjibaku melawan agresivitas lutung yang melawan saat hendak ditangkap. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap lutung.
4: Orang satu ekor lutung masuk ke dalam sebuah toko busana di wilayah Kecamatan Bayah. Laporan masuk ke kami dan kami langsung menuju ke lokasi.
3: Selanjutnya, lutung akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Kuat dugaan, lutung tersesat karena terpisah dari

0: kawanan saat hendak mencari makanan. Seekor biawak berukuran 1,5 meter membuat panik warga di Jalan Melur Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis siang. Pemilik rumah lalu menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi biawak. Petugas damkar harus berjibaku karena biawak melawan saat akan ditangkap. Setelah 20 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap biawak.
1: Ya, saya mau nyuci piring. Gak taunya. Dia dari sini nih, biawak di sini. Saya ketakutan. Itu ada biawak. Nah, pas itu saya masuk ke dalam. Nah, anak-anak yang di kantor datang ke sini.
0: Petugas selanjutnya membawa biawak ke kantor damkar sektor Duren Sawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda ruko travel umroh dan haji serta pusat oleh-oleh perlengkapan haji di Jombang, Jawa Timur.
3: Sementara itu ada ribuan truk besar antri sepanjang 4 km lebih untuk menyeberang ke Pulau Bali. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Video amatir merekam kepulan asap membumbung tinggi ke atas disertai kobaran api yang membakar ruko Abdullah Collection Travel Umroh dan Haji di Mojolegi Desa Dokoh Mujo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kendaraan pemadam dan 2 kendaraan suplai dikerahkan. Petugas sempat kesulitan saat pemadaman karena pintu harmonika toko terkunci sehingga petugas berusaha mendobraknya. Kompol Yogas Kapolsek Mojo Agung mengkonfirmasi pada Kamis, bangunan ruko dan isi di dalam seperti dagangan pakaian perlengkapan haji, serta dokumen haji dan umroh ikut ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian Rp250 juta. Untuk penyebab kebakaran, diduga dari korsleting arus pendek listrik. Video pantauan udara ini menunjukkan antrian panjang truk besar menunggu giliran masuk ke kantong parkir di Dermaga Bulusan Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis sore. Panjangnya antrian kendaraan yang membawa logistik ini sepanjang 4,5 km dan terjadi sejak Rabu malam. Sejumlah sopir truk mengaku menunggu lebih dari 5 jam sejak tiba di kawasan Pantai Watu Dodol hingga mendekati pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang. Kanit Roja Wali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudi Wicaksono menyebutkan, selain meningkatnya volume kendaraan, diduga antrian panjang juga karena kondisi cuaca perairan Selat Bali sedang kurang bersahabat karena angin kencang gelombang tinggi hingga air laut surut yang membuat kapal-kapal di dermaga LCM kesulitan untuk sandar dan melakukan bongkar muat. Kecelakaan kapal di laut kembali terjadi. Kali ini 2 kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura. Kapal kargo XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo itu rusak setelah tabrakan dengan kapal kargo Huge Kumano berbendera Panama pada Rabu. Informasi dari KSOP khusus Batam, sebelum terjadi kecelakaan, kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage, Singapura area menuju pelabuhan Qingdao, China. Sementara kapal Hugo Kumano berlayar dari Brasil menuju Singapura juga berada di jalur yang sama. Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat tabrakan kapal kargo itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menghabiskan masa tua dengan bertani dan juga berdagang tanaman hias menjadi dambaan para pensiunan.
2: Di Bandung Utara, para petani hidup dari tanaman hias meski kini terancam gempuran lokasi wisata dan bangunan baru. Berikut informasinya dalam Sudut Kota.

0: Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, penuh keringat dan harapan bagi para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Seperti Lia Lestari dan suami, yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka.
1: Belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua, ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh, kalau greenhouse memang atapnya ini pakai plastik ini
2: UV,
1: harus
2: ya, plastik UV namanya.
1: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
2: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
1: Dan itu mahal, Bu, ya sekarang?
2: Iya. Per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll itu berapa gitu harganya, sekarang jadi lebih kali 5 juta gitu.
1: Oh, gitu. Terus ya, polybag juga mungkin meter. Ya.
2: Polybag, iya, apalagi polybag ya, Pak. Semenjak harga plastik naik, jadi semua plastik naik terus semuanya.
0: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya, Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat, sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali, 70 ribu kalau gak salah itu, di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh, susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya.
0: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
4: Nongkrong sambil ditemani kucing menjadi pilihan bagi sebagian orang.
5: Ya, ini di Bandung, Jawa Barat ada kafe kucing yang bisa jadi pilihan dengan suguhan aneka kuliner dan juga tentunya bisa bermain bersama puluhan kucing.
6: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
7: Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan.
6: Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh

0: Yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini.
1: Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya, Kak ya. Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, menarik-menarik. Jol, sini Jol.
0: Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
3: Kucingnya dulu biasanya, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
0: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
4: Iya, baru pertama kali kesini. Terus pas ngeliat, iya ada kucing nih lucu. Ada satu pertama tuh si yang gede namanya siapa? Nobita, sama yang satu lagi si Jolly. Kucingnya lucu-lucu, gede-gede ya. Baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan ditemani kucing ya berarti ya.
5: Ditemani kucing. Seru enggak sih?
4: Seru dong. Kalau untuk cat lovers ya.
0: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman.
1: Nah, ini kucingnya. Lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini.
0: Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
6: Kalau untuk saya sendiri di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
5: Tadi sempat interaksi sama kucing, memang cat lovers atau gimana?
6: Ya cukup cat lovers bisa dibilang.
5: Gitu. Jadi nggak takut kucing ya?
6: Nggak takut kucing.
5: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu lakukan?
6: Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
0: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
7: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya, dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
0: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Kementerian Haji dan Umroh menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lanjut usia serta beresiko tinggi.
1: Selain untuk mengurangi kepadatan di Armusna, skema diterapkan untuk menekan angka kematian akibat kelelahan akut.
2: Untuk menjamin keselamatan jemaah haji, pemerintah Indonesia memberlakukan dua skema khusus pada puncak ibadah haji di Armusna. Skema pertama adalah murur, di mana jemaah lansia dan risiko tinggi akan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau mobilisasi fisik sebelum langsung diantar menuju tenda di Mina. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko dehidrasi dan kelelahan ekstrim saat bermalam atau mabit di Muzdalifah. Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul, yaitu pengembalian jemaah sakit atau lansia dari Mina langsung ke hotel di Mekah lebih awal, tanpa harus menunggu kelompok terbangnya selesai melakukan prosesi lempar jumroh. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kedua skema ini bertujuan mengurangi kepadatan massa di Armusna dan memangkas angka kematian jemaah risiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Dari 203.000 jemaah haji Indonesia didaftarkan, Otoritas Haji Arab Saudi hanya menerima 80.000 jemaah murur dan 20.000 jemaah tanazul.
3: Sudah menyiapkan berbagai rancangan, termasuk pergerakan-pergerakan murur, tanazul juga kita hitung. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini. Kemudian haji, kita sudah mendapatkan izin untuk murur 80.000 jamaah, tanazul 20.000 jamaah. Walaupun itu sebetulnya kurang, tapi untuk sementara tahun ini insya Allah lumayanlah bisa mengurangi kepadatan.
2: Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh RI sudah menyiagakan tim khusus Mina dan fasilitas medis di setiap titik skema guna memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kasur, pendingin ruangan, dan tenda juga disiapkan untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Pemerintah menghimbau agar seluruh keluarga jemaah di tanah air tetap tenang karena skema ini dirancang demi kemaslahatan dan perlindungan jiwa para jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Di pinggiran Jakarta, ada kampung otak-otak dengan pekerjanya ratusan ibu rumah tangga.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ditinggal ibunya mandi, seorang anak merangkak keluar rumah dan akhirnya tewas tenggelam terseret arus sungai.
1: Sementara itu di Jambi, anak berusia 7 tahun terpleset ke parit saat sedang asik bermain hujan. Jasad korban ditemukan 2,5 km dari lokasinya terjatuh.
2: Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari detik.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Petugas juga mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sedang asik bermain hujan di sekitar lingkungannya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terpeleset ke parit hingga hanyut terbawa arus di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kejadian naas ini terjadi pada Rabu sore saat kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga

0: hingga debit air di parit meningkat drastis. Setelah berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri parit dan sungai kecil, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafa dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian pada Kamis pagi. Usai ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ya, bertetangga tidak harus diisi dengan gosip ya. Ini di pinggir Jakarta, tepatnya di Tangerang, Banten, ada ratusan warga yang menggantungkan hidup dari membuat olahan dari adonan ikan.
2: Kampung ini menjadi sentra pembuatan camilan otak-otak dengan bahan baku ikan tenggiri dan ikan barakuda.

0: Jauh dari hingar-bingar gedung bertingkat, denyut kehidupan di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, justru berdetak lewat kepulan asap tungku tradisional. Di kampung ini, aroma harum daun pisang yang terbakar selalu menyatu dengan gurihnya aroma ikan. Warga sekitar menyebutnya sebagai kampung otak-otak. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran mayoritas penduduk menggantungkan hidup mereka dari memproduksi camilan kenyal nan gurih tersebut. Proses pembuatan dimulai dengan memotong dan mengerik ikan hingga mencuci bersih sisa darahnya. Ikan yang dipilih adalah ikan tenggiri dan barakuda yang masih segar. Selanjutnya, daging ikan yang telah dicacah kemudian perlu digiling bersama bahan dan bumbu. Proses penggilingan ini harus dilakukan berulang kali agar adonan ikan mendapatkan konsistensi tekstur yang sesuai sebelum akhirnya dibungkus daun pisang dan dibakar.
1: Nah, ini ikannya udah digiling, lanjut kita kasih bumbunya. Bumbunya ada apa aja, Mas?
2: Ada sagu.
1: Ada sagu.
2: Ada gula.
1: Ada gula.
2: Telur.
1: Telur.
2: Minyak.
1: Minyak. Dan ini dia, tepung tapioka. Langsung kita tuang, sok. Ini ya, Mas ya. Ya, siap ya, Mas ya. Nah, lanjut setelah kita tuang bumbunya, lanjut kita aduk ya, biar bumbunya ini merata. Ini Masnya udah ngaduk duluan nih. Saya mau ikut ngaduk, Mas.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Yuk. Wah.
0: Tidak hanya menjadi rezeki bagi sang pemilik usaha, produksi otak-otak ini juga menjadi penyelamat bagi para tetangga sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang ikut diberdayakan sebagai tenaga lipat daun atau tukang potong ikan demi menambah pundi-pundi rupiah keluarga.
3: Saya masuk sini udah hampir 4 tahun. Tapi kalau Abah udah lama produksinya, kalau saya baru 4 tahun di sini.
1: Ibu, awalnya gimana sih kok bisa ikut ngerjain otak-otak ini?
3: Kalau masalah otak-otak, saya emang dari kecil, dari orang udah tinggal di sini, udah ngerti, orang tua juga pernah produksi otak-otak, jadi saya udah ngerti masalah otak-otak.
0: Kerja keras dari hulu ke hilir menghasilkan cita rasa yang tak pernah bohong. Kenyalnya daging tenggiri berpadu dengan bumbu rempah dan pedasnya saus kacang menjadi daya tarik yang membuat para konsumen selalu kembali. Bahkan tak jarang, konsumen yang datang membeli secara grosir untuk dijual kembali.
4: Awalnya itu tahu dari abang saya, gitu kan. Kakak saya kan itu pelanggan setia banget itu. Udah lama di sini, 10 tahun kalau nggak salah kan gitu.
5: Dari 3 tahunan lah.
1: 3 tahunan ya. Ini berarti untuk dijual lagi, didistribusikan atau buat konsumsi sendiri, Mas?
5: Konsumsi sendiri. Terus dijual ke orang lain.
1: Ada juga.
5: Ada juga.
0: Kuliner kampung otak-otak diharapkan tidak hanya mengangkat taraf ekonomi, tapi juga menjadikan Desa Sangyang sebagai destinasi wisata kuliner lokal yang mandiri.
1: Siapa yang menyangka, dengan satu makanan ternyata bisa menghidupi dan menumbuhkan ekonomi warganya. Gina Fatan, Muhammad Anwar, Tangerang, Banten.
6: Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
7: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Waduh, ini dia rupanya nih, ketok pintu aja nih.
1: Sih, bener ya.
2: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
3: Isu lagi ada pocong, rame nih.
2: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
4: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
0: Pocong, tangkap pocong!
2: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
5: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita ingin.
2: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Seorang pelaku pencurian motor babak belur dihakimi warga usai gagal kabur di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di lokasi lainnya, Satreskrim Polsek Tegal Rejo menangkap seorang pelaku pencurian burung murai di Magelang, Jawa Tengah yang aksinya terekam CCTV.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa malam. Pelaku ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran korban. Saat kabur, pelaku terjatuh usai motor yang dikendarainya terpental akibat melintasi polisi tidur. Beruntung, petugas kepolisian yang tengah berpatroli segera datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang melarikan diri.
2: Sudah selesai dikepukin dia, sudah pada mau dimocok semua. Satu yang ketangkep, satunya lah kabur katanya.
3: Oh gitu.
2: Yang satu kabur, yang satunya ketangkep.
1: Seekor burung jenis murai milik Paryanyo, warga Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digasak maling pada Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang memergoki aksi pelaku mencoba mengejar dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Saat proses pengejaran, kedua pelaku terjatuh dan kemudian kabur dengan meninggalkan sepeda motor, seekor burung bersama sangkarnya, serta satu bilah senjata tajam dan sepasang sandal. Usai mendapatkan laporan korban, petugas Satreskrim Polsek Tegal Rejo berhasil menangkap satu pelaku berinisial GE di Ruko Kawasan Mertoyudan pada Selasa malam 19 Mei.

0: 2006.
1: Hasil pengungkapan adalah hasil analisa dari rekan-rekan Satreskrim Polsek Tegarjo terkait dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian di situ diidentifikasi ternyata adalah yang sering digunakan oleh pelaku tersebut.
0: Seorang pria nekat mencuri 4 buah kotak amal Masjid Babur Rahman di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada siang hari. Tidak lama setelah jemaah masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat dengan santai menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ditemui pada Rabu sore, pengurus masjid mengatakan kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi berulang kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
2: Orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pahar-pahar yang bisa ditarik kan?
3: Berapa orang?
2: Satu orang lah, laki-laki berbaju apa hitam. Setelah itu dia melihat situasi, situasinya aman di rasa orang itu kan bang, baru di apalah beraksi lah.
3: Yang berapa kotak yang dia bongkar?
2: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil.
0: Pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek oleh polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara itu, modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong di Klaten, Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
5: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
6: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
5: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
7: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada gelangnya itu.
8: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
7: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
5: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dramatis, petugas unit reskrim Polsek Medan Area menangkap tersangka pengedar sabu-sabu saat ditangkap di pemukiman padat penduduk. Sementara itu petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menyamar menjadi petugas kurir paket saat meringkus pengedar sabu di Bandung, Jawa Barat. 6 kg sabu berhasil disita.
5: Inilah video amatir yang merekam detik-detik polisi menangkap pengedar narkoba di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial RH yang berusaha melarikan diri dari cengkeraman petugas berhasil dilumpuhkan. Meskipun tersangka sempat memprovokasi warga kampung untuk menyerang sejumlah petugas yang ada di lokasi. Dua paket sabu-sabu seberat 0,75 gram dan uang tunai Rp215.000 diduga hasil penjualan narkoba disita petugas.
9: Transaksi tersangka berhasil kita amankan dan didapati lagi satu klip dan uang hasil penjualan. Pada saat penangkapan ada sedikit perlawanan atau lemparan dari masyarakat karena mungkin mengira bukan personil Polri, tapi sudah tegaskan bahwasanya kita personil Polri dan mereka mengerti dan tersangka berhasil kita amankan.
5: RN, pria berusia 46 tahun, ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat saat hendak mengambil paket sabu dari polisi yang menyamar sebagai petugas kurir. Penangkapan yang terjadi pada 5 Mei lalu berawal saat petugas mendapatkan informasi terkait akan adanya kiriman paket berisi sabu ke sebuah gudang di kawasan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya polisi melakukan pengintaian dan menggantikan tugas seorang petugas kurir yang sebelumnya diminta pelaku untuk mengambil paket berisi 6 kg sabu.
10: Ini ada barang bukti sabu-sabu sebesar 6.140.29 gram, ya cukup banyak ini sabu-sabunya dan variatif, ya ini sabu-sabu kelas bersih, ya nanti kalau beras itu beras Cianjur begini, ya tapi barang haram ini yang bisa.
5: Inilah proses pemusnahan barang bukti kejahatan yang disita Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 1,9 kg sabu, ratusan gram ganja kering, tembakau gorila, dan ribuan obat berbahaya serta ponsel dimusnahkan. Total barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini senilai 2 miliar lebih. Barang bukti merupakan hasil putusan perkara kurun waktu 1 tahun terakhir dari 30 perkara.
11: Untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L, 750.230 butir, ganja, 876,5 gram.
5: Jumlah barang bukti yang dimusnahkan tahun ini meningkat dari periode tahun sebelumnya, terutama peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim pemburu begal Polda Metro Jaya meringkus 6 pelaku kejahatan jalanan, termasuk penjamret ponsel anak kecil di kawasan Ciputat. Selengkapnya, usai jeda berikut ini.
12: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
15: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
12: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
16: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Tersinggung ditegur menggunakan nama orang tua oleh ketua kelas, dua pelajar di Parepare sepakat menggelar duel. Mirisnya aksi ini ditonton teman-teman sekolahnya yang masih berseragam lengkap. Sementara itu aksi tawuran remaja juga pecah di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
1: Video viral memperlihatkan dua orang pelajar SMA berinisial ML dan MF di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlibat duel satu lawan satu. Perkelahian teman sekelas ini dipicu lantaran salah satunya tidak terima ditegur dengan menggunakan nama orang tuanya. Mirisnya, aksi yang terjadi pada 18 Mei di Jalan Sepi di daerah Bulu Batue, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, ditonton oleh sejumlah pelajar yang masih berseragam lengkap dan tidak ada yang melerai. Setelah viral, polisi pun melakukan penyelidikan dan membenarkan aksi tersebut. Bahkan usai kejadian, keduanya juga sempat saling lapor. Keduanya akhirnya berdamai difasilitasi unit PPA Satreskrim Polres Parepare pada Selasa. Video amatir menunjukkan aksi baku pukul antara remaja di Jalan Raya Villa Tangerang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Senin malam. Diduga kedua remaja yang berkelahi ini juga terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi di lokasi yang sama hingga membuat resah warga sekitar. Mendapatkan laporan warga, Polsek Jatiuwung menggelar patroli pada Selasa dini hari guna mencegah aksi tawuran semakin meluas. Dari lokasi tersebut, polisi juga mengamankan satu remaja yang diduga terlibat tawuran dan membawa pelaku ke Mapolsek Jatiuwung guna menjalani pemeriksaan. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui keterlibatan remaja lain dalam aksi tawuran tersebut, serta terus meningkatkan patroli di wilayah rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV di dua daerah yang berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang pria nekat menggasak sebuah tabung gas LPG 3 kg di sebuah kios warnet saat sang penjaga sedang tertidur pulas. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
3: Letakkan di situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu, jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak, ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, tabung gasnya sudah tidak ada.
2: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak dua unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari sepedanya raib pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan RT, kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
4: Saya taunya paginya itu, paginya mau, istilahnya kita mau biasa lah, jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok, kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
2: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi 9 WNI yang sempat ditangkap militer Israel di kapal armada global Smooth Flotilla 2.0 telah dibebaskan. Jelang puncak ibadah haji, armada kendaraan pembawa jemaah haji semakin memadati kompleks Masjidil Haram. Menteri Keamanan Nasional Israel tuai kecaman karena mengejek ratusan aktivis armada global Smooth yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa para relawan WNI yang sebelumnya ditangkap oleh militer Israel saat pencegatan kapal armada global Smooth Flotilla 2.0 kini telah dibebaskan.
1: Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat.
0: Kejaksaan Agung menahan bos perusahaan tambang boksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan boksit ilegal di Kalimantan Barat. Tersangka diduga melakukan penambangan di luar wilayah izin resmi dan kemudian mengekspor hasil tambang menggunakan dokumen perusahaan. Kejaksaan Agung menyebut dugaan perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara. Nilai kerugian saat ini masih dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan melakukan penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak. Sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik turut diamankan. Penyidik menduga PT QSS melakukan penambangan di luar lokasi izin usaha pertambangan. Kemudian hasil tambang diekspor menggunakan dokumen perusahaan dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara. Atas perbuatannya tersangka Aseng ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Jadi pada intinya PT QSS ini memperoleh IUP, ya, memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu. Tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT QSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
0: Kita ke informasi lainnya, acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Dramaga diwarnai kericuhan. Puluhan mama berebut makanan gratis yang dibagikan. Tidak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal antara pihak panitia dengan pihak rumah sakit.
3: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre.

0: sampai sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
1: Sembako murah.
2: Ya. Bu, lagi antri apa tadi?
1: Sembako.
2: Sembako murah.
1: Murah.
2: Apa aja, Bu?
1: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
1: Murah sekali.
2: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
3: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
3: Kegiatan seperti arah hiburan,
0: Di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
4: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
0: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial YH di Kabupaten Bogor usai nekat mencuri ponsel milik selebgram yang tertinggal di area fotobox Green Pramuka Square, Jakarta Pusat. Sementara di kasus lainnya, seorang model MUA berinisial AWS justru harus diperiksa polisi karena merekayasa cerita atau membuat hoax jadi korban begal di Kebon Jeruk.
6: Anda masih ingat dengan kasus pencurian ponsel milik seorang konten kreator Instagram beberapa waktu lalu? Usai video para pelaku viral di media sosial, Subdit Resmo Polda Metro Jaya akhirnya menangkap satu pelaku pencurian. Pelaku ditangkap di wilayah Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit telepon genggam yang diduga merupakan barang hasil curian. Aksi pencurian ini sebelumnya menjadi viral setelah rekaman CCTV dari dalam fotobox beredar luas di media sosial. Kasus ini berawal saat korban yang merupakan konten kreator meninggalkan ponselnya di atas mesin fotobox. Korban baru menyadari ponselnya tertinggal setelah pergi dari lokasi, namun saat kembali ponsel tersebut sudah raib. Rekaman CCTV memperlihatkan dua terduga pelaku perempuan berada di dalam fotobox bersama seorang anak. Salah satu pelaku, YH, diduga menemukan ponsel tersebut lalu memberitahukannya kepada rekannya. Meski sempat ragu, keduanya akhirnya membawa pergi ponsel korban dengan dalih sebagai barang temuan. Sementara itu, satu terduga pelaku perempuan lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin menyatakan, karena tersangka merupakan seorang perempuan, maka proses pemeriksaan kini diserahkan dan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya.
7: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di photobox sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan. Sehingga kami serahkan penanganannya ke direktorat yang lebih memiliki kewenangan dan kompeten.
6: Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan sejak sore hingga malam hari, model MUA tersebut terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan ketat petugas. Didampingi pihak keluarga saat meninggalkan Mapolda Metro Jaya, AWS hanya bisa menunduk dan beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan. Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang viral, AWS memilih bungkam dan menangis sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil jemputan. Sebelumnya, polisi telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan menyisir lokasi. Namun, hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindakan pidana apapun seperti narasi yang beredar. Dari hasil interogasi, polisi mengungkap motif AWS nekat menyebarkan cerita bohong itu hanya karena iseng dan ingin mengikuti tren isu pembegalan yang sedang viral.
8: Mendatangi saudari AWS dan sudah melakukan interogasi. Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah

0: menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
1: Atas kejadian ini, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media serta tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang puncak ibadah haji, armada kendaraan pembawa jemaah haji semakin memadati kompleks Masjidil Haram. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
11: Lembaga Penjamin Simpanan menggelar festival keuangan terbesar Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul, Yogyakarta mulai hari ini. Festival gratis ini mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kepentingan di berbagai sektor keuangan. Bagaimana suasana pada hari pertama? Sudah terhubung koresponden kami, Sufiani Tanjung. Selamat pagi, Sufi. Apa saja yang jadi agenda kegiatan hari ini?
12: Selamat pagi Benny, betul sekali saat ini saya berada tepat di awal pembukaan dari Jogja Financial Festival 2026. Di mana kalau Anda bisa melihat di belakang saya saat ini tengah diputarkan video mengenai pengenalan atau literasi keuangan bagi para peserta ataupun juga pengunjung yang ikut serta dalam prosesi pembukaan Jogja Financial Festival 2026. Sejak pagi hari kami berada di sini, kami bisa melihat antusiasme dari para pengunjung Jogja Financial Festival yang jumlahnya bisa saya katakan mencapai ribuan. Anda bisa melihat sendiri di belakang saya saat ini bangku-bangku di hadapan panggung dari Jogja Financial Festival ini sudah terisi penuh, di mana mereka semua menunggu prosesi pembukaan yang saat ini sudah dimulai sejak sekitar 4 menit yang lalu. Dan bicara mengenai Jogja Financial Festival 2026, ini merupakan acara ketiga setelah sebelumnya digelar di tahun lalu, di tahun 2025 di Surabaya dan juga Medan. Acara ini sendiri merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan literasi keuangan bagi masyarakat secara luas. Tidak hanya berbicara mengenai literasi keuangan mengenai perbankan saja, namun juga ada sejumlah topik-topik yang akan disampaikan dalam sesi talk show, kemudian juga financial talk begitu, yang juga membahas mengenai tema-tema bidang keuangan lain yang biasanya justru menarik perhatian anak muda ataupun juga Gen Z seperti saham, kemudian fintech, kripto, dan juga instrumen keuangan lainnya. Nah, dalam Jogja Financial Festival sendiri, selain ada talk show, juga ada kemasan entertainment yang ditujukan untuk memberikan hiburan sekaligus sebagai bagian dari upaya meliterasi keuangan bagi para pengunjung. Acara hari ini akan berlangsung dimulai pada pukul 9.30 pagi ini, diawali dengan pembukaan, kemudian nantinya akan ada financial talk yang menghadirkan Menteri Keuangan, kemudian juga founder dan juga chairman dari Citicorp, Bapak Khairul Tanjung. Dan dari informasi mengenai Financial Talk yang diinformasikan oleh MC pada hari ini, saya bisa melihat sendiri bahwa memang para pengunjung sangat antusias untuk menunggu momen diskusi yang akan berlangsung setelah acara pembukaan ini digelar. Kemudian nanti malam akan ada hiburan yang disampaikan atau dibawakan oleh sejumlah artis-artis yang sudah dikenal luas, diantaranya adalah Happy Asmara dan juga Ari Lasso. Dan saat ini kegiatan pembukaan masih berlangsung, Benny, dan kita bisa melihat bahwa memang dari keriuhan yang terjadi di sini, nampaknya memang pengunjung yang jumlahnya bisa saya katakan mencapai ribuan ini sangat antusias sekali menghadiri acara yang akan digelar selama 2 hari, mulai dari hari ini hingga esok hari. Selain kegiatan talk show, kemudian juga sejumlah diskusi yang berlangsung, ada juga proses open recruitment dari sejumlah anak usaha dari Transcorp sendiri, kemudian juga ada kelas-kelas finansial yang bisa dihadiri oleh para peserta yang bisa atau yang ingin tahu secara langsung seperti apa mengenai literasi keuangan di Indonesia. Dan ada juga booth-booth dari UMKM dan juga booth-booth dari sponsor atau partner yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jogja Financial Festival 2026 ini. Kami akan terus melakukan update kepada Anda, Benny, bagaimana keseruan dari event Jogja Financial Festival 2026 ini. Benny.
11: Baik, Sufi, ribuan pengunjung antusias untuk mengikuti Jogja Financial Festival 2026 hari ini dan acara baru saja dibuka. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
1: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
2: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai melakukan tawaf dan sa'i biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insyaallah pekan depan. Dari Mekah Al Mukarromah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengamuk saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Kemarahan Wamen Haj disulut oleh temuan adanya logo dan nama kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang tertempel di tenda-tenda jemaah.
3: Jangan dibiarkan dari sini. Ini contoh ya. Tidak boleh ada KBIH yang...
4: Ketegangan ini terjadi saat Wakil Menteri Haji dan Umroh melakukan sidak bersama Menteri Haji dan Umroh dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Maktab Jemaah Haji Indonesia di kawasan Arafah. Wamen Haj Dhanil Anzar Simanjuntak tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat sejumlah tenda ditempeli tanda oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Dhanil menemukan banyak tenda yang diklaim oleh KBIHU tertentu sehingga berpotensi membuat jemaah reguler lainnya terlantar dan tidak mendapat tempat. Dianggap sebagai bentuk monopoli dan pelanggaran aturan, Dhanil Anzar langsung mencopot paksa semua atribut KBIHU yang tertempel di dinding tenda.
3: Pokoknya kami yang bandel, kami copot. Kami izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri bahwa kami nyampaikan copot aja. Yang nggak tertib, tidak turut aturan, itu kami cabut izinnya.
4: Emang? Kementerian Haji memastikan akan menindak tegas dan memblacklist KBIHU yang terbukti melakukan praktik kafling tenda secara ilegal di Tanah Suci. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Menteri Keamanan Nasional Israel tuai kecaman karena mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan mengejek ratusan aktivis armada Global Sumut yang ditahan di Pelabuhan Ashdod. Sementara aksi tak terpuji lain yang juga viral setelah sejumlah insiden kekerasan pada hewan simbol keagamaan dilakukan oleh warga negara hingga prajurit Israel.
4: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
5: Ruhim abayim le Israel, anakku bale abayim.
4: Melalui media sosial X-nya, ia juga menuliskan caption dengan bahasa Ibrani yang berarti, beginilah cara kita menyambut para pendukung terorisme.

0: Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga mengkritik Ben Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sebuah video menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukul seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Lokasi dan tanggal kejadian telah diverifikasi, namun Reuters tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Yang tak kalah viral, sebuah foto menunjukkan aksi tak terpuji prajurit Israel yang merokok sambil menempelkan sebatang rokok lain ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel, Lebanon. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Selain itu, polisi Israel juga baru merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selama 3 tahun terakhir, harapan untuk berangkat ke Tanah Suci terus tertunda di tengah konflik dan akses yang semakin terbatas. Namun sayang, informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Today hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit. Sampai jumpa.
2: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya. Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
3: كنت مخططة أن جوزي يروح الحج والله بس جوزي توفى وما لش نصيب يروح الحج والله كان نفسه في الحج أن يروح يحج معايا بس ما صارش نصيب توفى وأنا خايف أن التاني يلحقه وما وأنا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله أن نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم أنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين أن نروح نحج إن شاء الله.
2: Ketika gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut dua topik utama kami hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini.

0: Pemerintah mengumumkan perpanjangan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah hingga 2 bulan ke depan untuk aparatur sipil negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Ditemui usai ratas ekonomi di Istana Kepresidenan, Erlangga menanggapi kekhawatiran pelaku usaha bahwa BUMN ekspor ini justru akan menghambat kinerja ekspor. Ia memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Erlangga juga menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan bahwa seluruh kegiatan di sektor yang saat ini ada baik untuk sawit, batu bara maupun paduan besi, namun dalam pelaksanaan ekspor itu akan ada pelaporan langsung kepada Danantara untuk mencegah under invoicing.
1: Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan.
0: Bank Indonesia menambah instrumen untuk optimalisasi dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam, salah satunya dengan memperluas penggunaan mata uang asing seperti yuan Cina. Sebelumnya penempatan ini hanya bisa dilakukan dengan dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan BI memperluas instrumen penempatan dan pemanfaatan DHESDA agar dana devisa eksportir bisa lebih optimal digunakan di dalam negeri. Perry menambahkan selama ini penempatan DHESDA dilakukan melalui rekening khusus dalam valuta asing dan instrumen perbankan. BI juga membuka opsi penggunaan instrumen term deposit baik dari eksportir ke bank maupun dari bank ke BI. Perry menjelaskan perluasan penggunaan mata uang non-dolar dilakukan karena transaksi perdagangan Indonesia dengan China terus meningkat, terutama melalui skema local currency transaction. Bos Bank Indonesia menyebut transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal dengan China menjadi yang terbesar dibanding negara lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan work from home bagi ASN dan swasta akan dilanjutkan selama 2 bulan ke depan. Alasan kebijakan ini dilanjutkan karena situasi geopolitik dunia yang masih bergejolak. Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga membahas berbagai kebijakan lainnya bersama para menteri di sektor ekonomi. Diketahui kebijakan WFH telah berjalan sekitar 1 bulan sejak pemerintah resmi memberlakukannya sejak 1 April 2026. Kebijakan WFH ini digelar setiap hari Jumat bagi ASN di sektor kesehatan dan keamanan. Diharapkan lewat kebijakan ini dapat menghemat BBM di tengah situasi konflik perang Timur Tengah.
1: Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan. Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait harga minyak kita yang kini disebut mendekati harga minyak goreng premium di pasaran. Budi meminta publik melihat data resmi SP2KP karena menurutnya harga minyak kita ternyata turun.
2: SP2KP-nya kan terus berjalan, setelah tadi juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke desa. Jadi insya Allah nggak ada masalah, ya.
3: Akan ada operasi pasar nggak sih, Pak?
2: Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh, dengan Bapanas.
3: Ya. Tapi kalau untuk stoknya sendiri, Pak, stok minyak kita sendiri?
2: Stok aman, nggak ada masalah. Stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di Bapak, ya kan saya ada datanya, dan itu kontribusi dari teman-teman di daerah.
4: Ya, Pak, gitu yang berarti yang aturan itu tetap dari Kemendag yang ngeluarin ya, Pak? Misalnya segala macam yang kayak ekspor itu kan ada badan ekspor, tetap dari Kemendag juga.
2: Kemenko dulu deh, ya.
0: Ekonomi syariah global terus menunjukkan pertumbuhan pesat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Malaysia berlomba menjadi pusat keuangan dan industri halal dunia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia digadang-gadangkan memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global. Namun pertanyaannya, apakah potensi besar itu sudah benar-benar terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kami Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bapak Irfan Syoki Beg. Pak Irfan, atau mungkin Pak Prof saya panggilnya.
5: Irfan aja.
0: Pak Irfan. Iya. Kalau kita lihat saat ini kan memang industri halal dunia itu lagi cukup berkembang secara global wide gitu. Di tengah kondisi geopolitik yang uncertain sehingga saat ini gitu. Yeah. Arab Saudi, Uni Emirat, dan Malaysia itu mencoba untuk mengambil celah tersebut. Untuk Indonesia sendiri gitu. Sebelum kita membahas seberapa besar change kita untuk masuk menjadi pelaku utama di industri halal, kenapa kita harus memulainya sekarang, Pak? Why now? That's the main problem.
5: Memulai sekarang aja sebenarnya kita udah start lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Karena kenapa kita harus mulai sekarang? Karena memang pertama kita melihat bahwa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini perlu mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimilikinya. Dan salah satu potensi sumber daya yang dimilikinya itu adalah bagaimana terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Dan bicara ekonomi syariah ini kan bukan hanya bicara perbankan. Kita bicara industri halal di situ dan juga kita bicara aspek keuangan sosial syariah, yaitu ZISWAF. Nah, dengan potensi yang besar ini diharapkan paling tidak kita bisa memitigasi ketidakpastian ekonomi yang semakin besar ya akibat suasana hari ini, situasi hari ini. Nah, karena itu kita harus mengerahkan segala resources, upaya secara optimal untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, di antaranya adalah pertama sektor halal value change. Ya, di mana kontribusinya terhadap PDB kita pun juga akan meningkat. Ya, dari 25% di tahun 2024, tahun lalu naik jadi 27%. Dan tahun ini diperkirakan naik. Kenapa? Karena secara global pun di saat proyeksi pertumbuhan ekonomi itu masih di kisaran 3% dan bahkan bisa di bawah 3% kalau situasi Timur Tengah tidak selesai, itu justru pertumbuhan industri halal itu menunjukkan tren peningkatan 8-10% setiap tahun. Ya, dengan value yang lebih dari 3 triliun dolar. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, kita ini masih ketinggalan. Karena dari OIC Halal Economy Report misalnya, ya, bahwa ternyata 78% supply untuk industri makanan minuman halal itu disuplai dari negara muslim minoritas. Yang negara muslim mayoritas anggota OKI itu hanya 22%. Dan dari 22% itu share Indonesia baru 4%. Jadi sebenarnya kalau kita bisa naikin dari 4% ke 8% lewat penataan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, ditambah dengan diplomasi dagang kita yang kita perkuat, itu efeknya akan dahsyat.
0: PDB kita ekonomi akan bisa 2 kali lipat lagi sebenarnya meningkatnya dengan adanya industri.
5: Nah, ini baru makanan minuman halal. Belum yang lain yang kita banyak tertinggal kayak farmasi, bahkan 95%-nya oleh negara muslim minoritas. Jadi artinya ingin saya katakan bahwa kalau kita ingin ya memperkuat ekonomi domestik, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkeadilan dan bisa menjangkau seluruh lapisan, maka peluang itu ada di industri halal. Makanya kita harus serius sekarang. Dan keuntungan sebenarnya pemerintahan hari ini adalah pemerintahan hari ini itu ditopang oleh dasar hukum yang kuat. Kita punya undang-undang baik. RPJP nasional baik. Yang mengatur 20 tahun pembangunan ekonomi ke depan, itu di mana ekonomi syariah menjadi salah satu pilar. Jadi secara hukum, secara yuridisnya sudah kuat, tinggal bagaimana

0: maksimal. Yeah. Loophole itu memang menjadi problem yang sulitkah untuk pemerintah sekarang meskipun sudah ada payung hukumnya?
1: Ya. Yeah. Sebenarnya kalau bicara sulit tidak sulit ini relatif ya.
0: Baik.
1: Tapi seharusnya dalam bayangan saya ini tidak sulit harusnya ya.
0: Seharusnya.
1: Seharusnya. Jadi karena sudah jelas. Betul. Okay. Nah, tinggal bagaimana tadi memperkuat orkestrasinya. Mm-hmm. Jadi BPJPH ya sekarang fokus ke sertifikasinya.
0: Baik.
1: Tapi kan ketika bicara perdagangan internasionalnya bagaimana dengan Kemendag?
0: Okay.
1: Bagaimana dengan Kementerian Luar Negeri
0: diplomasi
1: misalnya luar. Diplomasinya mm-hmm. ya? Mm-hmm. Bagaimana kemudian dengan Kementerian Perindustrian dalam membangun kawasan-kawasan industri halal, membangun misalnya zona yang makanan minuman zona khas ya, kuliner halal aman dan sehat. Mm-hmm. Bagaimana menggerakkan ekonomi daerah, bagaimana menggerakkan pariwisata.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya semua pihak harus kalau bahasa Melayunya bertungkus lumus gitu ya.
0: Melihat ada ego sektoral terkait dengan bagaimana program tiap kementerian lembaga terkait dengan industri halal ini sendiri hingga menyebabkan tidak adanya orkestrasi yang cukup.
1: Saya melihatnya, saya tidak mau membahasakannya ego sektoral ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi memang perlunya penguatan koordinasi.
0: Penguatan koordinasi.
1: Itu yang menurut saya menjadi salah satu kunci utama supaya peluang ini bisa tercapture dengan baik ya dan bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri gitu. Baik. Nah itu yang menurut saya menjadi salah satu tantangan gitu.
0: Baik. Sektor halal ini kan luar biasa besar, Pak.
1: Betul.
0: Industri, makanan minuman, keuangan,
1: pariwisata
0: semuanya terkoneksi semuanya.
1: Betul.
0: Gitu. Menurut pengamatan Prof sendiri gitu, siapa yang sebenarnya cukup tepat mengorkestrasi ini semua? Kalau kita tadi kan tiap lembaga dan kementerian memiliki penguatan sendiri ya gitu. Nah, siapa sebenarnya bertugas untuk benar-benar memiliki tanggung jawab mengorkestrasi ini semua supaya tidak berjalan masing-masing.
1: Ya, memang secara kelembagaan kan kita punya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin Presiden. Ya, tapi saya melihat bahwa barangkali settingan kelembagaannya memang memerlukan penguatan. Jadi kalau saya sih menyarankan ini harus dipimpin langsung oleh Presiden.
0: Baik.
1: Untuk mengorkestrasi semua ini dan kemudian KNKS ini kalau saya sih boleh menyarankan ini diangkat menjadi badan KNKS. Nanti dia menjadi kepanjangan tangan Presiden untuk memonitor dan memastikan semua program-program pengembangan ekonomi syariah itu A to Z-nya dilaksanakan dengan baik.
0: Tidak hanya komite, berarti udah jadi badan seharusnya.
1: Betul, gitu. Harusnya begitu. Sehingga nanti di situ Presiden juga bisa mendapatkan informasi yang relevan, yang real time dan juga update. Nah sehingga ketika diperlukan kebijakan-kebijakan intervensi dan policy yang secara khusus untuk mendrive pengembangan ekonomi syariah lebih kuat lagi, saya kira itu akan sangat mudah dilakukan. Jadi memang ini pekerjaan yang memerlukan intervensi langsung dari pusatnya, begitu.
0: Baik, Presiden memiliki impact besar sebenarnya.
1: Betul.
0: Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah.
1: Betul.
0: Kita gitu.
1: Nah,
0: kalau kita bilang ini kan porsi kata dikatakan oleh Profesor bahwa hampir 80% distribusi makanan minuman halal dunia itu justru oleh negara
1: muslim minoritas ya.
0: Muslim gitu ya. Sedangkan negara mayoritas muslim hanya 20% saja gitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita melihat fakta di lapangan seperti itu gitu. Sedangkan sekarang Arab Saudi, Uni Emirat, Malaysia sekarang mereka sudah mulai masuk ke sana gitu. Nah,
1: ya.
0: Porsi Indonesia akan di mana di dalam global war halal industry ini akan seperti apa sebenarnya? Apabila memang benar Presiden akhirnya turun tangan langsung mencoba orkestrasi itu semua gitu.
1: Ya.
0: Where's our change?
1: Ya, sebenarnya banyaklah pasar-pasar yang bisa kita pikirkan. Ini yang paling dekat sekarang lagi haji. Ya, dam 200.000 ekor kambing. Bukan cuma ekornya ya.
0: Okay.
1: Coba, sekarang pertanyaannya 200.000 ekor domba kambing yang dibayarkan oleh masyarakat kita, itu produksi siapa? Hewannya berasal dari mana? Ini contoh yang paling sederhana. Okay. Ini baru bicara dam yang dihaji. Belum nanti minggu depan kita kurban. Ya, 1, sekian juta ekor kambing akan dikurbankan, belum sapi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memproduksi ini semua? Artinya apa? Ketika kita bicara dua event saja, event tahunan, haji dengan kurban, itu sudah melibatkan cuan berapa triliun. Dan kalau ini bisa kita bangun industri peternakan yang lebih kuat, ini kita belum bicara program strategis pemerintah yang lain ya. Dari sini saja itu kebutuhan itu sangat besar. Jadi artinya kita ini punya peluang. Sama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Bayangkan, jemaah haji kita 132 kali makan, baru tahun lalu,

0: bumbunya 100% Indonesia.
1: Dari standar kita.
0: Ya, tapi dagingnya kan belum.
1: Iya.
0: Nah, berasnya baru tahun ini, beras sama bumbu. Tapi kan yang lainnya belum.
1: Iya.
0: Ini baru bicara makan.
1: Iya.
0: Belum bicara yang lainnya. Jadi artinya ruang dan peluang itu sangat besar. Dan kesadaran halal ini semakin meningkat.
1: Okay.
0: Dan pusat-pusat pertumbuhan itu ada di mana-mana sekarang.
1: Okay.
0: Selain di Timur Tengah, ya walaupun terjadi gejolak, tetap mereka perlu makan. Jadi nggak mungkin perang tapi nggak perlu makan, misalnya begitu.
1: Yeah.
0: Jadi situasi ini yang harus kita manfaatkan, dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memperbaiki ya pengelolaan, tata cara kita mengembangkan industri halal itu sendiri.
1: Baik.
0: Nah, jadi ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Nah, saya berharap kalau bisa sih dari hulu ke hilir lah, selain dalam negeri juga untuk kemampuan mengisi pasar luar negeri.
1: Baik.
0: Kita bersainglah dengan Australia, kita bersaing dengan New Zealand. Masa sih saudara kita di Timur Tengah nggak mau beli produk kita,
1: kan?
0: Dibandingkan dengan produk dari yang lain gitu. Nah, ini saya kira peluang-peluang harus kita manfaatkan.
1: Baik. Gitu. Dengan ada peluang yang bisa kita raih di sana, tapi seberapa besar sebenarnya posisi kita untuk masuk ke ranah tersebut dengan, kita lihat kondisi sekarang Pak Rio sekarang, sedangkan pasar sudah mulai terbuka di sana, gitu Dengan kondisi kita sekarang, seberapa besar kita bisa berkompet dengan negara-negara yang...
0: Ya, pertama kita harus optimis ya. Jadi jangan pesimis dulu bahwa kita banyak kalah langkah startnya, nggak ada masalah.
1: Baik.
0: Ya, tapi yang penting jalan dulu sekarang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita mengembangkan. Nah, bicara pengembangan ini, menurut saya industri halal nggak bisa sendiri. Dia harus ditopang oleh sektor-sektor yang lain. Dia harus ditopang oleh sektor keuangan, dia harus ditopang oleh berbagai mekanisme skema keuangan yang inovatif, dan juga dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ketiga yang kita punya, yaitu adalah zakat dan wakaf. Ya, di mana zakat dan wakaf itu bisa kita kembangkan. Contohnya kami di kampus di IPB, ya kita mengembangkan wakaf peternakan untuk ikut mensupport bagaimana pengembangan ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita. Nah, itu ternyata bisa diorkestrasi seperti itu, bahwa dengan basis wakaf kita bisa mengembangkan industri peternakan dalam satu ekosistem ya pada skala mikro yang terintegrasi. Jadi saya melihat ada peluang-peluang besar. Bayangkan potensi zakat wakaf saja kalau dikombinasikan itu kan 500 triliun setiap tahun. Artinya ketika kesadaran agama dan kesadaran kemanusiaan ini digabung menjadi kekuatan ekonomi, efeknya akan sangat dahsyat. Jadi saya melihat ada banyak peluang-peluang, ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, yang itu sebenarnya memerlukan tadi orkestrasi yang tepat dan juga institusi yang juga melakukan monitoring di samping kita juga perlu melakukan edukasi.
1: Baik.
0: Karena problem kita kadang-kadang orang Indonesia ini perlu diedukasi. Jadi kalau bicara makanan halal, ya bukan cuma cara nyembelihnya aja halal haram ya, bahwa ini ada satu ekosistem yang besar, kemudian para pedagangnya atau dari sisi bisnis juga harus diyakinkan, jangan menganggap sertifikasi halal misalnya sebagai beban, harusnya kan menjadi peluang, opportunity. Karena untuk masuk ke dunia internasional, kita nggak akan bisa masuk ke halal market kalau kita tidak halal certified.
1: Baik.
0: Jadi seperti
1: ngomongin masalah legal standingnya gitu Pak, gitu sebenarnya orang kan sekarang, kita secara kita lihat secara kasat mata di lapangan gitu, ketika kita memiliki sebuah produk makanan, ada kekhawatiran untuk minta dapat sertifikat halal gara-gara sejumlah persyaratan birokrasi yang dinilai banyak orang masih cukup menyulitkan. Apakah itu masih terus terdengar sehingga saat ini, dan apakah birokrasi itu menjadi salah satu momok yang menyebabkan kenapa di dalam negeri sendiri itu belum secara masif terdeliver edukasinya?
0: Ya, ya memang persoalan birokrasi kita memang kan ini salah satu tantangan ya. Tapi bukan berarti dengan situasi birokrasi yang seperti itu kemudian kita tidak terus mempush, mendorong. Nah, menurut saya yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan strategi literasi yang tepat. Ya, strategi bagaimana untuk melakukan edukasi secara efektif ya kepada masyarakat ya, bahwa halal itu ternyata punya value yang sangat besar, punya potensi yang sangat besar, dan bisa menjadi instrumen untuk mengangkat ekonomi kita. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk terus kita kampanyekan, sehingga nanti muncul kesadaran, awareness, begitu. Nah, begitu muncul kesadaran, maka semua pihak ya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand, akan terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan diri mereka sendiri. Misalnya contoh, ketika kesadaran pariwisata halal meningkat.

0: Maka apa yang bisa dilakukan dari sisi supply? Apa yang bisa dilakukan oleh travel? Berapa banyak sih wisatawan luar negeri yang kemudian mencari pariwisata halal di Indonesia? Yeah. Padahal kalau kita lihat negara tetangga, itu kan jumlah pariwisata, wisatawan halal yang mencari wisata halal itu kan puluhan juta di
1: kita
0: Malaysia.
1: Kita sebut aja Malaysia.
0: Iya, Malaysia kan puluhan juta. Yeah. Kenapa enggak misalnya kita melakukan hal-hal tinggal terbangin sedikit dari KL ke Jakarta hanya 2 jam, dari KL ke berbagai destinasi kita. Okay. Nah harusnya kita punya strategi-strategi yang tepat untuk meng-capture potensi market yang besar ini.
1: Okay.
0: Tapi kan orang juga akan melihat ini halalnya benar nggak?
1: Yeah.
0: Apa evidence kalau saya masuk ke sini halal apa? Gitu. Saya kemarin dari Singapura nginap di hotel, makanannya, restorannya itu sudah halal certified. Dan halal certified-nya itu bukan by claim, tapi memang ada evidence, ada bukti bahwa dia memang sudah disertifikasi halal. Sehingga membuat kita nyaman dan enak saja gitu kan kalau makan dan sebagainya. Artinya, hal-hal begini harus kita lakukan, kesadaran ini harus betul-betul merata sehingga terkoneksi gitu. Baik. Travelnya nanti tahu, kemudian destinasi wisata, akomodasi semua bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan betul-betul halal services gitu.
1: Baik.
0: Bukan hanya by claim, tapi by evidence, yang evidence itu antara lain adalah dengan proses sertifikasi.
1: Itu juga penting sebenarnya sebagai bentuk evidence.
0: Betul.
1: Sebagai luar pun juga melihat kita semuanya based on
0: evidence.
1: Prof, terakhir. Dalam 5 tahun ke depan, skenario paling realistis yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa pertama mengembangkan ekosistem ekonomi halal di dalam negeri, dan apa harus dilakukan untuk bisa memperluas itu ke level global? What's the most realistic scenario?
0: Jadi saya melihat ada 3 hal yang paling fundamental dan itu harus dilakukan sekarang. Karena ini 2026 ini. Nah, apa yang pertama, tentu edukasi, literasi ini menjadi hal yang penting.
1: Baik.
0: Karena orang itu beda ya, orang yang ngerti dengan yang gak ngerti, orang yang termotivasi karena tahu, itu tentu daya juangnya, impact-nya akan lebih tinggi. Nah yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki ekosistem, ya, kelembagaan, produk, proses sertifikasi, kemudian proses bisnis dari hulu ke hilirnya, sampai kepada diplomasi perdagangannya. Nah ini harus diperkuat. Nah yang ketiga baru dari sisi regulasi. Buatlah regulasi yang fleksibel, ya, substansinya dapat, tapi kemudian ada unsur fleksibilitas di dalamnya. Ya, dan kalau bisa regulasi juga mengakomodir berbagai instrumen yang ada yang bisa dikembangkan. Ya, kita punya berbagai instrumen keuangan syariah, keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah dan sebagainya. Nah, ini harus dimanfaatkan menjadi satu kesatuan yang mensupport pengembangan dari ekosistem ini. Nah, untuk itu saya berharap Pak Presiden bisa memimpin langsung prosesnya dan kalau bisa komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu bisa di-upgrade menjadi badan yang kemudian ini menjadi tangan yang efektif untuk memastikan semua proses ini berjalan dengan baik dan
1: lancar. Masukan ke Presiden dan juga memantau bagaimana perkembangan
0: syariah. Betul, begitu.
1: Baik. Prof, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia Business pagi hari ini. Luar biasa insight-nya. Harapan besar Indonesia bisa memiliki peran besar di peta ekosistem ekonomi syariah di dunia. Mungkin kita mulai dari FMB dulu, karena itu menjadi yang dimana yang besar saat ini. Terima kasih Prof sekali lagi, Prof sudah hadir di sini, Prof.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat.
7: Jangan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Layanan telemedicine yang dulunya hanya dianggap pelengkap kini semakin menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara cepat dan praktis. Di tengah tantangan keterbatasan dokter dan fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil, teknologi digital dan artificial intelligence atau AI digadang-gadangkan menjadi solusi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Lalu, kemana arah masa depan telemedicine Indonesia dan seberapa besar peran AI dalam membentuk ekosistem kesehatan digital di masa depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, co-founder dan president director Allodokter, Ibu Suci Arumsari. Terima kasih for coming, Ibu Suci.
12: Terima kasih.
11: Ini kita kalau ngomongin masalah kesehatan ini memang sangat-sangat apa ya, sensitif. Gitu ya.
12: Betul.
11: Bu Suci, kalau kita bahas terkait dengan telemedicine yang ada di Indonesia saat ini gitu, pasca pandemi, pandemi itu kan telemedicine menjadi salah satu backbone, di mana orang-orang dengan segala keterbatasannya mendapatkan banyak sekali informasi di tengah keterbatasan informasi di luar sana. Pasca pandemi, apa yang terjadi dengan telemedicine, perilaku ini, behavior?
12: Jadi sebenarnya perilaku perubahan masyarakat itu terjadi itu bukan setelah pandemi, bahkan terbentuknya pada saat pandemi.
11: Pada saat pandemi.
12: Karena pada saat pandemi itu kan kita tuh seakan-akan terpaksa harus mengikuti kondisinya pada saat itu.
11: Benar.
12: Sedangkan kebutuhan kesehatan itu terus harus dipenuhi.
11: Benar.
12: Mungkin yang tadinya mereka menggunakan telemedicine itu sebagai alternatif maupun juga solusi sementara, akhirnya menjadi kebiasaan yang positif.
11: Okay.
12: Karena mereka bisa mencari informasi yang jelas, tepat, dan akurat. Mereka bisa konsultasi dengan dokter secara online, terus mereka juga bisa membeli kebutuhan kesehatan mereka juga dengan online gitu. Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari yang mereka gunakan untuk mendukung yang namanya adalah kebutuhan kesehatan mereka.
11: Baik, sudah menjadi mungkin part of the lifestyle sekarang.
12: Betul
11: gitu ya.
12: Betul.
11: Nah, ini kan kalau hadirnya telemedicine ini kan juga menjadi salah satu solusi kalau saya bisa katakan di tengah keterbatasan sumber daya dokter yang berada di daerah terpencil.
12: Betul, betul.
11: Termasuk juga dalam akses menyediakan obat-obatan, misalnya seperti itu. Sejauh ini bagaimana Anda melihat hal tersebut, telemedicine benar-benar bisa menjadi perpanjangan tangan gitu ya?
12: Telemedicine itu bisa dibilang memiliki potensi yang cukup besar sekali. Kenapa? Seperti kita ketahui kan, yang namanya distribusi dokter, terus juga akses layanan kesehatan itu kan belum merata. Apalagi di Indonesia ini kita ada di wilayah geografis yang sangat luas dan besar sekali. Nah, telemedicine itu bisa menghubungkan antara dokter dan juga pasien, tetapi perlu digarisbawahi, telemedicine itu bukan menggantikan posisi dokter ataupun bukan menggantikan yang namanya layanan kesehatan konvensional. Tetapi sebagai pelengkap untuk bisa mendapatkan pemerataan akses pada masyarakat untuk kesehatan mereka gitu. Jadi mereka bisa mencari informasi, mereka bisa mengedukasi, mereka juga bisa berkonsultasi gitu. Jadi satu kesatuan yang memang mereka harapkan dan mudah mereka dapatkan gitu. Jadi saya yakin sekali telemedicine itu bisa mengabungkan antara pasien yang ada di mana, dokter di mana, tapi mereka juga mengajarkan dan mengedukasi diri mereka sendiri untuk lebih aware terhadap kesehatan mereka. Jadi saya rasa telemedicine itu bisa menjadi sesuatu yang membantu untuk masyarakat Indonesia mendapatkan akses menjadi lebih mudah lagi dan yang pastinya mendapatkan akses yang lebih terjangkau.
11: Baik, ini kan sudah apa namanya terus berkembang ya, gitu, terus berkembang. Sejauh ini kalau menurut pengamatan dari Bu Suci sendiri gitu, apa sih yang menghambat telemedicine ini benar-benar bisa lebih expand?
12: Betul.
11: Gitu ya, gitu. Bagaimana sejauh ini koordinasi?
12: Tantangan
11: seperti apa gitu? Tantangan dengan misalnya dengan kementerian, tantangan dengan misalnya dengan masyarakat, edukasi seperti apa?

0: Apa yang menjadi challenges yang dihadapi oleh telemedicine?
1: Yang menjadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya tidak hanya pada satu faktor. Yang pertama adalah kalau kita berbicara digital ya. Yang pertama infrastruktur internet. Terus juga ada literasi mengenai digital itu sendiri. Regulasi dan juga edukasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan kesehatan layanan secara digital. Nah itu kan menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau tantangan terberatnya adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakannya. Nah itu yang menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan terus. Karena yang namanya kesehatan, trust itu paling utama.
0: Sejauh ini trust issue yang dihadapi apa sebenarnya?
1: Mungkin belum terbiasa mereka menggunakan untuk berbicara dengan online gitu. Dan mungkin ada kepercayaan kayak ini aman gak ya nanti saya datanya atau riwayatnya.
2: Saya gak dipegang nih sebenarnya.
1: Iya gitu. Nah itu yang harus benar-benar terus kita edukasi nih. Agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang cukup luas. Karena seperti kita ketahui kalau yang namanya layanan kesehatan apalagi secara digital. Itu harus diperhatikan adalah keamanan dan juga kenyamanan pasien saat menggunakan layanan tersebut. Baik. Jadi mereka merasa aman nih. Oh berarti ini data saya aman nih. Terus mereka merasa nyaman dengan experience berbicara dengan dokter secara online. Nah itu yang benar-benar kita harus jaga terus sih.
0: Baik.
1: Agar mereka bisa memanfaatkan nih manfaat yang luar biasa dari telemedicine.
0: Ini kan kalau dikatakan terkait dengan tadi kan digital gitu ya. Ala dokter menjadi salah satu mungkin core player di bidang telemedicine itu saat ini. Tapi kan tidak bisa kita menutup mata bahwa layanan kesehatan konvensional itu juga sudah mulai menerapkan teknologi digital. Gitu. Nah, bagaimana mungkin saya bilang nggak bisa kata persaingan ya. Bagaimana sebenarnya bisa untuk mengkesinambungkan ini antara telemedicine dengan layanan kesehatan digital yang dikelola oleh layanan kesehatan.
1: Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Karena seperti yang kita bilang tadi, telemedicine itu bukan menggantikan dokter maupun juga layanan konvensional. Dan saya melihat dengan adanya banyaknya nih mereka sudah menuju digitalisasi, itu berarti banyak kesempatan kita untuk berkolaborasi. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai dunia ekosistem kesehatan, itu kan sangat kompleks, sangat luas, sangat besar. Sehingga akan sulit dan tidak mudah kalau kita membangun sendiri-sendiri. Tetapi ketika mereka sudah sadar akan digitalisasi ini, itu memudahkan kita berkolaborasi antara pelaku bisnis, dengan rumah sakit, maupun klinik, maupun fasilitas kesehatan konvensional lainnya, dengan tenaga medis, dokter, maupun juga suster, atau apapun itu, dengan perusahaan asuransi. Dan yang terpenting adalah kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena regulasi itulah yang harus kita perhatikan, harus terus kita ikuti dan harus terus kita patuhi. Agar masyarakat sekali lagi mereka merasa aman, merasa nyaman saat menggunakan telemedicine sebagai kebutuhan kesehatan mereka.
0: Itu juga untuk meng-overcome trust issue yang mungkin sering terjadi saat ini. Nah ini ngomongin masalah integrasi gitu ya. Layanan digital itu kan pasti tidak lepas yang namanya perkembangan teknologi gitu. Ada AI di sana yang sekarang menjadi salah satu mungkin pemain yang cukup dinanti gitu. Nah sejauh ini bagaimana dari Alodata sendiri dalam mengintegrasikan AI dalam fasilitas telemedicine?
1: Betul sekali, seperti kita ketahui kan AI cukup membantu dari berbagai banyak bisnis ya, terutama bisnis kesehatan kan. Tapi kalau dari ala dokter ini sendiri, kita memang sudah menggunakan teknologi ini dari tahun 2018. Teknologi ini sekali lagi bukan untuk menggantikan dokter, tapi teknologi yang kita gunakan untuk membantu dokter dalam pekerjaan prakteknya sehari-hari. Contohnya adalah AI tersebut bisa yang namanya merangkum riwayat pasien pada saat berkonsultasi, terus juga melakukan triase awal, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan pasien, terus juga mungkin bisa membantu dari segi administrasi dokternya, sehingga dokter tuh menjadi lebih fokus, menjadi lebih tepat dalam mengambil keputusan medisnya. Dan yang terpenting kalau di Alodokter ini sendiri dan saya menganggap bahwa teknologi itu tidak semerta-merta hanya inovasi, tapi harus berdasarkan validasi data medis dan juga akurasi. Nah di Alodokter ini kita benar-benar sangat serius sekali membuat itu. Kenapa? Karena sekali lagi teknologi itu kan dibuat untuk meningkatkan yang namanya kualitas dari pelayanan, bukan untuk menambah masalah baru gitu kan.
0: Benar sekali.
1: Jadi kalau di ala dokter, semua inovasi teknologi itu memang harus dievaluasi dan juga memang harus mengikuti validasi data medis dan juga memang harus diawasi oleh tenaga medis profesional.
0: Karena kan khawatirnya kita akan menggunakan AI itu ada mungkin salah diagnosa atau yang lain gitu kan. Nah sebenarnya bisa dijelaskan patternnya seperti apa sih supaya masyarakat tidak memiliki trust issue ketika mereka misalnya dihandling dengan awalnya dengan AI dulu gitu. Bagaimana bisa mengovercome hal tersebut?
1: Ya pertama itu kita melakukan harus evaluasi. Yang namanya chat itu kan kita bisa melihat nih evaluasi dokter menjawab seperti apa, terus informasi yang disampaikan juga seperti apa. Sekali lagi berarti kan digital ini benar-benar yang diutamakan adalah kepercayaan.

0: kepercayaan kan.
1: Benar.
0: Nah mereka bagaimana nih cara percaya kalau bahwa nih AI ini nih benar-benar bisa membantu saya. Nah itu yang harus digarisbawahi, AI itu bukan untuk menggantikan dokter.
1: Oke, tetapi, garis bawahnya situ ya, tidak untuk menggantikan.
0: Tidak bisa menggantikan hubungan dokter, karena apa? Seperti kita tahu kesehatan itu mungkin AI membantu secara informasi data jadi lebih cepat, pengolahan data informasi menjadi lebih cepat. Tetapi namanya kesehatan tidak akan pernah luput dari yang namanya faktor simpati, empati, clinical judgment, emotional. Nah itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Tapi perlu kita ketahui juga teknologi juga membantu nih untuk menyambungkan. Makanya kita bilang teknologi digital AI ini adalah untuk sebagai pelengkap, bukan pengganti. Agar masyarakat bisa, oh mungkin saya yang kurang sedikit mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, sekarang saya bisa nih berkomunikasi dengan dokter kapan saja, di mana saja, cari informasi yang luas. Nah itu yang akhirnya masyarakat tadinya menjadi alternatif, akhirnya jadi wah ternyata enak ya, kebiasaan yang positif sih menurut saya. Mereka jadi lebih proaktif dalam memenuhi semua kebutuhan kesehatan mereka.
1: Baik, ngomongin tentang kebutuhan kesehatan masyarakat gitu ya, dan gaya hidup juga gitu. Ini kan sekarang kalau kita mengingat ala dokter itu lebih kepada saya sakit, kemudian saya tanya dokter apa sih obatnya, bagaimana terapinya gitu. Nah kedepannya apakah akan mulai memasuki pasar mencoba untuk memprevent misalnya gitu, untuk menjaga lebih luas lagi dalam jangka panjang, tidak hanya
0: pada saat sakit ya. Sakit,
1: ada preventifnya coba yang coba dikejar. Apakah itu menjadi salah satu?
0: Betul sekali, telemedicine itu memiliki potensi cukup besar dan luas gitu. Karena diharapkan bukan hanya digunakan pada saat sakit gitu kan. Seperti kita ketahui kan digitalisasi ini bisa memberikan informasi yang cukup cepat, cukup akurat gitu. Nah dengan digitalisasi ini kita harapkan nih masyarakat itu menjadi lebih proaktif lagi gitu. Karena memang kalau misalkan mas lihat, perilaku masyarakat sekarang tuh jauh berubah loh. Mereka jadi lebih penting banget yang namanya sehat. Mereka jadi lebih ibaratnya preventive healthcare mereka tuh benar-benar diutamakan gitu. Akhirnya telemedicine ini menjadi sebuah cara buat mereka bukan hanya bertanya pada saat sakit, tetapi juga bisa mengedukasi mereka, bisa konsultasi secara rutin, terus juga memonitoring kesehatan mereka gitu. Akhirnya menjadi salah satu pendukung untuk hidup sehat secara menyeluruh.
1: Lifestyle yang lebih baik.
0: Betul sekali. Jadi sehat itu gak mahal sebenarnya.
1: Nah ini kalau kita lihat mungkin pertanyaan terakhir ke Bu Suci. What's next dari Allo Dokter?
0: Betul. Kita berharap Allo Dokter ini dapat memberikan manfaat yang luas, dapat menjadi sebuah pelengkap dalam memberikan akses layanan kesehatan secara merata. Dan tentunya kami juga berharap nih nantinya kesehatan di Indonesia ini akan lebih terintegrasi, akan lebih inklusif, akan lebih proaktif lagi, sehingga masyarakat tuh tahu pentingnya sehat. Dan mereka juga lebih aware terhadap kesehatan mereka. Dan saya yakin itu pasti akan bisa, karena masyarakat Indonesia perubahan perilaku itu benar-benar sangat positif sekali.
1: Baik, baik.
0: Dan saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, berintegrasi dengan baik, sehingga menciptakan sebuah layanan kesehatan yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan di mana saja.
1: Peran pemerintah juga penting di sana, gara-gara untuk menjadikan infrastruktur internetnya juga harus bagus di seluruh
0: wilayah. Juga.
1: Regulasinya juga gitu ya, supaya nanti telemedicine juga bisa lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
0: Sekali.
1: Terima kasih sekali Bu Suci sudah hadir di CNN Business pagi hari ini, luar biasa sekali. Saya akan masih ngobrol lagi karena saya punya, istri saya juga dokter. Ya, kita akan ngobrol lagi, kita seperti apa nantinya. Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan

0: penghargaan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Di era digital, peran artificial intelligence atau AI semakin penting termasuk dalam penerapan sistem keselamatan pelayaran. Teknologi ini membantu perusahaan mengidentifikasi potensi bahaya secara lebih cepat dan akurat. Sementara itu PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI menggelar sosialisasi teknis kapal berbendera Indonesia 2026. Sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha pelayaran memahami standar keselamatan sebelum berlayar sehingga kapal dapat terhindar dari detensi.
1: Guna untuk mengurangi dan mengidentifikasi adanya kecelakaan kerja, ketiga menyelenggarakan seminar peran artificial intelligence mendukung penerapan sistem manajemen ketiga dan proses safety management. Dalam seminar ini membahas teknologi artificial intelligence mampu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara lebih cepat dan akurat. Dengan analisis data secara otomatis, sistem ini dapat mendeteksi resiko kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, hingga pelanggaran prosedur keselamatan. Tidak hanya itu, penerapan AI mampu meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan evaluasi keselamatan. Meski demikian, penerapan teknologi ini tetap memerlukan pengawasan manusia, pelatihan pekerja, serta kebijakan keselamatan yang kuat.
2: Diawali dengan forum ini menjadi terbuka semua industri untuk peduli dengan digitalisasi supaya mengurangi eksiden. Misalnya orang nggak perlu lagi naik-naik ke tempat tinggi, tapi dengan drone bisa memantau bagaimana kondisi tidak aman atau perilaku tidak aman. Kan orang bergumul dengan resiko di tempat kerja.
1: PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI menyelenggarakan sosialisasi teknis kapal berbendera Indonesia tahun 2026. Sosialisasi ini diisi oleh beberapa narasumber yang kompeten di bidang perkapalan, salah satunya dari INSA atau Asosiasi Pemilik Pelayaran Indonesia. Penyelenggaraan sosialisasi ini dilakukan agar para pelaku usaha kapal dapat lebih mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pelayaran, sehingga dapat terhindar dari detensi kapal atau tindakan penahanan kapal oleh otoritas pelabuhan di luar negeri.
3: Di mana di tahun ini kita kembali masuk mempertahankan posisi kita di high performance. Jadi kalau istilah dulu kita itu adalah di whitelist, sekarang tahun ini kita menggunakan istilah high performance. Dan PT BKI kembali menjadi high performance, tetap mempertahankan performance yang sangat bagus itu.
4: Bukan hanya hari ini, BKI sudah pernah lakukan awareness PSC kepada stakeholder kita untuk sosialisasi kepada stakeholder, sehingga stakeholder kami bisa memahami apa sih yang menjadi target dari PSCO untuk kapal-kapal mereka yang akan berlayar internasional. Karena setiap tahun

0: CIC atau Concentrated Inspection Campaign itu berbeda-beda.
1: Sosialisasi seperti ini pun diharapkan dapat dilakukan secara berkala, terutama pada para pelaku usaha perkapalan swasta agar kapal-kapal berbendera Indonesia dapat tetap mempertahankan high performance dalam flag state list Tokyo MOU.
2: PT Bank Rakyat Indonesia TBK resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan manajer investasi PT Shailendra Capital guna memperluas akses distribusi reksadana bagi para nasabah, khususnya dalam memberikan pilihan investasi yang lebih beragam. Hadirnya dua produk baru berbasis syariah dari Shailendra Capital ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta keuntungan optimal bagi nasabah BRI di tengah dinamika pasar keuangan.

0: Melalui acara Mutual Fund Distribution Signing Ceremony yang digelar di Gedung BRI 1 Jakarta Pusat pada Rabu pagi, Bank Rakyat Indonesia atau BRI resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan manajer investasi PT Shailendra Capital. Langkah strategis ini ditandai dengan peluncuran dua produk reksadana syariah andalan, yakni Shailendra Syariah Money Market Fund dan Shailendra Syariah Fixed Income Fund, yang kini dapat diakses langsung oleh nasabah BRI. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat portofolio produk wealth management BRI, sekaligus memberikan pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi nasabah.
1: Menjadikan acara hari ini, signing hari ini adalah terwujud, ya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan tadi ya, produk yang lengkap, pilihannya banyak, kemudian yang paling penting adalah produk itu harapannya adalah menguntungkan nasabah. Sehingga kolaborasi kita di sini Pak, tidak hanya mutual benefit ya, bagi BRI maupun Shailendra, tapi yang lebih paling penting itu sebenarnya adalah kepada nasabah.
0: Chief Executive Officer PT Shailendra Capital, Fajar R. Hidayat, mengungkapkan industri reksadana masih terus tumbuh positif meskipun kondisi pasar mengalami gonjang-ganjing selama 4 bulan terakhir. Menurutnya, nasabah reksadana dari bulan Januari hingga April 2026 terus tumbuh sekitar 7-9% dengan jumlah nasabah per April mencapai sekitar 25 juta nasabah. Ia menambahkan dana kelolaan reksadana telah mencapai angka Rp 1.074 triliun, di mana Rp 700 triliun diantaranya adalah open-ended fund.
2: Dan merupakan kehormatan kami untuk dapat berkolaborasi dengan BRI melalui dua produk andalan kami dan dua produk syariah. Yang satu adalah Shailendra Syariah Money Market Fund dan juga Shailendra Syariah Fixed Income Fund. Nah, ini adalah dua yang secara return berkinerja sangat baik year to date, termasuk di top 3 performance dan consistently within the last 3 years. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan experience yang baik untuk nasabah BRI.
0: Kolaborasi melalui sejumlah produk unggulan termasuk produk syariah diharapkan dapat memperluas akses investasi bagi nasabah.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran.

0: keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Penyakit ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
4: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Ini contohnya ya. Gak boleh ada KBH yang nempel kayak gini nih.
1: Wamenhas Daniel Anzar Simanjuntak mengamuk saat temukan klaim ilegal di Maktab Arafah oleh sejumlah KBIHU. Di tengah tingginya harga sembako, sejumlah mama di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut demi mendapat bahan pokok dengan harga murah. Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina untuk ketiga kalinya gagal menunaikan ibadah haji. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Benny Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, mama pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Penertiban parkir liar di sepanjang jalan raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas Dishub Kamis siang. Para pengendara diduga jengkel lantaran tidak terima ban motornya digembosi petugas.
2: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, mama itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan mama mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
3: Mantap, salah.
2: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
4: Udah kan sini kan udah berhenti lah. Udah berapa menit? Ini kan berapa ini macet gak
5: sih? Ya macet.
4: Terus? Ini salah gak?
5: Ya bilang kan pengadilan kenapa
2: mesti. Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas Dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak Dishub tegas menyatakan,

0: Tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya, Dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri ponsel selebgram di area fotobox Green Pramuka Square, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap polisi. YH ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di Kabupaten Bogor. Sementara di kasus lainnya, seorang model MUA berinisial AWS harus berurusan dengan polisi karena sudah membuat heboh dengan cerita rekayasa. Hoax jadi korban begal di Kebon Jeruk.
2: Anda masih ingat dengan kasus pencurian ponsel milik seorang konten creator Instagram beberapa waktu lalu? Usai video para pelaku viral di media sosial, Subdit Resmob Polda Metro Jaya akhirnya menangkap satu pelaku pencurian. Pelaku ditangkap di wilayah Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit telepon genggam yang diduga merupakan barang hasil curian. Aksi pencurian ini sebelumnya menjadi viral setelah rekaman CCTV dari dalam fotobox beredar luas di media sosial. Kasus ini berawal saat korban yang merupakan konten kreator meninggalkan ponselnya di atas mesin fotobox. Korban baru menyadari ponselnya tertinggal setelah pergi dari lokasi, namun saat kembali ponsel tersebut sudah raib. Rekaman CCTV memperlihatkan dua terduga pelaku perempuan berada di dalam fotobox bersama seorang anak. Salah satu pelaku, YH, diduga menemukan ponsel tersebut lalu memberitahukannya kepada rekannya. Meski sempat ragu, keduanya akhirnya membawa pergi ponsel korban dengan dalih sebagai barang temuan. Sementara itu, satu terduga pelaku perempuan lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin menyatakan, karena tersangka merupakan seorang perempuan, maka proses pemeriksaan kini diserahkan dan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya.
3: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di photobox sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan, sehingga kami serahkan penanganannya ke direktorat yang lebih memiliki kewenangan dan kompeten.
2: Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan sejak sore hingga malam hari, model MUA tersebut terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan ketat petugas. Didampingi pihak keluarga saat meninggalkan Mapolda Metro Jaya, AWS hanya bisa menunduk dan beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan. Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang viral, AWS memilih bungkam dan menangis sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil jemputan. Sebelumnya, polisi telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan menyisir lokasi. Namun, hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindakan pidana apapun seperti narasi yang beredar. Dari hasil interogasi, polisi mengungkap motif AWS nekat menyebarkan cerita bohong itu hanya karena iseng dan ingin mengikuti tren isu pembegalan yang sedang viral.
4: Mendatangi saudari AWS dan sudah melakukan interogasi. Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
2: Atas kejadian ini, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media serta tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga di Pasar Baya, Lebak, Banten. Lutung akhirnya diamankan petugas damkar. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, seekor biawak membuat penghuni rumah panik dan meminta bantuan damkar.
5: Oh, ini Seekor lutung jauh membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana

0: Petugas akhirnya berhasil menangkap lutung.
1: Orang satu ekor lutung masuk ke dalam sebuah toko busana di wilayah Kecamatan Bayah. Laporan masuk ke kami dan kami langsung menuju ke lokasi.
0: Selanjutnya, lutung akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Kuat dugaan, lutung tersesat karena terpisah dari kawanan saat hendak mencari makanan. Seekor biawak berukuran 1,5 meter membuat panik warga di Jalan Melur Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis siang. Pemilik rumah lalu menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi biawak. Petugas damkar harus berjibaku karena biawak melawan saat akan ditangkap. Setelah 20 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap biawak.
2: Nah, saya mau mencuci diri. Gak taunya, dia udah di sini, biawak di sini. Saya ketakutan. Itu ada biawak. Nah, pas itu saya masuk ke dalam. Nah, anak-anak yang di kantor datang ke sini.
0: Petugas selanjutnya membawa biawak ke kantor damkar sektor Duren Sawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wamenhas Daniel Anzar Simanjuntak mengamuk saat temukan klaim ilegal oleh sejumlah KBIHU di Maktab Arafah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengamuk saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Kemarahan Wamen Haji disulut oleh temuan adanya logo dan nama kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ditempel di tenda-tenda jemaah.
1: Jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Ini contohnya ya. Gak boleh ada KBIH yang nempel kayak gini nih.
2: Orang di luar KBIH ini jadi tersisih, gak boleh masuk.
3: Ketegangan ini terjadi saat Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wamen Haji Anzar Simanjuntak melakukan sidak bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Maktab Jemaah Haji Indonesia di kawasan Arafah. Daniel Anzar Simanjuntak tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat sejumlah tenda di

0: diklaim secara sepihak oleh Oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU. Klaim ini berpotensi membuat jemaah non-KBIHU atau jemaah reguler lainnya terlantar dan tidak mendapat tempat. Dianggap sebagai bentuk monopoli dan pelanggaran aturan, Dalil Anzar langsung mencopot paksa semua atribut KBIHU yang tertempel di dinding tenda. Dalil menegaskan seluruh tenda di Arafah adalah hak semua jemaah haji Indonesia sesuai kuota.
1: Pokoknya kami yang bandel, kami copot. Kami izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri bahwa kami menyampaikan copot aja. Yang enggak tertib, tidak turut aturan, itu kami cabut izinnya.
2: Emang dampak negatifnya apa, Pak? Ketika di...
1: Kasihan jemaah nanti. Jemaah itu bisa dapat, ada yang enggak dapat tenda gara-gara mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh.
0: Kementerian Haji dan Umroh menegaskan agar KBIHU menaati peraturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan Haji 2026 berjalan tertib dan lancar. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
3: Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
4: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
5: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa Mekah dalam beberapa hari terakhir ini. Panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai makan tawaf dan sa'i biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan. Dari Mekah Al Mukarromah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.
3: Sepekan menjelang puncak prosesi ibadah haji, operasional bus selawat di kota Mekah resmi dihentikan sementara. Akibatnya banyak jemaah haji Indonesia terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kamis malam, suasana kota Mekah masih terlihat ramai lalu lalang jemaah haji. Mereka tampak antre di sejumlah terminal penjemputan. Namun sejak pagi, pada Jumat pagi, jalanan di sekitar hotel jemaah haji Indonesia nampak berbeda. Armada bus selawat yang biasanya setia mengantar jemaah ke Masjidil Haram kini sepenuhnya berhenti beroperasi. Penghentian sementara ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi karena seluruh armada bus mulai dialihkan untuk persiapan transportasi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
6: Dan kami perlu informasikan bahwa layanan bus selawat nanti akan kami tutup operasionalnya pada saat tanggal 5 Zulhijjah atau hari Jumat ini hari, dan kemudian nanti setelah pasca armusna nanti akan dibuka kembali operasionalnya pada tanggal 14 Zulhijjah ini hari.
3: Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, kita tergabung dengan eksekutif produser CNN Indonesia, Komet Multazam di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Mas Komet, bagaimana kabarnya dan bagaimana persiapan

0: jelang puncak ibadah haji hari ini?
1: Selamat pagi, Benny. Pagi ini saya berada di sekitar Nasim, Makkah. Memang tidak terlalu terik ya, karena masih pagi. Suhu saat ini masih 31 derajat Celcius, namun diperkirakan hari ini puncak suhu akan mencapai 41 derajat Celcius. Tadi diberitakan bahwa kemarin sempat terjadi kepadatan lalu lintas dan pemeriksaan. Ini saya alami kemarin ketika saya berangkat dari Jeddah menuju Mekah. Memang bis dari rombongan kami, dari rombongan travel di Bitung ini banyak mengalami pemeriksaan. Tapi alhamdulillah lancar, tapi meskipun demikian agak tersendat. Demikian juga yang terjadi ketika kemarin umroh di sekitar Masjidil Haram memang padat. Bis yang seharusnya menjemput kami sempat terjebak kemacetan. Ini biasa terjadi karena jamaah ini mengejar bisa melaksanakan tawaf di waktu-waktu yang tidak terlalu terik. Biasanya kalau pagi mulai padat dan nanti semakin siang semakin padat. Yaitu karena ingin menghindari terik matahari. Suhu bisa mencapai 41 derajat Celcius. Suhu panas ini harus menjadi perhatian bagi jamaah karena memang ada potensi terjadinya sengatan matahari yang terik dan ini akan mengganggu kesehatan dari para jamaah. Karena itu para dokter yang dokter pendamping haji selalu mengingatkan bahwa sebaiknya jamaah haji menghemat tenaga untuk mengejar nanti puncak haji di Arafah. Selain itu tidak henti-hentinya jamaah haji untuk selalu mengenakan identitas, kartu nusuk, gelang, ini adalah identitas yang sebaiknya dipakai sewaktu-waktu ketika keluar dari hotel atau perjalanan di luar negeri. Begitu Benny, laporan dari Mekah.
0: Baik, Mas Komet, betul sekali memang identitas harus dipakai karena pada beberapa waktu lalu juga sempat terjadi ada haji ilegal begitu sehingga pemeriksaan tentu semakin ketat ya. Lalu tadi juga diberitakan ada informasi bahwa bus solawat juga dihentikan satu minggu jelang puncak ibadah haji untuk persiapan di Mekah, Medina, di Mina dan juga Arafah. Lalu bagaimana dengan persiapan sholat Jumat di siang ini? Apakah banyak jemaah juga yang akhirnya mengurungkan niat untuk sholat Jumat nanti?
1: Iya, jadi memang hari Jumat di Masjidil Haram itu selalu didap-idapkan oleh jamaah haji Indonesia. Saya sendiri lokasinya agak jauh dari Masjidil Haram, tapi dari sini sudah banyak bis-bis yang mulai berangkat ke Masjidil Haram. Yang juga perlu diperhatikan, Benny, bahwa penyelenggara haji ini konsen terhadap persiapan-persiapan di puncak haji seperti tendanya seperti apa. Nah, sejauh ini perbincangan kami dengan beberapa penyelenggara haji bahwa tenda-tenda ini ternyata belum siap 100%. Insya Allah nanti habis sholat Jumat saya bisa mengunjungi, melihat langsung lokasi tenda-tenda ini seberapa persiapannya. Demikian Benny.
0: Baik, lalu juga terkait dengan suhu udara yang tadi Anda menyebut juga sempat akan menyentuh 41 derajat Celcius begitu pada siang hari. Apa saja yang biasanya Anda lakukan nih jelang ibadah di titik-titik di mana panas akan terasa sangat menyengat begitu?
1: Ya, alhamdulillah Benny, biasanya ada dokter pendamping di setiap rombongan. Nah, dokter ini selalu menyarankan untuk minum. Minum itu tidak harus ketika kita merasa haus berkala aja, sedikit-sedikit. Hal ini akan mengurangi dehidrasi. Dan obat-obat khusus pribadi juga jangan lupa untuk dikonsumsi. Kemudian semprotan air, meskipun biasanya kalau di tempat-tempat kayak Masjidil Haram gitu juga ada beberapa orang yang dengan suka rela menyemprotkan untuk orang-orang lain. Hal-hal kayak gitu perlu dilakukan untuk mengurangi heat stroke, sehingga mengurangi terpaan panas matahari kita sedang berada di luar. Tapi ya itu, dihimbau untuk jamaah itu menghemat energi. Sisakan energi untuk nanti puncak haji di hari Arafah nanti, sekitar 3-4 hari itu.
0: Baik, ini penting sekali, mohon Anda siapkan juga tubuh, kondisi tubuh, banyak minum begitu, terutama sebentar lagi akan memasuki puncak ibadah haji yang tentu diidam-idamkan oleh semua umat muslim yang beribadah di Tanah Suci. Terima kasih banyak Mas Komet untuk laporan Anda. Selamat bertugas, selamat beribadah di sana. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Kementerian Haji dan Umroh menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lanjut usia serta berisiko tinggi. Selain untuk mengurangi kepadatan di Armuzna, skema diterapkan untuk menekan angka kematian akibat kelelahan akut.
2: Untuk menjamin keselamatan jemaah haji, pemerintah Indonesia memberlakukan dua skema khusus pada puncak ibadah haji di Armuzna. Skema pertama adalah murur, di mana jemaah lansia dan risiko tinggi akan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau mobilisasi fisik sebelum langsung diantar menuju tenda di Mina. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko dehidrasi dan kelelahan ekstrim saat bermalam atau mabit di Muzdalifah. Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul, yaitu pengembalian jemaah sakit atau lansia dari Mina langsung ke hotel di Mekah lebih awal, tanpa harus menunggu kelompok terbangnya selesai melakukan prosesi lempar jumroh. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kedua skema ini bertujuan mengurangi kepadatan massa di Armuzna dan memangkas angka kematian jemaah risiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Dari 203.000 jemaah haji Indonesia didaftarkan, Otoritas Haji Arab Saudi hanya menerima 80.000 jemaah murur dan 20.000 jemaah tanazul.
3: Sudah menyiapkan berbagai rancangan, termasuk pergerakan-pergerakan murur, tanazul juga kita sudah hitung. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini. Kemudian haji, kita sudah mendapatkan izin untuk murur 80.000 jamaah, tanazul 20.000 jamaah. Walaupun itu sebetulnya kurang, tapi untuk sementara tahun ini insya Allah lumayanlah bisa mengurangi kepadatan.
2: Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh RI sudah menyiagakan tim khusus Mina dan fasilitas medis di setiap titik skema guna memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kasur, pendingin ruangan, dan tenda juga disiapkan untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Pemerintah menghimbau agar seluruh keluarga jemaah di tanah air tetap tenang karena skema ini dirancang demi kemaslahatan dan perlindungan jiwa para jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang pemuda peternak kambing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah banjir pesanan dari berbagai daerah. Hingga omsetnya per hari bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang juga tidak kalah laris jelang Idul Adha di Surabaya, Jawa Timur adalah jasa pijat hewan kurban. Pijat khusus untuk sapi dan kambing ini dilakukan agar hewan tetap bugar, tidak stres, nafsu makan tinggi sehingga cepat laku terjual.
4: Semakin dekat Hari Raya Idul Adha, suasana peternakan kambing milik Restu Ardiansyah di Desa Kaligadung, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ramai silih berganti didatangi oleh pembeli hewan kurban. Untuk menjaga kualitas ternak, pemuda berusia 20 tahun ini mengandalkan pakan alami berupa rumput dan dedaunan tanpa campuran bahan kimia maupun ampas pakan. Hasilnya, kambing ternaknya tampak sehat, gemuk, dan terawat. Selain kualitas ternak, Restu juga menawarkan servis tambahan berupa layanan antar gratis untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya, serta penitipan hewan kurban hingga Hari Raya Idul Adha.
5: Ya, alhamdulillah cukup baik, ramai, banyak pendatangnya di sini. Kisaran harga dari ada yang 3-2 sih, yang ukuran sedang biasanya 3-an.
6: Yang termahal?
5: Yang termahal bisa sampai 7-an sih gitu. Ya tergantung kambingnya juga sih.
4: Dalam sehari, sedikitnya puluhan ekor kambing terjual.
7: Karena satu pilihannya banyak, kambingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ada gratis ongkir, terus penitipan nyampe hari lebaran.
4: Setiap hari Restu bisa mendapatkan omset penjualan hingga tembus angka 100 juta rupiah. Ada yang berbeda dari lapak penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya memberi pakan dan membersihkan kandang, sejumlah pedagang menggunakan jasa tukang pijat hewan untuk menjaga kondisi sapi dan kambing agar tetap prima. Salah satu tukang pijat hewan yang dicari pedagang adalah Musianto. Sudah 7 tahun pria ini menekuni pekerjaan musiman sebagai pemijat khusus hewan. Musianto juga tak memasang tarif khusus untuk sekali pijat. Ia hanya menerima bayaran sukarela dari para pedagang. Pijat hewan dilakukan karena banyak ternak alami stres dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal menuju lokasi penjualan di Surabaya. Dengan terapi pijat pada bagian tubuh tertentu, diharapkan hewan kurban kembali rileks, nafsu makan kembali meningkat, serta lebih segar.
6: Dan pikir itu, tapi kan sudah kesel bibi semalam kan dipijat. Biar tidak stres.
8: Setelah dipijat gimana reaksinya?
6: Makannya itu reaksinya itu enak sudah.
9: Makannya lebih itu ya.
6: Minumnya sudah enak.
4: Semakin dekat Idul Adha, hampir setiap hari Musianto berkeliling ke lapak pedagang musiman maupun peternakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan kurban di sejumlah daerah mulai ramai. Namun di tengah kenaikan harga bahan bakar dan melemahnya nilai tukar rupiah, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini menurun dibanding tahun lalu.
10: Hewan kurban memenuhi kandang-kandang penjualan hewan kurban di Depok, Jawa Barat. Para pekerja terus membersihkan kandang dan memberi pakan untuk menjaga kondisi ternak menjelang puncak penjualan Idul Adha. Menurut pedagang hewan kurban Romdoni, kenaikan harga minyak dunia dan menguatnya dolar Amerika Serikat telah meningkatkan biaya pembelian ternak.
11: Andai kata saya trading, saya cuma bawa kemarin di bulan April atau di bulan Mei ini, ya itu pasti ada kenaikan. Kita lihatlah yang dibandingkan bulan Januari, pembelian kita sama bulan Mei ini lebih tinggi di bulan Mei ini. Karena di bulan Mei ini sangat tinggi pengaruh dengan kurs dolar ya, satu juga dengan minyak ya.
10: Meski harga hewan kurban meningkat, sejumlah calon pembeli tetap datang untuk melihat dan memilih ternak yang akan dikurbankan. Namun menurut sebagian konsumen, kondisi ekonomi saat ini membuat daya beli masyarakat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu di pasar kambing Jakarta, jumlah pembeli lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya pemesanan sudah ramai jauh hari menjelang Idul Adha, kali ini transaksi berjalan lebih lambat.
12: Kalau tahun kemarin sama tahun sekarang nih,
13: pas di hari yang sama
12: ini. Kalau dibandingkan sama tahun yang sekarang ramai yang kemarin. Tahun kemarin tuh dari jauh-jauh hari itu udah alhamdulillah banyak yang nandain.
10: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga energi menjadi tantangan bagi pedagang maupun konsumen. Meski demikian, para penjual berharap permintaan hewan kurban akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
14: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
15: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan. Dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
14: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada 2 lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan 1 tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa 2 lapak tersebut.
16: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada 2 yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
14: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah mama di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
9: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
17: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
9: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
18: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
9: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah mama di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Memang keberadaan pasar murah untuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan lainnya menjadi angin segar bagi warga, terutama para ibu rumah tangga. Gerakan pasar murah yang digelar pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur Kamis pagi kemarin juga diserbu ratusan emak-emak lantaran selisih harganya dengan di pasaran bisa mencapai 5%.
19: Baru saja dibuka, pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu mama. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu warga. Pasar murah ini minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter.
20: Harga murah 3, 1, 2.
21: Untuk minyak?
20: Ini 19, gula 1.
21: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
20: Iya, sempat ngantri.
21: Cukup lama, berebut berarti?
20: Iya.
21: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah ya, didapat?
20: Memang mahal kalau di luar 2-3. Harga per 1 liter.
19: Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Surabaya, Jawa Timur, para mama juga antusias mendatangi pasar murah yang digelar Pemkot Surabaya pada Kamis pagi. Di pasar murah ini minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, di mana harga di pasaran masih Rp15.700 hingga Rp19.000 per liter. Namun pembelian dibatasi maksimal 3 liter. Sementara telur dibanderol Rp14.000 per pak isi 10 butir. Ada pula beras, bawang merah, bawang putih, dan komoditas lain yang dijual dengan selisih harga 5% lebih murah dari harga di pasaran.
1: Ya, senang sekali sama pembantu gitu.
3: Beli apa aja ini tadi?
1: Beras, minyak, nah ini kerambang, ini cabai.
22: Ya, lumayan terbantu lah. Beda harga soalnya.
3: Oh, ini pasar. Tadi beli apa aja?
22: Beli telur.
3: Oh, beli telur.
22: Iya.
3: Selain itu?
22: Beli telur, itu sama minyak.

0: Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan beban masyarakat bisa lebih ringan lantaran masih tingginya harga-harga bahan pokok di pasaran. Liputan CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini disebut sebagai upaya mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
2: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
3: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro yang longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
2: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
4: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
5: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
2: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS menggelar event Jogja Financial Festival 2026 dan acara ini digelar untuk memperluas jangkauan literasi keuangan bagi masyarakat. Setelah sukses digelar di Surabaya dan Medan tahun 2025, kini tahun 2026 event Financial Festival digelar di Yogyakarta. Dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada dan Transmedia, Jogja Financial Festival ini akan digelar selama 2 hari di Jogja Expo Center GEC. Acara Jogja Financial Festival 2026 ini akan digelar dengan kombinasi format talk show, exhibition, dan entertainment. Antusiasme masyarakat nampak terlihat sejak pagi, di mana ribuan orang nampak memadati venue diisi bahkan sebelum acara pembukaan dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita tergabung dengan koresponden Sufiani Tanjung di Jogja Financial Festival 2026. Selamat siang, Sufi. Apa saja kegiatan yang sedang berlangsung dan apa saja nanti akan dibahas di sana?
6: Ya, selamat siang, Benny. Saat ini memang kegiatan tengah diistirahatkan sejenak untuk mempersiapkan momen sholat Jumat. Namun sebelum istirahat ini, kita baru saja menyaksikan salah satu rangkaian acara dari Jogja Financial Festival 2026, di mana rangkaian tersebut merupakan one-on-one financial talk yang dipandu oleh founder dan juga chairman dari CT Corp, Bapak Khairul Tanjung, yang menghadirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana dalam diskusi yang menghadirkan Menteri Keuangan tersebut, kami bisa melihat antusiasme dari para peserta di dalam Jogja Expo Center ini untuk mendengarkan secara langsung bagaimana sesungguhnya kondisi perekonomian Indonesia dari point of view atau kacamata dari Menteri Keuangan Indonesia. Dan memang ada beberapa poin yang bisa kami tangkap dari paparan yang disampaikan oleh Pak Menkyu, begitu, ketika Pak Khairul Tanjung mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan seperti apa faktor penopangnya. Kami bisa mendengarkan jawaban dari Menkyu sendiri yang menyebut bahwa dengan pertumbuhan yang berdasarkan year on year dibandingkan tahun lalu mencapai 5,61% pada kuartal pertama, Indonesia sungguhnya masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini adalah pernyataan yang cukup optimis dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana salah satu faktor pendukung utamanya bukan dari belanja pemerintah saja, namun menurut Menkyu sendiri faktor utamanya adalah belanja masyarakat yang dinilai masih cukup positif. Kemudian informasi yang juga bisa kami tangkap dalam sesi one on one financial talk tersebut adalah bahwa ketika memang saat ini kondisi saham yang dalam kondisi yang tidak begitu baik, kemudian nilai rupiah yang terus terpuruk, menurut Menteri Keuangan ini akan segera menjadi positif dan berbalik arah karena memang fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai cukup kuat dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan Purbaya memang terlihat begitu optimis ketika menyatakan selama Purbaya masih menjadi Menteri Keuangan di negara ini, maka kondisi keuangan dari Republik Indonesia akan baik-baik saja. Dan tentu saja ini menjadi vibe yang cukup positif yang disambut dengan nada atau tepuk tangan yang cukup meriah dari para peserta yang hadir di Jogja Expo Center dalam Jogja Financial Festival 2026 ini. Nah, sebelum sesi one-on-one financial talk, kita juga menyaksikan acara pembukaan yang berlangsung cukup meriah. Kemudian juga terdapat sejumlah petinggi serta orang-orang yang cukup penting yang memberikan informasi mengenai pentingnya inklusi serta financial literasi bagi masyarakat. Apalagi memang kegiatan seperti ini memang sudah digelar untuk ketiga kalinya, pertama di Surabaya dan Medan, dan untuk ketiga kalinya di Yogyakarta ini dianggap sebagai lanjutan yang bernilai cukup penting dan signifikan agar bisa memberikan informasi seluas-luasnya mengenai sektor keuangan kepada masyarakat. Karena memang dalam Jogja Financial Festival 2026 yang akan digelar selama 2 hari, mulai dari hari ini hingga esok hari ini, ada sejumlah kegiatan talk show, kemudian juga exhibition atau pameran dari sejumlah lembaga keuangan yang menjadi pendukung dalam kegiatan Jogja Financial Center ini. Kemudian juga ada entertainment yang diberikan karena memang kegiatan ini akan berlangsung mulai dari pagi hari hingga malam hari nanti, di mana bagi Anda yang mungkin berada di Yogyakarta atau memang ingin hadir dalam Jogja Financial Festival 2026 ini, masih ada banyak kesempatan untuk bisa datang langsung ke sini, kemudian ikut serta dalam sejumlah sesi diskusi mengenai literasi keuangan dan juga bisa melihat bagaimana sektor keuangan berjalan di Indonesia hingga saat ini. Benny.
1: Baik Sufi, kita harapkan semoga Jogja Financial Festival ini bisa menjadi hal yang baik, terutama bagi peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa, untuk semakin terbuka, untuk mengatur keuangan mereka sejak usia dini. Terima kasih banyak Sufi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina untuk ketiga kalinya gagal menunaikan ibadah haji. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Aktivis flotila asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
1: Aktivis flotila asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di laut Mediterania.
2: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
3: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologica ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
1: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
0: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di Pelabuhan Ashdod. Sementara aksi tak terpuji lain yang juga viral setelah sejumlah insiden kekerasan pada hewan hingga simbol keagamaan dilakukan oleh warga negara hingga prajurit Israel.
4: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
5: Ruhim abayim le Israel, anakku ba'ale abayim.
4: Melalui media sosial X-nya, ia juga menuliskan caption dengan bahasa Ibrani yang berarti beginilah cara kita menyambut para pendukung terorisme. Video tersebut pemicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sebuah video menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukul seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Lokasi dan tanggal kejadian telah diverifikasi, namun Reuters tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Yang tak kalah viral, sebuah foto menunjukkan aksi tak terpuji prajurit Israel yang merokok sambil menempelkan sebatang rokok lain ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel, Lebanon. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Selain itu, polisi Israel juga baru merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
0: Warga kota Deir Kanun di Tirus, Lebanon memberikan penghormatan terakhir kepada sebuah keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel. Otoritas Lebanon mencatat ada 14 orang yang tewas dalam serangan itu. Tangisan dan suasana duka terasa pekat saat mobil ambulans membawa jenazah untuk dimakamkan. Para korban meninggal dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel pada awal pekan ini. Ada 8 anggota keluarga termasuk anak-anak dan perempuan yang tewas dalam serangan itu. Menurut keluarga yang berduka, Zionis selalu berkilah bahwa mereka hanya menargetkan infrastruktur Hizbullah. Namun serangan-serangan Israel malah menyasar keluarga mereka. Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, melaporkan pada hari Selasa jumlah korban tewas mencapai 10 orang, termasuk anak-anak dan perempuan. Di hari Rabu, korban meningkat menjadi 14 orang dan 3 orang terluka. Tim penyelamat masih terus melakukan operasi pencarian orang hilang di bawah reruntuhan. Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selama 3 tahun terakhir, harapan untuk berangkat ke Tanah Suci terus tertunda di tengah konflik dan akses yang semakin terbatas.
6: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya. Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
7: Kuntum khattatan jawazi ruhul hijj wallah. Bas jawazi tuwaffa umalush nasibi ruhul hijj. والله كان نفسه في الح... ان يروح يحج معايا بس ما صارش نصيب توفى وانا خايف ان الثاني يلحقه وما وانا نفسي في الحج لكن متأملين ان شاء الله ان نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم انهم شديدين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الامل في وجه الله احنا مصممين ان نروح نحج ان شاء الله.
6: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga

0: Warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitan. Saya Bini Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Dramaga diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tidak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara khitanan massal antara pihak panitia dengan pihak rumah sakit.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Sembako murah.
3: Ya. Bu,
2: lagi antre apa tadi?
3: Sembako
2: murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
2: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
4: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
4: Kegiatan seperti arah hiburan,
1: Di acara yang sama, panitia khitanan massal terlibat cekcok dengan pihak rumah sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
5: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
1: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan

0: Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
1: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
2: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
3: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru Penjaringan.
2: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
4: Pelaku ini memang modusnya sangat sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
2: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang camat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat malah tertangkap basah saat asik pesta sabu bersama rekannya sesama aparatur sipil negara. Sementara itu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, penggerebekan yang dilakukan polisi di sebuah rumah yang dijadikan untuk pesta narkoba justru menjadi tontonan warga.
5: Sebuah rumah di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, gempar saat polisi datang untuk menangkap seorang oknum camat dan rekannya seorang ASN. Saat menggeledah, polisi menemukan barang bukti berupa pembungkus sabu dan alat-alat penghisap sabu. Menurut Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwandi, hasil tes urin menunjukkan kedua pelaku positif mengonsumsi sabu. Puluhan paket sabu siap edar berhasil disita Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota dari dua terduga pengedar yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dalam penggeledahan, polisi menemukan total 91 gram sabu yang sudah dikemas dalam paket siap edar, serta menyita timbangan digital dan telepon genggam milik pelaku. Menurut polisi, kedua tersangka telah menjalankan aksi peredaran sabu selama 6 hingga 9 bulan. Pesta sabu yang digelar 3 warga di sebuah rumah di Lombok Tengah berakhir di tangan polisi. Penggerebekan yang dilakukan tim reserse narkotika bahkan menjadi tontonan warga sekitar. Saat petugas masuk ke dalam rumah, 3 orang warga berinisial MO, WA, dan SA ditemukan berada di lokasi dan diduga tengah menggelar pesta sabu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi di tempat kejadian. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu serta 2 bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 67 gram. Penggerebekan yang terjadi di tengah permukiman ini menarik perhatian warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, aksi Kamisan ke-908 di Jakarta menggelar

0: 908 di depan Istana Merdeka Jakarta.
1: Jadi harapannya adalah teman-teman kami itu bisa dibebaskan, bisa mendapatkan keselamatan dan keadilan, juga bisa pulang dengan selamat. Karena kemanusiaan itu bukan kriminal.
0: Pada Rabu 20 Mei 2026 lalu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video di akun X yang memperlihatkan militer Israel sedang menyandra 9 warga negara Indonesia dalam kapal misi kemanusiaan di Global Sumut Flotilla. General Manager Advokasi Dompet Duafa Arif Rahmadi Haryono berharap melalui posisi Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi terkait kemanusiaan guna mempercepat pemulangan warga negara Indonesia yang sempat disandra Israel.
2: Kami menyatakan pertama betul ini adalah bentuk penculikan karena dilakukan di laut lepas yang semestinya itu tidak terjadi aksi militer oleh siapapun, dan yang kedua ini gerakan misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Insya Allah tidak menyurutkan semangat. Pertama tentu saja kami semua memahami resiko 9 warga negara Indonesia yang sukarelawan untuk ke Gaza itu sudah memahami resikonya. Insya Allah dengan kejadian insiden ini justru makin membuat kami semakin semangat untuk kita menembus blokade Gaza, menembus blokade kemanusiaan, dan insya Allah kita bisa segera menyalurkan bantuan manusia sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya.
0: Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati 20 Mei 2026, pada aksi Kamisan ke-908 ini, massa juga berkumpul untuk memperingati 28 tahun reformasi dan demokrasi Indonesia. Peserta aksi menyuarakan tuntutan 6 agenda reformasi 1998, yakni untuk mengadili Soeharto dan kroninya, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan supremasi hukum, mengembalikan TNI Polri ke barak, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR pada hari Kamis kemarin.
4: 50 meter atau 400 meteran.
5: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
6: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
5: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
7: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan

0: kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
1: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181 BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Newsawar akan kembali dengan informasi. Setiap tahun dunia memperingati hari khusus untuk serangga istimewa ini pada 20 Mei, juga hari keanekaragaman hayati pada 22 Mei. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana peran lebah bagi keberlangsungan hidup tanaman pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di News Hour usai jeda.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang pemuda peternak kambing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah banjir pesanan dari berbagai daerah hingga omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per hari. Yang juga tidak kalah laris menjelang Idul Adha di Surabaya adalah jasa pijat hewan kurban. Pijat khusus untuk sapi dan kambing ini dilakukan agar hewan tetap bugar, tidak stres, nafsu makan tinggi sehingga cepat laku terjual.
6: Semakin dekat Hari Raya Idul Adha, suasana peternakan kambing milik Restu Ardiansyah di Desa Kaligadung, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ramai silih berganti didatangi oleh pembeli hewan kurban. Untuk menjaga kualitas ternak, pemuda berusia 20 tahun ini mengandalkan pakan alami berupa rumput dan dedaunan tanpa campuran bahan kimia maupun ampas pakan. Hasilnya, kambing ternaknya tampak sehat, gemuk, dan terawat. Selain kualitas ternak, Restu juga menawarkan servis tambahan berupa layanan antar gratis untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya, serta penitipan hewan kurban hingga Hari Raya Idul Adha.
7: Alhamdulillah cukup baik.

0: baik, ramai, banyak pendatangnya di sini. Kisaran harga dari tiga, ada yang 3-2 sih, yang ukuran sedangan biasanya 3-an.
1: Yang termahal?
0: Yang termahal bisa sampai 7-an sih gitu. Ya tergantung kambingnya juga sih.
2: Dalam sehari, sedikitnya puluhan ekor kambing terjual.
3: Karena satu, pilihannya banyak, kambingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ada gratis ongkir, terus penitipan nyampe hari lebaran.
2: Setiap hari Restu bisa mendapatkan omset penjualan hingga tembus angka 100 juta rupiah. Ada yang berbeda dari lapak penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya memberi pakan dan membersihkan kandang, sejumlah pedagang menggunakan jasa tukang pijat hewan untuk menjaga kondisi sapi dan kambing agar tetap prima. Salah satu tukang pijat hewan yang dicari pedagang adalah Musianto. Sudah 7 tahun pria ini menekuni pekerjaan musiman sebagai pemijat khusus hewan. Musianto juga tak memasang tarif khusus untuk sekali pijat. Ia hanya menerima bayaran sukarela dari para pedagang. Pijat hewan dilakukan karena banyak ternak alami stres dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal menuju lokasi penjualan di Surabaya. Dengan terapi pijat pada bagian tubuh tertentu, diharapkan hewan kurban kembali rileks, nafsu makan kembali meningkat, serta lebih segar.
4: Dan pikir-pikir itu, tapi kan sudah kesel, bibi semalam kan dipijat, biar tidak stres.
5: Setelah dipijat gimana reaksinya?
4: Makannya itu reaksinya itu enak sudah.
6: Makannya lebih itu ya.
4: Minumnya sudah enak.
2: Semakin dekat Idul Adha, hampir setiap hari Musianto berkeliling ke lapak pedagang musiman maupun peternakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Setiap tahunnya dunia memperingati hari khusus untuk serangga istimewa ini pada 20 Mei dan juga hari keanekaragaman hayati pada 22 Mei. Kedua peringatan ini terhubung dengan seekor makhluk kecil yang memiliki kekuatan super yang mampu menjaga keberlangsungan hidup tanaman pangan dan juga memberi jasa ekosistem senilai ratusan miliar dolar secara gratis. Namun sayangnya populasinya terus menyusut baik di dunia maupun di Indonesia. Dan serangga ini adalah lebah.
8: Jika ada sebuah pertanyaan, kata apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata lebah? Sebagian besar akan menjawab dengan beberapa pilihan di antaranya. Madu, sengat, sarang, alergi, atau mungkin lari. Tapi ternyata lebah bukan hanya bisa menyengat atau menghasilkan madu. Kita coba belajar di tempat ini ya. Ini adalah lokasi pembudidayaan lebah yang berada di wilayah Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat ini dikelola oleh Yureka atau biasa disapa Reka yang lebih populer dengan sapaan Pak Lebah. Menggeluti pembudidayaan dan pemanfaatan potensi lebah sejak 2006, Reka memahami betul bahwa madu sejatinya hanyalah bonus tambahan dari peran utama atau kekuatan super para lebah, yaitu sebagai polinator alias serangga penyerbuk. Tidak hanya madu yang bisa bernilai ekonomi, peran utama lebah sebagai penyerbuk juga bisa menghasilkan cuan. Reka sempat membuat jasa sewa lebah untuk penyerbukan tanaman produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Kini, Reka lebih nyaman jika para kelompok tani membeli putus koloni bibit lebah agar para lebah bisa berkembang di habitat barunya tersebut. Sehingga lebah-lebah ini bisa mengerahkan potensi kekuatan supernya untuk menjaga keberlangsungan tanaman pangan di wilayah itu.
9: Jadi sistem sewa itu biasanya untuk penyerbukan, Pak. Jadi seperti halnya stroberi, itu kita sewakan. Kemudian ada vanili, kita sewakan. Nah, setelah kurun waktu yang cukup lama, maka sekarang sistem di Madu Pak Lebah sudah tidak sewa lagi, tapi jual beli. Karena sudah ada hasilnya. Dari hasil dengan penyerbukan menggunakan angin atau menggunakan alat-alat yang lain, ternyata dengan penyerbukan menggunakan lebah itu lebih optimal. Jadi hasil secara kuantitatif, jumlah itu lebih banyak hasilnya. Seperti itu.
10: Akhirnya mereka beli bibit?
9: Mereka belikan bibit. Seperti itu. Karena sudah merasakan manfaat dari lebah itu.
10: Ini udah berapa usia berapa nih, Pak?
9: Ini usia kurang lebih di sini kurang lebih 6 bulan.
10: 6 bulan.
9: 6 bulan
10: seperti ini. Jadi kalau selama ini kita tahu adalah madu itu yang kita gunakan atau pot

0: potensi yang kita manfaatkan itu lebah, iya. Padahal mereka misi utamanya adalah penyerbukan. Ya. Ini ahli
1: betul.
0: Penyerbuk kan?
1: Iya betul.
0: Dan jadi
1: penyerbukan.
0: Mengkonservasi lebah artinya menjaga masa depan pangan kita, Pak.
1: Betul, menjaga pangan.
0: Iya. Kan.
1: Ini madunya.
0: Okay. Nih kita langsung icipin madunya ya. Salah. Kita icip sekarang.
1: Oke. Kita cek dulu.
0: Ini madu dari pohon apa, Pak?
1: Dari kapuk randu.
0: Kapuk randu.
1: Dari kapuk randu sedang pohon. Berkembang di sini.
2: Secara global, terdapat sekitar 20 ribu spesies lebah. Jasa polinasi mereka diperkirakan bernilai 171 miliar dolar per tahun. Bahkan, di beberapa wilayah di Tiongkok, penyerbukan manual sudah dilakukan karena kekurangan lebah, dengan biaya hingga 300 dolar per hektar. Bandingkan dengan polinasi alami oleh lebah yang tanpa biaya alias gratis. Sayangnya populasi lebah terus menyusut akibat hilangnya habitat, penggunaan pestisida, perubahan iklim, hingga ancaman baru seperti mikroplastik dan polusi cahaya. Di Indonesia, keanekaragaman lebah menjadi perhatian khusus para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Koleksi ilmiahnya menjadi acuan dan pertimbangan masa depan kelestariannya.
3: Kalau kita bicara tentang lebah nih Pak Eko, sebetulnya apakah menjadi serangga atau binatang yang spesial di penelitian BRIN?
4: Iya, karena kita juga punya koleksinya juga, dan kebetulan juga lebah yang seperti kita tahu adalah penghasil madu juga, terus apa penyerbuk juga, dan juga menghasilkan apa keanekaragaman hayati, artinya bisa berkesinambungan tumbuhan yang ada di hutan dengan serbuknya itu.
2: Salah satu peneliti yang berdedikasi kepada lebah adalah Sih Kahono. Sekurangnya, sudah 41 tahun Sih Kahono menjadi peneliti serangga super ini. Menurutnya, lebah diciptakan dengan tubuh yang spesial untuk berperan terhadap keberlangsungan bumi.
5: Jadi fungsi dari lebah untuk sebagai penyerbuk itu memang didukung. Bukan hanya perilakunya, memang suka ke bunga, tapi juga mempunyai morfologi, struktur tubuh yang dia mendukung fungsinya untuk memindahkan polen dari bunga jantan ke bunga betina. Yang itu didukung oleh kondisi tubuhnya. Jadi tubuhnya ini ada rambut-rambut yang pendek yang meliputi seluruh tubuh. Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian kaki bagian depan kebetulan tidak kelihatan ya. Ini untuk menyapu, mengumpulkan dari bunga jantan maupun dari tubuhnya menjadi satu. Setelah itu dibawa oleh kaki tengah, dikumpulkan di bagian belakang dari kakinya sebelum dia dibawa ke sarang.
6: Tentu efeknya kepada food resource kita, sumber makan juga bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk hewan, untuk lingkungan, dan sistem biologi di alam.
2: Makhluk kecil ini tidak pernah meminta bayaran atas jasanya. Setiap hari, dia terbang dari satu bunga ke bunga lainnya untuk menjaga hidup tanaman pangan, menjaga kekayaan ragam hayati, bahkan menjaga isi meja makan kita. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.
7: Bersepeda sambil menikmati keindahan pedesaan dan kekayaan budaya lokal, inilah pengalaman yang ditawarkan Klaten International Cycling Fest 2026 kepada para delegasi internasional yang datang dari berbagai negara.
8: Dengan menggunakan beragam sepeda klasik dan antik, puluhan delegasi berbagai negara ini menyusuri jalan di wilayah Kecamatan Prambanan hingga Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Puluhan delegasi internasional tersebut langsung mengayuh sepeda melewati jalan pedesaan, kampung, hingga area persawahan. Perjalanan menyusuri desa semakin menarik karena sejumlah tokoh penting dari luar negeri ikut bergabung. Duta Besar Belanda untuk Indonesia yaitu Mark Gerritsen dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste tampak ikut bergabung bersama peserta lain. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan, rangkaian Klaten International Cycling Festival menjadikan momentum penting untuk mempromosikan potensi wisata Klaten melalui sport tourism.
9: Trek ini memang yang rute searah Prambanan, nanti finishnya di Jogonalan. kita memang cari rute yang melewati candi-candi, kemudian kita memperlihatkan suasana pedesaan di Kabupaten Klaten, minimal ada gambaran di kawasan Prambanan, Manisrenggo, Jombonalan, kemudian kita melihatkan potensi-potensi bumdes kita. Seperti kita hari ini di Pemudo, yang paling utama, pertama kita melihatkan ada potensi karawitan, kemudian ada berbagai macam jajanan, minuman khas Klaten. Yang harapan kami tentu para turis, para peserta, para delegasi kemudian bisa menikmati, oh ternyata Klaten itu seperti ini, baik dari budayanya, warga masyarakatnya, kemudian kulinernya, sampai dengan objek wisata. Ya, setelah ini harapan kita ke depan tentu Klaten bisa jadi dikenal luas, tidak hanya di nasional, tapi juga di mancanegara.
8: Para delegasi internasional tersebut diajak berkeliling menyusuri desa ke desa. Mereka dikenalkan dengan beragam budaya dan kerajinan khas desa di Kabupaten Klaten. Seperti di desa Kemudo, mereka diperkenalkan kesenian tradisi berupa gamelan dan kerajinan batik ciprat. Tidak sampai di situ, rombongan juga diajak berkeliling desa untuk merasakan atmosfer orang desa seperti melakukan panen padi. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, menjelaskan Kabupaten Klaten tempat yang sangat indah untuk bersepeda. Mark menyebutkan ia menyukai keindahan alam desa dan juga keramahan warganya.
10: This is a wonderful place to go cycling, right? We where you started at Bangalan Temple. It's so beautiful early in the morning, especially when you do it with a group of cycling fans. And that's what we did this morning. We cycle all around, also through the desas in different villages. And along the way, everyone is friendly, right? So lots of people are waving and there's things to hang out.
8: Klaten International Cycling Festival 2026 diharapkan mampu menjadi ajang promosi wisata dan budaya Kabupaten Klaten ke tingkat internasional melalui kegiatan olahraga dan budaya yang dikemas secara menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
7: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Menghabiskan masa tua dengan bertani dan berdagang tanaman hias menjadi dambaan para pensiunan. Di Bandung Utara, para petani hidup dari tanaman hias meski kini terancam gempuran lokasi wisata dan bangunan baru.

Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet.

0: magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, penuh keringat dan harapan bagi para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Seperti Lia Lestari dan suami, yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka.
1: Belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua, ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh, ini. Kalau greenhouse itu memang atapnya ini pakai plastik, ini harus
2: plastik UV namanya.
1: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
2: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
1: Dan itu mahal, Bu, ya sekarang?
2: Iya. Per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll itu berapa gitu harganya, sekarang jadi lebih kali 5 juta aja.
1: Terus ya, polybag juga mungkin ya?
2: Polybag, iya, apalagi polybag ya, Pak, semenjak harga plastik naik, jadi semua plastik naik terus semuanya.
0: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya, Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat, sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali, 70.000 kalau nggak salah itu, di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh, susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya.
0: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi lainnya, dua film horor Indonesia siap meramaikan bioskop tanah air. Ada film Cekodam hadir dengan balutan horor komedi. Sementara itu film 402 Rumah Sakit Angker Korea juga siap meneror Anda penonton lewat kisah sekumpulan YouTuber horor.
5: Panglima, turunlah ke dunia dan buatlah mereka
6: tahu. Dunia maya sempat dihebohkan dengan tren Cekodam yang mengundang tawa sekaligus penasaran. Namun, siapa sangka fenomena ini segera bertransformasi menjadi teror nyata di layar lebar bertajuk Cekodam. Mengusung balutan horor komedi yang segar, Cekodam menyoroti sosok pemuda lugu yang tanpa sadar mewarisi kodam dari leluhurnya, sehingga ia sering mengalami kejadian goib di luar nalar yang mengubah jalan hidupnya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Juli 2026 mendatang.
7: Yuri.
6: Rumah produksi MD Picture resmi merilis trailer film horor terbaru bertajuk 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini menjadi adaptasi resmi dari film horor Korea Selatan Gojam Haunted Asylum yang sempat mengguncang pecinta horor dunia sejak dirilis pada tahun 2018. Disutradarai Anggi Umbara, film ini mengisahkan tentang sekelompok YouTuber horor Indonesia bernama Para Pencari Hantu yang nekat melakukan siaran langsung di Rumah Sakit Jiwa Terbengkalai demi mendapatkan 3 juta penonton. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli mendatang.
4: Kota Meksiko kini bersiap menjadi salah satu tuan rumah

0: Gelaran Pesta Bola 2026 untuk memeriahkannya, kota ini memamerkan 15.000 barang memorabilia sepak bola bersejarah. Dan informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, sampai jumpa.
1: Di Museum Young Quick yang terletak di wilayah Iztapalapa, pameran bertema album Epico ini memamerkan koleksi jersey dari 90 tim sepak bola nasional di dunia. Sebagian besar barang yang dipamerkan merupakan koleksi pribadi milik Gabriel Bustamante yang telah mengumpulkan memorabilia sepak bola selama lebih dari 40 tahun. Beberapa koleksi unggulan di antaranya adalah jersey milik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga sepatu sang legenda Pele.
2: Tenemos muchas piezas emblemáticas, icónicas de toda la historia del fútbol, pero creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
1: Selain pernak-pernik bola, ruang pameran juga dilengkapi area interaktif seperti pemutaran video dan zona audio yang membuat pengunjung bisa merasakan gemuruh atmosfer di dalam stadion. Di lantai atas, pengunjung bahkan bisa mencoba permainan sepak bola meja serta berfoto dengan replika trofi Piala Dunia. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dengan adanya pameran edukatif ini.
3: Yo veo a los niños muy contentos de poder tener este recorrido. Me parece muy importante tener la recuperación histórica de lo que han sido pues la participación de México. Así que me parece una muy buena experiencia venir hasta acá al museo.
4: Mi opinión es muy importante que hagan estas exposiciones porque yo estoy orgulloso de nuestros logros como país en el fútbol.
1: Pameran ini merupakan bagian dari 20 ruang budaya yang disiapkan pemerintah setempat di Kota Meksiko untuk menyambut lebih dari 5 juta wisatawan selama momen gelaran Pesta Bola 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum ini berlangsung dari akhir Maret hingga Agustus 2026 mendatang.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 22 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Puluhan emak-emak saling berdesakan dan berebut makanan gratis dalam rangka HUT Kota Bogor yang digelar di lapangan Dramaga. Penjual jenang asal Kediri berangkat haji di usia 105 tahun. Biaya haji dikumpulkan dari hasil berjualan selama bertahun-tahun. Pakan ternak ayam terus naik, peternak ayam petelur keluhkan harga jual telur yang justru turun. Hati-hatilah mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, ada seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang juga tewas terbawa arus setelah terpeleset saat bermain di parit.
1: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku

0: korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
1: Nah, dia itu kecapean, karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Mungkin kecapean paksakan. Okay. Nah, yang angkat bilang almarhum sama Adit.
2: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
1: Udah nggak ada. Saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kasih keluar dulu.
0: Anggota Polsek Kramajati Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.
3: Seret arus pada saat bermain di luar, berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
0: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kecelakaan kapal laut kembali terjadi. Kali ini dua kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura.
5: Beginilah kondisi kapal kargo Capes XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo tersebut terlihat rusak setelah mengalami tabrakan dengan kapal kargo Yutz Komano berbendera Panama di Selat Malaka dan Singapura yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam, sebelumnya terjadi kecelakaan laut. Kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage, Singapura area menuju pelabuhan Qingdao, China dan berada di jalur arah timur TSS. Sementara kapal Yugo Kumano yang juga berada di jalur arah timur TSS di mana kapal tersebut berlayar dari Brazil menuju Singapura. Sebelum kejadian, pemberitahuan terkait dengan lalu lintas telah diberikan kepada kedua kapal tersebut. Meski demikian, otoritas tempat belum mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi.
6: Satu, kapal Yugo Kumano masih berada di TSS, sedangkan kapal KPXL hanyut dan saat ini sudah dilabuhkan di perairan Batu Ampar Batam. Dengan kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa maupun terjadi pencemaran di laut.
5: Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam, Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat dari tabrakan kapal kargo tersebut. Selain itu, pihak otoritas tempat juga memastikan jalur pelayaran juga aman dan tidak ada gangguan akibat insiden kecelakaan yang terjadi. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
4: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
7: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
8: Sembako murah, ya. Sampai berjumpa.
9: Bo, lagi antre

0: apa tadi?
1: Sembako.
0: Sembako murah. Apa aja, Bu?
1: Beras, minyak, telur, gula.
0: Harganya berapa tahu, Bu?
1: Murah sekali.
0: Ini gratis, Pak.
2: Gratis.
0: Pak, selain makan gratis apa aja, Pak? Kegiatannya.
2: Kegiatan seperti arah hiburan,
3: di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
4: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
3: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Sebanyak 199 siswa SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dinyatakan lulus 100%. 3 siswa diantaranya berhasil menembus perguruan tinggi luar negeri.
6: Sebanyak 199 siswa angkatan ke-6 SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dinyatakan lulus 100%. 3 siswa diantaranya berhasil menembus perguruan tinggi luar negeri. Prosesi pelepasan pun digelar di pendopo sekolah di Desa Sidorjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ketua Yayasan CT Arsa Foundation, Anita Ratnasari Tanjung, hadir langsung dalam prosesi wisuda bersama jajaran yayasan dan para guru. Dalam sambutannya, Anita Ratnasari Tanjung mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan ijazah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Para lulusan diminta terus belajar, beradaptasi, dan menjadi generasi yang inovatif dalam menghadapi perubahan.
7: Acara prosesi wisuda angkatan ke-6 Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation di Sukoharjo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, CT Arsa Foundation mempunyai visi memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Semua anak apapun itu latar belakangnya berhak untuk sukses.
6: Berdasarkan data LTMPT, sekolah ini mendapati peringkat ke-4 SMA terbaik di Jawa Tengah dan peringkat ke-68 nasional dari lebih 23.000 SMA di Indonesia. Hingga saat ini, SMA unggulan CT Arsa telah meluluskan ribuan siswa berprestasi yang diterima di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain menerapkan kurikulum nasional, SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo juga mengembangkan pendidikan karakter, kepemimpinan, toleransi melalui sistem sekolah berasrama. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Lebih dari 300 warga binaan lapas di Aceh Tamiang masih buron. Sebelumnya, mereka dilepas saat banjir menerjang Aceh Tamiang akhir tahun lalu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih.
4: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
1: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
2: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
1: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Informasi berikutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan dan menahan 3 pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, suap, gratifikasi, serta rekayasa proyek fiktif. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Kamis malam. Penyidik menyebut proyek fiktif yang berlangsung pada periode 2023 hingga 2024 tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah. Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, sementara penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
3: Telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan atau suap dan atau gratifikasi dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap saudara RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan saudara AS selaku PPK. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi,
0: Panitia Nasional Hari Ulang Tahun ke-165 Huria Kristen Batak Protestan HKBP terus mematangkan persiapan ibadah raya yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 18 Oktober mendatang. Panitia meninjau langsung lokasi acara untuk memastikan acara dapat berjalan hikmat dan lancar.
4: Pimpinan Pusat HKBP bersama Panitia Nasional Hari Ulang Tahun ke-165 HKBP meninjau langsung kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan venue ibadah raya yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang. Ibadah raya yang akan dilaksanakan Oktober nantinya akan diawali dengan praibadah mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, yang diisi penampilan paduan suara, angklung dari para lansia, dan berbagai penampilan rohani lainnya. Sedangkan ibadah utama akan berlangsung hingga malam hari dan ditutup dengan perjamuan kudus. Panitia menargetkan sekitar 100.000 jemaat hadir langsung di GBK.
5: Jika Kami sengaja datang ke GBK ini karena sudah direncanakan akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 165 tahun HKBP 18 Oktober nanti. Jadi untuk melihat tempat ini sekaligus berdoa bersama semua panitia.
4: Ketua Umum Panitia Nasional Hari Ulang Tahun ke-165 HKBP Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon menjelaskan, seluruh persiapan terus dimatangkan, termasuk teknis ibadah raya dan perjamuan kudus.
6: Ya, oleh pihak raja, oleh Borus, memang temanya nanti akan disampaikan. Tapi kami panitia mempersiapkan pelaksanaan ibadah raya yang juga dilanjutkan dengan perjamuan kudus untuk kurang lebih 100 ribu jemaat yang hadir secara langsung.
4: Melalui ibadah raya ini, HKBP berharap momen pengucapan syukur tak hanya menjadi refleksi iman bagi jemaat, tetapi juga membawa pesan persatuan dan harapan bagi bangsa Indonesia.
0: Razia lapak hewan kurban di atas trotoar digelar. Sejumlah lapak ditertibkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini, di mana sedianya beliau bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
1: Nggak jadi.
2: Ini jadi haji maksudnya?
1: Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin.
2: Batal kenapa, Pak?
1: Nggak apa-apa. Enggak, belum saatnya mungkin.
2: Diminta presiden atau?
1: Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
2: Masih ekonomi sekarang gitu, jadinya cancel.
1: Tahun depan lah, naik haji.
2: Sedih nggak, Pak?
1: Ya, sedih-sedih, nggak sedih lah, sedih lah. Enggak, karena emang belum saatnya mungkin.
2: Tugas negara juga ya, Pak?
1: Enggak.
3: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian, Pak?
1: Keluarga semua. Ya.
0: Seorang penjual jenang asal Kediri akhirnya berangkat ibadah haji di usianya yang telah menginjak 105 tahun. Biaya haji dikumpulkan dari hasil jualannya dan menabung recehan Rp500 selama bertahun-tahun.
4: Di antara puluhan jemaah haji lansia dalam kloter 112 yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya Jawa Timur Rabu siang, ada sosok bernama Marsiah Salim. Jemaah haji berusia 105 tahun ini berasal dari Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Buah kesabaran Mbah Marsiah selama bertahun-tahun mengantarkannya dapat menunaikan ibadah haji. Dari hasil berjualan jenang di pasar, ia menabung mulai dari recehan Rp500 hingga akhirnya bisa mendaftar haji pada tahun 2021. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi Mbah Marsiah terlihat masih bugar dan sehat. Ia rutin berjalan kaki setiap pagi, menjaga pola makan, serta rajin berpuasa. Bahkan saat Ramadan terakhir, ia mampu menjalankan puasa satu bulan penuh tanpa terlewat.
5: Yang jualan jenang,
6: hotel
5: ini sekedik-sekedik itu ngantam.
6: Kalau
5: untuk menikir, ingin lupuk kata, kalau damel berising.
6: Ada
5: haji, tang Mekah. Hotel ini pulang buatan ngomong-ngomong, tombol buatan mendel mawon.
4: Mbah Marsiah pun mendapatkan prioritas pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian gelang haji, living cost hingga kartu busuk. Seluruh proses dilakukan tanpa harus mengantri. Mbah Marsiah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah pada Kamis. Rabu siang, PPIH Embarkasi Solo menerima kedatangan 336 jemaah haji dari kloter 81. Kloter ini menjadi kloter terakhir atau kloter sapu jagat yang memberangkatkan jemaah dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya jemaah cadangan dan jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya. Di tengah proses pemberangkatan tersebut, seorang jemaah haji lansia asal Kabupaten Cilacap terpaksa dikembalikan ke daerah asal setelah dinyatakan tidak layak terbang karena kondisi kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Embarkasi Solo, Sri Rahayu yang berusia 66 tahun dinyatakan tidak istita'ah. Sri Rahayu diketahui memiliki rewat penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK sejak dari daerah asal.
7: Untuk jemaah haji yang dikembalikan di daerah, karena memang dengan kondisi kesehatannya, untuk

0: ditetapkan sebagai sekolah Maung. Tujuan dari sekolah Maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
1: Informasi berikutnya, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe skala rumahan di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.
2: Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
3: Ya, kami sangat mengalami kerugian, Pak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun, sedangkan harga pakan itu naik, itu.
2: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo, kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kilogram kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kilogram saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
4: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
5: Emang menggunakan kedelai apa sih?
4: Amerika.
5: Impor.
2: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
6: Karena kepayahannya kurang.
7: Oh, daya belinya kurang.
6: Iya, daya belinya kurang.
7: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
6: Iya, mahal.
2: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 5.25%. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
2: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5.25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2.5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point.

0: menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
1: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
0: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
2: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
3: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
0: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ajang balap sepeda internasional Tour de Bintan rencananya akan digelar pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Dengan konsep sport tourism, event Tour de Bintan tahun ini juga menggelar kategori yang bisa diikuti oleh pesepeda dari berbagai tingkat kemampuan. Menargetkan dapat diikuti oleh lebih dari 700 orang peserta, Tour de Bintan tahun ini mempertandingkan kategori balapan Grand Fondo Classic, Century, Challenge, dan Discovery, serta kategori individual time trial 17 km berpusat di Plaza Lagoy, Bintan Resort. Ajang Lomba Balap Sepeda Tour de Bintan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari UCI sebagai induk organisasi sepeda internasional. Selain keindahan alam, Tour de Bintan tahun ini juga telah menyiapkan pengalaman berbeda di lintasan bagi para pesepeda rekreasional yang mengikuti event ini.
5: Gabungan antara keindahan alam dan budaya di waktu yang bersamaan. Jadi peserta sepeda itu sambil bersepeda sambil menikmati keindahan alam. Mungkin di 2022 kita ada water station, tapi tidak ada water station yang menyediakan kopi. Nah Bintan ini sih terkenal sama kopi ya.
4: Klub basket Pelita Jaya Jakarta berencana untuk mengikuti kompetisi East Asia Super League musim 2026 Oktober mendatang. Saat ini anak-anak asuh pelatih David Singleton fokus menghadapi playoff IBL yang akan mulai bergulir akhir pekan ini.
6: Sebagai pemuncak klasemen akhir musim reguler, Pelita Jaya Jakarta akan menghadapi klub Ransimba Bogor di babak pertama playoff IBL 2026. Dengan sistem best of three, Pelita Jaya akan bertandang ke markas Ransimba Bogor pada 24 Mei. Pertandingan kedua akan digelar di kandang Pelita Jaya pada 28 Mei, dan bila diperlukan, Pelita Jaya kembali akan menjadi tuan rumah di pertandingan ketiga 31 Mei mendatang. Meski memegang rekor terbaik di musim reguler dengan 18 kali menang dan 2 kali kalah, runner-up IBL musim lalu ini tidak akan menganggap remeh kekuatan Ransimba Bogor.
7: Rekor yang udah di regular season,

0: Ini kita lupain lah, karena semuanya kosong-kosong. Jadi kita mempersiapkan yang terbaik ketemu Rans nanti. Kita tahu kemampuan Rans, apalagi di game pertama kita ketemu mereka di regular season, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kita harus persiapkan ketemu mereka ini dengan sangat matang.
1: We don't think about pressure, we don't think about we must win a championship or we're the first seed. We just think about focusing on the day and being better in that day, being better in those moments, and focusing on self-improvement.
2: Selain berambisi mengejar gelar juara IBL musim ini, Pelita Jaya Jakarta juga berencana untuk ikut serta dalam kompetisi East Asia Super League 2026. Sebagai Liga Championsnya bola basket Asia, East Asia Super League diikuti oleh klub basket dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Hong Kong, dan Macau. Memasuki musim keempat, East Asia Super League menargetkan untuk dapat menambah jumlah tim peserta dibanding dengan musim kompetisi tahun lalu yang hanya diikuti oleh 12 tim.
3: Planning to expand to 16. By expanding to 16, we'll basically be playing 56 games. 48 during the regular season, during the group stage, and 8 playoff games.
2: Bila Pelita Jaya akhirnya memutuskan ikut serta di East Asia Super League, manajemen klub berencana akan menambah skuad pemain impor untuk bisa bersaing di level kompetisi sekelas East Asia Super League. Rencananya, East Asia Super League 2026 akan mulai bergulir pada Oktober 2026 hingga Maret tahun depan. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI menegaskan tindakan itu merupakan penculikan. MUI juga mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut. Dalam konsolidasi bersama ormas Islam, lembaga filantropi, dan aktivis pro-Palestina di Jakarta Kamis pagi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan

0: telah melanggar hukum laut internasional dan prinsip kemanusiaan universal. MUI menyatakan penahanan aktivis global Sumut Flotilla di laut internasional bukan sekadar penangkapan, melainkan tindakan penculikan. Hal ini karena insiden terjadi di wilayah laut bebas dan bukan teritori Israel. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia agar segera berkoordinasi dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, termasuk Yordania, Turki, dan Mesir untuk membebaskan 9 warga negara Indonesia yang masih ditahan.
1: Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan. Mengutuk keras tindakan agresi militer Israel terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan terhadap 9 warga negara Indonesia dan seluruh aktivis lain yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Israel terhadap keselamatan misi kemanusiaan. Ketiga, mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong OKI dan negara terkemuka seperti negara Mesir, Yordania, Turki, dan negara sahabat untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
2: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu deportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep, karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apapun.
0: Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
4: Kita sejalan dan isimna tila kaman qabl al-hajj, yani ala qabl al-harb. Wahana qamat al-harb, yani wahi sarat al-harb hail bina wa bina al-safar lal-hajj. والمفروض احنا يعني الحين حجين لنا من قبل الحرب يعني طلع اسمنا بس قامت الحرب وما باليد حيله وان شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج ان شاء الله والناشد والله انهم يفتحون لنا المعابر اللي بيختص بالامور هذا انهم يفتحون لنا المعابر يعني بكفي والله.
3: Setahun yang lalu suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
4: Kuntum khattatan jozi ruh al-hijj wallah. Bas jozi tuwaffa wa malush nasibi ruh al-hijj. Wallah kan nafsu fil in yruh al-hijj ma'aya, bas ma sarish nasibi tuwaffa wa ana khayif an al-thani yalhaqu. وأنا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله إن الحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم إنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش الحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين إن نروح الحج إن شاء الله.
3: Ketika gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Tiffany Raitama. Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki setelah dideportasi Israel, termasuk 9 aktivis asal Indonesia. Sebuah fasilitas medis darurat di Republik Demokratik Kongo terbakar atau dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien. Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino Roma pada Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
1: Aktivis flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
2: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
3: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologico ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
1: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
0: Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada hari Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza pada awal pekan ini.
4: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki, serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecap keras aksi tersebut dan kini para WNI tengah dalam perjalanan kembali menuju tanah air.
5: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
0: Para relawan asal Indonesia memberikan kesaksian bahwa mereka mendapatkan siksaan fisik selama ditahan. Dalam unggahan relawan GSF Ciki Fauzi di media sosialnya, relawan Rahendro Herubowo dan Andre Prasetyo menceritakan pengalamannya.
6: Ya, alhamdulillah.
7: Banyak yang peduli sama Mas Heru.
6: Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lagi ini medical check up ya. Tadi habis ambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih, saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum.
7: Iya, Allah sampai, serius.
6: Iya, sampai
7: disetrum.
6: Disetrum, iya karena setrum.
7: Enggak juga kena setrum.
6: Setrum di sini. Karena itu bagian terakhir kepala kita itu tuh harus ini nih.
7: Iya.
6: Ya, Pak, udah enggak kuat.
7: Jangan aneh-aneh dulu, Andre.
6: Ya, udah enggak kuat. Udah. Jadi, sekarang ini saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan itu ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya, kita di rumah sakit Indonesia lah.
7: Siap, harus semangat pejuang
6: lagi.
7: Masya Allah.
0: Aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumud Flotilla oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hanna Bouchareb mengatakan, gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
8: Demander à ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi, c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes. C'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Upaya para aktivis menembus blokade Israel bukan kali ini saja terjadi. Sejak 2025, Global Sumud Flotilla telah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke perairan Gaza. Namun upaya ini selalu digagalkan oleh tentara Zionis Israel.
5: Aktivis Global Sumud Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumud Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya dua orang aktivis Global Sumud Flotilla, Tiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Sumud Flotilla dan menyebut misi Global Sumud Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Sumud Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun Global Sumud Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
0: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.

0: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rossi untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selama 3 tahun terakhir, harapan untuk berangkat ke Tanah Suci terus tertunda di tengah konflik dan juga akses yang semakin terbatas.
2: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya. Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
3: Kuntum khattatan jawazi ruhul hijj wallah. Bas jawazi tuwaffa umalush nasibi ruhul hijj. والله كان نفسه في الحج اني روحي حج معايا بس ما صارش نصيب وتوفى وانا خايف ان الثاني يلحقه وما وانا نفسي في الحج لكن متاملين ان شاء الله ان الحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم انهم شديدين علينا الحصار ما نروحش الحج لكن الامل في وجه الله احنا مصممين ان نروح الحج ان شاء الله.
2: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
1: Kita ke informasi lain, sebuah fasilitas medis darurat di Rampara, Republik Demokratik Kongo dilaporkan dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Di tengah situasi mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.
4: Tenda medis hangus terbakar, ranjang pasien rusak, serta puing-puing berserakan di area fasilitas kesehatan tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Kerabat korban, Jus Libuga, mengatakan amarah warga memuncak setelah seorang anak meninggal dunia. Massa kemudian membakar fasilitas penanganan pasien, termasuk tenda medis yang digunakan untuk merawat warga sakit.
5: Seulement si comme le gouvernement a quand même des dispositions positives dû à Corona. Il est situation vraiment inaza kuleta kaile ta jimultiplier sana na watu watakuwa vile na woga parce que haiko facile kujikoporter hivi haitakuwa vizuri. Tutaomba tu na gouvernement bakamate disposition yote mambo ya kuleta sécurité kwanza na kujua vile ile kaa vraiment iko kama yenyeko iko na uwa kweli haiko facile iko na watu kuna kufa haki haiko bien pale pa prendre ba disposition yote ya kusileta solusi ile magonjo.
4: Aparat kepolisian dan petugas kesehatan masih berjaga di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan.
1: Seorang pria asal Meksiko menyambut gelaran turnamen sepak bola Akbar 2026 dengan cara unik dan bisa bikin geleng-geleng kepala. Nah, seperti apa caranya? Informasinya di World Now usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, hingga aksi warga kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa menonton pertandingan Akbar tersebut.
3: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Di tengah asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026. Dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
4: Ya, planig. Ya, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
3: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang nggak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin, 25 Mei 2026.
5: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
3: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma seharga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?
2: Berikutnya ada seorang pria asal Meksiko yang menyambut gelaran turnamen sepak bola Akbar 2026 dengan cara unik dan bisa bikin geleng-geleng kepala Anda. Ia berhasil mengumpulkan ratusan jersey sepak bola dari hampir seluruh penjuru dunia. Nah, penasaran seperti apa koleksinya? Kita simak.
6: Dialah Enrique Solorio, seorang kolektor jersey sepak bola super dedikatif asal Zapopan, Meksiko yang juga merupakan salah satu tuan rumah dari gelaran sepak bola 2026. Enrique berhasil merampungkan misi ambisiusnya selama lebih dari 2 dekade untuk memiliki jersey dari setiap negara di dunia. Total koleksinya sekarang sudah mencapai 245 jersey. Semua berawal pada tahun 1999 lalu saat ia membeli jersey pertama, yaitu timnas Argentina. Di turnamen sepak bola 1998 karena ngefans berat sama pemain legenda Gabriel Batistuta dan Juan Sebastian Perón. Dari satu jersey Argentina, Enrique pun ketagihan dan mulai berburu jalur online sampai membangun jaringan sesama kolektor di seluruh dunia.
7: Encontré páginas británicas y incluso algunas páginas francesas también conseguí, Pero ya después de eso, pues ya llegaron los jerseys de los países difíciles. Entonces, pues ya para conseguir esos fue a través de otros coleccionistas o a través de buscar contactos en redes sociales.
6: Semua jersey ini disimpan rapi di dalam kotak plastik dan diorganisir per benua.

0: Enrique juga sering membagikan cerita sejarah di balik jersey-jersey ini lewat proyek media sosialnya yang berjudul Own Jersey Four Face atau Satu Jersey Satu Negara. Memang kalau sudah hobi dan cinta sama sepak bola, jarak dan waktu 20 tahun pun gak jadi halangan buat berburu jersey ya.
1: World Now akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Para penggemar Pokemon kini memiliki destinasi baru berburu pengalaman unik di Amerika Serikat. Museum Field di Chicago resmi menghadirkan Pokemon Fossil Museum yang menjadi debut perdana pameran tersebut di Amerika Utara.
2: Pameran interaktif ini memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung dapat membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang menjadi inspirasi desain karakter tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Penyelenggara menyebut proses membawa Pokemon Fossil Museum ke Chicago memerlukan waktu persiapan dan koordinasi selama 2 tahun.
3: This Pokemon thing has been so cool. There's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
2: Dalam pameran ini, ilmuwan dari Museum Field ditampilkan sebagai Profesor Pokemon melalui ilustrasi khusus yang membantu menjelaskan hubungan antara fosil nyata dan desain sejumlah karakter ikonik dalam waralaba Pokemon.
4: Feels like a dream come true. You know, I watched the Pokemon TV show when I was a kid. I played the games, collected the cards, and myself as a Pokemon character is a weird thing. I don't know if I would be able to tell my younger self that that would be a thing or an option in the future.
2: Pameran tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi penggemar Pokemon sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan dan sejarah fosil kepada pengunjung dari berbagai usia.
1: Berikutnya, kota Guadalajara mencatat sejarah baru dalam dunia kuliner Meksiko setelah dua restoran lokal berhasil meraih bintang Michelin dalam ajang Michelin Guide 2026. Michelin Guide tahun ini memperkenalkan daftar 225 restoran rekomendasi di Meksiko dan untuk pertama kalinya memasukkan sejumlah restoran dari wilayah Guadalajara serta negara bagian Jalisco. Informasi ini sekaligus menutup World Now. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
0: Suasana meriah terasa dalam malam penganugerahan yang digelar di Guadalajara. Para tamu menghadiri seremoni penghargaan sambil menikmati pertunjukan budaya dan hiburan tradisional khas Meksiko. Dalam acara yang pertama kali digelar di Jalisco tersebut, Michelin memberikan bintang kepada restoran Gaba dan Laonce Mill di Meksiko City, kemudian Alcalde dan Hokol di Guadalajara, serta Ishi, Unik, dan Para de Unik di Merida.
5: Digo, más que para alcalde, es bonito que Jalisco sea reconocido como un destino gastronómico para el equipo que hace todos los días todo lo que hacemos en el restaurante, pues es un empuje de moral para la ciudad también.
0: Selain itu, restoran Hokol dan Ishi bersama restoran Damiana dari Baja California menerima Michelin Green Star, penghargaan khusus bagi restoran yang dinilai memiliki komitmen terhadap praktik gastronomi berkelanjutan. Michelin Guide sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu standar tertinggi dunia kuliner internasional dengan penilaian yang dilakukan secara rahasia oleh tim inspektur anonim terhadap restoran-restoran terbaik di dunia.

0: Bantuan kap.
1: Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi tadi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan mahasiswa. Harga-harga naik membuat masyarakat kurang pembelian. Daya beli lesu ini pun dikeluhkan pelaku usaha kecil. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah kawasan Blok M, kawasan yang sejak tahun 80-an sudah menjadi tempat simbol kejayaan anak muda. Sempat redup di tahun 2000-an, kini Blok M kembali berdenyut. Halo, jumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dan inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Lokomotif kereta api Jakatingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara Stasiun Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Sejumlah petugas diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di Stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas. Hingga kini petugas KAI Daop 1 Jakarta masih melakukan evakuasi dan pengangkatan rangkaian kereta yang anjlok dari lintasan.
2: Jadi pertama kami dari KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan yang akan berangkat ataupun tiba di Stasiun Pasar Senen diakibatkan adanya gangguan operasional mulai pukul 7.58 yaitu berupa tergelincirnya lokomotif sebanyak 5 as dan rangkaian kereta Serayu sebanyak 2 as, jadi total 7 as.
1: Kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus. Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan,

0: api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring.
1: Yang terbakar apa sih, Pak?
2: Ruang auditorium.
1: Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak?
2: Belum, sementara ini masih diproses.
1: Titik apinya dari mana gitu juga belum?
2: Belum, karena begitu kita sampai, kondisi gedung lantai rumah itu memang masuknya udah penuh, udah tebal. Kita harus menggunakan kucing aparatus, baru kita lakukan pemadaman dari titik-titik api. Artinya dari agar sulit ditemukan, itu asik.
0: Seorang perempuan model make-up artis diperiksa polisi setelah menyebarkan berita bohong jadi korban begal di Jakarta Barat. Adapun di Kabupaten Bogor, salah satu perempuan pencuri ponsel milik seorang kreator konten di Photobox Mall di Jakarta Pusat ditangkap polisi.
3: Viral di media sosial, dua orang perempuan diduga mengambil ponsel seharga 17,5 juta rupiah milik kreator konten bernama Berlin yang tertinggal di photobox salah satu mall di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei lalu. Alih-alih melaporkan temuan tersebut ke petugas keamanan mall, keduanya justru meninggalkan lokasi sambil membawa gawai tersebut. Keduanya juga diduga menguras uang senilai 7,5 juta rupiah di aplikasi dompet digital dan mobile banking milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengaku menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Pada Senin dini hari, 18 Mei, polisi menangkap salah seorang tersangka berinisial YH di Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita satu unit ponsel yang diduga merupakan barang hasil curian.
4: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di photobox sudah kami lakukan penangkapan, namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan.
3: Di lokasi lain, seorang perempuan yang berprofesi sebagai model makeup artist berinisial AWS pada Kamis sore diperiksa polisi setelah viral mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, AWS akhirnya berterus terang jika cerita ia dibegal adalah tidak benar alias hoax. Selain itu, polisi juga telah mengecek rumah sakit dan menyisir sejumlah titik yang disebut sebagai lokasi kejadian. Polisi pun tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai dengan pengakuan AWS. Menurut polisi, motif AWS menyebarkan cerita palsu soal menjadi korban begal karena iseng dan ingin mengglorifikasi kejadian begal yang sedang marak terjadi. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memicu kegaduhan di ruang publik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Banten, seekor lutung masuk ke dalam toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak. Keberadaan lutung membuat pemilik dan pengunjung toko panik. Suasana Pasar Bayah, Kabupaten Lebak pada Kamis pagi berubah heboh. Seekor lutung Jawa tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko busana. Keberadaan hewan primata ini pertama kali diketahui pemilik toko yang curiga dengan suara berisik di tempat usahanya. Setelah diperiksa di dalam kamar mandi toko ada seekor lutung. Ia kemudian meminta bantuan petugas-petugas pemadam kebakaran untuk menangkap lutung-lutung tersebut. Penangkapan satwa dengan nama ilmiah Trachypite chusauratus ini tidak berjalan mulus. Setelah berupaya selama 30 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap lutung. Lutung akan diserahkan Seksi Konservasi Wilayah 1 Serang BKSDA Jawa Barat untuk dilepas liarkan. Lutung Dodiga keluar dari habitat untuk mencari makan. Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa, viral di media sosial, emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan.

0: perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar rumah. Meski tidak mengalami luka setelah menabrak truk, warga sekitar yang didominasi oleh kaum perempuan langsung memarahi sopir truk tersebut. Selanjutnya kita berlayar ke Kepulauan Riau. Dua kapal jenis kargo terlibat kecelakaan laut di Selat Malaka. Akibat bertabrakan, kedua kapal kargo mengalami rusak di bagian haluan dan lambung. Kita simak informasinya. Kapal kargo MV Cape XL berbendera Marshall Island bertabrakan dengan kapal kargo MV Huge Kumano berbendera Panama di Selat Malaka. Kerasnya benturan membuat kapal MV Cape XL mengalami kerusakan pada haluan dan MV Huge Kumano mengalami kerusakan pada lambung kapal. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam memastikan tidak ada tumpahan minyak dan dampak lingkungan akibat kecelakaan ini. Saat ini kapal dalam kondisi stabil, KSOP Khusus Batam juga memastikan jalur pelayaran aman dan tidak ada gangguan pasca insiden kecelakaan. Kapal MV Cape XL awalnya berlayar dari Singapura menuju pelabuhan Qingdao, Tiongkok. Namun kapal MV Hugo Kumano berlayar dari Brazil dengan tujuan Singapura. Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Warga mengakui pasar murah menjadi harapan demi kurangi pengeluaran uang belanja di saat harga-harga mahal. Baru saja dibuka pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu emak-emak. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu warga. Di pasar murah ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter, sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini, terlebih saat ini sejumlah harga bahan pangan tengah naik.
1: Murah 3, 1, 2
2: untuk minyak.
1: Ini 19 1.
2: Tapi sempat ngantri juga, Bu.
1: Iya, sempat ngantri.
2: Cukup lama, berebut berarti.
1: Iya.
2: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak atau susah didapat?
1: Memang mahal kalau di luar 2-3. Harga per 1 liter.
0: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga, imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
4: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
5: Akhir-akhir ini dia mengalami pengurangan daya beli.
6: Iya. Kenapa tuh, Bang?
5: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tawisi, kita lihat Tawisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tawisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
4: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur

0: Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
1: Perhatikan kita mau uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
0: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia, menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
2: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu, sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
0: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang pemuda peternak kambing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, banjir pesanan dari berbagai daerah hingga omsetnya per hari bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang juga tak kalah laris jelang Idul Adha di Surabaya, Jawa Timur adalah jasa pijat hewan kurban. Pijat khusus untuk sapi dan kambing ini dilakukan agar hewan tetap bugar dan tidak stres serta nafsu makan tinggi sehingga cepat laku terjual.
0: Semakin dekat Hari Raya Idul Adha, suasana peternakan kambing milik Restu Ardiansyah di Desa Kaligadung, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ramai silih berganti didatangi oleh pembeli hewan kurban. Untuk menjaga kualitas ternak, pemuda berusia 20 tahun ini mengandalkan pakan alami berupa rumput dan dedaunan tanpa campuran bahan kimia maupun ampas pakan. Hasilnya, kambing ternaknya tampak sehat, gemuk, dan terawat. Selain kualitas ternak, Restu juga menawarkan servis tambahan berupa layanan antar gratis untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya, serta penitipan hewan kurban hingga Hari Raya Idul Adha.
4: Ya, alhamdulillah cukup baik, ramai, banyak pendatangnya di sini. Kisaran harga dari ada yang 3-2 sih, yang ukuran sedangan biasanya 3-an.
5: Yang termahal?
4: Yang termahal bisa sampai 7-an sih gitu. Ya terkandung kambingnya juga sih.
0: Dalam sehari, sedikitnya puluhan ekor kambing terjual.
6: Karena satu pilihannya banyak, kambingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ada gratis ongkir, terus penitipan nyampe hari lebaran.
0: Setiap hari Restu bisa mendapatkan omset penjualan hingga tembus angka 100 juta rupiah. Ada yang berbeda dari lapak penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya memberi pakan dan membersihkan kandang, sejumlah pedagang menggunakan jasa tukang pijat hewan untuk menjaga kondisi sapi dan kambing agar tetap prima. Salah satu tukang pijat hewan yang dicari pedagang adalah Musianto. Sudah 7 tahun pria ini menekuni pekerjaan musiman sebagai pemijat khusus hewan. Musianto juga tak memasang tarif khusus untuk sekali pijat. Ia hanya menerima bayaran sukarela dari para pedagang. Pijat hewan dilakukan karena banyak ternak alami stres dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal menuju lokasi penjualan di Surabaya. Dengan terapi pijat pada bagian tubuh tertentu, diharapkan hewan kurban kembali rileks, nafsu makan kembali meningkat, serta lebih segar.
5: Dan pikir itu, tapi kan sudah kesel bibi semalam kan dipijat. Biar tidak stres.
7: Setelah dipijat gimana reaksinya?
5: Makannya itu reaksinya itu enak sudah.
8: Makannya lebih itu ya.
5: Minumnya sudah enak.
0: Semakin dekat Idul Adha, hampir setiap hari Musianto berkeliling ke lapak pedagang musiman maupun peternakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi, Sisi Kota akan hadir mengangkat kisah kawasan Blok M yang sejak tahun 80-an sudah menjadi tempat simbol kejayaan anak muda. Sempat redup di tahun 2000-an, kini Blok M kembali ramai. Redaksi segera kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
9: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
1: Blok M, kawasan yang sejak tahun 80-an sudah menjadi tempat simbol kejayaan anak muda, sempat redup di tahun 2000-an. Kini Blok M kembali berdenyut seiring dengan makin banyaknya tempat makan viral serta akses transportasi yang semakin mudah dijangkau. Bagaimana warna-warni Blok M kini? Berikut liputan redaksi Sisi Kota.

0: Terletak di wilayah Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Blok M dikenal sebagai pusat aktivitas komersial, kuliner, dan hiburan dengan harga yang terjangkau. Sejak tahun 80-an selalu menjadi pilihan utama para kaum muda-mudi untuk berkumpul. Blok M juga berperan sebagai pusat pertemuan transportasi utama yang menghubungkan berbagai bagian di Jakarta.
1: Aku sering kesini sih kalau main kebetulan. Iya.
2: Alasan apa yang membuat kamu sering main ke Blok M?
1: Karena banyak jajanan baru, jadi kita bisa survive gitu jajanan-jajanan di sini.
2: Ada tempat favorit tidak?
1: Ada. Aku sering ke Berkala di belakang.
2: Di belakang.
1: Iya.
2: Berapa sering berarti kalau itu ke
1: Blok M? Kurang lebih sebulan itu bisa 8 kali.
3: Sebenarnya dibilang seberapa kenal mungkin belum terlalu kenal ya, karena aku juga baru nyampe Jakarta sebenarnya, tapi bulan ini aku udah hampir ke Blok M sekitar 5-6 kali gitu.
4: Kita dari Lampung.
2: Oh, dari Lampung berkunjung ke Jakarta?
4: Iya.
2: Nah, kenapa menjadikan Blok M menjadi destinasi?
4: Kita tuh emang kesini pengen cari pusat kuliner, terus juga pengen makanan yang kekinian kan. Nah, di sini tempatnya kayaknya pas banget, banyak-banyak makanan anak muda, terus juga makanan beratnya juga ada, jadi kayaknya aduh, kita ke Blok M aja deh buat nyari cemilan. Okay.
0: Mendatangi Blok M, tak lengkap rasanya jika tak mengetahui sejarah dari kawasan yang sejak masa kolonial diproyeksikan sebagai sentra bisnis. Kali ini saya ditemani oleh Malinda, seorang pemandu wisata.
5: Baik, selamat.
6: Kenapa ini bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk mencari hiburan? Dikarenakan memang ini dirancang untuk sebagai tempat rekreasi.
5: Oh.
6: Dari tahun 70-an,
5: okay.
6: Seperti itu. Tapi sebenarnya dari tahun 50-an itu tempat ini kan tadinya kan tanah lapang gitu kan. Daerah ini ya, tanah lapang seperti itu. Ada pasar malam.
5: Di sini ada pasar malam?
6: Memang dari tahun 50-an itu memang sudah ada pasar malam untuk hiburan masyarakat kita. Betul sekali.
0: Yang membuat Blok M menjadi magnet bagi banyak orang adalah transportasinya. Adanya MRT dan Transjakarta harus diakui sebagai faktor penting yang mengubah wajah Blok M jauh lebih modern. Tak ada lagi kesan kumuh. Selain itu, Blok M pun berubah menjadi pusat kuliner yang viral di kalangan anak muda.
5: Dan ini sekarang berubah menjadi pusat kuliner viral.
6: Betul banget.
5: Nah, sebagai pemandu wisata, perubahan Blok M ini dengan adanya makanan-makanan yang unik-unik yang tadi namanya ya, menu-menunya juga unik-unik, itu berpengaruh memang atau ada pengaruhnya untuk menarik wisatawan gak sih?
6: Itu sangat menarik banget dan sangat penting banget juga. Dikarenakan kan makan itu kan adalah suatu kebutuhan. Kita kalau misalkan jalan-jalan kan pasti lapar ya, ya kan? Jadi makanya kuliner atau makanan itu sangat penting sekali untuk menjadi sebuah unsur dalam memberdayakan wisata. Dan juga selain itu juga karena ini Mbak, misalnya kita berkunjung ke sebuah daerah, itu kan pasti ada kuliner khas ya?
5: Iya, betul.
6: Nah, itu juga menjadi sebuah ajang untuk kita memperkenalkan kuliner khas itu sendiri.
0: Tak hanya untuk berburu kuliner, ada juga yang mendatangi Blok M untuk mencari inspirasi. Seperti yang dilakukan oleh Deani Sekar, seorang penulis yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Dia rutin mendatangi Blok M karena merasa di Blok M kini jauh lebih hidup dan eksploratif dengan beragam pengunjungnya.
7: Di matanya seorang Dea nih, sebagai seorang penulis lah tentu saja, Blok M itu punya arti tertentu nggak? Arti spesifik nggak buat kamu? Sebagai warga Jakarta, sebagai seorang profesional gitu, professional writer gitu.
8: Kalau aku rasa Blok M tuh punya sebuah punya keindahan dan keunikan sendiri ya untuk apalagi warga Jakarta. Aku di Jakarta Timur dan aku sering banget kesini karena di sini tuh tumpahnya berbagai macam orang, jadi aku bisa ngeliat banyak orang dan juga di sini pusatnya jadi kayak ada hiburan, ada makanan dan juga bisa baca buku, ada tempat tenang, ada tempat ramai, jadi hampir semuanya ada gitu di sini.
0: Segala sesuatu yang viral tentu bisa menarik pengunjung dan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti Puput Melati. Ia mengaku media sosial menjadi salah satu yang harus dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya di kawasan Blok M ini.
9: Untuk sekarang kita di hub sih Kak, lebih ramai. Omsetnya lumayan lah, apalagi kalau weekend gitu. Bisa kalau weekend bisa 2 kali lipat sih Kak. butuh dong kak, butuhnya. Iya, kita kayak mungkin ajak collab, influencer atau kayak kita promosiin di media sosial.
0: Namun, di balik ramainya unit usaha di kawasan Blok M, ada juga usaha yang mengalami kelesuan. Ketan Susu Barito ini misalnya. Pasca mengalami penggusuran di kawasan Barito, kedai ini buka di Blok M karena memanfaatkan lokasi yang ramai. Sayangnya, usaha makanan kecil ini tak seramai di lokasi awalnya, yakni di Barito.
10: Kalau itu sih bisa dibilang mengalami penurunan sih kak. Karena dulu kan sebelum digusur itu, kita dulu ramai banget kak. Sampai ngantri-ngantri panjang. Untuk sekarang, mungkin kalau sekedar ngantri, paling cuma 1, 2, 3 itu aja sih kak.
0: Blok M dari masa ke masa selalu menjadi tempat tujuan utama bagi para pekerja untuk melepas penat, mencari hiburan lewat makanan, atau sekadar menghabiskan hari di antara riuhnya Jakarta.
5: Blok M tidak pernah mati. Yang semula menjadi kawasan pemukiman, kemudian menjadi kawasan terminal, dan kini menjadi sentra atau pusat kuliner yang viral di Jakarta. Yang kemudian bisa kita lihat, banyak sekali anak-anak muda yang datang dan menikmati suasana di Blok M. Tapi satu yang jadi catatan, tempat parkir agar Blok M ini bisa nyaman buat para pejalan kaki. Irina Wardani, Maria Oktoba, Jakarta.
11: Sembilan WNI dan puluhan aktivis pro-Palestina lainnya yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Penyakit ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sembilan warga negara Indonesia relawan pro-Palestina yang sempat ditahan oleh militer Israel dibebaskan dan kini sudah dibawa ke Turki. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras penahanan 9 WNI dan kini sedang mempersiapkan proses kepulangan para relawan ke tanah air.
5: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.

0: Tunjukkan di mana? Laci mana di jerok?
1: Inilah detik-detik penangkapan salah satu bandar sabu berinisial UN di kontrakannya di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Rabu malam. Dalam penggeledahan ditemukan puluhan paket sabu siap edar dengan berat 46,72 gram dari sebuah tas yang disimpan oleh pelaku dalam sebuah lemari. Pelaku kedua diamankan oleh polisi dari sebuah rumah kontrakan yang dekat dengan pabrik sepatu di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi pada Selasa dini hari. Polisi menyita 50 paket kecil sabu siap edar dengan berat 44,26 gram. Polisi juga menyita 2 unit timbangan digital dan 2 unit handphone milik para pelaku. Para pelaku mengaku mengedarkan sabu sekitar 6 hingga 9 bulan dengan sistem tempel dan transfer.
2: Jadi modusnya, jadi dengan cara mereka itu menempel ya, menempel di tempat-tempat ya sesuai dengan sasaran mereka. Ya kami melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara kita ya untuk menangkap para pelaku tersebut.
3: Ya bang.
1: UA oknum camat di salah satu wilayah Kabupaten Seruyan tak berkutik saat polisi berpakaian preman menggerebeknya tengah pesta sabu di sebuah rumah di Kuala Pembuang Selasa malam. Pelaku didapati tengah berada di dalam sebuah kamar bersama seorang temannya yang juga seorang ASN sekaligus pemilik rumah berinisial AT. Petugas menyita barang bukti berupa plastik bekas bungkus sabu, alat hisap bong, dan pipet kaca.
4: Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu klip plastik kosong bekas narkotika jenis sabu, kemudian satu botol alat hisap atau bong. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan tes urin, keduanya yang bersangkutan dinyatakan positif menggunakan narkotika.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Fenomena kemunculan pocong di kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Menyikapi hal itu, Polsek Pinang meningkatkan patroli kewilayahan. Dalam sebuah video terlihat sosok berpakaian pocong diamankan warga setelah dianggap meresahkan. Kondisi ini membuat warga, khususnya yang beraktivitas pada malam hari, menjadi was-was. Polisi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi serta mewaspadai potensi tindak kriminal yang memanfaatkan situasi keresahan warga. Polisi pun meningkatkan patroli kewilayahan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Menanggapi video yang beredar saat ini terkait informasi adanya pocong, kami pastikan video tersebut dan kami sudah menurunkan anggota untuk melakukan pengecekan. Dengan hasil sampai dengan saat ini di wilayah kami belum ada laporan ataupun kejadian terkait pocong. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
0: Perempuan berinisial AWS, seorang model MUA yang sempat viral, mengaku menjadi korban begal di Kebon Jeruk, diperiksa Polda Metro Jaya. AWS terbukti berbohong dan mengaku iseng soal dirinya yang menjadi korban pembegalan. Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah

0: sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA, terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak warga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
2: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
1: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKT R. Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
3: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
4: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru, Penjaringan.
3: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
5: Pelaku ini memang modusnya sangat sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
3: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pelaku pembacokan di belakang sebuah ruko di Jalan Yogyakarta, Magelang diamankan tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang 1 jam usai kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham antara pelaku dengan korban yang berbuat onar di rumah kos. Di lokasi lain, Satreskrim Polres Badung Bali menangkap 4 tersangka kasus pembunuhan berencana yang terjadi di tempat pencucian motor di Banjar Cabe, Badung Bali. Salah satu tersangka terpaksa ditembak oleh polisi karena berusaha kabur dan melawan petugas.
6: Tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang bersama anggota Polsek Mertoyudan berhasil membekuk pelaku pembacokan berinisial SBN di sebuah rumah kos di Kampung Pandansari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin malam 18 Mei 2026. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang digunakan pelaku untuk membacok korban berinisial AMA yang disembunyikan di atas lemari. Dari hasil penyidikan sementara, motif pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham usai pelaku tersinggung dengan perkataan kasar korban yang membuat onar saat mencari penghuni kos berinisial P dengan membawa sebilah pisau. Akibat pembacokan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan bagian bawah telinga dan harus dirawat di rumah sakit.
7: Sekitar 1 jam berikutnya, si korban datang lagi membawa sebilah pisau dan pada waktu itu si pelaku atau tersangka mengambil golok yang ada di kos-kosan si saksi, kemudian terjadi pembacokan terhadap korban. Untuk korban mengalami luka agak parah bagian kepala dan bagian bawah telinga.
6: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Satu dari 4 tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di tempat pencucian motor di Banjar Cabe, Badung Bali ini terpaksa ditembak petugas saat ditangkap di tempat pelariannya di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, Senin lalu. 4 tersangka masing-masing DF asal Lombok serta MKH, AFP, dan IPR asal Jember ditangkap di tempat terpisah. Kepada penyidik, tersangka DF yang merupakan otak pembunuhan terhadap rekan kerjanya berinisial DA di tempat cuci motor tersebut mengaku membunuh korban karena sakit hati akibat sering dibuli fisiknya. Sementara motor milik korban dijual tersangka DF seharga 2,8 juta rupiah dan uangnya dipergunakan kabur ke Jember.
8: Para pelaku dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, serta membawa kabur barang-barang berharga dari korban. Motif yang kita temukan dalam pendalaman dan fakta-fakta di lapangan, pelaku melakukan perbuatannya dilandasi dengan sakit hati.
6: Terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap korban berawal dari penemuan mayat yang terkubur di sebuah lahan kosong yang berjarak 100 meter dari tempat korban bekerja sebagai tenaga cuci motor. Saat itu warga melihat sebagian kaki korban menyembul karena tidak terkubur dengan sempurna. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 7 Mei lalu di tempat usaha cuci motor 5 hari sebelum korban ditemukan terkubur. Kini, 4 tersangka yang 2 diantaranya masih di bawah umur tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Liter Aresia Jogja. Selengkapnya sejeda.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
10: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Little Aresia, Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berulang ataupun berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas, meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas pra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan.
11: Ada yang menanyakan ke
10: kasus dugaan penganiayaan terhadap puluhan balita di daycare Little Aresia, Yogyakarta masih terus didalami oleh pihak kepolisian. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah Little Aresia. Produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dan fotojurnalis Daniel Iwantoro menelusuri praktik keji daycare ini di Yogyakarta. Liputan ini mengandung konten yang bisa memicu rasa cemas dan trauma. Tim CNN Indonesia berharap liputan ini bisa menjadi dorongan kepada pihak terkait untuk memberikan perlindungan penuh dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selengkapnya dalam Inside Crime.
12: Please, take down video itu, gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
13: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui.
12: Begini kondisi daycare pasca digerebek oleh polisi pada hari Jumat lalu. Kalau bisa dilihat, selain daycare, ada mainan anak, ada pagar, ada tanda bahwa ada batas pendamping pengantaran anak. Namun yang berbeda adalah saya melihat ada coretan-coretan vandalisme yang kalau dilihat nih salah satu katanya ada kata-kata makian dan juga curhatan bahwa anak mereka jadi korban. Walaupun kita tidak tahu ya siapa pelaku vandalismenya ini, tapi ini wujud kemarahan mungkin dari orang-orang yang bersimpatik atas peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di daycare ini.
0: Jumat 24 April adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di daycare Little Arisa. Di saat polisi Resort Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut, di saat itulah para orang tua menyadari, setiap harinya anak-anak yang mereka percayakan untuk dirawat mengalami penyiksaan di luar nalar. Pada awal pemeriksaan, polisi menyebut sebanyak 53 anak dan balita mengalami penyiksaan fisik di daycare Little Arisa.

0: Namun, seiring dengan berkembangnya kasus ini, tercatat ada 93 anak yang terindikasi mengalami peristiwa traumatis ini. Penganiayaan yang dialami para balita ini berupa diikat dengan handuk tanpa pakaian, mengalami dehidrasi, dan bahkan kurang gizi. Sukirman Yudhistira, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Arisa, mengatakan bahwa apa yang menimpa anaknya membuat dirinya sebagai orang tua, sebagai suami, yang seharusnya melindungi keluarganya justru gagal. Karena secara tidak sadar, mengantarkan buah hatinya ke ruang penyiksaan.
1: Kami sangat shock sebagai orang tua yang seharusnya bertanggung jawab, paling bertanggung jawab melindungi anak kami. Sampai saat ini, psikologi kami sangat terkoyak dengan perasaan itu. Jadi, kami yang setiap hari mengasuh anak kami di rumah dengan penuh kasih sayang, kami hantarkan anak kami dengan canda, ria, tertawa, bernyanyi saat perjalanan dari rumah sampai daycare, dan pada saat kami berikan ke tangan pengasuh, kami baru sadar setelah video ini beredar, kami baru sadar bahwa kami menghantarkan anak kami ke dalam ruang penyiksaan. Kami sangat bersalah dan kami tidak tahu harus menebus dosa seperti apa terhadap anak kami yang kami betul-betul tidak mengetahui kondisi sampai sebiadab itu di ruangan itu.
0: Perasaan gagal dan berdosa sebagai orang tua juga dirasakan Hairunisa. Dia tidak menyangka buah hati pertamanya harus mengalami penyiksaan luar biasa. Penyiksaan itu berdampak pada tumbuh kembang anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Nisa mengakui jika pada seminggu pertama anaknya dititipkan ke Little Arisa, muncul ruam-ruam di pergelangan tangan anaknya. Dokter mengatakan penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita oleh anaknya memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak terpikir sama sekali jika penyebabnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare.
2: Sebenarnya itu ada yang aneh tuh sebenarnya dari minggu pertama masuk. Cuman aku masih positive thinking karena yang kena tuh baru kayak sakit kayak di tangan gitu. Karena memang sebelumnya tuh sakitnya dia tuh keringat buntet aja, tapi kok keringat buntet kok kayak ada airnya, kayak ada infeksi, kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau di rumah keringat buntet kayak gitu langsung sembuh, dikasih kalatin dan sebagainya, kok ini kok nggak sembuh. Hari Jumat aku jemput, minggu pertama dia di sana, pulang tak jemput, di tangan sebelah kiri sama tangan kanan tuh infeksinya banyak banget.
0: Infeksi berupa luka-luka?
2: Iya, kayak cacar air, tapi bukan cacar air, kayak flu Singapura, tapi bukan flu Singapura.
0: Mbak, kemudian ke dokter?
2: Pulang dari tempat sana, habis dari jemput, pulang, langsung bilang ayahnya, "Yang, ayo kita kemana?" "Kita ke DSA." "Kenapa?" "Tangannya Ali dua-duanya kayak gini nih." Kagetlah dia, "Yaudah ayo kita kesana." Nah, dibilanginlah sama DSA-nya, "Ini bukan cacar air, bukan flu Singapura ya mbak, tapi ini infeksi karena tempatnya kotor atau yang dipakai anak ini adalah kotor, airnya kotor atau mungkin air solokan dan sebagainya."
0: Oh,
2: dokter bilang. Nah, disitu kaget, sempet saya sama suami tuh berantem lah. "Kamu sih yang kurang bersih gini. Kalau kurang bersih, dari dulu-dulu mungkin cowok itu nggak akan seperti ini terus. Ini baru kali ini loh dia kayak gini."
0: Menurut psikolog anak, Yulia Mukti Rufaida, pengalaman traumatis yang dialami anak di bawah 5 tahun akan mempengaruhi fungsi kognitif anak, yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak.
3: Di usia-usia ini malah rasa aman yang gak kebangun, malah rasa trustnya tidak terbangun, ini yang justru akhirnya membuat anak belajar bahwa, merasa bahwa oke, lingkungan aku nggak aman nih gitu, nggak ada orang yang bisa membuat aman, ciptakan rasa aman buat aku, berarti dunia aku nggak aman. Nah,

0: sinyal bahwa lingkungan gak aman, akhirnya muncullah respon-respon stres pada anak gitu. Nah, respon stres ini nanti akhirnya dimunculkan ke perilaku-perilakunya relatif bermasalah, tanda kutip bermasalah ya. Misalnya, jadi anak cenderung clingy, misalnya clingy pada orang tuanya. Clingy yang berlebihan ya, tapi dalam artian ya. Clingy yang berlebihan, terus juga reaksi tantrum yang sulit sekali ditenangkan, kayak gitu. Jadi, sudah berusaha ditenangkan sama orang tuanya, tapi kok rasanya nggak bisa aman, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga mungkin ada perilaku-perilaku yang lebih tidak terregulasi, misalnya jadi rentan untuk melempar barang, berteriak, atau menangis yang tidak bisa dikendalikan.
1: Salah satu cara memulihkan rasa trauma anak-anak adalah dengan melibatkan profesional. Anak-anak, apalagi balita, belum memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan emosi mereka dengan bercerita, sehingga butuh perawatan khusus agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa meregulasi emosi mereka yang muncul akibat peristiwa traumatis.
2: Bermain adalah bahasa anak-anak, dan mainan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan anak-anak untuk memproses rasa traumanya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan dengan orang terdekat. Harus didampingi oleh profesional agar rasa trauma anak-anak itu bisa diregulasi dan tumbuh kembangnya bisa kembali pulih.
1: Selain anak-anak, Yulia juga menekankan jika pemulihan pasca peristiwa traumatis juga dibutuhkan oleh para orang tua. Dengan membentuk support group, para orang tua korban bisa saling mendukung dan pulih bersama. Karena sebagai orang tua, mereka harus menghadapi rasa bersalah karena dianggap lalai, sehingga anak mereka mengalami penyiksaan. Atau kecaman-kecaman yang muncul seiring beredarnya video yang mempertunjukkan kondisi anak-anak mereka yang tidak berdaya di bawah pengasuhan di daycare Little Arisa, membayangi para orang tua. Sukirman mengaku sebagai manusia, dia ingin sekali melupakan peristiwa tersebut.
3: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui. Ya, kami sebagai makhluk Tuhan tentunya, kami berusaha memaafkan apa yang menjadi kesalahannya, tapi konsekuensinya apa yang mereka lakukan ya harus ditanggung akibatnya.
1: Di satu sisi, Khairunisa menyesalkan adanya video-video yang beredar yang menunjukkan kondisi anak yang terikat handuk dan tanpa pakaian hanya mengenakan popok. Nisa takut kelak anaknya akan menghadapi perundungan atau akan dikenal sebagai anak yang disiksa di daycare.
4: Dan video itu, karena jejak digital itu akan membekas sampai kapanpun. Aku nggak tahu nanti dia kedepannya gimana. Kalau misalnya di sekolahnya nanti kelak dia ditanyain, loh kamu bukannya korban ini, apa dia nggak mau semakin tambah drop gitu, tambah down gitu. Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu mengundang orang tua korban daycare Little Arisa untuk diberikan psikoedukasi. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini.
5: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Arisa.
6: Sangat penting
5: karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini. Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
1: Dalam kasus daycare Little Arisa, selain fokus pada kasus pidana, polisi juga menyebut dalam kasus ini ada kemungkinan pelanggaran pidana korporasi. Ini menjadi penting, karena menurut Profesor Sigit Rianto, ahli hukum pidana korporasi Universitas Gadjah Mada, ada kaitannya dengan pemberian restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
7: Karena ini berkaitan dengan anak ya, mungkin pidana tidak cukup, Mbak.

0: karena ada sanksi yang namanya apa, ganti kerugian dan restitusi, Pak. Nah, termasuk nanti melibatkan LPSK gitu kan, bisa menghitung berapa kerugian material dan imaterial yang dapat diperkirakan atas perbuatan itu. Lah gitu. Oleh karena itu ya, menurut saya sekarang yang saya sering menyampaikan ketika penyuluhan, hati-hati berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ini anak gitu kan, kekerasan seksual itu kan, karena selain sanksi pidana ada sanksi yang namanya restitusi gitu. Nah, kerugian yang dapat dibayar dan itu tentukan LPSK. Kalau korupsi saja hanya mengatakan kerugian yang terbukti, tapi kalau ini enggak, kerugian tidak hanya formal tapi imaterial, ya kan? Tidak hanya material tapi juga imaterial.
1: Penyidik dari Polres Kota Yogyakarta terus mendalami kasus ini, mengingat jumlah korban yang mencapai lebih dari 90 anak-anak balita. Meski telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, 17 lainnya dikenakan wajib lapor, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus yang keji ini. Kami sudah menghubungi pihak Polres Kota Yogyakarta untuk mengetahui tindak lanjut mengenai kasus penganiayaan balita di daycare Little Arisa. Melalui sambungan telepon, Humas Polres Kota Yogyakarta mengatakan para penyidik masih menggali motif dan mencari alat-alat bukti tambahan serta kemungkinan menetapkan tersangka baru dari kasus penganiayaan balita ini. Kasus penyiksaan anak-anak di daycare Little Arisa dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat penitipan anak menjamur. Namun kenyataannya, banyak yang tidak layak. Bisnis penitipan anak merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun ada sebuah kepercayaan yang jauh lebih mahal daripada sebuah materi. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
2: Polisi ringkus perempuan pencuri ponsel milik selebgram yang tertinggal di area photobox Green Pramuka Square, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi pusat prestasi nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial YH di Kabupaten Bogor usai nekat mencuri ponsel milik selebgram yang tertinggal di area photobox Green Pramuka Square, Jakarta Pusat.
1: Anda masih ingat dengan kasus pencurian ponsel milik seorang konten kreator Instagram beberapa

0: Waktu lalu, usai video para pelaku viral di media sosial, Subdit Resmob Polda Metro Jaya akhirnya menangkap satu pelaku pencurian. Pelaku ditangkap di wilayah Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit telepon genggam yang diduga merupakan barang hasil curian. Aksi pencurian ini sebelumnya menjadi viral setelah rekaman CCTV dari dalam foto box beredar luas di media sosial. Kasus ini berawal saat korban yang merupakan konten creator meninggalkan ponselnya di atas mesin foto box. Korban baru menyadari ponselnya tertinggal setelah pergi dari lokasi, namun saat kembali ponsel tersebut sudah raib. Rekaman CCTV memperlihatkan dua terduga pelaku perempuan berada di dalam foto box bersama seorang anak. Salah satu pelaku, YH, diduga menemukan ponsel tersebut lalu memberitahukannya kepada rekannya. Meski sempat ragu, keduanya akhirnya membawa pergi ponsel korban dengan dalih sebagai barang temuan. Sementara itu, satu terduga pelaku perempuan lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin menyatakan, karena tersangka merupakan seorang perempuan, maka proses pemeriksaan kini diserahkan dan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya.
1: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di foto box sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan, sehingga kami serahkan penanganannya ke direktorat yang lebih memiliki kewenangan dan kompeten.
0: Sementara itu, satu terduga pelaku perempuan lainnya hingga kini masih dalam pencarian polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
3: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
4: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan, khususnya yang narapidana, untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
3: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Dua bulan buron, tiga pelaku pencurian mesin AC di Medan, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Medan Area. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, seorang residivis perampasan motor babak belur dihajar massa setelah tertangkap perampas motor milik seorang kakek.
5: Tiga tersangka pencurian kompresor AC masing-masing berinisial BP alias Bimbi, HM alias Hendrik, dan BPA alias Bagong ditangkap unit reskrim Polsek Medan Area di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara. Ketiganya ditangkap setelah buron sejak aksi pencurian mesin AC milik tetangganya sendiri pada Maret 2026 lalu. Dalam aksinya, dua pelaku memanjat dan membongkar mesin AC di lantai 2

0: Sementara satu pelaku lain bertugas mengawasi situasi dari bawah. Setelah berhasil mencuri, kompresor AC dijual kepada penadah dan uang hasil kejahatan dibagi rata. Masing-masing mendapatkan Rp400.000.
1: Dua orang pelaku mengambil mesin AC tersebut dengan cara memanjat rumah dan satu orang pelaku menunggu di bawah. Mereka melakukan aksinya dan berhasil menerima upah sebanyak Rp400.000.
0: Dari catatan kepolisian, 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Seorang pelaku perampasan motor babak belur dihajar massa setelah tertangkap usai merampas motor milik seorang kakek di jalur Pantura Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku berinisial HG harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan akibat luka di bagian wajah dan kaki. Sedangkan korban, kakek Sayadi, mengaku awalnya tidak mengenal pelaku. Pelaku awalnya meminta diantar mencari motor, namun saat tiba di lokasi sepi, pelaku tiba-tiba merampas kunci dan membawa kabur motor korban. Korban yang berteriak meminta tolong akhirnya dibantu oleh warga untuk mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap.
2: Cari sepeda grand.
3: Terus motornya jenengan di langsung dibawa atau gimana saat
2: sampai? Terus sepeda grandnya itu gak ketemu orangnya, salah orang, terus kotak saya langsung dirampas itu.
3: Oh, dirampas.
2: Ya. Langsung dibawa lari sepeda saya.
0: Kapolsek Gending AKP Mugi menyebut pelaku ditangkap saat petugas sedang patroli Kamtibmas di sekitar lokasi.
4: Pencurian sepeda motor dan pelakunya bisa diamankan, alhamdulillah dalam kondisi sehat dengan adanya Polri yang patroli, antisipasi dari Kamtibmas dan kebetulan ada TKP dan bisa mengamankan.
0: Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Direktur utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Selengkapnya, sejujurnya.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Direktur utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

0: paksa, yaitu 2 tahun penjara.
1: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Teratron Indonesia Michael Wisnuwardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
2: Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
1: Sebelumnya, kebakaran di gedung Teratron pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menahan bos tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera, Sudianto alias Aseng, dalam kasus dugaan korupsi izin tambang ilegal di Kalbar. Tersangka diduga menambang di luar WIUK dan mengekspor menggunakan dokumen perusahaan. Sementara itu, Kejati DKI menahan 3 pejabat Kementerian PU terkait dugaan pemerasan, suap, gratifikasi dan juga proyek fiktif.
3: Kejaksaan Agung menetapkan Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera atau QSS Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025. Tersangka diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, kemudian mengeksplor hasil tambang menggunakan dokumen PT QSS dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara.
4: PT QSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT QSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
3: Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi, menggeledah 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Sudianto alias Aseng ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya adalah DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan AS selaku pejabat pembuat komitmen. DP diduga menerima uang tunai sekitar 2 miliar rupiah serta 2 unit kendaraan terkait sejumlah proyek. Tersangka RS dan AS diduga bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
5: Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap saudara RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan saudara AS selaku PPK.
3: Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah.

0: Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan, hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
1: Hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual, laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku. Dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Laca Kriminal.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia.
4: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
5: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain, keburukan akibat ya penglihatan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4:45 di CNN Indonesia.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 di Trans 7 dan CNN.

0: Viral di media sosial, emak-emak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Sementara penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas di sub Kamis siang.
1: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
2: Mantap, salah.
1: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
3: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa kali? Ini kan berapa ini macet enggak jadi?
4: Ya macet.
3: Terus ini salah enggak?
4: Ya bilang ke pengadilan kenapa mesti.
1: Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi.
0: Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi sindikat pengoplos gas melon atau gas LPG bersubsidi. Sindikat ini beraksi dengan memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg demi untung yang lebih banyak.
5: Jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan 4 orang pria sindikat pengoplos tabung gas LPG subsidi. Mereka diamankan pada Kamis 14 Mei 2026 lalu di salah satu rumah kontrakan di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sindikat ini beroperasi dengan membeli banyak gas melon atau gas subsidi 3 kg. Dengan sejumlah peralatan, isi gas dari tabung subsidi ini kemudian dipindahkan ke dalam tabung gas non-subsidi, yakni tabung 5,5 kg dan tabung 12 kg. Adapun keempat pelaku yang diamankan, yakni ST, AS, IW, dan BI. Mereka diketahui telah beraksi sejak sebulan belakangan. Mereka mendapatkan gas subsidi dengan membeli di sejumlah wilayah, mulai dari Bantul hingga Kulon Progo. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit truk, satu unit mobil bak terbuka, 364 tabung gas berbagai ukuran, serta beberapa alat untuk memindahkan isi gas.
6: Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
5: Sindikat ini beraksi berbekal tutorial YouTube. Dalam sehari, sindikat ini mampu memindahkan sekitar 20 gas LPG. Dalam sebulan, sindikat ini mampu meraih omset hingga Rp75 juta.
7: Tindak pidana oplosan, menyerahkan tabung LPG 3 kg kepada LPG non-PSU, yaitu akhirnya semuanya adalah untuk 5,5 kg dan juga 12 kg. Dapat kami informasikan, ini adalah tindakan yang ilegal, ini tindakan yang tidak boleh dilaksanakan, karena memang ini bisa mengganggu ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat. Pada dasarnya, Pertamina juga melaksanakan kegiatan preventif, kami bekerja sama, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat hukum, terkait distribusian LPG 3 kg ini, terutama di Kota Yogyakarta.
5: Akibat perbuatannya, keempat pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Alfian Raharjo di CNN Indonesia News Update. Seorang wanita calon pengantin di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilaporkan menghilang jelang akad nikah pada Kamis pagi kemarin. Kejadian serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, di mana calon pengantin pria tiba-tiba kabur hingga membuat calon pengantin wanita dan keluarganya histeris.
1: Suasana sepi menyelimuti tenda pesta pernikahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari video yang viral di media sosial, dinarasikan calon pengantin perempuan berinisial NAS 19 tahun menghilang jelang beberapa jam akad nikah. Mengutip Detikom, keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit.
2: Bahwa pada hari Kamis, 21 Mei 2026, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, diketahui tidak berada di rumah. Sekitar pukul 06.00 WIB, pihak keluarga memberitahukan ke pihak keluarga mempelai pria bahwa tidak berada di rumah. Yang mana saudara akan melangsungkan pernikahan.
1: Hafid menambahkan, calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Kepolisian saat ini masih mencari keberadaan calon pengantin perempuan. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar terlihat, calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak, hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricu. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini, belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur.
0: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga di kawasan Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten karena masuk ke toko busana. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seekor monyet mencuri handphone saat beberapa orang sedang bermain golf.
3: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi. Keberadaan lutung pertama kali diketahui pemilik toko karena curiga dengan suara berisik di belakang toko. Setelah dicek, ternyata di dalam kamar mandi ada seekor lutung yang kesasar. Sontak, kehadiran lutung membuat heboh warga. Pemilik toko dan warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi lutung. Evakuasi lutung berlangsung dramatis. Petugas harus berjibaku melawan agresivitas lutung yang melawan saat hendak ditangkap.
4: Dengan tim yang lainnya kami alhamdulillah berhasil menangkap lutung tersebut. Dan saat ini lutung telah kami rilis kembali ke habitatnya di wilayah Pulau Onuk.
3: Kuat dugaan lutung tersesat karena terpisah dari kawanan saat hendak mencari makanan. Sementara itu, seekor monyet juga membuat heboh karena tiba-tiba membawa kabur sebuah handphone milik warga yang sedang bermain golf di lapangan golf Permata Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis. Dilihat di unggahan Instagram story @jojiasli, handphone tersebut bahkan dibawa kabur hingga ke atas pohon dan ke dalam hutan. Dari video yang viral juga terlihat saat handphone dibawa, terlihat kawanan monyet lain berada di pohon. Setelah dibawa selama 1 jam, handphone itu ditemukan di kawasan hutan setelah diduga dijatuhkan oleh monyet tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama terkait dengan bus angkut rombongan kaum ibu terbalik. Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu at Sinode GMIM terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikcom, Kasat Lantas Polres Minsel, Ibtu Maxiliu, mengatakan bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tompaso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Ya, dan selanjutnya terkait dengan viral penumpang wanita Jaklingko dianiaya tanpa sebab.
5: Orang gila tiba-tiba nabok orang. Terus? Jalan. Gue gak ngapa-ngapain. Bu, tadi saya gak ngomong apa-apa kan?
6: Mungkin gak ngomong apa.
0: Seorang penumpang wanita mengaku menjadi korban penganiayaan saat berada di angkot Jaklingko 49 rute Lebak Bulus Cipulir pada Kamis. Korban menyebut dirinya ditampar dan ditendang tanpa sebab oleh seorang wanita yang kini tengah dicari identitasnya. Korban mengaku telah membuat laporan dan menjalani visum serta meminta bantuan warganet apabila mengenali terduga pelaku. Unggahan tersebut kini viral dan ramai menjadi sorotan netizen di media sosial.
6: Kalau gue punya rekamannya.
5: Wah, siapa ngapain gue ngomong kayak gitu? Tiba-tiba nabok.
0: Dan berita selanjutnya kita akan melihat terkait dengan heboh pencuri bersembunyi di atap kanopi. Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Kemayoran. Kita beralih ke berita lainnya. 9 aktivis global Sumut Flotilla asal Indonesia beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi dari Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza pada awal pekan ini.
7: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kefieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
8: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
9: Apa?
8: Asad, buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
9: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
8: Gitu, balik-balik jadi makin berjuang Palestina. Ya. Wih, Asad.
9: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi bara semangat untuk anak-anak kita.
7: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Israel mencegat global sumut flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Makkah, Arab Saudi. Korban diketahui bernama Muhammad Firdaus Akhlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir korban sempat terekam kamera CCTV hotel.
10: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
1: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
10: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
1: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Kenaikan harga bahan baku dan pakan di tengah kondisi rupiah yang tertekan mengancam produsen tahu dan peternak ayam. Informasinya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Dan berikut laporan terkini dari Tanah Suci dalam Update on Location.
1: Marsia Salim tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Mbah, Mbah Marsia, gimana nih kabarnya Mbah? Sehat Mbah?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Gimana nih perasaannya Mbah setelah tiba di Tanah Suci
3: ini? Remen.
2: Remen nggih.
3: Mergo menang-nangkan pun jangu.
2: Pun lah sudah lama nggih. Nggih. Singan sadian apa Mbah waktu di tanah air?
3: Jenang.
2: Senang nggih. Kali bubur.
3: Nggih.
2: Diterani ditabung Mbah nggih.
3: Nggih, kalau singgane sekedik-sekedik.
1: Nenek berusia 105 tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing kloter, Marsia dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsia. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsia sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini Marsia bersama rombongan telah bertolak menuju kota suci Mekkah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepada

0: Kepadatan kendaraan terjadi di Kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus yang membawa jemaah haji untuk melaksanakan umroh wajib. Kendaraan terpaksa melambat atau berhenti total akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Lantaran terjebak macet, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan berjalan kaki.
1: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa Mekah dalam beberapa hari terakhir ini. Panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius.
0: Sementara itu, menjelang puncak ibadah haji, operasional bus salawat di kota Mekah resmi dihentikan sementara pada Jumat pagi. Akibatnya, banyak jemaah haji Indonesia terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebelumnya Kamis malam, suasana kota Mekah masih terlihat ramai oleh lalu lalang jemaah haji. Mereka tampak mengantre di sejumlah terminal penjemputan. Penghentian sementara ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi karena seluruh armada bus mulai dialihkan untuk persiapan transportasi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim Liputan CNN Indonesia, Arab Saudi.
2: Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi jutaan rupiah per hari. Hal yang sama juga dirasakan para produsen tahu di kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
3: Di kandang ayam petelur milik Damiri di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terdapat 8.000 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk membuat peternak kembali modal, harganya setidaknya di angka Rp24.000. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,1 juta per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan jadi dan jagung sebagai bahan utama pakan.
4: Ruginya sampai berapa?
5: Ya sekarang ya hampir 3.000 sekarang
4: per kilo.
5: Iya.
4: Ruginya.
5: Iya.
3: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar. Imbas melemahnya nilai rupiah membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil yang hanya 15 kilogram sehari hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran hingga menaikkan harga tahu.
6: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
3: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan, jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, ada perempuan Gen Z yang mendapatkan hoki dari beternak dengan konsep hotel sapi. Berapa cuannya pada musim haji tahun ini? Tetap di News Update.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera

0: Tes pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masyarakat
8: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Mengurus sapi mungkin bukan pekerjaan yang banyak diminati oleh anak muda zaman sekarang. Namun di Boyolali, Jawa Tengah, seorang perempuan dari kalangan Gen Z justru sukses menekuni bisnis jual beli sapi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Alfian Raharjo, sampai jumpa.
12: Beginilah aktivitas sehari-hari Wanda Julisna. Tanpa rasa risih dan jijik, sejak pagi ia bergelut dengan ratusan sapi di kandangnya di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di saat anak muda seusianya memilih meraup cuan di kota besar, Wanda justru memilih kandang sapi sebagai lahan hoki. Selain meneruskan usaha keluarganya, ketekunan Wanda mengelola bisnis

0: Bisnis sapi sejak 2021 juga berhasil mematahkan stigma bahwa beternak sapi hanyalah milik laki-laki.
1: Kalau saya sebenarnya udah dari kecil, tapi untuk terjun langsungnya dari 2021.
2: Kenapa, Mbak?
1: Karena dari 2021 itu saya sudah bisa kayak membantuin promosi lewat sosial media, TikTok, Instagram, dan juga Facebook seperti itu.
0: Mendekati hari Idul Adha, kandang sapi milik Wanda semakin ramai diserbu pembeli dari berbagai daerah. Selain menawarkan konsep hotel sapi, di mana sapi bisa dititip hingga hari Idul Adha, jenis sapi Madura yang ditawarkan menjadi alasan pembeli berbondong-bondong mendatangi kandang sapi milik sarjana agribisnis ini.
3: Kenapa Bu kok cari ke sini?
2: Ya, dagingnya serakan banyak. Jarang lemaknya itu loh dagingnya.
0: Wanda mengaku sengaja memilih sapi jenis Madura selama 5 tahun terakhir. Kualitas daging yang rendah lemak dan berwarna merah segar membuat sapi ternaknya selalu diburu pembeli meski harga sapi di pasaran terus naik. Pada momen Idul Adha tahun ini, penjualan sapinya tembus 600 ekor, meningkat pesat dibanding tahun lalu.
1: Dari tahun kemarin alhamdulillah lebih banyak dari tahun ini, tetapi perbedaannya adalah untuk tahun ini lebih banyak yang ekonomisan dari harga 23 sampai 24 juta.

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya sejumlah jadwal kereta api mengalami keterlambatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam sidak ditemukan sejumlah tenda telah diklaim sepihak oleh oknum kelompok bimbingan haji dan umroh.

0: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun karena kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
1: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
2: Kami menyampaikan permohonan maaf KAI Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif, kereta api bakalan, kereta api Jaka Tingkir, dan juga rangkaian dari KA Serayu.
1: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
3: 4 jam estimasi.
4: 4 jam ya, Pak?
3: Iya.
4: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih nunggu atau gimana?
3: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
4: 1 jam, 2 jam?
3: Iya, baru ganti akumulasi lain.
1: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu, hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus. Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan, api dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring.
5: Yang terbakar apa sih, Pak?
6: Ruang auditorium.
5: Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak?
6: Belum, sementara ini masih diproses.
5: Titik apinya dari mana gitu juga belum?
6: Karena begitu sampai kondisi gedung lantai rumah itu memang asapnya udah penuh, udah tebal. Kita harus menggunakan alat kucing aparatus, baru kita lakukan pemadaman dari titik-titik api. Artinya dari kita sudah ditemukan.
0: Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
7: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia Michael Wisnuwardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
8: Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
7: Sebelumnya, kebakaran di gedung Tera Drone pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menahan bos tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi izin tambang ilegal di Kalbar. Tersangka diduga menambang di luar WIUP dan mengekspor menggunakan dokumen perusahaan. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menahan 3 pejabat Kementerian PU terkait dugaan pemerasan, suap, gratifikasi, dan proyek fiktif.
7: Kejaksaan Agung menetapkan Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera atau QSS Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025. Tersangka diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, kemudian mengeksplor hasil tambang menggunakan dokumen PT QSS dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara.
9: PT QSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT GSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
7: Hingga kini penyidik telah memeriksa 10

0: 20 saksi menggeledah 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Sudianto alias Aseng ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya adalah DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan AS selaku pejabat pembuat komitmen. DP diduga menerima uang tunai sekitar 2 miliar rupiah serta 2 unit kendaraan terkait sejumlah proyek. Tersangka RS dan AS diduga bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
1: Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan Saudara AS selaku PPK.
0: Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perempuan berinisial AWS, seorang model MUA yang sempat viral mengaku menjadi korban begal di kebon jeruk diperiksa Polda Metro Jaya lantaran terbukti berbohong. Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
4: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
3: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di jalan BKT R. Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Lembaga Penjamin Simpanan LPS menggelar event Jogja Financial Festival 2026. Acara ini digelar untuk memperluas jangkauan literasi keuangan bagi masyarakat. Setelah sukses digelar di Surabaya dan Medan tahun 2025, kini di tahun 2026 event Financial Festival digelar di Yogyakarta. Dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada dan Transmedia, Jogja Financial Festival akan digelar selama 2 hari di Jogja Expo Center JEC. Acara Jogja Financial Festival 2026 akan digelar dengan kombinasi format talk show, exhibition, dan entertainment. Antusiasme masyarakat nampak terlihat sejak pagi di mana ribuan orang nampak memadati venue JEC bahkan sebelum acara pembukaan dilakukan. Lembaga Penjamin Simpanan LPS menggelar event Jogja Financial Festival 2026. Acara ini digelar untuk memperluas jangkauan literasi keuangan bagi masyarakat. Dan untuk mengetahui jalannya acara, sudah ada koresponden Sufiani Tanjung. Selamat sore, Sufi. Bagaimana antusiasme masyarakat di acara Jogja Financial Festival 2026 ini?
1: Ya, selamat sore, Ayu. Saat ini saya masih berada di Jogja Financial Festival 2026, di mana di belakang saya saat ini di panggung. Digital Talk dengan narasumber utama yaitu Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Sedikit saya merangkum kegiatan Jogja Financial Festival 2026 di hari pertama ini. Sejak pagi hari tadi kami sudah menyaksikan, begitu juga dengan para peserta yang jumlahnya mencapai ribuan orang di Jogja Expo Center ini, momen dari pembukaan Jogja Financial Festival 2026. Jika kita menilik ke belakang, penyelenggaraan dari Financial Festival 2026 ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan, karena yang pertama dan kedua telah digelar pada tahun lalu di Surabaya dan juga Medan. Kemudian Jogja Financial Festival 2026 ini dengan konsep talk show, kemudian juga ada exhibition dan juga entertainment, sejak pagi hari tadi selain pembukaan juga sudah menampilkan beberapa kali dialog interaktif, diantaranya adalah one on one financial talk yang dipandu oleh founder dan juga chairman dari CTCorp, Bapak Hairul Tanjung, dengan menghadirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membahas mengenai jurus-jurus apa saja yang tengah dipersiapkan negara kita untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, sekaligus memberikan update kepada para peserta bahwa memang saat ini Indonesia kondisi perekonomiannya masih baik-baik saja, yang ditandai dengan daya beli masyarakat yang masih cukup tinggi, begitu menurut Menteri Keuangan. Kemudian juga adanya upaya stimulus dan sejumlah kebijakan yang terus dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian Indonesia meskipun saat ini memang tengah berada dalam kondisi yang tidak baik jika dilihat dari sisi indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah yang cukup meningkat. Namun dari diskusi interaktif selama 1 jam tersebut, para peserta meyakini bahwa memang perekonomian Indonesia menurut kacamata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja dan akan segera pulih, karena memang pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal pertama menurut Purbaya berada dalam kondisi yang sesuai dengan target, yaitu di 5,61% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal yang sama di tahun 2025 lalu. Kemudian beranjak ke diskusi interaktif berikutnya adalah diskusi interaktif yang dibawakan oleh dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Frederika Widya Sari Dewi, yang mengajak para peserta untuk bisa cerdas secara literasi agar tidak mengalami penipuan atau scam secara digital. Jadi dalam diskusi tersebut tidak hanya bersifat satu arah saja, namun memang peserta yang sebagian besar merupakan siswa dan mahasiswa, Ayu, diajak untuk bisa berdiskusi secara langsung, kemudian menjawab sejumlah pertanyaan secara interaktif dan mendapatkan hadiah menarik yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian selain berbicara mengenai informasi dari sejumlah lembaga keuangan pemerintah, tadi juga kami menyaksikan musical talk yang menghadirkan Yofi Widianto sebagai seorang musisi dan juga staf khusus dari Presiden di bidang ekonomi kreatif yang menjawab bagaimana kaitannya antara bidang seni dan juga budaya dengan pentingnya literasi keuangan secara digital. Peserta juga mendapatkan sejumlah insight tentunya dari kacamata seorang musisi bagaimana literasi keuangan ini memberikan pengaruh yang cukup besar bagi aset para musisi di tanah air. Kemudian ada juga tadi sesi diskusi mengenai kriptologi bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Dan yang baru saja usai adalah Digital Talk yang membahas lebih banyak mengenai upaya mengedukasi literasi atau melakukan literasi digital keuangan bagi para peserta yang sebagian besar adalah generasi Z atau Gen Z. Nah, nantinya acara akan kembali dilanjutkan di panggung utama ini pada pukul 7 dengan penampilan dari artis diantaranya Happy Asmara dan juga Ari Lasso. Nah, Jogja Financial Festival 2026 ini akan digelar selama 2 hari. Hari ini hari pertama dan esok hari akan kembali dimulai pada pagi hari dan juga akan menghadirkan konsep yang sama yaitu talk show, kemudian juga ada exhibition dan juga entertainment yang dikhususkan bagi para pengunjung yang bisa datang langsung masuk untuk menyaksikan dan mendapatkan ilmu yang cukup banyak mengenai literasi keuangan digital. Dan juga akan dilanjutkan pada hari Minggu dengan kegiatan lari bersama dengan tema Jogja Run the City yang memang sudah ditutup pendaftarannya karena kuotanya sudah penuh. Ayo, jadi kita masih punya 2 hari ke depan untuk agenda yang masuk dalam rangkaian Jogja Financial Festival 2026.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sufiani Tanjung, langsung dari Jogja. Selamat sore. Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait harga minyak kita yang kini disebut mendekati harga minyak goreng premium di pasar. Budi meminta publik melihat data resmi SP2KP karena menurutnya harga minyak kita turun.
2: Terus SP2KP-nya kan terus berjalan, setelah tadi juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke daerah sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ya.
3: Akan ada operasi pasar nggak sih, Pak?
2: Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh, dengan Bapak Nas.
3: Ya. Tapi kalau untuk stoknya sendiri, Pak, stok minyak kita sendiri?
2: Stok aman, nggak ada masalah. Stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di SP2KP, ya kan saya ada datanya, dan itu kontribusi dari teman-teman di daerah.
4: Ya, Pak, gitu ya, berarti yang aturan itu tetap dari Kemendak yang ngeluarin ya, Pak? Misalnya segala macam yang kayak ekspor itu kan ada badan ekspor, tetap dari Kemendak juga.
2: Kemenko dulu deh, ya.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Ditemui

0: Usai ratas ekonomi di Istana Kepresidenan, Erlangga menanggapi kekhawatiran pelaku usaha bahwa BUMN ekspor ini justru akan menghambat kinerja ekspor. Ia memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Erlangga juga menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan bahwa seluruh kegiatan di sektor yang saat ini ada, baik untuk sawit, batubara maupun paduan besi. Namun dalam pelaksanaan ekspor itu akan ada pelaporan langsung kepada Dirgantara untuk mencegah under invoicing.
1: Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan.
0: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
2: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6%.
3: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro yang longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
2: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
4: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
5: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
2: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Surut ya.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
11: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
13: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain, keburukan akibat ya penglihatan.
12: Saksikan Gapai Kemuliaan, Bahaya Penyakit Ain dan Cara Mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Keberangkatan kloter 116 dari Embarkasi Surabaya resmi menutup seluruh proses pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya Kamis petang. Hampir 44 ribu jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah tersebut menjadikan Embarkasi Surabaya sebagai embarkasi dengan kuota jemaah terbesar di Indonesia. Meski demikian, jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 44.029 jemaah. BPIH Embarkasi Surabaya mencatat ada 30 jemaah yang tidak dapat diberangkatkan. Penyebabnya beragam, mulai dari penyakit jantung, demensia, kehamilan, hingga tidak memiliki pendamping. BPIH memastikan jemaah yang batal berangkat tetap memiliki hak prioritas untuk diberangkatkan pada musim haji tahun depan, selama tidak menarik kembali setoran biaya perjalanan ibadah haji. Selain data jemaah batal berangkat, BPIH juga mencatat 15 jemaah meninggal dunia. 11 orang wafat di Mekah, 3 orang di Madinah, dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya.
14: Ya Rabbal Alamin.
15: Pak, yang masih dirawat berapa, Pak?
16: Yang masih tinggal satu. Yang tadi siang stroke itu. Yang lainnya sudah apa, berangkat dan juga ada yang pulang.
17: Jadi bagi yang 30 gagal berangkat, konsekuensinya apa?
16: Konsekuensinya kalau tidak diambil PPIH-nya, maka tahun depan jadi prioritas.
15: Pak, catatan Pak, evaluasi Pak untuk keberangkatan ini Pak, bagaimana Pak?
16: Saya kira keberangkatan ini cukup sebagaimana kloter-kloter sebelumnya, lancar, biasa. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah tadi ada satu yang mendadak karena sakit stroke, tapi pasangannya berangkat, yang sakit tidak. Seperti itu.
0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
8: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jamaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
18: Inilah Marsya Salim, nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Giremen.
20: Remen nggih.
19: Mergo menang-nangan pun jangu.
20: Pun lah sudah lama nggih. Nggih. Nggih. Sing apa Mbah waktu di tanah air?
19: Jenang.
20: Jenang nggih. Kali bubur.
19: Nggih.
20: Ya terus ditabung Mbah nggih.
19: Nggih, kula singgane sekedhik-sekedhik.
20: Terus pripun, Mbah?
19: Iya lho. Kula angen-angen benjing lek mlumpuk, kula jam re lunga ngeteng nggih. Kula pun angen-angen nggih. Nggih. Lajeng kirang nggih dibuwi anak kula.
18: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsya.
21: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsya ini.
18: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsya sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsya bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di Kota Mekah, Arab Saudi. Korban diketahui bernama Muhammad Firdaus Akhlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir korban sempat terekam kamera CCTV hotel.
22: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
18: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim perlindungan jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan Kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
22: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
18: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
23: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
1: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai melakukan tawaf dan sa'i, biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan. Dari Mekah Al Mukarramah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.
0: Sepekan menjelang puncak prosesi ibadah haji, operasional bus solawat di kota Mekah resmi dihentikan sementara. Akibatnya banyak jemaah haji Indonesia terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kamis malam, suasana kota Mekah masih terlihat ramai oleh lalu lalang jemaah haji. Mereka tampak mengantri di sejumlah terminal penjemputan. Namun sejak Jumat pagi, jalanan di sekitar Hotel Jemaah Haji Indonesia tampak berbeda. Armada bus solawat yang biasanya setia mengantar jemaah ke Masjidil Haram kini sepenuhnya berhenti beroperasi. Penghentian sementara ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi karena seluruh armada bus mulai dialihkan untuk persiapan transportasi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
3: Dan kami perlu informasikan bahwa layanan bus solawat nanti akan kami tutup operasionalnya pada saat tanggal 5 Zulhijjah atau hari Jumat ini hari. Dan kemudian nanti setelah pasca Armusna nanti akan dibuka kembali operasionalnya pada tanggal 14 Zulhijjah dini hari.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengamuk saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Kemarahan Wamen Haj disulut oleh temuan adanya logo dan nama kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ditempel di tenda-tenda jemaah.
4: Jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Ini contohnya ya. Gak boleh ada KBIH yang nempel kayak gini nih.
5: Orang luar KBIH ini jadi tersisih, gak boleh masuk.
18: Ketegangan ini terjadi saat Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wamen Haj Anzar Simanjuntak melakukan sidak bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Maktab Jemaah Haji Indonesia di kawasan Arafah. Dhanil Anzar Simanjuntak tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat sejumlah tenda diklaim secara sepihak oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Klaim ini berpotensi membuat jemaah non-KBIHU atau jemaah reguler lainnya terlantar dan tidak mendapat tempat. Dianggap sebagai bentuk monopoli dan pelanggaran aturan, Dhanil Anzar langsung mencopot paksa semua atribut KBIHU yang tertempel di dinding tenda. Dhanil menegaskan seluruh tenda di Arafah adalah hak semua jemaah haji Indonesia sesuai kuota.
4: Pokoknya KBIH yang bandel kami copot. Kami izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri baru makanya nyampaikan copot aja. Yang enggak tertib, tidak turut aturan, itu kami cabut izinnya.
24: Emang dampak negatifnya apa Pak ketika di...
4: Kasihan jemaah nanti. Jemaah itu bisa dapat, ada yang enggak dapat tenda gara-gara mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh KBIHU.
18: Kementerian Haji dan Umroh menegaskan agar KBIHU menaati peraturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan haji 2026 berjalan tertib dan lancar. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Puluhan aktivis dari Global Summit Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
9: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Summit Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
8: 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan.
10: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki, mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
8: Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka

0: disambut keluarga dan para pendukung.
1: Aktivis Flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
2: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
3: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza e poi anche psicologica ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
1: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
0: Aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hana Bokharep mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
4: Demander à ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi, c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes. C'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Upaya para aktivis untuk menebus blokade Israel bukan kali ini terjadi. Sejak tahun 2025, Global Sumut Flotilla telah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke perairan Gaza. Namun upaya ini selalu digagalkan oleh tentara Zionis Israel.
1: Aktivis Global Sumut Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumut Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya dua orang aktivis Global Sumut Flotilla, Tiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Sumut Flotilla dan menyebut misi Global Sumut Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Sumut Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun Global Sumut Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
0: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan.

0: anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di Desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rossi untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Ayu Rahmawati. Sampai jumpa.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Awas ya, Tuhan, tolong karu awas ya, punya sebelah kamari. Tuhan, tolong karu
4: Akibat menghindari lubang, sebuah bus terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit setempat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Lansiran yang mengalami kendala ataupun yang bisa kami sebutkan di sini anjlok begitu di emplasemen stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat akhirnya rampung dikerjakan. Dan tentunya pada Jumat siang ini, insiden ini sempat membuat 7 keberangkatan dan 4 kedatangan kereta api jarak jauh mengalami keterlambatan hingga 220 menit.

0: Operasional kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat telah kembali normal pada Jumat siang. Petugas gabungan dari KAI Daop 1 Jakarta berhasil menyelesaikan evakuasi lokomotif kereta Jakatingkir dan dua as rangkaian kereta serayu yang anjlok di emplasmen Stasiun Pasar Senen. Kedua rangkaian merupakan kereta langsiran dengan lokasi yang berbeda. Dan hingga kini pihak KAI masih melakukan investigasi penyebab pasti tergelincirnya dua rangkaian kereta tersebut.
1: Alhamdulillah bahwa operasional kereta api di Stasiun Pasar Senen itu sudah normal kembali. Adapun untuk penyebab tergelincirnya lokomotif dan ada juga tergelincirnya kereta serayu ya, rangkaian kereta serayu sebanyak dua as itu masih dalam penyelidikan atau investigasi.
0: Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sinode GMIM terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikom, Kasat Lantas Polres Minahasa Selatan, Ibtu Maxi Liu mengatakan bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tompa Sobaru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Viral di media sosial, mak-mak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Sementara penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas Dishub Kamis siang.
2: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, mama itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
3: Mantap, salah.
2: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
4: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa kali? Ini kan berapa ini macet enggak ada.
5: Ya macet.
4: Terus ini salah enggak?
5: Ya bilang ke pengadilan kenapa.
2: Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas Dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak Dishub tegas menyatakan tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya, Dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Little Aresia, Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi

0: di orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas, meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas pra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan. Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
1: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
2: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan, khususnya yang narapidana, untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
1: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan, hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
3: Adapun hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku, dan dari 308 unit tadi dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
0: Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Warga mengaku pasar murah menjadi harapan mengurangi pengeluaran uang belanja di saat harga-harga mahal. Baru saja dibuka, pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu emak-emak. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu oleh warga. Di pasar murah ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan

0: harga bahan pokok di pasaran. Warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini, terlebih saat ini sejumlah harga bahan pangan tengah naik.
1: Murah 3, 1, 2.
2: Untuk minyak?
1: Ini 19, gula 1.
2: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
1: Iya, sempat ngantri.
2: Cukup lama, berebut berarti?
1: Iya.
2: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah ya, didapat?
1: Memang mahal kalau di luar 2-3. Ada per 1 liter.
0: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga. Imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya.
3: Kita bawa uang 50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
4: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
5: Akhir-akhir ini dia mengalami kurangan daya beli.
6: Iya. Kenapa itu, Bang?
5: Mungkin harga, bisa kan kita ke tahu isi, kita lihat tahu isi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di tahu isi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
4: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
3: Kan kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
4: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia, menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
7: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu.
8: Okay.
7: Sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
4: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus.
8: Guru kap, bantuan kap.
0: Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring. Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Pergerakan terakhirnya sempat terekam kamera CCTV hotel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah ultra flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya ultra flu obatnya.
2: Iya betul, ultra flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui bernama Muhammad Firdaus Ahlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir Firdaus sempat rekam kamera CCTV hotel.
1: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
0: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
1: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
0: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita update informasi terkini dari sana, bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Lukman. Lukman, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, saya ingin terlebih dahulu mengetahui terkait dengan perkembangan terkini pencarian dari Pak Firdaus ini. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
3: Baik, terima kasih Iqbal. Selamat sore, selamat petang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan hingga hari ini petugas haji Indonesia dalam hal ini perlindungan jamaah atau LINJAM itu telah disebar ke berbagai titik di kota Mekah ya. Terutama di sekitar hotel tempat Bapak Firdaus ini menghilang. Jadi hingga hari ini kami belum bisa, kami belum menerima laporan tentang ditemukannya Bapak Firdaus. Namun beredar beberapa kabar via WhatsApp itu kalau mohon maaf Bapak Firdaus telah ditemukan di rumah sakit An-Nur di Mekah. Ini namun belum bisa kami konfirmasi apakah yang bersangkutan telah ditemukan dalam baik itu dalam keadaan selamat ataupun meninggal dunia. Namun dari WA yang beredar itu kondisinya sudah dalam meninggal dunia. Namun ini belum fix ya, Iqbal, belum A1, belum fix. Mudah-mudahan Bapak Iqbal bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat walafiat, tidak kurang apapun. Itu yang kami harapkan. Dan Iqbal, bisa kami laporkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Total ada sekitar 527 kloter yang telah tiba dengan jamaah atau jumlah jamaah sebanyak kurang lebih 602.600.000 jamaah. Ini artinya ada kurang lebih 400 atau 500 kursi atau slot atau kuota yang kosong karena jamaah banyak yang tidak atau gagal berangkat, tidak bisa berangkat karena mungkin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Seperti halnya Bapak Firdaus itu pada jamaah yang telah tiba di sini itu juga rata-rata mengalami demensia, disorientasi itu bagi jamaah lansia dan inilah yang menyebabkan banyak jamaah dari Indonesia itu yang gagal berangkat. Dari total 203 kursi atau kuota yang disediakan itu hanya terisi 202,6 sekian-sekian ya. Jadi ini menjadi PR tersendiri, mungkin tahun depan seleksi jamaah istitoah kesehatannya itu harus lebih ketat lagi, karena nanti kasihan kalau sudah tiba di sini itu justru tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Dan saat ini fokus kegiatan operasional ibadah haji akan difokuskan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk menyambut puncak haji, karena memang haji sendiri adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Dan pematangan persiapan hingga saat ini telah hampir rampung ya, 100% telah selesai, dan sejumlah fasilitas dengan fasilitas pendukungnya juga telah disiapkan dan disediakan. Di antaranya adalah tenda beserta isinya, di antaranya adalah alas lantai, terus kemudian tempat tidur, bantal, kamar mandi MJK dan sebagainya, semuanya sudah diperbaiki. Namun dari sekian banyak persiapan yang telah rampung ini, yang telah dimatangkan ini, ada ketegangan kecil ketika Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wamenhas Dahlil Anzar Simanjuntak itu kemarin melakukan sidak di kawasan Armusna. Pak Menteri dengan Pak Wamen itu menemukan sejumlah tenda yang ditempeli oleh KBIHU, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh. Itu di sejumlah tenda ditempeli nama-nama KBIHU.
2: Okay.
3: Hal ini tentu membuat Pak Wamen marah, dan Pak Gus Irfan juga demikian, karena memang sejatinya tenda ini diperuntukkan untuk semua jamaah dan tidak bisa diklaim hanya untuk sekelompok jamaah haji saja, apalagi KBIHU. Jadi ini langsung ditindak tegas, dan Pak Menteri mengancam akan mencabut izin dari KBIHU itu sementara. Mungkin yang lain, Iqbal.
2: Tapi sejauh ini bagaimana kondisi para jemaah haji, khususnya yang lansia begitu? Karena mengingat bahwa kondisi cuaca di sana cukup ekstrim begitu, bahkan kemarin juga Anda melaporkan sendiri sampai mencapai 48 derajat Celcius. Apakah mereka semua baik-baik saja?
3: Baik, benar sekali Iqbal. Prediksi cuaca pada puncak Armusna besok, itu memang pemerintah Arab Saudi memprediksi akan berada di kisaran 40 hingga 45 derajat Celcius ya. Bahkan beberapa hari lalu cuaca di Arab Saudi juga sudah mencapai 48 Celcius. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jamaah, apalagi jamaah yang sudah berusia lanjut dan jamaah yang mengidap penyakit beresiko tinggi. Dan hingga hari ini kabar yang kami terima, jumlah jamaah yang yang sudah meninggal dunia itu hampir di atas 50 orang. Ya, jadi kami berharap kondisi ini bisa diwaspadai oleh jamaah, diantisipasi oleh jamaah dengan tetap menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, tetap mengenakan alat pelindung ketika keluar ruangan, membawa payung, kacamata, dan sebagainya, agar nanti ketika puncak haji kita bisa melaksanakan dengan nyaman, aman, dan baik dan benar sesuai dengan syariat dan rukun haji. Itu yang saat ini yang harus kita lakukan. Nah, terlebih nanti ketika jamaah haji melaksanakan puncak haji di Arafah, itu akan sangat terik sekali. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh tidak boleh jalan sendirian, nanti ditakutkan hilang seperti Pak Firdaus, karena memang lokasi atau kondisi medan di Arab Saudi ini sangat luas sekali. Banyak para jamaah haji yang belum paham peta, jadi diusahakan jamaah haji, baik itu yang tergabung dalam KBIH maupun jamaah haji yang mandiri, jangan berjalan sendiri-sendiri, ikuti perintah petugas, instruksi petugas, jangan sampai hilang seperti Pak Firdaus. Dan untuk menghindari kejadian ini, jamaah diwajibkan membawa kelengkapan dokumen ya, kelengkapan dokumen seperti kartu lusuk, gelang identitas haji, visa, biar nanti ketika hilang, petugas itu bisa dengan mudah menemukan para jamaah yang yang belum ditemukan seperti itu.
2: Oke.
3: Itu Iqbal yang bisa kami laporkan.
2: Baik, Lukman. Terakhir, saya juga penasaran dengan kita tahu bahwa tahun lalu sempat ada kejadian ataupun masalah begitu ya, ketika ada jemaah haji Indonesia yang pada saat puncak haji akan berangkat menuju Arafah, tetapi tidak terangkut bus.

0: begitu ya. Apakah pemerintah ataupun pihak panitia yang ada di sana bisa memastikan bahwa bus-bus itu semuanya tersedia dan semua jemaah haji Indonesia ini bisa berangkat menuju Arafah nantinya? Karena jangan sampai kejadian seperti tahun lalu itu terjadi lagi.
1: Ya, benar sekali Iqbal. Tahun lalu memang pernah terjadi hal demikian. Namun otoritas untuk penyediaan bus di puncak Arafah, Muzdalifah dan Mina itu sepenuhnya adalah merupakan otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Bus solawat yang selama ini setia melakukan antar jemput jamaah dari pemondokan hotel ke Makkatul Mukarramah ke Masjidil Haram itu setelah diberhentikan atau operasional telah di stop sejak hari ini. Hari ini operasional bus solawat itu di stop dan bus-bus ini nanti akan dialihkan melayani jamaah yang akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Namun biasanya karena jumlah jamaah terlalu padat, terlalu banyak ya, kurang lebih hampir 2,5 juta umat muslim seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat yang sama, bus-bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui syarikah ini tidak bisa bergerak. Itu yang itu yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi bus ini sebenarnya pengen mengangkut para jamaah, namun karena begitu banyaknya jamaah, bus-bus ini itu tersendat. Jadi bus-bus ini itu mengangkut jamaah itu berputar setelah ke titik selanjutnya berputar lagi. Itu untuk mengangkut jamaah agar jamaah yang kelelahan di jalan, yang tidak bisa bergerak karena capek ataupun karena sakit mendadak itu bisa terangkut. Baik. Namun ini bisa diantisipasi Iqbal karena pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan atau menerapkan skema murur dan tanazul. Murur ini hanya diperuntukkan bagi jamaah lansia dan jamaah yang sakit yang telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka murur itu jamaah diangkut dengan bus, tapi tidak menginap di Muzdalifah. Tetap menginap, tapi hanya berhenti sejenak. Setelah itu lanjut kembali hingga ke Mina. Selain murur itu juga ada tanazul. Tanazul itu adalah setelah jamaah melempar jumroh di lokasi jamarat untuk yang pertama, itu langsung dikembalikan ke hotel untuk menghindari kepadatan. Karena kita tahu sendiri, Mina ini adalah sumber crowded, kepadatan begitu banyak ketika semua jamaah haji sama-sama ingin melempar jumroh di Mina. Apalagi nanti ketika berjalan di terowongan Mina itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak ada jamaah yang menjadi yang meninggal dunia atau jatuh korban seperti itu, Iqbal.
0: Baik, Lukman, tentu saja kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, selamat, dan juga Pak Firdaus juga bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Terima kasih, Lukman Rozak sudah melaporkan terkait dengan rencana nantinya akan ada puncak haji begitu ya, yang akan berlangsung hari Senin ataupun hari Selasa begitu. Terima kasih Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
2: Alimun, alimun, karimun, alimun. Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrahman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
3: Tahapan pertama itu hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang kalau dibilang drone, kayak orang drone. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, kalau melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena ya, melihat keagungan Allah
4: itu. Malam pertama melihat kamu itu sangat terharu. Sangat sedih, sangat menyenangkan hati. Kita ingat perjuangannya

0: aku sendiri waktu itu. Ya itu yang membuat hati kita bergetar.
1: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
2: Jujur, sangat wow banget soalnya dan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain yang monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi. Seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
1: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
3: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, setelah di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
1: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Banjir bandang menerjang Guangdong, Cina hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York. Jalanan berubah jadi sungai dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
1: Banjir bandang menerjang kota Enping, Provinsi Guangdong, Cina pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Naji yang berada di kota Enping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik.

0: Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
1: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, sampai aksi wali kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa nonton pertandingan Akbar tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Di tengah asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026 dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
3: Ya, planig. Ya, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
2: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang nggak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
4: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
2: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma seharga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?

0: Beneran di mana? Laci mana di Jero?
1: Inilah detik-detik penangkapan salah satu bandar sabu berinisial UN di kontrakannya di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Rabu malam. Dalam penggeledahan ditemukan puluhan paket sabu siap edar dengan berat 46,72 gram dari sebuah tas yang disimpan oleh pelaku dalam sebuah lemari. Pelaku kedua diamankan oleh polisi dari sebuah rumah kontrakan yang dekat dengan pabrik sepatu di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.

0: bumi pada Selasa dini hari. Polisi menyita 50 paket kecil sabu siap edar dengan berat 44,26 gram. Polisi juga menyita 2 unit timbangan digital dan 2 unit handphone milik para pelaku. Para pelaku mengaku mengedarkan sabu sekitar 6 hingga 9 bulan dengan sistem tempel dan transfer.
1: Jadi modusnya, jadi dengan cara mereka itu menempel ya, menempel di tempat-tempat ya sesuai dengan sasaran mereka. Ya kami melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara kita ya untuk menangkap para pelaku tersebut.
2: Ya bang.
0: UA oknum camat di salah satu wilayah Kabupaten Seruyan tak berkutik saat polisi berpakaian preman menggerebeknya tengah pesta sabu di sebuah rumah di Kuala Pembuang Selasa malam. Pelaku didapati tengah berada di dalam sebuah kamar bersama seorang temannya yang juga seorang ASN sekaligus pemilik rumah berinisial AT. Petugas menyita barang bukti berupa plastik bekas bungkus sabu, alat hisap bong, dan pipet kaca.
3: Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu klip plastik kosong bekas narkotika jenis sabu, kemudian satu botol alat hisap atau bong. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan tes urin, keduanya yang bersangkutan dinyatakan positif menggunakan narkotika.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Fenomena kemunculan pocong di Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Menyikapi hal itu, Polsek Pinang meningkatkan patroli kewilayahan. Dalam sebuah video, terlihat sosok berpakaian pocong diamankan warga setelah dianggap meresahkan. Kondisi ini membuat warga, khususnya yang beraktivitas pada malam hari, menjadi was-was. Polisi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi serta mewaspadai potensi tindak kriminal yang memanfaatkan situasi keresahan warga. Polisi pun meningkatkan patroli kewilayahan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Menanggapi video yang beredar saat ini terkait informasi adanya pocong, kami pastikan video tersebut dan kami sudah menurunkan anggota untuk melakukan pengecekan. Dengan hasil sampai dengan saat ini di wilayah kami belum ada laporan ataupun kejadian terkait pocong. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
0: Perempuan berinisial AWS, seorang model MUA yang sempat viral, mengaku menjadi korban begal di Kebon Jeruk, diperiksa Polda Metro Jaya. AWS terbukti berbohong dan mengaku iseng soal dirinya yang menjadi korban pembegalan. Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA, terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
3: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi

0: korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
1: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKTR Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
3: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
4: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru, Penjaringan.
3: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
5: Pelaku ini memang modusnya sangat sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
3: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pelaku pembacokan di belakang sebuah ruko di Jalan Yogyakarta, Magelang, diamankan tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang 1 jam usai kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham antara pelaku dengan korban yang berbuat onar di rumah kos. Di lokasi lain, Satreskrim Polres Badung Bali menangkap 4 tersangka kasus pembunuhan berencana yang terjadi di tempat pencucian motor di Banjar Cabe, Badung Bali. Salah satu tersangka terpaksa ditembak oleh polisi karena berusaha kabur dan melawan petugas.
6: Tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang bersama anggota Polsek Mertoyudan berhasil membekuk pelaku pembacokan berinisial SBN di sebuah rumah kos di Kampung Pandansari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin malam 18 Mei 2026. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang digunakan pelaku untuk membacok korban berinisial AMA yang disembunyikan di atas lemari. Dari hasil penyidikan sementara, motif pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham usai pelaku tersinggung dengan perkataan kasar korban yang membuat onar saat mencari penghuni kos berinisial P dengan membawa sebilah pisau. Akibat pembacokan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan bagian bawah telinga dan harus dirawat di rumah sakit.
7: Sekitar

0: Satu dari empat tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di tempat pencucian motor di Banjar Cabe, Badung, Bali ini terpaksa ditembak petugas saat ditangkap di tempat pelariannya di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, Senin lalu. Empat tersangka masing-masing DF asal Lombok serta MKH, AFP, dan IPR asal Jember ditangkap di tempat terpisah. Kepada penyidik, tersangka DF yang merupakan otak pembunuhan terhadap rekan kerjanya berinisial DA di tempat cuci motor tersebut mengaku membunuh korban karena sakit hati akibat sering dibuli fisiknya. Sementara motor milik korban dijual tersangka DF seharga 2,8 juta rupiah dan uangnya dipergunakan kabur ke Jember.
1: Para pelaku dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, serta membawa kabur barang-barang berharga dari korban. Motif yang kita temukan dalam pendalaman dan fakta-fakta di lapangan, pelaku melakukan perbuatannya dilandasi dengan sakit hati.
0: Terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap korban berawal dari penemuan mayat yang terkubur di sebuah lahan kosong yang berjarak 100 meter dari tempat korban bekerja sebagai tenaga cuci motor. Saat itu warga melihat sebagian kaki korban menyembul karena tidak terkubur dengan sempurna. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 7 Mei lalu di tempat usaha cuci motor 5 hari sebelum korban ditemukan terkubur. Kini, empat tersangka yang dua diantaranya masih di bawah umur tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Liter Aresia Jogja. Selengkapnya sejeda.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Little Asia Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik Unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berulang ataupun berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas, meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas pra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan.
3: Ada yang menanyakan ke
2: kasus dugaan penganiayaan terhadap puluhan balita di daycare Little Asia Yogyakarta masih terus didalami oleh pihak kepolisian. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah Little Asia.

0: Indonesia. Produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dan fotojurnalis Daniel Yuwantoro menelusuri praktik keji daycare ini di Yogyakarta. Liputan ini mengandung konten yang bisa memicu rasa cemas dan trauma. Tim CNN Indonesia berharap liputan ini bisa menjadi dorongan kepada pihak terkait untuk memberikan perlindungan penuh dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selengkapnya dalam Inside Crime.
1: Please, take down video itu, gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
2: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui.
3: Begini kondisi daycare pasca digerebek oleh polisi pada hari Jumat lalu. Kalau bisa dilihat, selainnya daycare, ada mainan anak, ada pagar, ada tanda bahwa ada batas pendamping pengantaran anak. Namun yang berbeda adalah saya melihat ada coretan-coretan vandalisme yang kalau dilihat nih salah satu katanya ada kata-kata makian dan juga curhatan bahwa anak mereka jadi korban. Walaupun kita tidak tahu ya siapa pelaku vandalismenya ini, tapi ini wujud kemarahan mungkin dari orang-orang yang bersimpatik atas peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di daycare ini.
4: Jumat 24 April adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di daycare Little Arisa. Di saat polisi Resort Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut, di saat itulah para orang tua menyadari, setiap harinya anak-anak yang mereka percayakan untuk dirawat mengalami penyiksaan di luar nalar. Pada awal pemeriksaan, polisi menyebut sebanyak 53 anak dan balita mengalami penyiksaan fisik di daycare Little Arisa. Namun, seiring dengan berkembangnya kasus ini, tercatat ada 93 anak yang terindikasi mengalami peristiwa traumatis ini. Penganiayaan yang dialami para balita ini berupa diikat dengan handuk tanpa pakaian, mengalami dehidrasi, dan bahkan kurang gizi. Sukirman Yudhistira, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Arisa, mengatakan bahwa apa yang menimpa anaknya membuat dirinya sebagai orang tua, sebagai suami, yang seharusnya melindungi keluarganya justru gagal. Karena secara tidak sadar, mengantarkan buah hatinya ke ruang penyiksaan.
2: Kami sangat shock sebagai orang tua yang seharusnya bertanggung jawab, paling bertanggung jawab melindungi anak kami. Sampai saat ini, psikologi kami sangat terkoyak dengan perasaan itu. Jadi, kami yang setiap hari mengasuh anak kami di rumah dengan penuh kasih sayang, kami hantarkan anak kami dengan canda, ria, tertawa, bernyanyi saat perjalanan dari rumah sampai daycare, dan pada saat kami berikan ke tangan pengasuh, kami baru sadar setelah video ini beredar, kami baru sadar bahwa kami menghantarkan anak kami ke dalam ruang penyiksaan. Kami sangat bersalah dan kami tidak tahu harus menebus dosa seperti apa terhadap anak kami yang kami betul-betul tidak mengetahui kondisi sampai sebiadab itu di ruangan itu.
4: Perasaan gagal dan berdosa sebagai orang tua juga dirasakan Hairunisa. Dia tidak menyangka buah hati pertamanya harus mengalami penyiksaan luar biasa. Penyiksaan itu berdampak pada tumbuh kembang anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Nisa mengakui jika pada seminggu pertama anaknya dititipkan ke Little Arisa, muncul ruam-ruam di pergelangan tangan anaknya. Dokter mengatakan penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita oleh anaknya memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak terpikir sama sekali jika penyebabnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare.
5: Sebenarnya itu ada yang aneh tuh sebenarnya dari minggu pertama masuk. Cuman aku masih positive thinking karena yang

0: kena tuh baru kayak sakit kayak di tangan gitu, karena memang sebelumnya tuh sakitnya dia tuh keringat buntet aja, tapi kok keringat buntet kok kayak ada airnya, kayak ada infeksi, kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau di rumah keringat buntet kayak gitu langsung sembuh, dikasih Kalatin dan sebagainya, kok ini kok nggak sembuh. Hari Jumat aku jemput, minggu pertama dia di sana, pulang tak jemput, di tangan sebelah kiri sama tangan kanan tuh infeksinya banyak banget.
1: Infeksi berupa luka-luka?
0: Iya, kayak cacar air tapi bukan cacar air, kayak flu Singapura tapi bukan flu Singapura.
1: Mbak, kemudian ke dokter?
0: Pulang dari tempat sana, habis dari jemput pulang, langsung bilang ayahnya, yang ayo kita kemana? Kita ke DSA. Kenapa? Tangannya Ali dua-duanya kayak gini nih. Kagetlah dia. Ya udah ayo kita ke sana. Nah, dibilanginlah sama DSA-nya. Ini bukan cacar air, bukan flu Singapura ya, Mbak, tapi ini infeksi karena tempatnya kotor atau yang dipakai anak ini adalah kotor, airnya kotor atau mungkin air solokan dan sebagainya.
1: Oh,
0: dokter bilang. Nah, di situ kaget. Sempet saya sama suami tuh berantem lah. Kamu sih yang kurang bersih gini. Kalau kurang bersih dari dulu-dulu mungkin cowok itu enggak akan seperti ini terus. Ini baru kali ini loh dia kayak gini.
2: Menurut psikolog anak, Yulia Mukti Rufaida, pengalaman traumatis yang dialami anak di bawah 5 tahun akan mempengaruhi fungsi kognitif anak, yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak.
3: Di usia-usia ini malah rasa aman yang gak kebangun, malah rasa trustnya tidak terbangun, ini yang justru akhirnya membuat anak belajar bahwa, merasa bahwa oke, lingkungan aku gak aman nih, gitu. Gak ada orang yang bisa membuat aman, ciptakan rasa aman buat aku, berarti dunia aku gak aman. Nah, tapi menariknya adalah anak tuh belum bisa nih mengidentifikasi kalimat-kalimat seperti ini. Karena biasanya ini udah orang dewasa yang biasa ngerti. Yang dia rasakan adalah mungkin sensasi dalam tubuhnya yang akhirnya bereaksi seperti itu. Pertama, pengalaman ini langsung berdampak ke bagian otaknya, yaitu bagian primal, mungkin kalau saya boleh bilang ini adalah primal brain-nya untuk mengidentifikasi aman gak amannya itu untuk tubuh survival. Nah, ketika otak seorang anak itu langsung memberikan sinyal bahwa lingkungan gak aman, akhirnya muncullah respon-respon stres pada anak. Gitu. Nah, respon stres ini nanti akhirnya dimunculkan ke perilaku-perilakunya relatif bermasalah, tanda kutip bermasalah ya. Misalnya, jadi anak cenderung clingy, misalnya clingy pada orang tuanya. Clingy yang berlebihan ya, tapi dalam artian ya. Clingy yang berlebihan, terus juga reaksi tantrum yang sulit sekali ditenangkan, kayak gitu. Jadi, sudah berusaha ditenangkan sama orang tuanya, tapi kok rasanya nggak bisa aman, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga mungkin ada perilaku-perilaku yang lebih tidak terregulasi, misalnya jadi rentan untuk melempar barang, berteriak, atau menangis yang tidak bisa dikendalikan.
2: Salah satu cara memulihkan rasa trauma anak-anak adalah dengan melibatkan profesional. Anak-anak, apalagi balita, belum memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan emosi mereka dengan bercerita, sehingga butuh perawatan khusus agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa meregulasi emosi mereka yang muncul akibat peristiwa traumatis.
1: Bermain adalah bahasa anak-anak, dan mainan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan anak-anak untuk memproses rasa traumanya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan dengan orang terdekat. Harus didampingi oleh profesional agar rasa trauma anak-anak itu bisa diregulasi dan tumbuh kembangnya bisa kembali pulih.
2: Selain anak-anak, Yulia juga menekankan jika pemulihan pasca peristiwa traumatis juga dibutuhkan oleh para orang tua. Dengan membentuk support group, para orang tua korban bisa saling mendukung dan pulih bersama. Karena sebagai orang tua, mereka harus menghadapi rasa bersalah karena dianggap lalai, sehingga anak mereka mengalami penyiksaan. Atau kecaman-kecaman yang muncul seiring beredarnya video yang mempertunjukkan kondisi anak-anak mereka yang tidak berdaya di bawah pengasuhan di daycare Little Arisa, membayangi para orang tua.

0: Sukirman mengaku sebagai manusia, dia ingin sekali melupakan peristiwa tersebut.
1: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui. Ya, kami sebagai makhluk Tuhan tentunya kami berusaha memaafkan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi konsekuensinya apa yang mereka lakukan ya harus ditanggung akibatnya.
0: Di satu sisi, Khairunisa menyesalkan adanya video-video yang beredar yang menunjukkan kondisi anak yang terikat handuk dan tanpa pakaian hanya mengenakan popok. Nisa takut kelak anaknya akan menghadapi perundungan atau akan dikenal sebagai anak yang disiksa di daycare.
2: Dan video itu, karena jejak digital itu akan membekas sampai kapanpun. Aku nggak tahu nanti dia kedepannya gimana. Kalau misalnya di sekolahnya nanti kelak dia ditanyain, loh kamu bukannya korban ini, apa dia nggak mau semakin tambah drop gitu, tambah down gitu. Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu mengundang orang tua korban daycare Little Arisa untuk diberikan psikoedukasi. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini.
3: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Arisa.
4: Sangat penting
3: karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini. Nah ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
0: Dalam kasus daycare Little Arisa, selain fokus pada kasus pidana, polisi juga menyebut dalam kasus ini ada kemungkinan pelanggaran pidana korporasi. Ini menjadi penting, karena menurut Profesor Sigit Rianto, ahli hukum pidana korporasi Universitas Gadjah Mada, ada kaitannya dengan pemberian restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
5: Karena ini berkaitan dengan anak ya, mungkin pidana tidak cukup mbak. Karena ada sanksi yang namanya apa? Ganti kerugian dan restitusi mbak. Nah termasuk nanti melibatkan LPSK gitu kan, bisa menghitung berapa kerugian material dan imaterial yang dapat diperkirakan atas perbuatan itu. Lah itu, oleh karena itu ya menurut saya sekarang saya sering menyampaikan ketika penyuluhan, hati-hati berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ini anak gitu kan, kekerasan seksual gitu kan, karena selain sanksi pidana ada sanksi yang namanya restitusi gitu. Nah, kerugian yang dapat dibayar dan itu tentukan LPSK. Kalau korupsi saja hanya mengatakan kerugian yang terbukti, tapi kalau ini enggak, kerugian tidak hanya formal tapi imaterial, ya kan? Tidak hanya material tapi juga imaterial.
0: Penyidik dari Polres Kota Yogyakarta terus mendalami kasus ini, mengingat jumlah korban yang mencapai lebih dari 90 anak-anak balita. Meski telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, 17 lainnya dikenakan wajib lapor, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus yang keji ini. Kami sudah menghubungi pihak Polres Kota Yogyakarta untuk mengetahui tindak lanjut mengenai kasus penganiayaan balita di daycare Little Arisa. Melalui sambungan telepon, Humas Polres Kota Yogyakarta mengatakan para penyidik masih menggali motif dan mencari alat-alat bukti tambahan serta kemungkinan menetapkan tersangka baru dari kasus penganiayaan balita ini. Kasus penyiksaan anak-anak di daycare Little Arisa dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat penitipan anak menjamur. Namun kenyataannya, banyak yang tidak layak. Bisnis penitipan anak merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun ada sebuah kepercayaan yang jauh lebih mahal daripada sebuah materi. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
6: Polisi ringkus perempuan pencuri ponsel milik selebgram yang tertinggal di area photobox
4: Green Pramuka Square, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
1: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
2: Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
1: Sebelumnya, kebakaran di gedung Terra Drone pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menahan bos tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera, Sudianto alias Aseng, dalam kasus dugaan korupsi izin tambang ilegal di Kalbar. Tersangka diduga menambang di luar WIUP dan mengekspor menggunakan dokumen perusahaan. Sementara itu, Kejati DKI menahan 3 pejabat Kementerian PU terkait dugaan pemerasan, suap, gratifikasi dan juga proyek fiktif.
3: Kejaksaan Agung menetapkan Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera atau QSS Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025. Tersangka diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, kemudian mengeksplor hasil tambang menggunakan dokumen PT QSS dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara.
4: PT QSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT GSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
3: Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi, menggeledah 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Sudianto alias Aseng ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya adalah DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan AS selaku pejabat pembuat komitmen. DP diduga menerima

0: uang tunai sekitar 2 miliar rupiah serta 2 unit kendaraan terkait sejumlah proyek. Tersangka RS dan AS diduga bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan Saudara AS selaku PPK.
0: Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan, hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
3: Hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku, dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Laca Kriminal.
4: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
4: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, emak-emak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Sementara penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas di sub Kamis siang.
6: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
7: Mantap, salah, salah, lo, salah.
6: Viral di media sosial, seorang petugas

0: penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @ddpatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
1: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa bulan, Pak? Ini kan rumah ini macet enggak jadi?
2: Ya macet.
1: Terus ini salah enggak?
2: Ya bilang ke pengadilan kenapa mesti.
0: Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Jumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak dishub tegas menyatakan tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi sindikat pengoplos gas melon atau gas LPG bersubsidi. Sindikat ini beraksi dengan memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg demi untung yang lebih banyak.
4: Jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan 4 orang pria sindikat pengoplos tabung gas LPG subsidi. Mereka diamankan pada Kamis 14 Mei 2026 lalu di salah satu rumah kontrakan di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sindikat ini beroperasi dengan membeli banyak gas melon atau gas subsidi 3 kg. Dengan sejumlah peralatan, isi gas dari tabung subsidi ini kemudian dipindahkan ke dalam tabung gas non-subsidi, yakni tabung 5,5 kg dan tabung 12 kg. Adapun keempat pelaku yang diamankan yakni ST, AS, IW, dan BI. Mereka diketahui telah beraksi sejak sebulan belakangan. Mereka mendapatkan gas subsidi dengan membeli di sejumlah wilayah, mulai dari Bantul hingga Kulon Progo. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit truk, satu unit mobil bak terbuka, 364 tabung gas berbagai ukuran, serta beberapa alat untuk memindahkan isi gas.
5: Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
4: Sindikat ini beraksi berbekal tutorial YouTube. Dalam sehari, sindikat ini mampu memindahkan sekitar 20 gas LPG. Dalam sebulan, sindikat ini mampu meraih omset hingga Rp75 juta.
6: Pidana oplosan, pemindahan tabung LPG 3 kg kepada LPG non-PSU, yaitu akhirnya pokoknya adalah 5,5 kg dan juga 12 kg. Dapat kami informasikan, ini adalah tindakan yang ilegal, ini tindakan yang sudah belum dilaksanakan, karena memang ini bisa mengganggu ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat. Pada dasarnya, Pertamina juga melaksanakan tindakan preventif, kami bekerjasama, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat hukum, terkait distribusian LPG 3 kg ini, terutama di Kota Yogyakarta.
4: Akibat perbuatannya, keempat pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit.

0: Lokomotif kereta api Jakarta Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
1: Kami menyampaikan permohonan maaf KAI Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api Bakalan, kereta api Jakarta Tingkir, dan juga rangkaian dari KAS Rayu.
0: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
2: 4 jam estimasi.
3: 4 jam ya, Pak?
2: Iya.
3: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Apa masih menunggu atau gimana?
2: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
3: 1 jam, 2 jam?
2: Iya, baru ganti akumulasi lain.
0: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu, hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Selamat malam, 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumur Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri. Kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
1: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
2: KS, dari hasil yang kita dapat, ada 48 adegan. Beberapa adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
1: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya, mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Anak korban penganiayaan yang datang dari sekolah langsung menangis histeris mengetahui neneknya tewas dan ibunya mengalami luka parah.

0: Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga untuk diamankan. Tak lama kemudian pelaku Satuan 43 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto, Satuan mengaku nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
1: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
0: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
3: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten, langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
4: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di wilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
3: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
5: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
3: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondo, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang, Saharudin, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. Karena tidak menutup kemungkinan, teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
6: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana, sama paranin.
3: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kejaksaan Agung menahan bos perusahaan tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat. Tersangka diduga melakukan penambangan di luar wilayah izin resmi dan kemudian mengekspor hasil tambang menggunakan dokumen perusahaan.

0: Kejaksaan Agung menyebut dugaan perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara. Nilai kerugian saat ini masih dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan melakukan penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak. Sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik turut diamankan. Penyidik menduga PT KSS melakukan penambangan di luar lokasi izin usaha pertambangan. Kemudian hasil tambang diekspor menggunakan dokumen perusahaan dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara. Atas perbuatannya tersangka asing ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
1: Jadi pada intinya PT KSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT KSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
2: Hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi, bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual, laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku. Dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut proyek strategis nasional sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto sempat setengah mangkrak dan terancam tidak sesuai target pembangunannya. Dalam jumpa pers dengan awak media Jumat petang, Dodi menyebut keterlambatan terjadi karena kontrak pembangunan sejumlah proyek baru ditargetkan selesai pada Juli hingga Oktober 2026. Padahal Presiden Prabowo Subianto menargetkan bangunan harus siap pada Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ia juga menyinggung adanya fenomena deep state di internal kementerian yang dianalogikan seperti rayap dalam kuku kayu. Sebagai langkah pembenahan, Kementerian PU melakukan rotasi dan penggantian sejumlah pejabat eselon 1, eselon 2 hingga kepala balai.
3: Teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal-awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum ada terinfo, kan sudah beberapa kali itu Pak Presiden Prabowo sudah itu mengatakan, tadi itu juga sampaikan, ya kan? Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa yang Bapak Ibu tidak ketahui? Kontrak pembangunannya itu ada yang di Juli, selesai di Juli, bahkan ada yang selesai di Oktober.
0: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR RI Kamis 21 Mei 2026.
4: 350 meter atau 400 meteran.
5: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
6: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
5: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
7: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
5: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
0: Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu,
10: flu reda,
11: lekasan.
8: Dengan kemasan baru.
12: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
13: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
12: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
14: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Keluarga Todi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
1: Hani Hanifah Humanisa, Ibunda Todi Badai Rifan Bilah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
2: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hai Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari Pimred Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
3: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kah?
2: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
1: Todi Badai Rifan Bilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Kepulangan mereka ke Indonesia tertunda karena harus menjalani pemeriksaan medis. Saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua salah satu jurnalis yang sempat ditahan oleh tentara Israel, Todi Badai Rifan Bilah. Ada Ibu Hani Hanifah Humanisa. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hani, kumaha Mang?
4: Waalaikumsalam, saya Pangestu Samulina.
0: Alhamdulillah. Bu Hani, Kamis malam ini sekitar jam 9:30 malam nih kemarin, Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Odi melalui sambungan video call ya. Bagaimana kondisi Odi kemarin malam pada saat

0: Ini kan banyak informasi yang beredar di beberapa media sosial, juga ada video-video WNI relawan, jurnalis juga yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh prajurit Israel saat ditahan dan disergap begitu ya. Ibu melihat Odi kondisi fisiknya baik-baik saja atau terasa sakit atau seperti apa kondisi Odi?
1: Kalau ditanya ya, enggak mah aman, sehat-sehat gitu ya, sehat. Hmm. Cuman ada, kan ada apa tuh, berseliweran ya, video di media sosial, ada teman yang notice gitu bahwa kok Odi kelihatannya jalannya agak pincang ya, dalam kutip. Hmm. Jadi masa sih, itu saya sebelum ini ya, sebelum mendengar pernyataan atau cerita dari temannya yang sekapal tentang penyiksaan itu ya. Makanya saya tanya ketika dia video call, saya tanya, gimana Odi gini nih? Tetap aja jawabannya aman, sehat. Kelihatannya mungkin nggak ada luka, nggak ada, katanya gitu.
0: Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, ini kan kemarin Ibu dan keluarga sempat dilanda cemas setelah mendapatkan kabar jika Odi dan sejumlah relawan ini disergap dan ditangkap oleh pasukan Israel begitu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai awal mulanya niat Odi untuk ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ini? Ibu sempat tahu bahwa Odi ini memang mau ikutan begitu?
1: Awalnya sih dia pamitnya karena dapat tugas aja dari kantor ya, tugas liputan. Jadi nggak ada pernyataan mau ikut misi ini ya ke Gaza, nggak ada. Seperti biasa aja tugas liputan, tugas jurnalistik lah.
0: Tapi Ibu tahu kalau Odi ini akan terbang ke luar negeri, ke Turki misalkan, atau mau nyebrang misi kemanusiaan, nggak tahu?
1: Kalau ke tugas liputan ke luar negeri, ke Turki ini tahu, selalu kemanapun ya. Tugas liputan mau di domestik ya atau ke luar negeri, dia selalu bilang. Tapi enggak menyatakan langsung ke Gaza, enggak juga.
0: Oke, karena mungkin tidak ingin khawatir didengar oleh ibunya begitu ya. Tapi pada saat Odi ini kan memang sudah berangkat itu dari Marmaris tanggal 14 Mei 2026 ya Bu ya. Pada saat itu waktu itu Odi sempat memberikan kabar tidak? Sudah berada di laut, sedang berada di kapal, sudah memasuki perairan internasional begitu?
1: Ya, tanggal 14 Mei itu mulai berlayar menuju Gaza ya. Jadi sebelum 14 itu udah beberapa hari di Marmaris, liputan, tugas liputan dan seterusnya lah. Nah sebelum tanggal 14 itu dia izin ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, akhirnya dia berangkat dengan izin saya ya, dengan izin saya, dan setelah melalui banyak diskusi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari tanggal 14 itu, ya dari tanggal 14 itu kita setiap hari, walaupun tidak intens ya, tapi pada momen-momen tertentu dia mengabarkan, umpamanya sudah nyampe di mana, sudah nyampe titik mana, berhenti di mana dulu, seperti itulah setiap hari.
0: Ada kabar begitu ya. Pada saat Ibu tahu dia melaut, naik kapal, bergabung dengan kapal-kapal lain di Global Sumut Flotilla 2.0. Perasaan Ibu bagaimana ketika sang anak, kita tahu pekerjaan jurnalis itu seperti apa ya Bu ya. Karena saya juga jurnalis begitu ya. Dan ini juga misi kemanusiaan yang akan dibawa ke daerah konflik begitu ya. Perasaan Ibu bagaimana saat itu Bu?
1: Saya mencoba untuk tidak berat hati ya. Mencoba untuk tidak berat hati, tapi tetap positive thinking, husnuzon, yakin bahwa Odi akan selamat ya, dan akan pulang lagi dengan tidak kurang suatu apa kondisinya. Itu aja yang saya keep dalam hati itu, bahwa Odi akan selamat. Ini tugas profesionalnya ya, tugas profesionalnya, terus kemudian biro spiritualnya. Dan saya dukung lah gitu, dukung dengan iringan doa dan harapan yang paling baik untuk Odi dan semua khususnya umumnya ya, semua relawan yang ikut.
0: Oke, Bu Hani, pada hari Senin ya, 18 Mei 2026 kita mendapatkan kabar, waktu itu saya juga sempat di jam siaran saya mendengar kabar bahwa ada kapal yang disergap oleh tentara Israel, begitu, di antaranya ada jurnalis dan nama Odi ini.

0: tiba-tiba mencuat. Ketika ibu mendengar bahwa anak ibu atau Odi ini menjadi salah satu yang hilang karena disergap oleh pasukan IDF, tentara Israel. Saat itu ibu diberi kabar oleh siapa dan seperti apa kronologi ceritanya saat ibu mendengarkan informasi tersebut, Bu?
1: Sebelum berita itu kan tanggal 14 ya, tanggal 14 hari Senin itu saya masih komunikasi. Terakhir komunikasi itu tanggal 18 jam 2, jam 2.19 Indonesia ya, Indonesia Barat. Nah, itu dia mengabarkan bahwa dia sudah mencapai perairan internasional dan dalam keadaan aman. Kemudian saya juga di-update ya berita oleh panitia di sana. Kapal Odi yang lain ya, kapal yang lain sudah tertangkap, kapal Odi masih terus melaju. Nah, di situ saya memang sebelumnya juga udah harap-harap cemas ya. Jadi mungkin dalam pikiran saya udah ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ya, kalau udah mau 5 kapal udah tertangkap, kemudian sisanya termasuk yang Odi itu ada, saya berpikir aduh ini tinggal menunggu waktu sebenarnya ya. Gitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, jadi saya harap-harap cemas aja,
0: Karena dari panitia GSF sendiri juga menceritakan, menjelaskan bahwa mereka punya cara atau metode tersendiri ya, ketika 4 hari belum ditemukan atau tidak dapat dikontak, maka akan dicari di manakah mereka berada begitu. Pada saat itu memang kita juga sempat mengobrol dengan panitia GSF juga sedang melakukan koordinasi begitu. Kemudian pada saat kemarin menunggu beberapa hari, kemudian di hari tanggal 21 Mei dibebaskan oleh Israel, kemudian diterbangkan ke Istanbul, Turki. Ibu sempat mendapatkan kabar rencana jadwal penerbangan Odi akan kembali ke Indonesia kapan, Bu?
1: Masih spekulatif sebenarnya tentang kepulangan, tapi pada intinya bahwa semua tahanan sudah dibebaskan atau sudah dibebaskan ya. Nah itu yang bisa membuat saya lega lah gitu ya, sedikitnya ya udah pokoknya lepas dari penjara Israel lah ya dulu gitu ya.
0: Saat itu ibu diberitahu oleh siapa, Bu?
1: Dari pihak Sumut Flotilla.
0: Oke. Mendengar kabar bahwa sudah dibebaskan tentara Israel, kemudian apa yang langsung ibu lakukan pada saat itu?
1: Ya, sujud syukur alhamdulillah ya. Kemudian sambil terus update informasi kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya gitu. Karena ternyata kan prosesnya panjang juga ya. Ini kan antar ini isu internasional gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dari pihak dalam negeri saja. Jadi tetap kita update informasi dari pihak-pihak yang berwenang, yang resmi gitu.
0: Ibu sudah tahu bahwa menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu memang banyak sekali risiko pekerjaannya ya, terutama soal kesehatan, keselamatan diri itu nomor satu begitu ya. Ke daerah konflik itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah kejadian ini, apakah Ibu Hani tetap mendukung Odi untuk tetap menjadi jurnalis atau seperti apa?
1: Ya passionnya dia jadi jurnalis ya. Kalau soal bahaya atau begitu, itu bukan urusan kita, bukan kuasa kita untuk mengendalikannya gitu. Yang saya bisa lakukan adalah tetap mendoakan semua anak-anak saya ya dalam keselamatan apapun yang dikerjakannya, apapun kegiatannya. Pokoknya dapat berkah dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Itu selama dia menyukai pekerjaannya dan tidak menyalahi profesionalisme dan agama ya.
0: Karena apa yang sedang dikerjakan Odi ini sudah pasti sangat bermanfaat dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia, supaya kita juga semakin tahu bagaimana proses sebuah misi kemanusiaan dijalankan ke menuju jalur Gaza begitu ya. Terakhir ibu dan keluarga rencana akan menjemput langsung ke bandara untuk menjemput Odi jika sudah ada jadwal penerbangan?
1: Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Republika ya. Kita akan menjemput pada waktunya. Ya saya tinggal nunggu koordinasi dan informasi dari...
0: Belum dapat kabar ya Bu, kapan tanggal berapanya mulai jadwal penerbangan keluar? Belum?
1: Ya, sudah ada.

0: sebenarnya, tapi berubah. Mm-hmm. Jadi kita enggak.
1: Sementara ini yang Ibu tahu tanggal berapa rencana penerbangannya, Bu?
0: Terakhir tadi sore itu katanya sih dari Turki malam. Mm-hmm. Jadi diperkirakan minggu pagi itu udah ada ini, tapi barusan ada perubahan lagi. Gitu.
1: Baik.
0: Ya kita tinggal menunggu aja lah gitu ya.
1: Baik.
0: Mana yang terbaik.
1: Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami di CNN Indonesia Prime News. Semoga ini juga menjadi pengalaman baru ya buat Ibu dan keluarga dan pemirsa juga di rumah, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi, tapi kita doakan semoga teman-teman kita, relawan dan juga jurnalis yang kemarin pulang dalam kondisi keadaan sehat walafiat begitu. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktu Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Sama-sama Pak Victor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla 2.0 oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hannah Bocharep mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
2: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi, c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes. C'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
1: Sebelumnya puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
3: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
1: Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
3: Aktivis flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
4: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
5: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologico ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
3: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel.

0: Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
1: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.

0: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sebuah fasilitas medis darurat di Rwampara, Republik Demokratik Kongo dilaporkan dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.
2: Tenda medis hangus terbakar, ranjang pasien rusak, serta puing-puing berserakan di area fasilitas kesehatan tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Kerabat korban, Jus Libuga, mengatakan amarah warga memuncak setelah seorang anak meninggal dunia. Massa kemudian membakar fasilitas penanganan pasien, termasuk tenda medis yang digunakan untuk merawat warga sakit. Aparat kepolisian dan petugas kesehatan masih berjaga di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan.
1: Puluhan operator, derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
0: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
3: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
0: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari $100 Amerika Serikat atau lebih dari Rp1.700.000 per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
1: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York, jalanan berubah jadi sungai, dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
2: Banjir bandang menerjang kota Anping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Nanjing yang berada di kota Anping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
1: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Tetap di Prime News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.

0: dan lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
1: Di tahun 2025 sekitar 61 ribu anak di Provinsi Aceh masuk dalam kategori zero dose atau tidak pernah mendapat imunisasi dasar sama sekali. Kondisi itu menyebabkan lonjakan ribuan kasus campak terjadi.
2: Untuk menanggulangi zero dose di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan terus mengencarkan imunisasi guna mencegah potensi wabah penyakit dan bekerja sama dengan lintas sektor. Lonjakan kasus zero dose anak di Aceh terus meningkat akibat penolakan orang tua. Minimnya pemahaman manfaat, kekhawatiran efek samping demam, hingga isu kehalalan vaksin yang dipicu misinformasi menjadi akar utama masalah ini. Namun tidak semua orang tua menolak anaknya divaksin. Salah satunya Fatimah, ibu tiga anak ini mengaku dirinya mendapat dukungan dari sang suami untuk melakukan imunisasi bagi buah hati tercinta.
3: Kan sama pasangan ya, pertama ada juga rasa takut, janganlah diimunis. Karena dikasih apa dukungan dari pasangan, akhirnya saya ikutin apa yang dia.
4: Jadi pemahaman dari pasangan satu sama lain itu juga penting ya, Bu Salim?
3: Iya, habis dukungan dari pasangan ya sangat mendukung kita ya untuk sebagai ibu, untuk menjaga kesehatan sebuah hati kita.
2: Sementara itu, bidan desa Indah Sari terpaksa turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola. Langkah ini dilakukan demi menjangkau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat datang ke posyandu. Meski begitu, Indah kerap menghadapi tantangan berat. Mulai dari kesibukan kerja orang tua, hingga penolakan langsung dari sejumlah warga saat anaknya hendak diimunisasi.
5: Dari desa kita untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu, kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan. Bagi pasien-pasien yang baru melahirkan itu kita datangin untuk imunisasi HB0 sama imunisasi dasar.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka zero dose atau anak tanpa imunisasi. Salah satunya dengan menggelar pelayanan imunisasi pada hari Sabtu demi memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja. Tak hanya itu, Dante juga mengusulkan pemberian insentif gizi hingga pendidikan bagi anak yang telah mengantongi sertifikat imunisasi lengkap.
6: Saya usulkan untuk memberikan insentif atau memberikan makanan tambahan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi dengan program-program seperti itu.
2: Saat ini, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Meski demikian, provinsi berjuluk Serambi Mekah ini terus berupaya keras menekan angka anak tanpa imunisasi tersebut. Jimmy Chandra, Banda Aceh.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
1: Pemirsa, bagi ini kita akan menjemput nenek Marsya Salim, jemaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
2: Inilah Marsya Salim, nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Remen.
4: Remen, ye.
3: Mereka menang-nangkan pun jangu.
4: Pun lah sudah lama, ye.
3: Ye.
4: Ya, singkat Sadiano pun mbah waktu di tanah air.
3: Jenang.
4: Jenang, ye. Kali bubur.
3: Ye.
4: Ya, terani ditabung mbah, ye.
3: Gue kalau singgah nih sekedik.
5: Iya lel.
4: Terus pripun mbak?
5: Iya lah.
3: Kalau angen-angen benjeng gak melumpuk, kalau jamre lungo ngeceng gue. Kalau pun angen-angen gue. Lajeng kira gue dibuwi anak kula.
2: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji.

0: ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marcia dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marcia.
1: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsia ini.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marcia sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marcia bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
2: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
3: Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrahman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
4: Tahapan pertama itu hati kita itu langsung kayak mana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang kalau dibilang drone, kayak orang drone. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget itu, melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena ya, melihat keagungan Allah
5: itu. Malam pertama melihat itu sangat terharu, sangat sedih, sangat menikmati. Kita ingat perjuangannya Nabi waktu itu. Ya itu yang membuat hati kita bergetar.
3: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
6: Jujur, sangat wow banget soalnya dan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya kabar itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi. Terus seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
3: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
7: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, setelah di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
3: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
2: Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Lukman, seperti apa kondisi jemaah haji Indonesia jelang puncak ibadah haji di Tanah Suci? Lukman.
8: Baik, selamat malam Victor waktu Jakarta dan selamat malam para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan hari ini adalah hari terakhir kedatangan gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kedatangan ini sudah mencapai 100% dan dipastikan seluruh jamaah haji Indonesia itu telah tiba di Tanah Suci dan saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, salah satunya adalah ibadah umroh di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Selanjutnya fokus kegiatan atau fokus ibadah akan dipusatkan di Arafah, Muzdalifah dan Mina untuk melaksanakan ibadah puncak haji. Jadi para jamaah haji kini difokuskan untuk berkonsentrasi menyambut sekaligus melaksanakan ibadah pada puncak haji besok, insya Allah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah atau

0: waktu Masehi itu adalah 26 Mei mendatang. Dan berbagai persiapan dan pematangan telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, mulai dari kesiapan tenda dan berbagai fasilitas penunjang lainnya telah rampung hampir juga 100%. Jadi semua fasilitas penunjang seperti tempat tidur, alas, lantai, kemudian kamar mandi, MCK, toilet, dan pos-pos kesehatan telah didirikan dan siap menjambut para jamaah haji Indonesia untuk beribadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan mengingat saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi sangat tinggi, maka Kementerian Haji dan Umroh selalu mengingatkan agar jamaah haji tetap waspada, tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi atau tidak beraktivitas di luar ruangan terlalu berlebihan. Beraktivitas boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, termasuk juga ketika melaksanakan ibadah sunnah di Masjidil Haram dan melaksanakan umroh, tawaf, sa'i, dan umroh gitu ya. Jadi tidak perlu berlebihan, jadi dilakukan sewajarnya, mengukur kondisi badannya. Itu bagi yang masih dalam kondisi fit, tapi bagi jamaah haji yang dalam kondisi kelelahan, kondisi sakit, itu dianjurkan untuk beribadah di dalam hotel saja. Dan Victor, bisa kami laporkan kondisi jamaah haji saat ini insya Allah dalam kondisi baik ya. Sejauh ini belum ada laporan yang terlalu signifikan terkait kondisi kesehatan jamaah. Namun ada beberapa jamaah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama karena demensia atau disorientasi. Hal ini dibuktikan dengan kemarin salah satu jamaah asal JKG ya, embarkasi JKG, itu ada yang hilang, tepatnya Bapak Firman Daus, hilang sejak hari Jumat yang lalu, dan hari ini tepat satu minggu beliau menghilang dan belum juga ditemukan. Tim pencarian dari perlindungan jamaah yang terdiri dari TNI dan Polri itu juga telah dibentuk untuk melakukan pencarian dan penyisiran di seluruh area Makkatul Mukarromah, termasuk di sekitar hotel tempat beliau menginap, di Masjidil Haram, hingga ke sejumlah rumah sakit yang berada di kota suci Mekah. Itu juga tidak luput dari proses penyisiran dan pencarian. Kabarnya yang kami dapat, informasi yang kami dapat, korban sudah ditemukan, namun ini masih belum fix ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Infonya memang korban sudah ditemukan di Rumah Sakit An-Nur Mekah, itu mohon maaf dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Korban insya Allah bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap seperti itu, Victor.
1: Ya, ya. Lukman, kita tahu bahwa menjelang puncak haji ini diimbau jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisik mereka begitu, karena kelelahan yang harus dihindari begitu ya. Lukman, yang saya ingin tanya, bagaimana dengan skema murur bagi jemaah lanjut usia dan juga baik yang melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina? Ini bagaimana skema pendataannya, apakah sudah rampung atau seperti apa, Lukman?
0: Oke, Kementerian Haji dan Umroh itu telah mendaftarkan para jamaah haji lansia dan komorbid atau beresiko tinggi ya kesehatannya itu kepada otoritas kesehatan Arab Saudi. Pendaftaran ini didaftarkan pada skema murur dan skema pergerakan tanazul. Skema murur sendiri itu adalah para jamaah haji itu tetap mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Para jamaah haji diangkut menggunakan bus melintasi Muzdalifah, namun mereka tidak turun ya, hanya berhenti di atas bus, berhenti sejenak sebagai syarat atau sebagai rukun haji, biar hajinya tetap sah dan sesuai dengan syariat. Nah, setelah berhenti itu bis langsung bergerak ke Mina, dan di Mina setelah melakukan lempar jumroh di awal, mereka akan langsung dibawa ke ke Mekah, ya ini namanya tanazul ya, dipulangkan. Tanazul sendiri itu dalam bahasa Indonesia itu dipulangkan. Dipulangkan, namun esoknya mereka akan kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumrah.

0: roh yang kedua atau nafar sani, nafar ula dan nafar sani. Hmm. Hal ini dilakukan karena memang mengingat kondisi jamaah Indonesia itu sebagian besar adalah lanjut usia, sudah uzur, sudah tua, dan hampir 80% itu merupakan jamaah Indonesia yang mengalami atau mengidap penyakit komorbid atau penyakit beresiko tinggi. Hal ini tentu sangat rentan jika dipaksakan harus berlama-lama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, karena memang kita tahu sendiri banyak jamaah kita yang sudah tua, tidak kuat berjalan, dalam kondisi mohon maaf, ada yang berpenyakit stroke, jantung, dan sebagainya. Jadi ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan sekaligus untuk mengurangi angka korban kematian akibat kelelahan akut dan heat stroke akibat sengatan sinar matahari. Ini sudah setiap tahun dilakukan, mungkin tahun ini juga akan tetap dilakukan, ya fungsinya untuk menghindari kematian dan penyakit yang lebih fatal lagi yang oleh jamaah, seperti itu Victor.
1: Baik, semoga seluruh jemaah haji asal Indonesia bisa menunaikan ibadah haji dengan khusyuk begitu, dan kembali dengan selamat dan sehat sentosa tiba di Indonesia kembali begitu. Terima kasih banyak Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam waktu Jakarta.
0: Selamat malam Victor, assalamualaikum.
1: Berikutnya, kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
2: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai makan tawaf dan sa'i, biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Alfira Karunisa, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, Pusara

0: anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Surut ya.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Pemerintah menggelar sosialisasi PP Ekspor Sumber Daya Alam Kamis sore bertempat di ruangan Geraha Sawala Kementerian Koordinator Perekonomian. Puluhan pengusaha dari berbagai asosiasi antusias menyimak dan mengkritisi aturan terbaru ekspor komoditas andalan Indonesia.
7: Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK, dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas.
8: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini sifatnya strategis, dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan.
7: Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa.
9: Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI, yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan, pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada, dan tapi yang kita ketahui kontrak-kontrak itu, dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya, itu kan direview setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah kadang 6 bulan, tapi setiap 3 bulan. Nah, itu yang justru hal itu yang kita memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya, gitu. Nah.
7: Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada, dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN.
5: itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi.
7: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Edi Martono mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional.
10: Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu. Kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif kan begitu. Nah kemudian mereka takut nih tankinya juga penuh kan gitu karena mereka tidak bisa menjual seperti itu. Nah ini yang justru akan menjadi jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua negara rugi, pelaku industri rugi kan gitu.
7: Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara, APBI, Gita Mahyarani menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
11: Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari IPNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung.
7: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan, pemerintah menunjuk BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Kebijakan baru itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna di DPR Senayan Jakarta Rabu lalu. Prabowo mengatakan penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
6: Jogja Financial Festival 2026, gelaran yang digagas Transmedia bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan resmi dibuka pagi Jumat di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari pertama penyelenggaraan, berbagai gerai usaha mikro kecil dan menengah lokal dari seluruh wilayah DIY turut meramaikan kegiatan tersebut.
12: Jumat pagi, Jogja Financial Festival 2026 resmi digelar di JEC Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chairman CT Corp Khairul Tanjung, serta Rektor UGM Ova Emilia. Digelar selama 2 hari, festival ini memadukan edukasi keuangan dengan hiburan massal. Selain menghadirkan kelas edukasi, career corner, hingga business talk bersama para tokoh nasional, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan komika Kiki Saputri, serta panggung musik dari Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi. Pada hari pertama, puluhan gerai UMKM binaan Bank Indonesia bersama bank peserta Himbara dan BPBD DIY tampak memadati area pameran. Salah satunya adalah gerai milik kelompok wanita tani KWT Tani Ayu. KWT asal Godean, Sleman ini memamerkan aneka kuliner unik berbahan dasar lidah buaya. Mulai dari stik, keripik, manisan, hingga dawet lidah buaya, semuanya dikemas rapi dan siap dijajakan kepada pengunjung.
13: Sini kita buka produk dari KWT itu keunggulannya dari lidah buaya. Semua produk yang dipasarkan di sini, dipamerkan di sini itu lidah buaya semua dan asal dari bahannya. Kita karena kita dari binaan dari BI terus kita disuruh sama Bank BPD. Ya lumayan

0: nih kita.
1: Aneka olahan lidah buaya ini ternyata menarik minat banyak pengunjung untuk sekedar melihat, mencicipi, bahkan membeli.
2: Kalau untuk acaranya sendiri kelihatannya seru banget, soalnya rame banget, ada anak SMA, SMA yang datang. Terus kalau kita kesini ada niatnya cuma mau lihat-lihat aja.
3: Terus di sini kan juga banyak-banyak kuliner nih, khususnya aloe vera, dan menarik produknya dari bahan lidah buaya.
1: Sebagai puncak acara, rangkaian festival akan ditutup dengan aksi olahraga lewat Jogja Run the City pada Minggu 24 Mei 2026. Ajang ini membuka dua kategori, yakni Fun Run 5 km serta Race Run 10 km dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, meski jumlah peserta terbatas dan berbayar, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan sepenuhnya ke UGM untuk beasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Mengambil rute kawasan kampus dan landmark Yogyakarta, acara ini juga akan dimeriahkan oleh selebriti match basket yang mempertemukan Denny Sumargo dan Duta Sila on Seven, serta ditutup panggung musik Darboy Gang di GIKU GM. Jogja Financial Festival 2026 sendiri merupakan inisiatif edukasi sektor keuangan hasil kolaborasi Transmedia bersama LPS. Gelaran besar ini didukung penuh oleh 13 platform media di bawah naungan Transmedia, mulai dari CNBC Indonesia, Detikcom, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, CXO Media, Female Daily, Beauty Nesia, Hai Bunda, Insert Live, hingga Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi one-on-one financial talks. Dipandu langsung oleh Founder and Chairman Citicorp, Chairul Tanjung, sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
5: One-on-one financial talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara founder and chairman CT Corp, Chairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
6: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya, mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kenceng. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya, walaupun turun sedikit, trennya masih naik kenceng. Artinya, kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
5: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI.

0: tahun 2028 dan 2030.
1: Baik. Kalau saya lihat technical analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut, investasi jangka panjang, lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
0: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
2: Untuk bisa sukses, itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya, harus bisa membentuk, presiden bilang, Indonesia Incorporated, agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima kasih.
0: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.

0: Jumat pagi, suasana desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto mendadak ramai saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Tersangka ST, 43 tahun, turut dihadirkan di TKP. Penganiayaan terhadap sang istri terjadi di dalam kamar. Keduanya terlibat cekcok lantaran sang istri menolak ajakan untuk berhubungan badan. Tersangka yang sudah lama menduga istrinya punya pria idaman lain, akhirnya gelap mata dan menganiaya sang istri hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah ibu mertuanya masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung mengambil pisau dapur dan menikam mertuanya itu hingga meninggal dunia. Sedangkan sang istri yang pingsan dikunci di dalam dapur kontrakan. Usai rekonstruksi, saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, tersangka sempat mengatupkan tangan, isyarat meminta maaf kepada putrinya yang juga berada di TKP. Ia kemudian meneriakkan kata-kata pembelaan diri.
1: Sehat-sehat ya. Barang untuk barang satuan. Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
0: Sebelumnya tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu. Siti Arofah, 53 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher tenggorok. Sementara putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun, ditemukan terluka parah. Sempat kabur, pelaku ST yang tak lain adalah suami sekaligus menantu korban akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian dalam pelariannya di Asemrowo, Kota Surabaya. Atas perbuatannya, bapak tiga anak yang berprofesi selaku badut dan penjual balon keliling itu dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Pembunuhan yang dipicu cemburu karena pasangan diduga berselingkuh juga terjadi di Kota Makassar. MH, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, ditemukan tewas overdosis di sebuah kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Rabu malam. Kurang dari 24 jam berselang, Kamis dini hari polisi berhasil membekuk terduga pelaku, seorang pria berinisial EB, 40 tahun, yang tak lain adalah kekasih gelap korban. EB dibekuk di rumahnya di sekitar kawasan BTP, Kecamatan Tamalan Rae, Kota Makassar. Pelaku pun mengaku menghabisi korban karena dipicu api cemburu. Tersangka dengan sengaja memberikan obat nyeri dalam dosis tinggi kepada korban.
2: Mereka memiliki hubungan terlarang. Masing-masing, baik korban maupun pelaku itu masing-masing masih berumah tangga, memiliki suami dan istri.
0: Saat ini tersangka EB ditahan di Mapolrestabes Makassar.

0: guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecewa terhadap pasangan berselingkuh sudah pasti menyisakan luka ya pemirsa. Tapi ini ya, soal harga diri harga mati. Konsep harga diri mana membunuh atau menganiaya pasangan hanya karena cemburu akibat perselingkuhan. Mengorbankan nyawa demi ego dan nafsu itu bukan prinsip, tapi kriminal. Ya enggak pemirsa? Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Penemuan potongan kepala manusia menggegerkan warga Dusun 1 Desa Muzoi, Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, seorang warga yang sedang asik mencari ikan dikagetkan dengan penemuan mayat yang mengapung di tengah aliran sungai Ciujung dekat Bendungan Baru, Pamarayan.
2: Warga Dusun 1 Desa Muzoi, Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Timur, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan potongan kepala yang tersangkut di aliran sungai Batoto, Turezoliho, Kamis siang. Saat ditemukan, kondisi wajah sudah sulit untuk dikenali. Diduga kepala manusia dari seorang nelayan yang hilang akibat diterkam buaya pada April lalu. Namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan indikasi kriminal di balik penemuan potongan kepala manusia ini. Kini personel Polsek Lahewa telah mengevakuasi potongan kepala tersebut untuk diidentifikasi. Untuk menemukan bagian jasad lainnya, tim SAR gabungan dari Basarnas Nias, TNI Angkatan Laut dan polisi hingga kini masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu karet dengan menyusuri sungai. Sedang asik mencari ikan, seorang warga desa Panyabrangan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten digegerkan oleh mayat yang mengapung di tengah aliran sungai Ciujung dekat Bendungan Baru, Pamarayan. Kondisi jasad ditemukan sudah membusuk dan membengkak sehingga sulit untuk dikenali. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut pada Rabu malam. Dengan kondisi yang memprihatinkan, diperkirakan kondisi jasad sudah berada di dalam air selama beberapa hari. Selain itu, tidak adanya ciri-ciri khusus maupun tanda pengenal pada tubuh korban membuat kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian. Sementara jasad telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya seorang anggota Densus 88 anti-teror Satgaswil Maluku Utara disomasi oleh calon istrinya karena telah membatalkan pernikahan mereka secara sepihak tepat di hari janji suci itu akan digelar. Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang beberapa jam jelang akad nikah.
0: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Anti-Teror Satgaswil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AHA menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
3: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya. Jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua. Terlihat baik-baik saja.
0: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AHA akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga.

0: tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
1: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
2: Agak bingung ya pemirsa, ini mereka jadi nikah atau enggak ya? Ini makanya nih, kalau mau nikah sama pasangan, pastikan dulu hati kalian sudah, hati-hati Anda nih sudah memang mantap memilih pasangan Anda. Tapi kayak tadi beritahu AA, pura-pura sakit pas mau hari pernikahan, itu masuk akal enggak sih? Karena dia terjadi memberikan informasi di hari pernikahan gitu ya. Ada juga tadi yang kabur tiba-tiba enggak ada alasan. Terus ada lagi yang membatalkan begitu ya. Tapi apapun, ini mungkin sudah takdir Tuhan. Mungkin Anda-Anda memang tidak ditakdirkan untuk bersama, ya nggak pemirsa? Berikutnya, 2 bulan menghilang, 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu, 4 maling motor yang mencuri motor dalam hitungan detik di sebuah kosan di Jakarta Timur akhirnya dibekuk di wilayah Bekasi.
3: Rekaman CCTV menjadi saksi pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara. Pelaku mencuri mesin AC milik tetangga sendiri pada Maret 2026 lalu. 2 pelaku membongkar mesin AC di lantai 2, sementara seorang lain menunggu di bawah sekaligus memantau situasi. Ketiga tersangka akhirnya ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area tidak jauh dari rumah mereka di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara pada Senin 11 Mei. Komplotan spesialis pencuri kompresor AC ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyong mereka ke Mapolsek Medan Area. Barang hasil curian dijual kepada penadah. Dari catatan kepolisian, 2 tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, 4 pelaku mengaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur sepanjang bulan Mei. 4 tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket, Dusun Kebonan, Desa Gumukmas, Jember, Jawa Timur, Selasa malam. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespons laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Jember. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ada yang kayak gitu ya, di Medan tadi ada pencurian AC milik tetangga. Waduh, tetangga kok gitu nyuri AC tetangga gitu ya. Kalau nyuri itu ya lihat-lihat dulu korbannya. Nyuri itu tidak dibenarkan ya, tapi ini kok tetangga, tetangga kok gitu. Jangan kayak gitu lagi loh, nanti kayak musuh dalam selimut jadinya, ya enggak? Berikutnya ada Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnu Wardana yang divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
4: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnu Wardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
5: Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
4: Sebelumnya, kebakaran di gedung Teradron pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Selanjutnya ada seorang pencuri spesialis aksesoris toilet diamuk petugas kebersihan dan security di sebuah mal kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berusaha kabur ke atap kanopi. Sementara residivis curanmor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan merampas motor milik seorang kakek.
6: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kemayoran. Kamera CCTV merekam saat maling motor mencoba membawa kabur motor curiannya di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis malam. Aksi pelaku terpergok warga sekitar hingga babak belur dihajar massa di lokasi. Pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Gending yang saat itu sedang melakukan patroli. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Pelaku kini dirawat intensif di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, Probolinggo. Polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada sederet aksi kriminal lain nih, pemirsa. Seorang pria pelaku teror pembakaran rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, beberapa hari lalu telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini pelaku tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan informasinya akan kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
7: Seorang pria melakukan pembakaran di rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku telah melakukan aksi pembakaran beberapa kali di rumah-rumah warga dan pelaku beraksi pada dini hari. Videonya pun sempat viral di media sosial. Beruntung warga sekitar berhasil mencegah kebakaran meluas. Polisi kini tengah melakukan pengecekan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diketahui berinisial A, usia 24 tahun, dan merupakan warga Pisangan Baru, Jakarta Timur. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polres Tabes Semarang meringkus 2 pelaku begal di 2 tempat berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban. Dari tangan 2 tersangka, petugas mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 warga China ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, 4 warga China ini mendapatkan perintah dari seorang berinisial TS yang berada di China. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 15 monitor komputer, serta 4 paspor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saya sih tertarik ya, lihat tadi ada begal yang di Kendal itu yang pakai pisau dapur. Aduh, jadi begal itu ya bang ya, modal dikit kek gitu loh. Jangan pisau dapur, celurit kek apa kek. Tapi ini lagi-lagi bukan untuk ditiru ya, karena begal itu tidak boleh dilakukan. Tidak dibenarkan begitu ya. Berikutnya pemirsa, ada sesosok bayi laki-laki yang masih hidup. Ditemukan warga di sebuah warung nasi di Tulung Agung, Jawa Timur. Sementara di Riau, bayi berusia 8 bulan meninggal dunia usai mobil yang ditumpangi menabrak pembatas jalan tol. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
0: Sesosok bayi laki-laki yang masih hidup ditemukan warga di sebuah warung nasi di Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi berada dalam kardus dan dilapisi 3 selimut. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi bayi ke Puskesmas Pucang Laban. Kapolsek Pucang Laban AKP Tarmadi dikonfirmasi Jumat mengatakan pihaknya masih melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Polisi mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
8: Ini bayi diperkirakan dilahirkan 1 jam atau 2 jam sebelum bayi ini ditemukan.
0: Hasil pemeriksaan medis, bayi ini diduga dilahirkan secara normal dan tanpa bantuan medis. Bayi masih dirawat di puskesmas sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 14B ruas tol Pekanbaru Dumai pada Kamis pagi. Kecelakaan melibatkan satu unit mobil minibus yang tengah melaju dari gerbang tol Batin Solapan Kota Dumai menuju Kota Pekanbaru. Benturan keras menyebabkan seorang wanita berusia 56 tahun dan seorang balita berusia 8 bulan meninggal dunia di lokasi. Sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka berat dan 1 luka ringan. Polisi mengatakan mobil hilang kendali dan menabrak pagar pembatas jalan tol diduga karena sang sopir Doni Pardede mengalami mikroslip atau tertidur. Kasus ini ditangani unit laka Satlantas Polres Siak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 9 warga negara Indonesia termasuk 3 jurnalis Tempo dan Republika beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya yang sempat ditangkap tentara Israel telah tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
4: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kifieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel, kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi, yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
9: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
10: Apa?
9: Asad, buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
10: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
9: Gitu, balik-balik jadi makin berduang Palestina ya?
10: Wih, ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi bara semangat untuk anak-anak kita.
4: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Israel mencegat global sumut flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
2: Viral di media sosial, emak-emak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
11: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
12: Tapi intinya saya tahu.
13: Tapi masyarakat
12: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
13: Kan giliran saya bicara.
11: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
14: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
15: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
11: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
16: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
11: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, emak-emak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
3: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak langsung memarahi sopir truk. Kasus kecelakaan yang melibatkan emak-emak juga terjadi di desa Bawah Desolo, kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja sayur di depan rumah warga tiba-tiba ditabrak truk. Truk sebelumnya melaju kencang datang dari arah Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Utara. Saat kejadian, truk hendak menyalip kendaraan di depannya. Karena tiba-tiba muncul kendaraan lain, supir truk berbelok ke arah kanan dan menabrak ibu rumah tangga. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kecelakaan beruntun antara truk dan dua mobil terjadi di Jalan Raya Solo Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis malam. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diduga kecelakaan berawal dari truk yang mengalami masalah hingga berjalan terlalu pelan. Sementara mobil yang tengah melaju kencang di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak bagian belakang truk. Mobil terpental ke jalur kiri dan menabrak mobil lain. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil terjepit kabin dan proses evakuasi berlangsung dramatis. Akibat peristiwa itu, dua orang terluka dibawa ke rumah sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan,

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya sejumlah jadwal kereta api mengalami keterlambatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam sidak ditemukan sejumlah tenda telah diklaim sepihak oleh oknum kelompok bimbingan haji dan umroh.

0: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun karena kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
1: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
2: Kami menyampaikan permohonan maaf ke Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jaka Tingkir dan juga rangkaian dari KA Serayu.
1: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
3: 4 jam estimasi.
4: 4 jam ya, Pak?
3: Iya.
4: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu atau gimana?
3: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
4: 1 jam, 2 jam?
3: Iya, baru ganti akumulasi lain.
1: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus. Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan api dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring.
5: Yang terbakar apa sih, Pak?
6: Ruang auditorium.
5: Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak?
6: Belum, sementara ini masih diproses.
5: Titik apinya dari mana gitu juga belum?
6: Karena begitu kita sampai, kondisi gedung lantai rumah itu memang asapnya udah penuh, udah tebal. Kita harus menggunakan alat uji kapal terus, baru kita lakukan pemadaman dari titik-titik api. Artinya dari agar sudah ditemukan.
0: Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
7: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia Michael Wisnuwardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
8: Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
7: Sebelumnya, kebakaran di gedung Tera Drone pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menahan bos tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi izin tambang ilegal di Kalbar. Tersangka diduga menambang di luar WEYUP dan mengekspor menggunakan dokumen perusahaan. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menahan 3 pejabat Kementerian PU terkait dugaan pemerasan, suap, gratifikasi, dan proyek fiktif.
7: Kejaksaan Agung menetapkan Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera atau QSS Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025. Tersangka diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, kemudian mengeksplor hasil tambang menggunakan dokumen PT QSS dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara.
9: PT QSS ini memperoleh IUP, ya, memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT GSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
7: Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi, menggeledah 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Sudianto alias Aseng ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya adalah DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan AS selaku pejabat pembuat komitmen. DP diduga menerima uang tunai sekitar 2 miliar rupiah serta 2 unit kendaraan terkait sejumlah proyek. Tersangka RS dan AS diduga bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
10: Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap saudara RS selaku Sekretaris Dirjen

0: Cipta Karya, dan Saudara AS selaku PPK.
1: Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perempuan berinisial AWS, seorang model MUA yang sempat viral mengaku menjadi korban begal di kebon jeruk diperiksa Polda Metro Jaya lantaran terbukti berbohong. Sementara itu untuk mengantisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
4: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
3: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKTR Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah gitu.
2: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
3: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait harga minyak kita yang kini disebut mendekati harga minyak goreng premium di pasar. Budi meminta publik melihat data resmi SP2KP karena menurutnya harga minyak kita turun.
1: Terus SP2KP-nya kan terus berjalan, setabati juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke daerah sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ya.
2: Akan ada operasi pasar nggak sih, Pak?
1: Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh, dengan Bapak Nas.
2: Ya. Tapi kalau untuk stoknya sendiri, Pak, stok minyak kita sendiri?
1: Stok aman, nggak ada masalah. Stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek SP2KP, ya kan saya ada datanya, dan itu kontribusi dari teman-teman di daerah.
3: Ya, Pak, gitu yang berarti yang aturan itu tetap dari Kemendag yang ngeluarin ya, Pak? Misalnya segala macam yang kayak ekspor itu kan ada badan ekspor, tetap dari Kemendag juga.
1: Kemenko dulu deh, ya.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Ditemui usai ratas ekonomi di Istana Kepresidenan, Erlangga menanggapi kekhawatiran pelaku usaha bahwa BUMN ekspor ini justru akan menghambat kinerja ekspor. Ia memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Erlangga juga menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan bahwa seluruh kegiatan di sektor yang saat ini ada, baik untuk sawit, batu bara maupun paduan besi. Namun dalam pelaksanaan ekspor itu akan ada pelaporan langsung kepada Dirgantara untuk mencegah under invoicing.
4: Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan.
0: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
5: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
6: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro yang longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
5: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
7: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
8: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
5: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Informasi selengkapnya usai jeda.

siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Keberangkatan kloter 116 dari Embarkasi Surabaya resmi menutup seluruh proses pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya Kamis petang. Hampir 44.000 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah tersebut menjadikan Embarkasi Surabaya sebagai embarkasi dengan kuota jemaah terbesar di Indonesia. Meski demikian, jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 44.029 jemaah. BPIH Embarkasi Surabaya mencatat ada 30 jemaah yang tidak dapat diberangkatkan. Penyebabnya beragam, mulai dari penyakit jantung, demensia, kehamilan, hingga tidak memiliki pendamping. BPIH memastikan jemaah yang batal berangkat tetap memiliki hak prioritas untuk diberangkatkan pada musim haji tahun depan, selama tidak menarik kembali setoran biaya perjalanan ibadah haji. Selain data jemaah batal berangkat, BPIH juga mencatat 15 jemaah meninggal dunia. 11 orang wafat di Mekah, 3 orang di Madinah, dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Pak, yang masih dirawat berapa, Pak?
3: Yang masih tinggal, satu. Yang tadi siang stroke itu. Yang lainnya sudah berangkat dan juga ada yang pulang.
4: Jadi bagi yang 30 gagal berangkat, konsekuensinya apa?
3: Konsekuensinya kalau tidak diambil BPIH-nya, maka

0: tahun depan jadi prioritas.
1: Pak, catatan Pak, evaluasi Pak untuk keberangkatan ini Pak, bagaimana Pak?
0: Saya kira keberangkatan ini cukup sebagaimana kloter-kloter sebelumnya, lancar, biasa. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah tadi ada satu yang mendadak karena sakit stroke, tapi pasangannya berangkat, yang sakit tidak. Seperti itu.
2: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
3: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jamaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
4: Inilah Marsya Salim, nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
5: Giremen.
6: Remen nggih.
5: Mergo menang-nangkan pun jangu.
6: Pun lah sudah lama nggih. Nggih. Nah, sadian apa Mbah waktu di tanah air?
5: Jenang.
6: Jenang nggih. Kali bubur.
5: Nggih.
6: Ya terus ditabung Mbah nggih.
5: Nggih, kalau singgah nih, sekedik-sekedik.
7: Iya, Lel.
6: Terus beripun, Mbak?
7: Iya, Lel.
5: Kalau angen-angen, binjeng, lek melumpuk, kalau jamre lunga, ngeteng, nggih. Kalau pun angen-angen, nggih. Lajeng kira, nggih, dibuwi anak kula.
4: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsya.
8: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsya ini.
4: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsya sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsya bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
2: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di Kota Mekah, Arab Saudi. Korban diketahui bernama Muhammad Firdaus Akhlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir korban sempat terekam kamera CCTV hotel.
9: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
4: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim perlindungan jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan Kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
9: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
4: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.

0: buruknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
1: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai melakukan tawaf dan sa'i, biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan. Dari Mekah Al Mukarromah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.
0: Sepekan menjelang puncak prosesi ibadah haji, operasional bus solawat di kota Mekah resmi dihentikan sementara. Akibatnya banyak jemaah haji Indonesia terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kamis malam, suasana kota Mekah masih terlihat ramai oleh lalu lalang jemaah haji. Mereka tampak mengantri di sejumlah terminal penjemputan. Namun sejak Jumat pagi, jalanan di sekitar Hotel Jemaah Haji Indonesia tampak berbeda. Armada bus solawat yang biasanya setia mengantar jemaah ke Masjidil Haram kini sepenuhnya berhenti beroperasi. Penghentian sementara ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi karena seluruh armada bus mulai dialihkan untuk persiapan transportasi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
2: Dan kami perlu informasikan bahwa layanan bus solawat nanti akan kami tutup operasionalnya pada saat tanggal 5 Zulhijjah atau hari Jumat ini hari. Dan kemudian nanti setelah pasca Armusna nanti akan dibuka kembali operasionalnya pada tanggal 14 Zulhijjah dini hari.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengamuk saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Kemarahan Wamen Haj disulut oleh temuan adanya logo dan nama kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ditempel di tenda-tenda jemaah.
3: Jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Ini contohnya ya. Gak boleh ada KBIH yang nempel kayak gini nih.
4: Orang luar KBIH ini jadi tersisih, nggak boleh masuk.
5: Ketegangan ini terjadi saat Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wamen Haj Anzar Simanjuntak melakukan sidak bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Maktab Jemaah Haji Indonesia di kawasan Arafah. Dhanil Anzar Simanjuntak tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat sejumlah tenda diklaim secara sepihak oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Klaim ini berpotensi membuat jemaah non-KBIHU atau jemaah reguler lainnya terlantar dan tidak mendapat tempat. Dianggap sebagai bentuk monopoli dan pelanggaran aturan, Dhanil Anzar langsung mencopot paksa semua atribut KBIHU yang tertempel di dinding tenda. Dhanil menegaskan seluruh tenda di Arafah adalah hak semua jemaah haji Indonesia sesuai kuota.
3: Pokoknya KBIH yang bandel kami copot. Kami izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri baru akan nyampaikan copot aja. Yang enggak tertib, tidak turut aturan, itu kami cabut izinnya.
6: Emang dampak negatifnya apa Pak ketika di...
3: Kasihan jemaah nanti. Jemaah itu bisa dapat, ada yang enggak dapat tenda gara-gara mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh KBIHU.
5: Kementerian Haji dan Umroh menegaskan agar KBIHU menaati peraturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan haji 2026 berjalan tertib dan lancar. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah, di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Dari Limbah Menjadi Berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
1: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan.
2: Kabar menggembirakan datang dari Turkiye. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turkiye. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
0: Aktivis flotilla asal Italia yang di

0: Deportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
1: Aktivis flotila asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
2: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
3: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologico ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
1: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
0: Aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hanna Bokhareb mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
4: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes, c'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Upaya para aktivis untuk menebus blokade Israel bukan kali ini terjadi. Sejak tahun 2025, Global Sumut Flotilla telah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke perairan Gaza. Namun upaya ini selalu digagalkan oleh tentara Zionis Israel.
5: Aktivis Global Sumut Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumut Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya dua orang aktivis Global Sumut Flotilla, Tiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Sumut Flotilla dan menyebut misi Global Sumut Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu, gelombang armada Sumut Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, Namun Global Summit Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
0: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.
6: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di Desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rossi untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa.

0: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Dari Limbah Menjadi Berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Akibat menghindari lubang, sebuah bus terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit setempat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Lansiran yang mengalami kendala ataupun yang bisa kami sebutkan di sini anjlok begitu di emplasemen stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, akhirnya rampung dikerjakan. Dan tentunya pada Jumat siang ini, insiden ini sempat membuat 7 keberangkatan dan 4 kedatangan kereta api jarak jauh mengalami keterlambatan hingga 220 menit. Operasional kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat telah kembali normal pada Jumat siang. Petugas gabungan dari KAI Daop 1 Jakarta berhasil menyelesaikan evakuasi lokomotif kereta Jakatingkir dan 2 as rangkaian kereta Serayu yang anjlok di emplasemen stasiun Pasar Senen. Kedua rangkaian merupakan kereta langsiran dengan lokasi yang berbeda. Dan hingga kini pihak KAI masih melakukan investigasi penyebab pasti tergelincirnya 2 rangkaian kereta tersebut.
4: Alhamdulillah bahwa operasional kereta api di stasiun Pasar Senen itu sudah normal kembali. Adapun untuk penyebab tergelincirnya lokomotif dan ada juga tergelincirnya kereta Serayu ya, rangkaian kereta Serayu sebanyak 2 as itu masih dalam penyelidikan atau investigasi.
3: Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sinode GMIM terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikcom, Kasat Lantas Polres Minahasa Selatan, Ibtu Maxi Liu mengatakan bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit Tompa Sobaru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Viral di media sosial, mama pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Sementara penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas Dishub Kamis siang.
5: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
6: Salah.
5: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
7: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa kali? Ini kan ini macet enggak ada
8: ya? Ya macet.
7: Terus? Ini salah enggak?
8: Ya bilang ke pengadilan kenapa
5: mesti. Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas Dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak Dishub tegas menyatakan tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya Dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Little Aresia, Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas, meliputi kelas bayi, kelompok bermain, Edu, dan kelas pra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan. Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
9: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
10: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
9: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan, hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
6: Adapun hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku, dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
3: Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Warga mengaku pasar murah menjadi harapan mengurangi pengeluaran uang belanja di saat harga-harga mahal.

0: Baru saja dibuka, pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu emak-emak. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu oleh warga. Di pasar murah ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini, terlebih saat ini sejumlah harga bahan pangan tengah naik.
1: Murah 3, 1, 2.
2: Untuk minyak?
1: Ini 19, gula 1.
2: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
1: Iya, sempat ngantri.
2: Cukup lama, berebut berarti?
1: Iya.
2: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah ya, didapat?
1: Memang mahal kalau di luar 2-3. Ada per 1 liter.
0: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga. Imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya.
3: Kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
4: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
5: Akhir-akhir ini dia mengalami kurangan daya beli.
6: Iya. Kenapa itu, Bang?
5: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tauisi, kita lihat Tauisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tauisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
4: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
3: Kan kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
4: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia, menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
7: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu. Sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
4: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah.

0: Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus.
2: Burung kap, bantuan kap.
1: Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring. Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Pergerakan terakhirnya sempat terekam kamera CCTV hotel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
2: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
3: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui bernama Muhammad Firdaus Ahlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir Firdaus sempat rekam kamera CCTV hotel.
1: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
0: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya.

0: Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
1: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
0: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita update informasi terkini dari sana. Bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Lukman. Lukman, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, saya ingin terlebih dahulu mengetahui terkait dengan perkembangan terkini pencarian dari Pak Firdaus ini. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
3: Baik, terima kasih Iqbal. Selamat sore, selamat petang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan hingga hari ini petugas haji Indonesia dalam hal ini perlindungan jamaah atau LINJAM itu telah disebar ke berbagai titik di kota Mekah ya, terutama di sekitar hotel tempat Bapak Firdaus ini menghilang. Jadi hingga hari ini kami belum bisa, kami belum menerima laporan tentang ditemukannya Bapak Firdaus. Namun beredar beberapa kabar via WhatsApp itu kalau mohon maaf, Bapak Firdaus telah ditemukan di Rumah Sakit An-Nur di Mekah. Ini namun belum bisa kami konfirmasi apakah yang bersangkutan telah ditemukan dalam baik itu dalam keadaan selamat ataupun meninggal dunia. Namun dari WA yang beredar itu kondisinya sudah dalam meninggal dunia. Namun ini belum fix ya, Iqbal, belum A1, belum fix. Mudah-mudahan Bapak Iqbal bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat walafiat, tidak kurang apapun. Itu yang kami harapkan. Dan Iqbal, bisa kami laporkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Total ada sekitar 527 kloter yang telah tiba dengan jamaah atau jumlah jamaah sebanyak kurang lebih 602.600.000 jamaah. Ini artinya ada kurang lebih 400 atau 500 kursi atau slot atau kuota yang kosong karena jamaah banyak yang tidak atau gagal berangkat, tidak bisa berangkat karena mungkin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Seperti halnya Bapak Firdaus itu, pada jamaah yang telah tiba di sini itu juga rata-rata mengalami demensia, disorientasi itu bagi jamaah lansia, dan inilah yang menyebabkan banyak jamaah dari Indonesia itu yang gagal berangkat. Dari total 203 kursi atau kuota yang disediakan itu hanya terisi 202,6 sekian-sekian ya. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Mungkin tahun depan seleksi jamaah istitoah kesehatannya itu harus lebih ketat lagi, karena nanti kasihan kalau sudah tiba di sini itu justru tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Dan saat ini fokus kegiatan operasional ibadah haji akan difokuskan ke Arafah, Musdalifah dan Mina untuk menyambut puncak haji, karena memang haji sendiri adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Dan pematangan persiapan hingga saat ini telah hampir rampung ya, 100% telah selesai, dan sejumlah fasilitas dengan fasilitas pendukungnya juga telah disiapkan dan disediakan. Di antaranya adalah tenda beserta isinya, di antaranya adalah alas lantai, terus kemudian tempat tidur, bantal, kamar mandi MJK dan sebagainya, semuanya sudah diperbaiki. Namun dari sekian banyak persiapannya

0: yang telah rampung ini, yang telah dimatangkan ini ada ketegangan kecil ketika Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wamenhas Dahlil Anzar Simanjuntak itu kemarin melakukan sidak di kawasan Armusna. Pak Menteri dengan Pak Wamen itu menemukan sejumlah tenda yang ditempeli oleh KBIHU, kelompok bimbingan haji dan umroh, itu di sejumlah tenda ditempeli nama-nama KBIHU.
1: Okay.
0: Hal ini tentu membuat Pak Wamen marah dan Pak Gus Irfan juga demikian, karena memang sejatinya tenda ini diperuntukkan untuk semua jamaah dan tidak bisa diklaim hanya untuk sekelompok jamaah haji saja, apalagi KBIHU. Jadi ini langsung ditindak tegas dan Pak Menteri mengancam akan mencabut izin dari KBIHU itu sementara. Mungkin yang lain Iqbal.
1: Tapi sejauh ini bagaimana kondisi para jemaah haji khususnya yang lansia begitu? Karena mengingat bahwa kondisi cuaca di sana cukup ekstrim begitu, bahkan kemarin juga dilaporkan, Anda melaporkan sendiri sampai mencapai 48 derajat Celcius. Apakah mereka semua baik-baik saja?
0: Baik, benar sekali Iqbal. Prediksi cuaca pada puncak Armusna besok itu memang pemerintah Arab Saudi memprediksi akan berada di kisaran 40 hingga 45 derajat Celcius ya. Bahkan beberapa hari lalu cuaca di Arab Saudi juga sudah mencapai 48 Celcius. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jamaah, apalagi jamaah yang sudah berusia lanjut dan jamaah yang mengidap penyakit beresiko tinggi. Dan hingga hari ini kabar yang kami terima, jumlah jamaah yang yang sudah meninggal dunia itu hampir di atas 50 orang. Ya, jadi kami berharap kondisi ini bisa diwaspadai oleh jamaah, diantisipasi oleh jamaah dengan tetap menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, tetap mengenakan alat pelindung ketika keluar ruangan, membawa payung, kacamata, dan sebagainya, agar nanti ketika puncak haji kita bisa melaksanakan dengan nyaman, aman, dan baik dan benar sesuai dengan syariat dan rukun haji. Itu yang saat ini yang harus kita lakukan. Nah, terlebih nanti ketika jamaah haji melaksanakan puncak haji di Arafah itu akan sangat terik sekali. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh tidak boleh jalan sendirian, nanti ditakutkan hilang seperti Pak Firdaus, karena memang lokasi atau kondisi medan di Arab Saudi ini sangat luas sekali. Banyak para jamaah haji yang belum paham peta, jadi diusahakan jamaah haji baik itu yang tergabung dalam KBIH maupun jamaah haji yang mandiri, jangan berjalan sendiri-sendiri, ikuti perintah petugas, instruksi petugas, jangan sampai hilang seperti Pak Firdaus. Dan untuk menghindari kejadian ini, jamaah diwajibkan membawa kelengkapan dokumen ya, kelengkapan dokumen seperti kartu rusuk, gelang identitas haji, visa ya, biar nanti ketika hilang petugas itu bisa dengan mudah menemukan para jamaah yang belum ditemukan seperti itu. Itu Iqbal yang bisa kami laporkan.
1: Baik, Lukman. Terakhir, saya juga penasaran dengan, kita tahu bahwa tahun lalu sempat ada kejadian ataupun masalah begitu ya, ketika ada jemaah haji Indonesia yang pada saat puncak haji akan berangkat menuju Arafah tetapi tidak terangkut bus begitu ya. Apakah pemerintah ataupun pihak panitia yang ada di sana bisa memastikan bahwa bus-bus itu semuanya tersedia dan semua jemaah haji Indonesia ini bisa berangkat menuju Arafah nantinya? Karena jangan sampai kejadian seperti tahun lalu itu terjadi lagi.
0: Ya, benar sekali Iqbal. Tahun lalu memang pernah terjadi hal demikian. Namun otoritas untuk penyediaan bus di puncak Arafah, Musdalifah dan Mina itu sepenuhnya adalah merupakan otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Bus solawat yang selama ini setia melakukan antar jemput jamaah dari pemondokan hotel ke Makkatul Mukarramah ke Masjidil Haram, itu setelah diberhentikan atau operasional telah di stop sejak hari ini. Hari ini operasional bus Solawat itu di stop dan bus-bus ini nanti akan

0: dialihkan melayani jamaah yang akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Okay. Namun biasanya karena jumlah jamaah terlalu padat, terlalu banyak ya, kurang lebih hampir 2,5 juta umat muslim seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat yang sama, bus-bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui syarikah ini tidak bisa bergerak. Itu yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi bus ini sebenarnya pengen mengangkut para jamaah, namun karena begitu banyaknya jamaah, bus-bus ini itu tersendat. Jadi bus-bus ini mengangkut jamaah itu berputar, setelah ke titik selanjutnya berputar lagi. Itu untuk mengangkut jamaah agar jamaah yang kelelahan di jalan, yang tidak bisa bergerak karena capek ataupun karena sakit mendadak itu bisa terangkut. Baik. Namun ini bisa diantisipasi Iqbal, karena pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan atau menerapkan skema murur dan tanazul. Murur ini hanya diperuntukkan bagi jamaah lansia dan jamaah yang sakit yang telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka murur itu jamaah diangkut dengan bus, tapi tidak menginap di Muzdalifah. Tetap menginap, tapi hanya berhenti sejenak. Setelah itu lanjut kembali hingga ke Mina. Selain murur, itu juga ada tanazul. Tanazul itu adalah setelah jamaah melempar jumroh di lokasi jamarat untuk yang pertama, itu langsung dikembalikan ke hotel untuk menghindari kepadatan. Karena kita tahu sendiri, Mina ini adalah sumber crowded, kepadatan begitu banyak ketika semua jamaah haji sama-sama ingin melempar jumroh di Mina. Apalagi nanti ketika berjalan di terowongan Mina, itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak ada jamaah yang menjadi yang meninggal dunia atau jatuh korban seperti itu, Iqbal.
1: Baik, Lukman, tentu saja kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, selamat, dan juga Pak Firdaus juga bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Terima kasih, Lukman Rozak, sudah melaporkan terkait dengan rencana nantinya akan ada puncak haji begitu ya, yang akan berlangsung hari Senin ataupun hari Selasa begitu. Terima kasih, Lukman Rozak, melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
2: Alimun, alimun, karimun, alimun. Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrahman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
3: Tahapan pertama itu hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang kalau dibilang drone, kayak orang drone. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget itu, melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena melihat keagungan Allah
4: itu. Malam pertama melihat kamu itu sangat terharu. Sangat sedih, sangat menyenangkan hati. Kita ingat perjuangannya Abu Hurin waktu itu. Ya itu yang membuat hati kita bergetar.
2: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
5: Jujur, sangat wow banget soalnya dan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi gitu. Seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
2: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
6: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Kak.

0: maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, setelah di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
1: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York. Jalanan berubah jadi sungai dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
1: Banjir bandang menerjang kota Anping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Nanjing yang berada di kota Anping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
0: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, sampai aksi wali kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa nonton pertandingan Akbar tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Bintang asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbuka.

Pulang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026. Dan kejutannya adalah kiper veteran.

0: Nah, serunya melihat New York beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang gak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar 800 ribu rupiah saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
1: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
0: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma seharga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Alfian Raharjo di CNN Indonesia News Update. Seorang wanita calon pengantin di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilaporkan menghilang jelang akad nikah pada Kamis pagi kemarin. Kejadian serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, di mana calon pengantin pria tiba-tiba kabur hingga membuat calon pengantin wanita dan keluarganya histeris.
1: Suasana sepi menyelimuti tenda pesta pernikahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari video yang viral di media sosial, dinarasikan calon pengantin perempuan berinisial NAS 19 tahun menghilang jelang beberapa jam akad nikah. Mengutip Detikom, keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit.
2: Bahwa pada hari Kamis, 21 Mei 2026, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, diketahui tidak berada di rumah. Sekitar pukul 06.00 WIB, pihak keluarga memberitahukan ke pihak keluarga mempelai pria bahwa tidak berada di rumah. Yang mana saudara akan melangsungkan pernikahan.
1: Hafid menambahkan, calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Kepolisian saat ini masih mencari keberadaan calon pengantin perempuan. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar terlihat, calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak, hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricu. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini, belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur.
0: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga di kawasan Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten karena masuk ke toko busana. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seekor monyet mencuri handphone saat beberapa orang sedang bermain golf.
3: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi.

0: keberadaan lutung pertama kali diketahui pemilik toko karena curiga dengan suara berisik di belakang toko. Setelah dicek, ternyata di dalam kamar mandi ada seekor lutung yang kesasar. Sontak, kehadiran lutung membuat heboh warga. Pemilik toko dan warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi lutung. Evakuasi lutung berlangsung dramatis. Petugas harus berjibaku melawan agresivitas lutung yang melawan saat hendak ditangkap.
1: Dengan tim yang lainnya, kami alhamdulillah berhasil menangkap lutung tersebut. Saat ini lutung telah kami rilis kembali ke habitatnya di wilayah Pulau Onu.
0: Kuat dugaan, lutung tersesat karena terpisah dari kawanan saat hendak mencari makanan. Sementara itu, seekor monyet juga membuat heboh karena tiba-tiba membawa kabur sebuah handphone milik warga yang sedang bermain golf di lapangan golf Permata Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis. Dilihat di unggahan Instagram story @jojiasli, handphone tersebut bahkan dibawa kabur hingga ke atas pohon dan ke dalam hutan. Dari video yang viral juga terlihat saat handphone dibawa, terlihat kawanan monyet lain berada di pohon. Setelah dibawa selama 1 jam, handphone itu ditemukan di kawasan hutan setelah diduga dijatuhkan oleh monyet tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama terkait dengan bus angkut rombongan kaum ibu terbalik. Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu atau Sinode GMIM terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikcom, Kasat Lantas Polres Minsel Ibtu Maksiliu mengatakan bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tompaso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Ya, dan selanjutnya terkait dengan viral penumpang wanita Jaklingko dianiaya tanpa sebab.
3: Orang gila tiba-tiba nabok orang. Terus? Jalan. Gue gak ngapa-ngapain. Bu, tadi saya gak ngomong apa-apa kan?
4: Mungkin gak ngomong apa-apa.
2: Seorang penumpang wanita mengaku menjadi korban penganiayaan saat berada di angkot Jaklingko 49 rute Lebak Bulus Cipulir pada Kamis. Korban menyebut dirinya ditampar dan ditendang tanpa sebab oleh seorang wanita yang kini tengah dicari identitasnya. Korban mengaku telah membuat laporan dan menjalani visum serta meminta bantuan warganet apabila mengenali terduga pelaku. Unggahan tersebut kini viral dan ramai menjadi sorotan netizen di media sosial.
3: Siapa ngapain gue ngomong kayak gitu? Tiba-tiba nabok.
2: Dan berita selanjutnya kita akan melihat terkait dengan heboh pencuri bersembunyi di atap kanopi. Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Kemayoran. Kita beralih ke berita lainnya, 9 aktivis global Sumut Flotilla asal Indonesia beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi dari Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza pada awal pekan ini.
5: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shawl kifieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel.

0: selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi, yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
1: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
2: Apa?
1: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
2: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
1: Gitu, balik-balik jadi makin peduang Palestina. Ya. Wih, aset.
2: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi bara semangat untuk anak-anak kita.
0: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
3: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Makkah, Arab Saudi. Korban diketahui bernama Muhammad Firdaus Akhlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir korban sempat terekam kamera CCTV hotel.
4: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
5: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
4: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
5: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
3: Kenaikan harga bahan baku dan pakan di tengah kondisi rupiah yang tertekan mengancam produsen tahu dan peternak ayam. Informasinya usai jeda.
6: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
7: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
6: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mengurus sapi mungkin bukan pekerjaan yang banyak diminati oleh anak muda zaman sekarang. Namun di Boyolali, Jawa Tengah, seorang perempuan dari kalangan Gen Z justru sukses menekuni bisnis jual beli sapi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Alfian Raharjo, sampai jumpa.
1: Beginilah aktivitas sehari-hari Wanda Julisna. Tanpa rasa risih dan jijik, sejak pagi ia bergelut dengan ratusan sapi di kandangnya di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di saat anak muda seusianya memilih meraup cuan di kota besar, Wanda justru memilih kandang sapi sebagai lahan hoki. Selain meneruskan usaha keluarganya, ketekunan Wanda mengelola bisnis sapi sejak 2021 juga berhasil mematahkan stigma bahwa beternak sapi hanyalah milik laki-laki.
2: Kalau saya sebenarnya udah dari kecil, tapi untuk terjun langsungnya dari 2021.
3: Kenapa, Mbak?
2: Karena dari 2021 itu saya sudah bisa kayak membantuin promosi lewat sosial media, TikTok, Instagram, dan juga Facebook seperti itu.
1: Mendekati hari Idul Adha, kandang sapi milik Wanda semakin ramai diserbu pembeli dari berbagai daerah. Selain menawarkan konsep hotel sapi, di mana sapi bisa dititip hingga hari Idul Adha, jenis sapi Madura yang ditawarkan menjadi alasan pembeli berbondong-bondong mendatangi kandang sapi milik sarjana agribisnis ini.
4: Kenapa kok cari ke sini?
3: Ya dagingnya serakan banyak, jarang lemaknya itu loh dagingnya.
1: Wanda mengaku sengaja memilih sapi jenis Madura selama 5 tahun terakhir. Kualitas daging yang rendah lemak dan berwarna merah segar membuat sapi ternaknya selalu diburu pembeli meski harga sapi di pasaran terus naik. Pada momen Idul Adha tahun ini, penjualan sapinya tembus 600 ekor, meningkat pesat dibanding tahun lalu.
2: Dari tahun kemarin alhamdulillah lebih banyak dari tahun ini, tetapi perbedaannya adalah untuk tahun ini lebih banyak yang ekonomisan dari harga 23 sampai 24 juta.

0: Lokomotif kereta api Jakarta Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
1: Kami menyampaikan permohonan maaf ke Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jakarta Tingkir dan juga rangkaian dari KA Serayu.
0: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
2: 4 jam estimasi.
3: 4 jam ya, Pak?
2: Iya.
3: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu apa gimana?
2: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah. 1 jam, 2 jam? Iya, baru ganti akumulasi lain.
0: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Selamat malam, 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan Global Sumer Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Jokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri. Kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
1: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
2: KS, dari hasil yang kita dapat, ada 48 adegan. 48 adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
1: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya, mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Anak korban penganiayaan yang datang dari sekolah langsung menangis histeris mengetahui neneknya tewas dan ibunya mengalami luka parah. Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga untuk diamankan. Tak lama kemudian pelaku Satuan 43 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto, Satuan mengaku nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
3: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
1: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
0: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan Kantibmas.
4: Pocong, ada pocong.
5: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten, langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
6: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di wilayahnya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
5: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
4: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
5: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang, Saharudin, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada, karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
7: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana, saya mau paranin.
5: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Kejaksaan Agung menahan bos perusahaan tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat. Tersangka diduga melakukan penambangan di luar wilayah izin resmi dan kemudian mengekspor hasil tambang menggunakan dokumen perusahaan. Kejaksaan Agung menyebut dugaan perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara. Nilai kerugian saat ini masih dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan melakukan penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak. Sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik turut diamankan. Penyidik menduga PT QSS melakukan penambangan di luar lokasi izin usaha pertambangan, kemudian hasil tambang diekspor menggunakan dokumen perusahaan dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara. Atas perbuatannya, tersangka Aseng ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
8: Jadi pada intinya, PT QSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT QSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
9: Hasil dari pelaksanaan PPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi, bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual, laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku. Dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut proyek strategis nasional sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto sempat setengah mangkrak dan terancam tidak sesuai target pembangunannya. Dalam jumpa pers dengan awak media Jumat petang, Dodi menyebut keterlambatan terjadi karena kontrak pembangunan sejumlah proyek baru ditargetkan selesai pada Juli hingga Oktober 2026. Padahal Presiden Prabowo Subianto menargetkan bangunan harus siap pada Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ia juga menyinggung adanya fenomena deep state di internal kementerian yang dianalogikan seperti rayap dalam kuku kayu. Sebagai langkah pembenahan, Kementerian PU melakukan rotasi dan penggantian sejumlah pejabat eselon 1, eselon 2, hingga kepala balai.
10: Teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat. Sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal-awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan. Kalau Bapak-Ibu sekalian belum pernah terinfo, kan sudah beberapa kali itu, Pak Presiden Prabowo sudah itu mengatakan, tadi itu juga sampaikan, ya kan? Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa yang Bapak Ibu tidak ketahui? Kontrak pembangunannya itu ada yang di Juli, selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober.
0: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR RI Kamis 21 Mei 2026.
11: 350 meter atau 400 meteran.
12: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
13: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
12: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
14: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
12: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181 BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
0: Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.
15: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
16: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
17: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
15: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
18: Tapi intinya saya tahu.
19: Tapi masa
18: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
19: Nggak kan giliran saya yang bicara.
15: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
20: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Billah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
21: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada saya ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini lagi ini ya udah saya ikut katanya. Makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio. Gitu.

0: Bu kondisinya terakhir gimana, Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kah?
1: Yang kelihatan ya, yang kelihatan itu sehat. Fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada yang ada keluarga yang notice itu, "Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya."
2: Todi Badai Ravanbilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Ivon Mewengkang.
3: HP orang di bawah.
2: Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Kepulangan mereka ke Indonesia tertunda karena harus menjalani pemeriksaan medis. Saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua salah satu jurnalis yang sempat ditahan oleh tentara Israel, Todi Badai Ravanbilah. Ada Ibu Hani Hanifah Humanisa. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Hani, kumaha Mang?
5: Waalaikumsalam, saya Pangestu,
4: Pangestu Samulina. Alhamdulillah. Bu Hani, Kamis malam ini sekitar jam 9:30 nih kemarin, Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Odi melalui sambungan video call ya. Bagaimana kondisi Odi kemarin malam pada saat video call yang Ibu lihat?
5: Kelihatan lelah ya, ada kesan lelahnya gitu, capek. Cuman sumringah, ya apa, nampak sumringah.
4: Berapa lama durasi video call sempat ngobrol sama Bu Hani?
5: 4 menitan.
4: Empat menitan.
5: Karena kan katanya antri ya, antri apa sih Pak itunya, teleponnya. Ya,
4: teleponnya. Bu Hani, ini kan banyak informasi yang beredar di beberapa media sosial juga, ada video-video WNI relawan, jurnalis juga yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh prajurit Israel saat ditahan dan disergap begitu ya. Ibu melihat Odi kondisi fisiknya baik-baik saja atau terasa sakit atau seperti apa kondisi Odi?
5: Kalau ditanya ya, enggak mah aman, sehat-sehat gitu ya, sehat. Cuman ada, kan ada apa tuh, berseliweran ya video di media sosial, ada teman yang notice gitu bahwa kok Odi kelihatannya jalannya agak pincang ya dalam kutip. Jadi masa sih itu saya sebelum ini ya, sebelum mendengar pernyataan atau cerita dari temannya yang sekapal tentang penyiksaan itu ya. Makanya saya tanya, ketika dia video call saya tanya, gimana Odi gini nih, tetap aja jawabannya aman sehat, kelihatannya mungkin nggak ada luka, katanya gitu.
4: Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, ini kan kemarin Ibu dan keluarga sempat dilanda cemas setelah mendapatkan kabar jika Odi dan sejumlah relawan ini disergap dan ditangkap oleh pasukan Israel begitu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai awal mula nih niat Odi untuk ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ini? Ibu sempat tahu bahwa Odi ini memang mau ikutan begitu?
5: Awalnya sih dia pamitnya karena dapat tugas aja dari kantor ya, tugas liputan. Jadi nggak ada pernyataan mau ikut misi ini ya ke Gaza, nggak ada. Seperti biasa aja, tugas liputan, tugas jurnalistik lah.
4: Tapi Ibu tahu kalau Odi ini akan terbang ke luar negeri, ke Turki misalkan, atau mau nyebrang misi kemanusiaan, nggak tahu?
5: Kalau ke tugas liputan ke luar negeri, ke Turki ini tahu, selalu kemanapun ya, tugas liputan mau di domestik ya atau ke luar negeri dia selalu bilang. Tapi enggak menyatakan langsung ke Gaza, enggak juga.
4: Oke, karena mungkin tidak ingin khawatir didengar oleh ibunya begitu ya. Tapi pada saat Odi ini kan memang sudah berangkat itu dari Marmaris tanggal 14 Mei 2026 ya Bu ya. Pada saat itu waktu itu

0: Odi sempat memberikan kabar tidak sudah berada di laut, sedang berada di kapal, sudah memasuki perairan internasional begitu?
1: Ya, tanggal 14 Mei itu mulai berlayar menuju Gaza ya. Mm-hmm. Jadi sebelum 14 itu udah beberapa hari di Marmaris, liputan, tugas liputan dan seterusnya lah. Mm-hmm. Nah sebelum tanggal 14 itu dia izin ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ya akhirnya dia berangkat dengan izin saya ya, dengan izin saya dan setelah melalui banyak diskusi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari tanggal 14 itu, ya dari tanggal 14 itu kita setiap hari walaupun tidak intens ya, tapi pada momen-momen tertentu dia mengabarkan umpamanya sudah nyampe di mana, sudah nyampe titik mana, berhenti di mana dulu, seperti itulah setiap hari.
0: Ada kabar begitu ya. Pada saat ibu tahu dia melaut naik kapal bergabung dengan kapal-kapal lain di Global Summit Flotilla 2.0, perasaan ibu bagaimana ketika sang anak, kita tahu pekerjaan jurnalis itu seperti apa ya Bu ya, karena saya juga jurnalis begitu ya. Dan ini juga misi kemanusiaan yang akan dibawa ke daerah konflik begitu ya. Perasaan ibu bagaimana saat itu Bu?
1: Saya mencoba untuk tidak berat hati ya. Mencoba untuk tidak berat hati, tapi tetap positive thinking, husnuzon, yakin bahwa Odi akan selamat ya, dan akan pulang lagi dengan tidak kurang suatu apa kondisinya. Itu aja yang saya keep dalam hati itu, bahwa Odi akan selamat. Ini tugas profesionalnya ya, tugas profesionalnya, terus kemudian biro spiritualnya. Dan saya dukung lah gitu, dukung dengan iringan doa dan harapan yang paling baik untuk Odi dan semua khususnya umumnya ya, semua relawan yang ikut.
0: Oke, Bu Hani, pada hari Senin ya, 18 Mei 2026 kita mendapatkan kabar, waktu itu saya juga sempat di jam siaran saya mendengar kabar bahwa ada kapal yang disergap oleh tentara Israel, begitu di antaranya ada jurnalis dan nama Odi ini tiba-tiba mencuat. Ketika ibu mendengar bahwa anak ibu atau Odi ini menjadi salah satu yang hilang karena disergap oleh pasukan IDF, tentara Israel. Saat itu ibu diberi kabar oleh siapa dan seperti apa kronologi ceritanya saat ibu mendengarkan informasi tersebut, Bu?
1: Sebelum berita itu kan tanggal 14 ya, tanggal 14 hari Senin itu saya masih komunikasi. Terakhir komunikasi itu tanggal 18 jam 2, jam 2 19 Indonesia ya, Indonesia Barat. Nah, itu dia mengabarkan bahwa dia sudah mencapai perairan internasional dan dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Kemudian saya juga di update ya berita oleh panitia di sana, kapal Odi yang lain ya, kapal yang lain sudah tertangkap. Kapal Odi masih terus melaju. Nah, di situ saya memang sebelumnya juga udah harap-harap cemas ya. Jadi mungkin dalam pikiran saya udah ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ya. Kalau udah mau 5 kapal udah tertangkap, kemudian sisanya termasuk yang Odi itu ada, saya berpikir aduh ini tinggal menunggu waktu sebenarnya ya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya harap-harap cemas aja sebenarnya.
0: Karena dari panitia GSF sendiri juga menjelaskan bahwa mereka punya cara atau metode tersendiri ya, ketika 4 hari belum ditemukan atau tidak dapat dikontak maka akan dicari di manakah mereka berada begitu. Pada saat itu memang kita juga sempat mengobrol dengan panitia GSF juga sedang melakukan koordinasi begitu. Kemudian pada saat kemarin menunggu beberapa hari, kemudian di hari tanggal 21 Mei dibebaskan oleh Israel, kemudian diterbangkan ke Istanbul, Turki. Ibu sempat mendapatkan kabar rencana jadwal penerbangan Odi akan kembali ke Indonesia kapan, Bu?
1: Masih spekulatif sebenarnya tentang kepulangan, tapi pada intinya bahwa semua tahanan sudah dibebaskan atau sudah dibebaskan ya. Nah itu yang bisa membuat saya lega lah gitu ya, sedikitnya ya udah pokoknya lepas dari penjara Israel lah ya dulu gitu ya.
0: Nah, saat itu ibu diberitahu oleh siapa, Bu?
1: Dari pihak Sumut Pratila.
0: Oke. Mendengar kabar bahwa sudah dibebaskan tentara Israel, kemudian apa yang langsung ibu lakukan pada saat itu?
1: Ya, sujud syukur, alhamdulillah ya. Kemudian sambil terus update informasi, kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya gitu. Karena ternyata kan prosesnya panjang juga ya. Ini kan antar ini isu internasional gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dari pihak dalam negeri saja. Jadi tetap kita update informasi dari pihak-pihak yang berwenang. Yang resmi.
0: Ibu sudah tahu bahwa menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu memang banyak sekali risiko pekerjaannya ya, terutama soal kesehatan, keselamatan diri itu nomor satu begitu ya. Ke daerah konflik itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah kejadian ini, apakah Ibu Hani tetap mendukung Odi untuk tetap menjadi jurnalis atau seperti apa?
1: Ya passionnya dia jadi jurnalis ya. Kalau soal bahaya atau begitu, itu bukan urusan kita, bukan kuasa kita untuk mengendalikannya gitu. Yang saya bisa lakukan adalah tetap mendoakan semua anak-anak saya ya dalam keselamatan apapun yang dikerjakannya, apapun kegiatannya, pokoknya dapat berkah dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya itu selama dia menyukai pekerjaannya dan tidak menyalahi profesionalisme dan agama ya, agama.
0: Iya. Karena apa yang sedang dikerjakan Odi ini sudah pasti sangat bermanfaat dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia supaya kita juga semakin tahu bagaimana proses sebuah misi kemanusiaan dijalankan ke menuju jalur Gaza begitu ya. Terakhir ibu ya, dan keluarga rencana akan menjemput langsung ke bandara untuk menjemput Odi jika sudah ada jadwal penerbangan?
1: Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Republika ya, kita akan menjemput pada waktunya. Ya saya tinggal nunggu koordinasi dan informasi dari.
0: Belum dapat kabar ya Bu, kapan tanggal berapanya mulai jadwal penerbangan keluar, belum?
1: Ya, sudah ada sebenarnya tapi berubah. Jadi kita enggak.
0: Sementara ini yang Ibu tahu tanggal berapa rencana penerbangannya, Bu?
1: Terakhir tadi sore itu katanya sih dari Turki malam. Jadi diperkirakan minggu pagi itu udah ada ini, tapi barusan ada perubahan lagi. Gitu.
0: Baik.
1: Ya kita tinggal menunggu aja lah gitu ya.
0: Baik.
1: Mana yang terbaik.
0: Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami di CNN Indonesia Prime News. Semoga ini juga menjadi pengalaman baru ya buat ibu dan keluarga dan pemirsa juga di rumah bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi, tapi kita doakan semoga teman-teman kita, relawan dan juga jurnalis yang kemarin pulang dalam kondisi keadaan sehat walafiat begitu. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktu Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Sama-sama Pak Victor, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla 2.0 oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hanna Bocharep mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
2: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes, c'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Sebelumnya puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
3: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap

0: perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat global sumut flotila, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
1: Aktivis flotila asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
2: Aktivis flotila asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
3: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
4: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologica ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
2: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
1: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.

0: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di Desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rossi untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sebuah fasilitas medis darurat di Rwampara, Republik Demokratik Kongo dilaporkan dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.
2: Tenda medis hangus terbakar, ranjang pasien.

pengisian rusak, serta puing-puing berserakan di area fasilitas kesehatan tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien dengan

0: nakuwa vile na woga paske haiko fasile kujikoporte hivi, haitakuwa vizuri. Tutaomba tuna gouvernement bakamate disposition yote, mambo ya kuleta sekurite kwanza na kujua vile ile kaa vraiment iko kama yenyeko iko na uwa kweli, haiko fasile, iko na batu kuna kufa haki, haiko bien pale ba prendre ba disposition yote ya kusileta solution ile magonjwa.
1: Aparat kepolisian dan petugas kesehatan masih berjaga di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan.
2: Puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
3: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
4: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, qui pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
3: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
2: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York, jalanan berubah jadi sungai, dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
1: Banjir bandang menerjang kota Enping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Nanji yang berada di kota Enping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
2: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Tetap di Prime News.
5: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
7: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam.

0: Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Dari Limbah Menjadi Berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Di tahun 2025, sekitar 61 ribu anak di Provinsi Aceh masuk dalam kategori zero dose atau tidak pernah mendapat imunisasi dasar sama sekali. Kondisi itu menyebabkan lonjakan ribuan kasus campak terjadi.
4: Untuk menanggulangi zero dose di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan terus mengejarkan imunisasi guna mencegah potensi wabah penyakit dan bekerja sama dengan lintas sektor. Lonjakan kasus zero dose anak di Aceh terus meningkat akibat penolakan orang tua. Minimnya pemahaman manfaat, kekhawatiran efek samping demam, hingga isu kehalalan vaksin yang dipicu misinformasi menjadi akar utama masalah ini. Namun tidak semua orang tua menolak anaknya divaksin. Salah satunya Fatimah, ibu tiga anak ini mengaku dirinya mendapat dukungan dari sang suami untuk melakukan imunisasi bagi buah hati tercinta.
5: Kan sama pasangan ya, pertama ada juga rasa takut, janganlah diimunisasi. Karena dikasih apa dukungan dari pasangan, akhirnya saya ikutin apa yang dia lakukan.
6: Berarti pemahaman dari pasangan satu sama lain itu juga penting ya, Bu Salim?
5: Iya, habis dukungan dari pasangan ya sangat mendukung kita ya untuk sebagai ibu, untuk menjaga kesehatan sebuah hati kita. Ya.
4: Sementara itu, bidan desa Indah Sari terpaksa turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola. Langkah ini dilakukan demi menjangkau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat datang ke posyandu. Meski begitu, Indah kerap menghadapi tantangan berat. Mulai dari kesibukan kerja orang tua, hingga penolakan langsung dari sejumlah warga saat anaknya hendak diimunisasi.
7: Dari desa kita untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu, kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan. Bagi pasien-pasien yang baru melahirkan itu kita datangin untuk imunisasi HB0 sama imunisasi dasar.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka zero dose atau anak tanpa imunisasi. Salah satunya dengan menggelar pelayanan imunisasi pada hari Sabtu demi memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja. Tak hanya itu, Dante juga mengusulkan pemberian insentif gizi hingga pendidikan bagi anak yang telah mengantongi sertifikat imunisasi lengkap.
8: Saya usulkan untuk memberikan insentif atau memberikan makanan tambahan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi dengan program-program seperti itu.
4: Saat ini, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Meski demikian, provinsi berjuluk Serambi Mekah ini terus berupaya keras menekan angka anak tanpa imunisasi tersebut. Jimmy Chandra, Banda Aceh.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
1: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput nenek Marsya Salim, jamaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji.

0: ke Tanah Suci.
1: Inilah Marsia Salim. Nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Remen
0: nggih.
2: Mergo menang-nangkan pun jangu.
0: Pun lah sudah lama nggih.
2: Nggih.
0: Singen sadian apa Mbah waktu di tanah air?
2: Jenang.
0: Jenang nggih. Kali bubur.
2: Nggih.
0: Ya terane ditabung Mbah nggih.
2: Nggih, kula singgane sekedhik-sekedhik.
3: Nggih.
0: Terus pripun Mbah?
3: Iya lho.
2: Kula angen-angen benjing lek mlumpuk. Kula jamre lunga ngeten nggih. Kula pun angen-angen
0: nggih.
2: Lajeng kirang nggih dibuwi anak kula.
1: Marsia berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsia dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsia.
4: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat intens terkait tentang Mbah Marsiah ini.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsia sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsia bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
1: Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nurianto dan Budi Nurrohman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
6: Tahapan pertama itu hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita ini benar-benar kayak orang kalau dibilang down, kayak orang down. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena ya, melihat keagungan Allah
7: itu. Malam pertama melihat itu sangat terharu. Sangat sedih, sangat menyentuh hati. Kita ingat perjuangannya Nabi waktu itu. Ya itu yang membuat kita bergetar.
1: Hal yang sama dialami Yusuf Rizki Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
8: Sangat wow banget, soalnya kan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain yang monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi. Terus seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
1: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
9: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awal baitul wudi'a linnas alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, bisa tawaf di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama kakeknya yang paling utama membangun di sini, dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
1: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Lukman, seperti apa kondisi jemaah haji Indonesia jelang puncak ibadah haji di Tanah Suci? Lukman.
0: Baik, selamat malam Victor waktu Jakarta dan selamat malam para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan hari ini adalah hari terakhir kedatangan gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kedatangan ini sudah mencapai 100% dan dipastikan seluruh jamaah haji Indonesia itu telah tiba di tanah suci dan saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, salah satunya adalah ibadah umroh di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah. Selanjutnya fokus kegiatan atau fokus ibadah akan dipusatkan di Arafah, Muzdalifah dan Mina untuk melaksanakan ibadah puncak haji. Jadi para jamaah haji kini difokuskan untuk berkonsentrasi menyambut sekaligus melaksanakan ibadah pada puncak haji besok, insya Allah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah atau kalau waktu Masehi itu adalah 26 Mei mendatang. Dan berbagai persiapan dan pematangan telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, mulai dari kesiapan tenda dan berbagai fasilitas penunjang lainnya telah rampung hampir juga 100%. Jadi semua fasilitas penunjang seperti tempat tidur, alas, lantai, kemudian kamar mandi, MCK, toilet, dan pos-pos kesehatan telah didirikan dan siap menjambut para jamaah haji Indonesia untuk beribadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan mengingat saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi sangat tinggi, maka Kementerian Haji dan Umroh selalu mengingatkan agar jamaah haji tetap waspada, tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi atau tidak beraktivitas di luar ruangan terlalu berlebihan. Beraktivitas boleh tapi jangan terlalu berlebihan, termasuk juga ketika melaksanakan ibadah sunnah di Masjidil Haram dan melaksanakan umroh tawaf sa'i dan umroh gitu ya. Jadi tidak perlu berlebihan, jadi dilakukan sewajarnya, mengukur kondisi badannya itu bagi yang masih dalam kondisi fit, tapi bagi jamaah haji yang dalam kondisi kelelahan, kondisi sakit, itu dianjurkan untuk beribadah di dalam hotel saja. Dan Victor, bisa kami laporkan kondisi jamaah haji saat ini insya Allah dalam kondisi baik ya. Sejauh ini belum ada laporan yang terlalu signifikan terkait kondisi kesehatan jamaah. Namun ada beberapa jamaah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama karena demensia atau disorientasi. Hal ini dibuktikan dengan kemarin salah satu jamaah asal JKG ya, embarkasi JKG, itu ada yang hilang, tepatnya Bapak Firda Daus, hilang sejak hari Jumat yang lalu dan hari ini tepat satu minggu beliau menghilang dan belum juga ditemukan. Tim pencarian dari perlindungan jamaah yang terdiri dari TNI dan Polri itu juga telah dibentuk untuk melakukan pencarian dan penyisiran di seluruh area Makkatul Mukarromah, termasuk di sekitar hotel tempat beliau menginap, di Masjidil Haram, hingga ke sejumlah rumah sakit yang berada di kota suci Mekah. Itu juga tidak luput dari proses penyisiran dan pencarian. Kabarnya yang kami dapat, informasi yang kami dapat, korban sudah ditemukan, namun ini masih belum fix ya, nanti akan disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Infonya memang korban sudah ditemukan di Rumah Sakit An-Nur Mekah, itu mohon maaf dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan informasi ini tidak benar, korban insya Allah bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap seperti itu, Victor.
5: Ya, ya. Lukman, kita tahu bahwa menjelang puncak haji ini diimbau jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisik mereka begitu, karena kelelahan yang harus dihindari begitu ya. Lukman, yang saya ingin tanya, bagaimana dengan skema murur bagi jemaah lanjut usia dan juga baik yang melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina, ini bagaimana skema pendataannya, apakah sudah rampung atau seperti apa, Lukman?
0: Oke, Kementerian Haji dan Umroh itu telah mendaftarkan para jamaah haji lansia dan komorbid atau beresiko tinggi ya kesehatannya itu kepada otoritas kesehatan Arab Saudi. Pendaftaran ini didaftarkan pada skema murur dan skema pergerakan tanazul. Skema murur sendiri itu adalah para jamaah haji itu tetap mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Para jamaah haji diangkut menggunakan bus melintasi Muzdalifah, namun mereka tidak turun ya, hanya berhenti di atas bus, berhenti sejenak sebagai syarat atau sebagai rukun haji biar hajinya tetap sah dan sesuai dengan syariat. Nah, setelah berhenti itu bis langsung bergerak ke Mina, dan di Mina setelah melakukan lempar jumroh di awal, mereka akan langsung dibawa ke Mekah. Ya, ini namanya tanazul ya. Dipulangkan. Tanazul sendiri itu dalam bahasa Indonesia itu dipulangkan. Dipulangkan, namun esoknya mereka akan kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh yang kedua atau nafar sani, nafar ula dan nafar sani. Hal ini dilakukan karena memang mengingat kondisi jamaah Indonesia itu sebagian besar adalah sudah lanjut usia, sudah uzur, sudah tua, dan hampir 80% itu merupakan jamaah Indonesia yang mengalami atau mengidap penyakit komorbid atau penyakit beresiko tinggi. Hal ini tentu sangat rentan jika dipaksakan harus berlama-lama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena memang kita tahu sendiri banyak jamaah kita yang sudah tua, tidak kuat berjalan, dalam kondisi mohon maaf, ada yang berpenyakit stroke, jantung dan sebagainya. Jadi ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan sekaligus untuk mengurangi angka korban kematian akibat kelelahan akut dan heat stroke akibat sengatan sinar matahari. Ini sudah setiap tahun dilakukan, mungkin tahun ini juga akan tetap dilakukan ya, fungsinya untuk menghindari kematian dan penyakit yang lebih fatal lagi yang oleh jamaah seperti itu, Victor.
5: Baik, semoga seluruh jemaah haji asal Indonesia bisa menunaikan ibadah haji dengan khusyuk begitu, dan kembali dengan selamat dan sehat sentosa tiba di Indonesia kembali begitu. Terima kasih banyak Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat malam waktu Jakarta.
0: Selamat malam Victor. Assalamualaikum.
5: Berikutnya, kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
3: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
10: Sebagian besar jamaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai makan tawaf dan sa'i biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Pemerintah menggelar sosialisasi PP Ekspor Sumber Daya Alam Kamis sore bertempat di ruangan Geraha Sawala Kementerian Koordinator Perekonomian. Puluhan pengusaha dari berbagai asosiasi antusias menyimak dan mengkritisi aturan terbaru ekspor komoditas andalan Indonesia.
1: Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas.
2: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini sifatnya strategis. Dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan.
1: Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa.
3: Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI, yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan, pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada, dan tapi yang kita ketahui kontrak-kontrak itu, dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya, itu kan direview setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah kadang 6 bulan, tapi setiap 3 bulan. Nah, itu yang justru hal itu yang kita memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya. Gitu. Nah.
1: Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada, dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN.
4: Itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin, untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Martono, mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional.
5: Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif, ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu, kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh, ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif, kan gitu. Nah, kemudian mereka takut nih tangkinya juga penuh, kan gitu, karena mereka tidak bisa menjual. Seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi, jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua negara, rugi pelaku industri, rugi, kan gitu.
1: Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara, APBI, Gita Mahyarani menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
6: Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari IPNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan, pemerintah menunjuk BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Kebijakan baru itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna di DPR Senayan, Jakarta, Rabu lalu. Prabowo mengatakan, penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
0: Jogja Financial Festival 2026, gelaran yang digagas Transmedia bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan resmi dibuka pagi Jumat di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari pertama penyelenggaraan, berbagai gerai usaha mikro kecil dan menengah lokal dari seluruh wilayah DIY turut meramaikan kegiatan tersebut.
7: Jumat pagi, Jogja Financial Festival 2026 resmi digelar di JEC Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chairman CT Corp Khairul Tanjung, serta Rektor UGM Ova Emilia. Digelar selama 2 hari, festival ini memadukan edukasi keuangan dengan hiburan massal. Selain menghadirkan kelas edukasi, career corner, hingga business talk bersama para tokoh nasional, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan komika Kiki Saputri serta panggung musik dari Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi. Pada hari pertama, puluhan gerai UMKM binaan Bank Indonesia bersama bank peserta Himbara dan BPBD DIY tampak memadati area pameran. Salah satunya adalah gerai milik kelompok wanita tani KWT Tani Ayu. KWT asal Godean, Sleman ini memamerkan aneka kuliner unik berbahan dasar lidah buaya. Mulai dari stik, keripik, manisan, hingga dawet lidah buaya, semuanya dikemas rapi dan siap dijajakan kepada pengunjung.
8: Sini kita buka produk dari KWT itu keunggulannya dari lidah buaya. Semua produk yang dipasarkan di sini, dipamerkan di sini itu lidah buaya semua dan asal dari bahannya. Kita dari binaan dari BI, terus kita disuruh sama Bank BPD. Ya lumayan rame kita.
7: Aneka olahan lidah buaya ini ternyata menarik minat banyak pengunjung untuk sekedar melihat, mencicipi, bahkan membeli.
9: Kalau untuk acaranya sendiri kelihatannya seru banget, soalnya rame banget, ada anak SMA, SMA yang datang. Terus kalau kita kesini ada niatnya cuma mau lihat-lihat aja.
10: Di sini kan juga banyak-banyak kuliner nih, khususnya aloe vera, dan menarik produknya dari bahan lidah buaya.
7: Sebagai puncak acara, rangkaian festival akan ditutup dengan aksi olahraga lewat Jogja Run the City pada Minggu 24 Mei 2026. Ajang ini membuka 2 kategori, yakni Fun Run 5 km serta Race Run 10 km dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, meski jumlah peserta terbatas dan berbayar, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan sepenuhnya ke UGM untuk beasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Mengambil rute kawasan kampus dan landmark Yogyakarta, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Celebrity Match Basket yang mempertemukan Denny Sumargo dan Duta Sila on Seven, serta ditutup panggung musik Darboy Gang di GIKU-GM. Jogja Financial Festival 2026 sendiri merupakan inisiatif edukasi sektor keuangan hasil kolaborasi Transmedia bersama LPS. Gelaran besar ini didukung penuh oleh 13 platform media di bawah naungan Transmedia, mulai dari CNBC Indonesia, Detikcom, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, CXO Media, Female Daily, Beautynesia, Hai Bunda, Insert Live, hingga Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi one-on-one financial talks. Dipandu langsung oleh Founder and Chairman Citicorp, Chairul Tanjung, sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
11: One-on-one financial talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara founder and chairman CT Corp, Chairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
12: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya, mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya, walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya, kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
11: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika.

0: Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
1: Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut, investasi jangka panjang, lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
0: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
2: Untuk bisa sukses itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya harus bisa membentuk, presiden bilang, Indonesia Incorporated, agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima.
0: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.

0: kami laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Jumat pagi, suasana desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto mendadak ramai saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Tersangka ST, 43 tahun, turut dihadirkan di TKP. Penganiayaan terhadap sang istri terjadi di dalam kamar. Keduanya terlibat cekcok lantaran sang istri menolak ajakan untuk berhubungan badan. Tersangka yang sudah lama menduga istrinya punya pria idaman lain, akhirnya gelap mata dan menganiaya sang istri hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah ibu mertuanya masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung mengambil pisau dapur dan menikam mertuanya itu hingga meninggal dunia. Sedangkan sang istri yang pingsan dikunci di dalam dapur kontrakan. Usai rekonstruksi saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, tersangka sempat mengatupkan tangan, isyarat meminta maaf kepada putrinya yang juga berada di TKP. Ia kemudian meneriakkan kata-kata pembelaan diri.
0: Sehat ya. Barang untuk barang satuan. Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Sebelumnya tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu. Siti Arofah, 53 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher tenggorok. Sementara putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun, ditemukan terluka parah. Sempat kabur, pelaku ST yang tak lain adalah suami sekaligus menantu korban akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian dalam pelariannya di Asemrowo, Kota Surabaya. Atas perbuatannya, bapak tiga anak yang berprofesi selaku badut dan penjual balon keliling itu dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Pembunuhan yang dipicu cemburu karena pasangan diduga berselingkuh juga terjadi di Kota Makassar. MH, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, ditemukan tewas overdosis di sebuah kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Rabu malam. Kurang dari 24 jam berselang, Kamis dini hari polisi berhasil membekuk terduga pelaku, seorang pria berinisial EB, 40 tahun, yang tak lain adalah kekasih gelap korban. EB dibekuk di rumahnya di sekitar kawasan BTP, Kecamatan Tamalan Rae, Kota Makassar. Pelaku pun mengaku menghabisi korban karena dipicu api cemburu. Tersangka dengan sengaja memberikan obat nyeri dalam dosis tinggi kepada korban.
2: Mereka memiliki hubungan terlarang. Masing-masing, baik korban maupun pelaku itu masing-masing masih berumah tangga, memiliki suami dan istri.
1: Saat ini tersangka EB ditahan di Mapolrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecewa terhadap pasangan berselingkuh sudah pasti menyisakan luka ya pemirsa. Tapi ini ya, soal harga diri harga mati. Konsep harga diri mana membunuh atau menganiaya pasangan hanya karena cemburu akibat perselingkuhan. Mengorbankan nyawa demi ego dan nafsu itu bukan prinsip tapi kriminal. Ya enggak pemirsa? Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Penemuan potongan kepala manusia menggegerkan warga Dusun 1 Desa Muzoi, Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, seorang warga yang sedang asik mencari ikan dikagetkan dengan penemuan mayat yang mengapung di tengah aliran sungai Ciujung dekat Bendungan Baru, Pamarayan.

0: Warga Dusun 1 Desa Muzoi Lahewa Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Timur Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan potongan kepala yang tersangkut di aliran Sungai Batoto Turezoliho Kamis siang. Saat ditemukan, kondisi wajah sudah sulit untuk dikenali. Diduga kepala manusia dari seorang nelayan yang hilang akibat diterkam buaya pada April lalu. Namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan indikasi kriminal di balik penemuan potongan kepala manusia ini. Kini personel Polsek Lahewa telah mengevakuasi potongan kepala tersebut untuk diidentifikasi. Untuk menemukan bagian jasad lainnya, tim SAR gabungan dari Basarnas Nias, TNI Angkatan Laut dan polisi hingga kini masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu karet dengan menyusuri sungai. Sedang asik mencari ikan, seorang warga desa Panyabrangan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Banten digegerkan oleh mayat yang mengapung di tengah aliran Sungai Ciujung dekat Bendungan Baru Pamarayan. Kondisi jasad ditemukan sudah membusuk dan membengkak sehingga sulit untuk dikenali. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut pada Rabu malam. Dengan kondisi yang memprihatinkan, diperkirakan kondisi jasad sudah berada di dalam air selama beberapa hari. Selain itu, tidak adanya ciri-ciri khusus maupun tanda pengenal pada tubuh korban membuat kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian. Sementara jasad telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya seorang anggota Densus 88 anti-teror Satgaswil Maluku Utara disomasi oleh calon istrinya karena telah membatalkan pernikahan mereka secara sepihak tepat di hari janji suci itu akan digelar. Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang beberapa jam jelang akad nikah.
2: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 anti-teror Satgaswil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AH menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
3: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
2: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AH akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
4: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
1: agak bingung ya pemirsa, ini mereka jadi nikah atau enggak ya? Ini makanya nih, kalau mau nikah sama pasangan, pastikan dulu hati kalian sudah, hati-hati Anda nih sudah memang mantap memilih pasangan Anda. Tapi kayak tadi Bribtu AA pura-pura sakit pas mau hari pernikahan, itu masuk akal enggak sih? Karena dia terjadi memberikan informasi di hari pernikahan gitu ya. Ada juga tadi yang kabur tiba-tiba enggak ada alasan. Terus ada lagi yang membatalkan begitu ya. Tapi apapun, ini mungkin sudah takdir Tuhan. Mungkin Anda-Anda memang tidak ditakdirkan untuk bersama, ya gak pemirsa? Berikutnya, 2 bulan menghilang, 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu, 4 maling motor yang mencuri motor dalam hitungan detik di sebuah kosan di Jakarta Timur akhirnya dibekuk di wilayah Bekasi.
5: Rekaman CCTV menjadi saksi pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara. Pelaku mencuri mesin AC milik tetangga sendiri pada Maret 2026 lalu. 2 pelaku membongkar mesin AC di lantai 2, sementara seorang lain menunggu di bawah sekaligus memantau situasi. Ketiga tersangka akhirnya ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area tidak jauh dari rumah mereka di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara pada Senin 11 Mei. Komplotan spesialis pencuri kompresor AC ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyong mereka ke Mapolsek Medan Area. Barang hasil curian dijual kepada penadah. Dari catatan kepolisian, 2 tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, 4 pelaku mengaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur sepanjang bulan Mei. 4 tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket, Dusun Kebonan, Desa Gumukmas, Jember, Jawa Timur, Selasa malam. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespons laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Jember. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ada yang kayak gitu ya, di Medan tadi ada pencurian AC milik tetangga. Waduh, tetangga kok gitu nyuri AC tetangga gitu ya. Kalau nyuri itu ya lihat-lihat dulu korbannya. Nyuri itu tidak dibenarkan ya, tapi ini kok tetangga, tetangga kok gitu. Jangan kayak gitu lagi loh, nanti kayak musuh dalam selimut jadinya, ya enggak? Berikutnya ada Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnu Wardana yang divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
6: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnu Wardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
7: Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
6: Sebelumnya, kebakaran di gedung Teradron pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Selanjutnya ada seorang pencuri spesialis aksesoris toilet diamuk petugas kebersihan dan security di sebuah mal kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berusaha kabur ke atap kanopi. Sementara residivis curanmor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan merampas motor milik seorang kakek.
8: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi

0: hingga babak belur dihajar massa di lokasi. Pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Dinding yang saat itu sedang melakukan patroli. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Pelaku kini dirawat intensif di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan Probolinggo. Polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada sederet aksi kriminal lain nih pemirsa. Seorang pria pelaku teror pembakaran rumah warga di kawasan Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur beberapa hari lalu telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini pelaku tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan informasinya akan kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
2: Seorang pria melakukan pembakaran di rumah warga di kawasan Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku telah melakukan aksi pembakaran beberapa kali di rumah-rumah warga dan pelaku beraksi pada dini hari. Videonya pun sempat viral di media sosial. Beruntung warga sekitar berhasil mencegah kebakaran meluas. Polisi kini tengah melakukan pengecekan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diketahui berinisial A, usia 24 tahun dan merupakan warga Pisangan Baru Jakarta Timur. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polres Tabes Semarang meringkus dua pelaku begal di dua tempat berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban. Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 warga China ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, keempat warga China ini mendapatkan perintah dari seorang berinisial TS yang berada di China. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 15 monitor komputer, serta 4 paspor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saya sih tertarik ya, lihat tadi ada begal yang di Kendal itu yang pakai pisau dapur. Aduh, jadi begal itu ya bang ya, modal dikit kek gitu loh. Jangan pisau dapur, celurit kek, apa kek. Tapi ini lagi-lagi bukan untuk ditiru ya, karena begal itu tidak boleh dilakukan. Tidak dibenarkan begitu ya. Berikutnya pemirsa, ada sesosok bayi laki-laki yang masih hidup ditemukan warga di sebuah warung nasi di Tulung Agung, Jawa Timur. Sementara di Riau, bayi berusia 8 bulan meninggal dunia usai mobil yang ditumpangi menabrak pembatas jalan tol. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
3: Sesosok bayi laki-laki yang masih hidup ditemukan warga di sebuah warung nasi di Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi berada dalam kardus dan dilapisi 3 selimut. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi bayi ke Puskesmas Pucang Laban. Kapolsek Pucang Laban, AKP Tarmadi, dikonfirmasi Jumat mengatakan pihaknya masih melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Polisi mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
4: Ini bayi diperkirakan dilahirkan 1 jam atau 2 jam sebelum bayi ini ditemukan.
3: Hasil pemeriksaan medis, bayi ini diduga dilahirkan secara normal dan tanpa bantuan medis. Bayi masih dirawat di puskesmas sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 14B ruas tol Pekanbaru Dumai pada Kamis pagi. Kecelakaan melibatkan 1 unit mobil minibus yang tengah melaju dari gerbang tol Batin Solapan Kota Dumai menuju Kota Pekanbaru. Benturan keras menyebabkan seorang wanita berusia 56 tahun dan seorang balita berusia 8 bulan meninggal dunia di lokasi. Sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka berat dan 1 luka ringan. Polisi mengatakan mobil hilang kendali dan menabrak pagar pembatas jalan tol diduga karena sang sopir Doni Pardede mengalami mikroslip atau tertidur. Kasus ini ditangani unit laka Satlantas Polres Siak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: 9 warga negara Indonesia termasuk 3 jurnalis Tempo dan Republika beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya yang sempat ditangkap, tentara Israel telah tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
1: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kefieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
2: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
3: Apa?
2: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
3: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
2: Gitu, balik-balik jadi makin berjuang Palestina. Ya. Wih, aset.
3: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi para semangat untuk anak-anak kita.
1: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: Viral di media sosial, emak-emak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
4: Penyakit Ain seringkali tak disadari. Namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
5: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda, atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang, jangan anggap sepele. Bisa jadi itu tanda sinusitis.
3: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, mama pengendara motor terjatuh usai menabrak truk di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
5: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak langsung memarahi sopir truk. Kasus kecelakaan yang melibatkan mama juga terjadi di Desa Bawah de Solo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja sayur di depan rumah warga tiba-tiba ditabrak truk. Truk sebelumnya melaju kencang datang dari arah Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Utara. Saat kejadian, truk hendak menyalip kendaraan di depannya. Karena tiba-tiba muncul kendaraan lain, supir truk berbelok ke arah kanan dan menabrak ibu rumah tangga. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kecelakaan beruntun antara truk dan dua mobil terjadi di Jalan Raya Solo Yogya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis malam. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diduga kecelakaan berawal dari truk yang mengalami masalah hingga berjalan terlalu pelan. Sementara mobil yang tengah melaju kencang di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak bagian belakang truk. Mobil terpental ke jalur kiri dan menabrak mobil lain. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil terjepit kabin dan proses evakuasi berlangsung dramatis. Akibat peristiwa itu, dua orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro, Klaten. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya sejumlah jadwal kereta api mengalami keterlambatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam sidak ditemukan sejumlah tenda telah diklaim sepihak oleh oknum kelompok bimbingan haji dan umroh.

0: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun karena kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
1: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
2: Kami menyampaikan permohonan maaf KAI Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jaka Tingkir dan juga rangkaian dari KA Serayu.
1: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
3: 4 jam estimasi.
4: 4 jam ya, Pak?
3: Iya.
4: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu atau gimana?
3: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
4: 1 jam, 2 jam?
3: Iya, baru ganti akumulasi lain.
1: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus. Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan api dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring.
5: Yang terbakar apa sih, Pak?
6: Ruang auditorium.
5: Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak?
6: Belum, sementara ini masih diproses.
5: Titik apinya dari mana gitu juga belum?
6: Karena begitu kita sampai, kondisi gedung lantai rumah itu memang asapnya udah penuh, udah tebal. Kita harus menggunakan alat uji kapal terus, baru kita lakukan pemadaman dari titik-titik api. Artinya dari agar sulit ditemukan, gitu.
0: Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menelan 22 korban jiwa pada Desember 2025 silam. Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara.
7: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnuwardana pada Kamis siang. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga korban.
8: Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.
7: Sebelumnya, kebakaran di gedung Terra Drone pada Desember 2025 menyebabkan 22 karyawan tewas setelah terjebak di dalam gedung saat api dan asap membesar. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung menahan bos tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi izin tambang ilegal di Kalbar. Tersangka diduga menambang di luar WIUP dan mengekspor menggunakan dokumen perusahaan. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menahan 3 pejabat Kementerian PU terkait dugaan pemerasan, suap, gratifikasi, dan proyek fiktif.
7: Kejaksaan Agung menetapkan Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera atau QSS Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025. Tersangka diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, kemudian mengeksplor hasil tambang menggunakan dokumen PT QSS dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara.
9: PT QSS ini memperoleh IUP, ya, memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT GSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
7: Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi, menggeledah 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Sudianto alias Aseng ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiganya adalah DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan AS selaku pejabat pembuat komitmen. DP diduga menerima uang tunai sekitar 2 miliar rupiah serta 2 unit kendaraan terkait sejumlah proyek. Tersangka RS dan AS diduga bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
10: Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli tahun 2025 sampai dengan Januari 2026. Selain itu, penyidik juga melakukan penetapan tersangka terhadap saudara RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan saudara AS selaku PPK.
7: Ketiga tersangka kini ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perempuan berinisial AWS, seorang model MUA yang sempat viral mengaku menjadi korban begal di kebon jeruk diperiksa Polda Metro Jaya lantaran terbukti berbohong. Sementara itu untuk mengantisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
3: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
2: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKT R. Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait harga minyak kita yang kini disebut mendekati harga minyak goreng premium di pasar. Budi meminta publik melihat data resmi SP2KP karena menurutnya harga minyak kita turun.
6: Terus SP2KP-nya kan terus berjalan, serabati juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur, Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke daerah sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah, ya.
7: Akan ada operasi pasar nggak sih, Pak?
6: Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh, bersama dengan Bapak Nas.
7: Ya. Tapi

0: Untuk stoknya sendiri Pak, stok minyak kita sendiri?
1: Stok aman, semua nggak ada masalah. Stok aman dari harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di SPBKP, ya kan saya ada datanya. Dan itu kontribusi dari teman-teman di daerah.
2: Ya, Pak, gitu yang berarti yang aturan itu tetap dari Kemendag yang ngeluarin ya Pak? Misalnya segala macam yang kayak ekspor itu kan ada badan ekspor tetap dari Kemendag juga?
1: Kemenko dulu deh ya.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Ditemui usai ratas ekonomi di Istana Kepresidenan, Erlangga menanggapi kekhawatiran pelaku usaha bahwa BUMN ekspor ini justru akan menghambat kinerja ekspor. Ia memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Erlangga juga menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan bahwa seluruh kegiatan di sektor yang saat ini ada, baik untuk sawit, batubara maupun paduan besi. Namun dalam pelaksanaan ekspor itu akan ada pelaporan langsung kepada Dirgantara untuk mencegah under invoicing.
4: Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan.
3: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
5: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
6: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro yang longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
5: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
7: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
8: harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
5: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Keberangkatan kloter 116 dari Embarkasi Surabaya resmi menutup seluruh proses pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya Kamis petang. Hampir 44.000 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jumlah tersebut menjadikan Embarkasi Surabaya sebagai embarkasi dengan kuota jemaah terbesar di Indonesia. Meski demikian, jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 44.029 jemaah. PPIH Embarkasi Surabaya mencatat ada 30 jemaah yang tidak dapat diberangkatkan. Akibatnya beragam, mulai dari penyakit jantung, demensia, kehamilan, hingga tidak memiliki pendamping. PPIH memastikan jemaah yang batal berangkat tetap memiliki hak prioritas untuk diberangkatkan pada musim haji tahun depan, selama tidak menarik kembali setoran biaya perjalanan ibadah haji. Selain data jemaah batal berangkat, PPIH juga mencatat 15 jemaah meninggal dunia. 11 orang wafat di Mekah, 3 orang di Madinah, dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Pak, yang masih dirawat berapa, Pak?
3: Yang masih tinggal set, 31. Yang tadi siang stroke itu. Yang lainnya sudah apa, berangkat dan juga ada yang pulang.
4: Jadi bagi yang 30 gagal berangkat, konsekuensinya apa?
3: Konsekuensinya kalau tidak diambil PPIH-nya, maka tahun depan jadi prioritas.
2: Pak, catatan Pak, evaluasi Pak untuk keberangkatan ini Pak, bagaimana Pak?
3: Saya kira keberangkatan ini cukup sebagaimana kloter-kloter sebelumnya, lancar, biasa. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah tadi ada satu yang mendadak karena sakit stroke, tapi pasangannya berangkat, yang sakit tidak. Seperti itu.
0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
5: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jemaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
6: Inilah Marsya Salim, nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Remen.
8: Remen, gih.
7: Mergo menang-nangkan pun jangu.
8: Pun lah sudah lama,
7: gih. Gih.
8: Singkat saja, Diana apa mbah waktu di tanah air?
7: Jenang.
8: Jenang, gih. Kali bubur.
7: Gih.
8: Ya terus nih ditabung mbah, gih.
7: Gek kalau singgah ni seketi.
9: Ya lel.
8: Terus telefon bang.
9: Ya lah.
7: Pulau angen-angen binjeng dek bungkuk. Kalau jam relungo ngeteng gek. Kalau pun angen-angen gek. Lajeng kirang gek dibuwi anak pulau.
6: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsya.
10: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsya ini.
6: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsya sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsya bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di Kota Mekah, Arab Saudi. Korban diketahui bernama Muhammad Firdaus Akhlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir korban sempat terekam kamera CCTV hotel.
11: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
6: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
11: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
6: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
9: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
12: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa Mekah dalam beberapa hari terakhir ini. Panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai melakukan tawaf dan sa'i biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan. Dari Mekah Al Mukarromah, Arab Saudi, Alfira Karunisa, CNN Indonesia.
0: Sepekan menjelang puncak prosesi ibadah haji, operasional bus solawat di kota Mekah resmi dihentikan sementara. Akibatnya banyak jemaah haji Indonesia terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kamis malam, suasana kota Mekah masih terlihat ramai oleh lalu lalang jemaah haji. Mereka tampak mengantri di sejumlah terminal penjemputan. Namun sejak Jumat pagi, jalanan di sekitar Hotel Jemaah Haji Indonesia tampak berbeda. Armada bus solawat yang biasanya setia mengantar jemaah ke Masjidil Haram kini sepenuhnya berhenti beroperasi. Penghentian sementara ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi karena seluruh armada bus mulai dialihkan untuk persiapan transportasi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Dan kami perlu informasikan bahwa layanan bus solawat nanti akan kami tutup operasionalnya pada saat tanggal 5 Zulhijjah atau hari Jumat ini hari. Dan kemudian nanti setelah armusna, pasca armusna nanti akan dibuka kembali operasionalnya pada tanggal 14 Zulhijjah dini hari.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengamuk saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Kemarahan Wamen Haj disulut oleh temuan adanya logo dan nama kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ditempel di tenda-tenda jemaah.
14: jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Ini contohnya ya, nggak boleh ada KBIH yang nempel kayak gini nih.
15: Orang di luar KBIH ini jadi tersisih, nggak boleh masuk.
6: Ketegangan ini terjadi saat Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wamen Haji Anzar Simanjuntak melakukan sidak bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Maktab Jemaah Haji Indonesia di kawasan Arafah. Daniel Anzar Simanjuntak tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat sejumlah tenda diklaim secara sepihak oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Klaim ini berpotensi membuat jemaah non-KBIHU atau jemaah reguler lainnya terlantar dan tidak mendapat tempat. Dianggap sebagai bentuk monopoli dan pelanggaran aturan, Daniel Anzar langsung mencopot paksa semua atribut KBIHU yang tertempel di dinding tenda. Daniel menegaskan seluruh tenda di Arafah adalah hak semua jemaah haji Indonesia sesuai kuota.
14: Pokoknya kami yang bandel kami copot, kami izinnya kami copot, itu keterangan Pak Menteri baru langkah nyampaikan copot aja. Yang nggak tertib, nggak apa, tidak turut aturan itu kami cabut izinnya.
16: Emang dampak negatifnya apa Pak ketika di?
14: Kasihan jemaah nanti, jemaah itu bisa dapat, ada yang nggak dapat tenda gara-gara. Mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh KBIH.
6: Kementerian Haji dan Umroh menegaskan agar KBIHU menaati peraturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan Haji 2026 berjalan tertib dan lancar. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
2: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Puluhan aktivis dari Global Summit Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
5: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Summit Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
4: 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan kini sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini tengah mempersiapkan proses kepulangan para relawan.
6: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki, mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
4: Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
5: Aktivis flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di laut Mediterania.
7: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
8: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza e poi anche psicologico ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
9: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
4: Aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hanna Bokharep mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
10: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes, c'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
4: Upaya para aktivis untuk menebus blokade Israel bukan kali ini terjadi. Sejak tahun 2025, Global Sumut Flotilla telah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke perairan Gaza. Namun upaya ini selalu digagalkan oleh tentara Zionis Israel.
6: Aktivis global Sumut Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumut Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya dua orang aktivis global Sumut Flotilla, Tiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Sumut Flotilla dan menyebut misi Global Sumut Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Sumut Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun Global Sumut Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
4: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.
0: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami.
11: Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku.

0: tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Ayu Rahmawati. Sampai jumpa.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Awas, Tuhan, tolong karu awas deh, kunci sebelah kamari. Tuhan, tolong karu
4: Akibat menghindari lubang, sebuah bus terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit setempat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Lansiran yang mengalami kendala ataupun yang bisa kami sebutkan di sini anjlok begitu di emplasemen stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat akhirnya rampung dikerjakan. Dan tentunya pada Jumat siang ini, insiden ini sempat membuat 7 keberangkatan dan 4 kedatangan kereta api jarak jauh mengalami keterlambatan hingga 220 menit. Operasional kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat telah kembali normal pada Jumat siang. Petugas gabungan dari KAI Daop 1 Jakarta berhasil menyelesaikan evakuasi lokomotif kereta Jakatingkir dan 2 as rangkaian kereta serayu yang anjlok di emplasemen Stasiun Pasar Senen. Kedua rangkaian merupakan kereta langsiran dengan lokasi yang berbeda. Dan hingga kini pihak KAI masih melakukan investigasi penyebab pasti tergelincirnya 2 rangkaian kereta tersebut.
5: Alhamdulillah bahwa operasional kereta api di Stasiun Pasar Senen itu sudah normal kembali. Adapun untuk penyebab ya, penyebab tergelincirnya lokomotif dan ada juga tergelincirnya di kereta serayu ya, rangkaian kereta serayu sebanyak 2 as itu masih dalam penyelidikan atau investigasi.
4: Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sinode GMIM terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikcom, Kasat Lantas Polres Minahasa Selatan, Ibtu Maxi Liu mengatakan bus

0: diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, para korban mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tompa Sobaru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Viral di media sosial, mak-mak pengendara motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Sementara penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi protes pemilik hingga terlibat cekcok dengan petugas Dishub kami siang.
1: Viral di media sosial, kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video terlihat, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi mama langsung memarahi sopir truk.
2: Mantap, salah.
1: Viral di media sosial, seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta beradu argumen dengan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dedepatma, pengendara motor itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warga net.
3: Udah kan sidang ke pengadilan. Udah berapa kali? Ini kan berapa ini macet enggak deh?
4: Ya macet.
3: Terus ini salah enggak?
4: Ya bilang ke pengadilan kenapa.
1: Penertiban parkir liar di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor diwarnai protes hingga cekcok mulut antara pemilik kendaraan dan petugas Dishub pada Kamis siang. Warga jengkel lantaran petugas langsung menggembosi ban motor yang parkir di bahu jalan. Adu mulut salah satunya terjadi di depan kantor pengadilan agama. Seorang pengendara yang mengaku baru saja menjalani sidang perceraian, emosi saat melihat ban motornya sudah kempes kena razia. Sejumlah pemilik kendaraan lain juga protes karena dinilai tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pihak Dishub tegas menyatakan tindakan gembos ban ini sengaja dilakukan karena parkir liar di kawasan Pemda Bogor sudah menjadi biang kemacetan parah. Kedepannya, Dishub bersama Satlantas akan mengejarkan razia serupa dengan sanksi lebih tegas mulai dari gembok ban hingga tilang di tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di daycare Little Aresia, Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas, meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas pra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan. Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
5: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
6: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bekula Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
5: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan, hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
7: Adapun hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku, dan dari 308 unit tadi dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70.000 rupiah.
0: Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Warga mengaku pasar murah menjadi harapan mengurangi pengeluaran uang belanja di saat harga-harga mahal. Baru saja dibuka, pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu emak-emak. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu oleh warga. Di pasar murah ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini, terlebih saat ini sejumlah harga bahan pangan tengah naik.
8: Murah 3, 1, 2.
9: Untuk minyak?
8: Ini 19 gula 1.
9: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
8: Iya, sempat ngantri.
9: Cukup lama, berebut berarti?
8: Iya.
9: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah didapat?
8: Memang mahal kalau di luar 2-3. Ada per 1 liter.
0: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga. Imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya.
10: Kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
11: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Triwidodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
12: Akhir-akhir ini dia mengalami kurangan daya beli.
13: Iya. Kenapa itu, Bang?
12: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tauisi, kita lain Tauisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tauisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
11: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
14: Kan kita mau uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
11: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia, menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
15: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu, sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
11: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus.
16: Buruk, kap, bantuan kap.
0: Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gulkarmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring. Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Pergerakan terakhirnya sempat rekam kamera CCTV hotel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui bernama Muhammad Firdaus Ahlan yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter JKG-27. Pergerakan terakhir Firdaus sempat rekam kamera CCTV hotel.
1: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
0: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
1: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
0: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita update informasi terkini dari sana. Bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Lukman. Lukman, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, saya ingin terlebih dahulu mengetahui terkait dengan perkembangan terkini pencarian dari Pak Firdaus ini. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
3: Baik, terima kasih Iqbal. Selamat sore, selamat petang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan hingga hari ini petugas haji Indonesia dalam hal ini perlindungan jemaah atau LINJAM itu telah disebar ke berbagai titik di kota Mekah ya. Terutama di sekitar hotel tempat Bapak Firdaus ini menghilang. Jadi hingga hari ini kami belum bisa, kami belum menerima laporan tentang ditemukannya Bapak Firdaus. Namun beredar beberapa kabar via WhatsApp itu kalau mohon maaf Bapak Firdaus telah ditemukan di Rumah Sakit An-Nur di Mekah. Ini namun belum bisa kami konfirmasi apakah yang bersangkutan telah ditemukan dalam baik itu dalam keadaan selamat ataupun meninggal dunia. Namun dari WA yang beredar itu kondisinya sudah dalam meninggal dunia. Namun ini belum fix ya, Iqbal belum A1 belum fix. Mudah-mudahan Bapak Iqbal bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat ya, sehat walafiat tidak kurang apapun. Itu yang kami harapkan. Dan Iqbal bisa kami laporkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kedatangan jemaah haji Indonesia di

0: di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Total ada sekitar 527 kloter yang telah tiba dengan jamaah atau jumlah jamaah sebanyak kurang lebih 602.600 ribu jamaah. Ini artinya ada kurang lebih 400 atau 500 kursi atau slot atau kuota yang kosong karena jamaah banyak yang tidak atau gagal berangkat, tidak bisa berangkat karena mungkin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Seperti halnya Bapak Firdaus, itu para jamaah yang telah tiba di sini itu juga rata-rata mengalami demensia, disorientasi, itu bagi jamaah lansia, dan inilah yang menyebabkan banyak jamaah dari Indonesia itu yang gagal berangkat. Dari total 203 kursi atau kuota yang disediakan itu hanya terisi 202,6 sekian-sekian ya. Jadi ini menjadi PR tersendiri, mungkin tahun depan seleksi jamaah istitoah kesehatannya itu harus lebih ketat lagi karena nanti kasihan kalau sudah tiba di sini itu justru tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Dan saat ini fokus kegiatan operasional ibadah haji akan difokuskan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina untuk menyambut puncak haji, karena memang haji sendiri adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Dan pematangan persiapan hingga saat ini telah hampir rampung ya, 100% telah selesai, dan sejumlah fasilitas dengan fasilitas pendukungnya juga telah disiapkan dan disediakan. Di antaranya adalah tenda peserta isinya, di antaranya adalah alas lantai, terus kemudian tempat tidur, bantal, kamar mandi MJK dan sebagainya, semuanya sudah diperbaiki. Namun dari sekian banyak persiapan yang telah rampung ini, yang telah dimatangkan ini, ada ketegangan kecil ketika Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wamenhas Dahlil Anzar Simanjuntak itu kemarin melakukan sidak di kawasan Armusna. Pak Menteri dengan Pak Wamen itu menemukan sejumlah tenda yang ditempeli oleh KBIHU, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh. Itu di sejumlah tenda ditempeli nama-nama KBIHU.
1: Okay.
0: Hal ini tentu membuat Pak Wamen marah dan Pak Gus Irfan juga demikian, karena memang sejatinya tenda ini diperuntukkan untuk semua jamaah dan tidak bisa diklaim hanya untuk sekelompok jamaah haji saja, apalagi KBIHU. Jadi ini langsung ditindak tegas dan Pak Menteri mohon maaf mengancam akan mencabut izin dari KBIHU itu sementara. Mungkin yang lain Iqbal.
1: Tapi sejauh ini bagaimana kondisi para jemaah haji khususnya yang lansia begitu? Karena mengingat bahwa kondisi cuaca di sana cukup ekstrim begitu, bahkan kemarin juga dilaporkan, Anda melaporkan sendiri sampai mencapai 48 derajat Celcius. Apakah mereka semua baik-baik saja?
0: Baik, benar sekali Iqbal. Prediksi cuaca pada puncak Armusna besok itu memang pemerintah Arab Saudi memprediksi akan berada di kisaran 40 hingga 45 derajat Celcius ya. Bahkan beberapa hari lalu cuaca di Arab Saudi juga sudah mencapai 48 Celcius. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jamaah, apalagi jamaah yang sudah berusia lanjut dan jamaah yang mengidap penyakit beresiko tinggi. Dan hingga hari ini kabar yang kami terima, jumlah jamaah yang mohon maaf yang sudah meninggal dunia itu hampir di atas 50 orang ya. Jadi kami berharap kondisi ini bisa diwaspadai oleh jamaah, diantisipasi oleh jamaah dengan tetap menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, tetap mengenakan alat pelindung ketika keluar ruangan, membawa payung, kacamata, dan sebagainya, agar nanti ketika puncak haji kita bisa melaksanakan dengan nyaman, aman, dan baik dan benar sesuai dengan syariat dan rukun haji. Itu yang saat ini yang harus kita lakukan. Nah, terlebih nanti ketika jamaah haji melaksanakan puncak haji di Arafah itu akan sangat terik sekali. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh bergerombol, mohon maaf, tidak boleh jalan sendirian, nanti ditakutkan

0: hilang seperti Pak Firdaus. Karena memang lokasi atau kondisi medan di Arab Saudi ini sangat luas sekali. Banyak para jamaah haji yang belum paham peta, jadi diusahakan jamaah haji baik itu yang tergabung dalam KBIH maupun jamaah haji yang mandiri jangan berjalan sendiri-sendiri, ikuti perintah petugas, instruksi petugas, jangan sampai hilang seperti Pak Firdaus. Dan untuk menghindari kejadian ini, jamaah diwajibkan membawa kelengkapan dokumen, ya, kelengkapan dokumen seperti kartu rusuk, gelang identitas haji, visa ya, biar nanti ketika hilang petugas itu bisa dengan mudah menemukan para jamaah yang belum ditemukan, seperti itu. Itu Iqbal yang bisa kami laporkan.
1: Baik, Lukman. Terakhir, saya juga penasaran dengan, kita tahu bahwa tahun lalu sempat ada kejadian ataupun masalah begitu ya, ketika ada jemaah haji Indonesia yang pada saat puncak haji akan berangkat menuju Arafah tetapi tidak terangkut bus begitu ya. Apakah pemerintah ataupun pihak panitia yang ada di sana bisa memastikan bahwa bus-bus itu semuanya tersedia dan semua jemaah haji Indonesia ini bisa berangkat menuju Arafah nantinya? Karena jangan sampai kejadian seperti tahun lalu itu terjadi lagi.
0: Ya, benar sekali Iqbal. Tahun lalu memang pernah terjadi hal demikian. Namun otoritas untuk penyediaan bus di puncak Arafah, Muzdalifah dan Mina itu sepenuhnya adalah merupakan otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Bus solawat yang selama ini setia melakukan antar jemput jamaah dari pemondokan hotel ke Makkatul Mukarramah ke Masjidil Haram itu setelah diberhentikan atau operasional telah di stop sejak hari ini. Hari ini operasional bus solawat itu di stop dan bus-bus ini nanti akan dialihkan melayani jamaah yang akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Namun biasanya karena jumlah jamaah terlalu padat, terlalu banyak ya, kurang lebih hampir 2,5 juta umat muslim seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat yang sama, bus-bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui syarikah ini tidak bisa bergerak. Itu yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi bus ini sebenarnya pengen mengangkut para jamaah, namun karena begitu banyaknya jamaah, bus-bus ini itu tersendat. Jadi bus-bus ini mengangkut jamaah itu berputar, setelah ke titik selanjutnya berputar lagi. Itu untuk mengangkut jamaah agar jamaah yang kelelahan di jalan, yang tidak bisa bergerak karena capek ataupun karena sakit mendadak itu bisa terangkut. Baik. Namun ini bisa diantisipasi Iqbal karena pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan atau menerapkan skema murur dan tanazul. Murur ini hanya diperuntukkan bagi jamaah lansia dan jamaah yang sakit yang telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka murur itu jamaah diangkut dengan bus, tapi tidak menginap di Muzdalifah. Tetap menginap, tapi hanya berhenti sejenak. Setelah itu lanjut kembali hingga ke Mina. Selain murur, itu juga ada tanazul. Tanazul itu adalah setelah jamaah melempar jumroh di lokasi jamarat untuk yang pertama, itu langsung dikembalikan ke hotel untuk menghindari kepadatan. Karena kita tahu sendiri, Mina ini adalah sumber crowded, kepadatan begitu banyak ketika semua jamaah haji sama-sama ingin melempar jumroh di Mina. Apalagi nanti ketika berjalan di terowongan Mina itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak ada jamaah yang menjadi yang meninggal dunia atau jatuh korban, seperti itu Iqbal.
1: Baik Lukman, tentu saja kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, selamat, dan juga Pak Firdaus juga bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Terima kasih Lukman Rozak sudah melaporkan terkait dengan rencana nantinya akan ada puncak haji begitu ya, yang akan berlangsung hari Senin ataupun hari Selasa begitu. Terima kasih Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
2: Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrohman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
3: Tahapan pertama itu, hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita ini benar-benar kayak orang, kalau dibilang down, kayak orang down. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, melihat kebesaran Allah itu. Nah, kalau saya pribadi itu ya, terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena ya, melihat keagungan Allah
4: itu. Malam pertama melihat itu sangat terharu, sangat sedih, sangat menyentuh hati. Kita ingat perjuangannya Nabi waktu itu. Ya, itu yang membuat hati kita bergetar.
2: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
5: Sangat wow banget, soalnya kan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding gitu, kayak ngerasain monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi gitu. Seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding gitu.
2: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
6: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah, awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, bisa tawaf di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
2: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York. Jalanan berubah jadi sungai dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
4: Banjir bandang menerjang kota Anping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Nanjing yang berada di kota Anping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
3: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas. Mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, sampai aksi wali kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa nonton pertandingan Akbar tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Bintang asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rima. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026 dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
6: Ya, plan ich. Ja, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
5: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang gak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
7: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
5: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong. Nah, kalau di New York tiketnya cuma seharga 5 kopi latte, kalau di sini kira-kira setara sama apa ya?

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki setelah dideportasi Israel, termasuk 9 aktivis asal Indonesia. Sebuah fasilitas medis darurat di Republik Demokratik Kongo terbakar atau dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien. Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino Roma pada Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
1: Aktivis flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di laut Mediterania.
2: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
3: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologica ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
1: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang disampaikan para aktivis tersebut.
0: Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada hari Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza pada awal pekan ini.
4: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan sudah berada di tempat yang aman di Turki. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecap keras aksi tersebut dan kini para WNI tengah dalam perjalanan kembali menuju tanah air.
5: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki, mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
0: Para relawan asal Indonesia memberikan kesaksian bahwa mereka mendapatkan siksaan fisik selama ditahan. Dalam unggahan, relawan GSF Ciki Fauzi di media sosialnya, relawan Rahendro Herubowo dan Andre Prasetyo menceritakan pengalamannya.
6: Ya, alhamdulillah.
7: Kan peduli sama Mas Heru.
6: Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lagi ini medical check up ya. Tadi habis ambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih, saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum.
7: Iya, Allah, serius.
6: Iya, sampai
7: disetrum.
6: Disetrum. Iya, kena setrum.
7: Lu juga kena setrum.
6: Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih.
7: Iya.
6: Ya, Pak, udah enggak kuat.
7: Jangan aneh-aneh dulu, Andre.
6: Ya, udah enggak kuat. Jadi, sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan itu ketarik. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya, kita di rumah sakit Indonesia lah.
7: Siap, harus, semangat pejuang
6: lagi.
7: Masya Allah.
0: Aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumud Flotilla oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hanna Bouchareb mengatakan, gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
8: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi, c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes, c'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Upaya para aktivis menembus blokade Israel bukan kali ini saja terjadi. Sejak 2025, Global Sumud Flotilla telah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke perairan Gaza. Namun upaya ini selalu digagalkan oleh tentara Zionis Israel.
5: Aktivis Global Sumud Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumud Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya 2 orang aktivis Global Sumud Flotilla, Tiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Sumud Flotilla dan menyebut misi Global Sumud Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Sumud Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun Global Sumud Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
0: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan

0: Di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.
1: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di Desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rossi untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
0: Perang berkelanjutan serta pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah membuat ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji. Selama 3 tahun terakhir, harapan untuk berangkat ke Tanah Suci terus tertunda di tengah konflik dan juga akses yang semakin terbatas.
2: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya. Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
3: Kuntum khattatan jawazi ruhul hijj wallah. Bas jawazi tuwaffa umalush nasibi ruhul hijj. والله كان نفسه في الح... ان يروح يحج معايا بس ما صارش نصيب توفى وانا خايف ان الثاني يلحقه وما وانا نفسي في الحج لكن متأملين ان شاء الله ان نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم انهم مشددين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الامل في وجه الله احنا مصممين ان نروح نحج ان شاء الله.
2: Ketika gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, Badan Militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
0: Kita ke informasi lain, sebuah fasilitas medis darurat di Rampara, Republik Demokratik Kongo dilaporkan dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Di tengah situasi mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.
4: Tenda medis hangus terbakar, ranjang pasien rusak, serta puing-puing berserakan di area fasilitas kesehatan tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, Para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.

dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Kerabat korban, Jusli Buga, mengatakan amarah warga memuncak setelah seorang anak meninggal dunia. Massa kemudian membakar fasilitas penanganan pasien, termasuk tenda medis yang digunakan untuk merawat warga sakit.

0: Iko na uwa kweli, haiko fasili, iko na batu kuna kufa haki, haiko bie, pale paprande ba disposisyo yote ya kusileta solusyo ile magonjwa.
1: Aparat kepolisian dan petugas kesehatan masih berjaga di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan.
2: Seorang pria asal Meksiko menyambut gelaran turnamen sepak bola Akbar 2026 dengan cara unik dan bisa bikin geleng-geleng kepala. Nah, seperti apa caranya? Informasinya di World Now, usai jeda.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Penyakit ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
4: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 sudah mulai terasa panas, mulai dari kolaborasi musik lintas benua yang mencuri perhatian, pengumuman kembalinya sang legenda kiper Jerman, hingga aksi warga kota New York yang bagi-bagi tiket murah agar semua warga bisa menonton pertandingan Akbar tersebut.
5: Kita mulai kabar turnamen sepak bola Akbar 2026 dari yang paling ditunggu-tunggu sama K-popers dan pecinta musik dunia. Di tengah asal Thailand, Lisa Blackpink dipastikan akan mengguncang panggung pembukaan gelaran sepak bola 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Eits, nggak sendirian dong. Lisa akan tampil berkolaborasi dengan diva Brazil Anita dan penyanyi Afrobeat Hayes Rema. Ketiganya baru saja merilis soundtrack resmi berjudul Goals yang videonya langsung trending di platform YouTube. Dari panggung musik, kita terbang ke Jerman. Sang pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, baru saja merilis skuad resmi timnas Jerman yang akan bertanding di gelaran sepak bola 2026 dan kejutannya adalah kiper veteran berusia 40 tahun, Manuel Neuer, batal pensiun dan dipastikan kembali menjadi kiper utama. Langsung saja kita dengar kata pelatih Jerman berikut ini.
6: Ya, planig. Ya, über allem steht oder stand generell die Aufgabe als Trainerteam jetzt bei einer Mannschaft ist so, dass du natürlich versuchst die...
5: Waduh, nggak kebayang kan gimana serunya melihat Neuer beraksi lagi. Sekarang kita geser ke kota New York, Amerika Serikat. Buat warga New York yang pengen nonton langsung tapi mengeluh harga tiket yang selangit hingga ribuan dolar, sekarang nggak usah sedih lagi. Wali kota New York, Zohran Mamdani, baru saja mengumumkan kabar gembira. Ya, pemerintah kota New York bakal mengadakan undian atau lotre 1.000 tiket Piala Dunia dengan harga super murah, hanya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp800.000 saja. Bahkan sudah termasuk akomodasi bus gratis pulang pergi ke Stadion MetLife loh. Proses lotre ini akan mulai dibuka pada hari Senin 25 Mei 2026.
7: These 1,000 tickets are going to be split into batches of 150 tickets for each of the 5 group stage matches and 2 knockout round matches in New York, New Jersey, and tickets will cost only $50. To put that into perspective, that is 5 lattes in New York City.
5: Hal ini pun tentu disambut warga lokal dengan gembira karena adanya kesempatan untuk bisa merasakan langsung euforia gelaran sepak bola terbesar di dunia ini tanpa takut kantong bolong.

0: Lokomotif kereta api Jakarta Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
1: Kami menyampaikan permohonan maaf KAI Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jakarta Tingkir dan juga rangkaian dari KA Serayu.
0: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
2: 4 jam estimasi.
3: 4 jam ya, Pak?
2: Iya.
3: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu atau gimana?
2: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
3: 1 jam, 2 jam?
2: Iya, baru ganti akumulasi lain.
0: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Selamat malam, 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumur Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri. Kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
1: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
2: KS dari hasil yang kita dapat ada 48 adegan. Beberapa adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
1: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Anak korban penganiayaan yang datang dari sekolah langsung menangis histeris mengetahui neneknya tewas dan ibunya mengalami luka parah.

0: Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga untuk diamankan. Tak lama kemudian pelaku satuan 43 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto, satuan mengaku nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
1: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
0: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
3: Pocong, ada pocong. Iya itu.
4: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
5: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di kewilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
4: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
6: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
4: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang Saharudin mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
7: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana sama Pak Ranin.
4: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kejaksaan Agung menahan bos perusahaan tambang bauksit PT Quality Sukses Sejahtera Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan bauksit ilegal di Kalimantan Barat. Tersangka diduga melakukan penambangan di luar wilayah izin resmi dan kemudian mengekspor hasil tambang menggunakan dokumen perusahaan. Kejaksaan Agung menyebut dugaan perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara. Nilai kerugian saat ini masih dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan melakukan penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan Pontianak. Sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik turut diamankan. Penyidik menduga PT KSS melakukan penambangan di luar lokasi izin usaha pertambangan. Kemudian hasil tambang diekspor menggunakan dokumen perusahaan dengan dugaan melibatkan penyelenggara negara. Atas perbuatannya tersangka asing ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
8: Jadi pada intinya PT KSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu, tapi menambang di tempat lain, ya, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT KSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara. Hal ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2025.
2: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung mencatat hasil fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Nilai penjualan aset rampasan negara melalui lelang terbuka tembus hampir 1 triliun rupiah. Hasil penjualan aset dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Dari total 308 item yang dilelang, sebanyak 300 item berhasil terjual, melampaui target penjualan yang ditetapkan sebelumnya. Beragam barang yang dilelang antara lain mobil mewah, motor besar, perhiasan hingga lukisan emas hasil rampasan negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Antusiasme masyarakat terhadap lelang aset rampasan negara sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pelelangan motor Harley Davidson yang mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 900% dari harga awal.
9: Hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi, bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual, laku 300 item, artinya hanya 8 item yang tidak laku. Dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70 ribu rupiah.
2: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut proyek strategis nasional sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto sempat setengah mangkrak dan terancam tidak sesuai target pembangunannya. Dalam jumpa pers dengan awak media Jumat petang, Dodi menyebut keterlambatan terjadi karena kontrak pembangunan sejumlah proyek baru ditargetkan selesai pada Juli hingga Oktober 2026. Padahal Presiden Prabowo Subianto menargetkan bangunan harus siap pada Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ia juga menyinggung adanya fenomena deep state di internal kementerian yang dianalogikan seperti rayap dalam kuk kayu. Sebagai langkah pembenahan, Kementerian PU melakukan rotasi dan penggantian sejumlah pejabat eselon 1, eselon 2 hingga kepala balai.
10: Teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal-awal tahun tapi tidak pernah dihiraukan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah terinfo, kan sudah beberapa kali itu Pak Presiden Prabowo sudah mengatakan, tadi Ibu juga sampaikan, ya kan, adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa yang Bapak Ibu tidak ketahui? Kontrak pembangunannya itu ada yang di Juli, selesai di Juli, bahkan ada yang selesai di Oktober.
2: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR RI Kamis 21 Mei 2026.
11: 350 meter atau 400 meteran.
12: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
13: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
12: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
13: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
12: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di Stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Keluarga Todi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang. Selengkapnya, sesaat lagi kami segera kembali.

0: Penyakit ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei.

0: jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Keluarga Todi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
3: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
4: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
5: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kah?
4: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
3: Todi Badai Rifan Bilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: 9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Kepulangan mereka ke Indonesia tertunda karena harus menjalani pemeriksaan medis. Saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua salah satu jurnalis yang sempat ditahan oleh tentara Israel, Todi Badai Rifan Bilah. Ada Ibu Hani Hanifah Humanisa. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Hani, kumaha mang?
6: Waalaikumsalam, saya Pangestu
2: Samulina. Alhamdulillah. Bu Hani, Kamis malam ini sekitar jam 9:30 malam nih kemarin, Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Odi melalui sambungan video call ya. Bagaimana kondisi Odi kemarin malam pada saat video call yang Ibu lihat?
6: Kelihatan lelah ya, ada kesan lelahnya gitu, capek. Cuman sumringah, nampak sumringah.
2: Berapa lama durasi video call sempat ngobrol sama Bu Hani?
6: 4 menitan. Karena kan katanya antri ya, antri
2: Teleponnya. Bu Hani, ini kan banyak informasi yang beredar di beberapa media sosial, juga ada video-video WNI relawan, jurnalis juga yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh prajurit Israel saat ditahan dan disergap begitu ya. Ibu melihat Odi kondisi fisiknya baik-baik saja atau terasa sakit atau seperti apa kondisi Odi?
6: Kalau ditanya ya, enggak mah aman, sehat-sehat gitu ya, sehat. Hmm. Cuman ada, kan ada apa tuh, berseliweran ya, video di media sosial, ada teman yang notice gitu bahwa kok Odi kelihatannya jalannya agak pincang ya, dalam kutip. Hmm. Jadi masa sih, itu saya sebelum mendengar pernyataan atau cerita dari temannya yang sekapal tentang penyiksaan itu ya. Makanya saya tanya ketika dia video call, saya tanya, gimana Odi gini nih? Tetap aja jawabannya aman, sehat. Kelihatannya mungkin nggak ada. Ada luka nggak ada, katanya gitu.
2: Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, ini kan kemarin Ibu dan keluarga sempat dilanda cemas setelah mendapatkan kabar jika Odi dan sejumlah relawan ini disergap dan ditangkap oleh pasukan Israel begitu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai awal mula nih niat Odi untuk ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ini? Ibu sempat tahu bahwa Odi ini memang mau ikutan begitu?
6: Awalnya sih dia pamitnya karena dapat tugas aja dari kantor ya, tugas liputan. Jadi nggak ada pernyataan mau ikut misi ini ya ke Gaza, nggak ada. Seperti biasa aja, tugas liputan, tugas jurnalistik lah. Gitu.
2: Tapi Ibu tahu kalau Odi ini akan terbang ke luar negeri, ke Turki misalkan, atau mau nyebrang misi kemanusiaan, nggak tahu?
6: Kalau ke tugas liputan ke luar negeri, ke Turki ini tahu selalu kemanapun ya. Tugas liputan mau di domestik ya atau ke luar negeri, dia selalu bilang. Tapi enggak menyatakan langsung ke Gaza, enggak juga.
2: Oke, karena mungkin tidak ingin khawatir didengar oleh ibunya begitu ya. Tapi pada saat Odi ini kan memang sudah berangkat itu dari Marmaris tanggal 14 Mei 2026 ya Bu ya. Pada saat itu waktu itu Odi sempat memberikan kabar tidak? Sudah berada di laut, sedang berada di kapal, sudah memasuki perairan internasional begitu?
6: Ya, tanggal 14 Mei itu mulai berlayar menuju Gaza ya. Jadi sebelum 14 itu udah beberapa hari di Marmaris, liputan, tugas liputan dan seterusnya lah. Nah sebelum tanggal 14 itu dia izin ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, akhirnya dia berangkat dengan izin saya ya, dengan izin saya dan setelah melalui banyak diskusi.
2: Oke.
6: Nah, dari tanggal 14 itu, ya dari tanggal 14 itu kita setiap hari, walaupun tidak intens ya, tapi pada momen-momen tertentu dia mengabarkan, umpamanya sudah nyampe di mana, sudah nyampe titik mana, berhenti di mana dulu, seperti itulah setiap hari.
2: Ada kabar begitu ya? Pada saat Ibu tahu dia melaut, naik kapal, bergabung dengan kapal-kapal lain di Global Sumut Flotilla 2.0, perasaan Ibu bagaimana ketika sang anak, kita tahu pekerjaan jurnalis itu seperti apa ya Bu ya, karena saya juga jurnalis begitu ya. Dan ini juga misi kemanusiaan yang akan dibawa ke daerah konflik begitu ya. Perasaan Ibu bagaimana saat itu Bu?
6: Saya mencoba untuk tidak berat hati ya. Tapi tetap positive thinking, husnuzon, yakin bahwa Odi akan selamat ya, dan akan pulang lagi dengan tidak kurang suatu apa kondisinya. Itu aja yang saya keep dalam hati itu, bahwa Odi akan selamat. Ini tugas profesionalnya ya, tugas profesionalnya. Terus kemudian biro spiritualnya. Dan saya dukung lah gitu, dukung dengan iringan doa dan harapan yang paling baik untuk Odi dan semua khususnya umumnya ya, semua relawan yang ikut.
2: Bu Hani, pada hari Senin ya, 18 Mei 2026 kita mendapatkan kabar, waktu itu saya juga sempat di jam siaran saya mendengar kabar bahwa ada kapal yang disergap oleh tentara Israel, begitu di antaranya ada jurnalis dan nama Odi ini tiba-tiba mencuat. Ketika ibu mendengar bahwa anak ibu atau Odi ini

0: ini menjadi salah satu yang hilang karena disergap oleh pasukan IDF, tentara Israel. Saat itu Ibu diberi kabar oleh siapa dan seperti apa kronologi ceritanya saat Ibu mendengarkan informasi tersebut, Bu?
1: Sebelum berita itu kan tanggal 14 ya, tanggal 14 hari Senin itu saya masih komunikasi. Terakhir komunikasi itu tanggal 18 jam 2, jam 2.19 Indonesia ya, Indonesia Barat. Nah, itu dia mengabarkan bahwa dia sudah mencapai perairan internasional dan dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman, kemudian saya juga di update ya berita oleh panitia di sana. Kapal Odi yang lain ya, kapal yang lain sudah tertangkap, kapal Odi masih terus melaju. Nah, di situ saya memang sebelumnya juga udah harap-harap cemas ya. Jadi mungkin dalam pikiran saya udah ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ya, kalau udah mau 5 kapal udah tertangkap, kemudian sisanya termasuk yang Odi itu ada, saya berpikir aduh ini tinggal menunggu waktu sebenarnya ya. Gitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, jadi saya harap-harap cemas aja,
0: Karena dari panitia GSF sendiri juga menjelaskan bahwa mereka punya cara atau metode tersendiri ya, ketika 4 hari belum ditemukan atau tidak dapat dikontak maka akan dicari di manakah mereka berada begitu. Pada saat itu memang kita juga sempat mengobrol dengan panitia GSF juga sedang melakukan koordinasi begitu. Kemudian pada saat kemarin menunggu beberapa hari, kemudian di hari tanggal 21 Mei dibebaskan oleh Israel, kemudian diterbangkan ke Istanbul, Turki. Ibu sempat mendapatkan kabar rencana jadwal penerbangan Odi akan kembali ke Indonesia kapan, Bu?
1: Masih spekulatif sebenarnya tentang kepulangan, tapi pada intinya bahwa semua tahanan sudah dibebaskan atau sudah dibebaskan ya. Nah itu yang bisa membuat saya lega lah gitu ya, sedikitnya ya udah pokoknya lepas dari penjara Israel lah ya dulu gitu ya.
0: Saat itu Ibu diberitahu oleh siapa, Bu?
1: Dari pihak Sumut Pratila.
0: Oke. Mendengar kabar bahwa sudah dibebaskan tentara Israel, kemudian apa yang langsung Ibu lakukan pada saat itu?
1: Ya, sujud syukur alhamdulillah ya. Kemudian sambil terus update informasi kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya gitu. Karena ternyata kan prosesnya panjang juga ya. Ini kan antar ini isu internasional gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dari pihak dalam negeri saja. Jadi tetap kita update informasi dari pihak-pihak yang berwenang, yang resmi gitu.
0: Ibu sudah tahu bahwa menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu memang banyak sekali risiko pekerjaannya ya, terutama soal kesehatan, keselamatan diri itu nomor satu begitu ya. Ke daerah konflik itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah kejadian ini, apakah Ibu Hani tetap mendukung Odi untuk tetap menjadi jurnalis atau seperti apa?
1: Ya passionnya dia jadi jurnalis ya. Kalau soal bahaya atau begitu, itu bukan urusan kita, bukan kuasa kita untuk mengendalikannya gitu. Yang saya bisa lakukan adalah tetap mendoakan semua anak-anak saya ya dalam keselamatan apapun yang dikerjakannya, apapun kegiatannya. Pokoknya dapat berkah dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Itu selama dia menyukai pekerjaannya dan tidak menyalahi profesionalisme dan agama ya.
0: Karena apa yang sedang dikerjakan Odi ini sudah pasti sangat bermanfaat dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia supaya kita juga semakin tahu bagaimana proses sebuah misi kemanusiaan dijalankan ke menuju jalur Gaza begitu ya. Terakhir Ibu dan keluarga rencana akan menjemput langsung ke bandara untuk menjemput Odi jika sudah ada jadwal penerbangan?
1: Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Republika ya. Kita akan menjemput pada waktunya. Ya saya tinggal nunggu koordinasi dan informasi dari...
0: Belum dapat kabar ya Bu, kapan tanggal berapanya mulai jadwal penerbangan keluar? Belum?
1: Iya, Sudah ada sebenarnya, tapi berubah. Mm-hmm. Jadi kita enggak.
0: Sementara ini yang Ibu tahu tanggal berapa rencana penerbangannya, Bu?
1: Terakhir tadi sore itu katanya sih dari Turki malam. Mm-hmm. Jadi diperkirakan minggu pagi itu udah ada ini, tapi barusan ada perubahan lagi. Gitu.
0: Baik.
1: Ya kita tinggal menunggu aja lah gitu ya.
0: Baik.
1: Mana yang terbaik.
0: Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami di CNN Indonesia Prime News. Semoga ini juga menjadi pengalaman baru ya buat Ibu dan keluarga dan pemirsa juga di rumah, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi, tapi kita doakan semoga teman-teman kita, relawan dan juga jurnalis yang kemarin pulang dalam kondisi keadaan sehat walafiat begitu. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktu Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Sama-sama Pak Victor, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, aktivis pro-Palestina menggugat Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris pada hari Kamis terkait respons pemerintah Prancis atas pencegatan kapal bantuan global Sumut Flotilla 2.0 oleh Israel. Tim pengacara menuduh pemerintah Prancis gagal mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para aktivis dalam insiden tersebut. Pengacara Hannah Bocharep mengatakan gugatan diajukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Prancis atas sikap pasif dan minimnya respons diplomatik terhadap tindakan Israel.
2: À ce que le ministère des Affaires européennes et l'État français soient tenus responsables s'agissant de leur incurie, de l'abstinence d'actes concrets qui n'ont pas été pris justement. Les débats étaient très intéressants, je crois qu'on a pu dire beaucoup de choses. Ce que je retiens moi, c'est que le ministère des Affaires européennes, sa représentante, ne nie pas les graves violations des droits humains dont ont été victimes nos compatriotes. C'est très important. Et sur le reste, on attend le délibéré qui devrait arriver dans la soirée ou jusqu'à demain midi, demain dans la journée.
0: Sebelumnya puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
3: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: Aktivis flotilla asal Italia yang dideportasi setelah mencoba menembus blokade Gaza tiba kembali di Bandara Fiumicino, Roma, Kamis waktu setempat. Kedatangan mereka disambut keluarga dan para pendukung.
3: Aktivis flotilla asal Italia disambut keluarga dan para pendukung di tengah tuduhan adanya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan oleh otoritas Israel. Menurut para aktivis, mereka mengalami kekerasan fisik hingga intimidasi psikologis setelah kapal mereka dihentikan di Laut Mediterania.
4: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente e ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
5: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo. Un'escalation e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza. E poi anche psicologica ovviamente, no? Perché tu eri giù, non potevi alzare la testa, dovevi sempre stare zitto e se provavamo a parlare sparavano addosso a noi o comunque ti isolavano e isolare era un pericolo maggiore.
3: Meski demikian, para aktivis menegaskan aksi solidaritas untuk Gaza akan terus berlanjut hingga genosida berakhir. Mereka juga mendesak pemerintah dunia untuk menghentikan dukungan terhadap Israel.
6: Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait tuduhan perlakuan buruk yang

0: disampaikan para aktivis tersebut.
1: Sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan terhadap hewan dan simbol keagamaan di wilayah konflik yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi yang dilakukan warga dan tentara Zionis Israel memancing emosi warganet.

0: Video yang diperoleh Reuters menunjukkan seorang pria yang menurut media lokal diidentifikasi sebagai pemukim Israel memukuli seekor anjing penjaga milik keluarga Palestina di desa Atara, tepi barat Palestina. Reuters berhasil memverifikasi lokasi dan tanggal kejadian, namun tidak dapat memastikan identitas pelaku secara independen. Menurut pemiliknya, anjing itu harus mendapatkan perawatan di klinik hewan akibat luka yang dialami. Polisi Israel menyatakan telah membuka penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi terduga pelaku. Di Lebanon Selatan, foto yang beredar di media sosial menunjukkan seorang prajurit sedang merokok sambil menempelkan sebatang rokok ke mulut patung Bunda Maria di desa Debel. Insiden ini muncul beberapa pekan setelah foto lain menunjukkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus di desa yang sama. Militer Israel menyatakan telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan mengecam tindakan itu, serta melakukan penyelidikan. Sementara itu, polisi Israel merilis rekaman yang menunjukkan penyerangan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada akhir April lalu. Video memperlihatkan seorang pria mendorong korban hingga terjatuh, kemudian kembali dan memukulnya sebelum dihentikan oleh warga sekitar. Menurut Pusat Rosing untuk Pendidikan dan Dialog, insiden yang menargetkan komunitas Kristen di Yerusalem Timur dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sebuah fasilitas medis darurat di Rwampara, Republik Demokratik Kongo dilaporkan dibakar massa setelah kematian seorang pasien memicu kemarahan warga setempat. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien.
2: Tenda medis hangus terbakar, ranjang pasien rusak, serta puing-puing berserakan di area fasilitas kesehatan tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, para tenaga kesehatan tetap berupaya mengevakuasi dan membantu pasien dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Kerabat korban, Jus Libuga, mengatakan amarah warga memuncak setelah seorang anak meninggal dunia. Massa kemudian membakar fasilitas penanganan pasien, termasuk tenda medis yang digunakan untuk merawat warga sakit. Aparat kepolisian dan petugas kesehatan masih berjaga di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan.
1: Puluhan operator, derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
0: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
3: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du

0: carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
1: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
2: Banjir bandang menerjang Guangdong, China hingga menghanyutkan sebagian struktur jembatan yang ambruk. Curah hujan ekstrim juga memicu peringatan bencana di 8 provinsi. Badai dan hujan deras juga melumpuhkan New York, jalanan berubah jadi sungai, dan sejumlah pengemudi terpaksa menyelamatkan diri di atas mobil.
3: Banjir bandang menerjang kota Anping, Provinsi Guangdong, China pada Rabu lalu. Derasnya arus sungai menghantam dan menghanyutkan sebagian struktur jembatan hingga ambruk ke dalam air. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan debit air sungai meluap dengan arus sangat kuat hingga menyeret puing-puing dan bagian jembatan. Badan Meteorologi Lokal menyebut kawasan Naji yang berada di kota Anping mencatatkan curah hujan harian tertinggi sepanjang sejarah pengamatan pada 20 Mei. Hujan ekstrim diduga terjadi akibat pertemuan massa udara lembab dari Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Otoritas Cuaca Nasional kini memperingatkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan genangan parah di setidaknya 8 provinsi Cina, termasuk Guangdong dan Hunan. Badai disertai hujan lebat melanda kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Queens dan Brooklyn. Rekaman dari dalam bus kota memperlihatkan jalanan di Queens tertutup air setinggi lutut saat kendaraan dan warga berjuang menembus genangan. Sejumlah mobil dilaporkan terendam, bahkan beberapa pengemudi terpaksa naik ke atas kendaraan mereka untuk menyelamatkan diri dari derasnya arus sungai. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan banjir untuk beberapa wilayah di New York. Sementara angin kencang dengan kecepatan hingga hampir 100 km per jam turut memperparah situasi. Hingga kini belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan.
2: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Tetap di Prime News.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Di tahun 2025, sekitar 61 ribu anak di Provinsi Aceh masuk dalam kategori zero dose atau tidak pernah mendapat imunisasi dasar sama sekali. Kondisi itu menyebabkan lonjakan ribuan kasus campak terjadi.
1: Untuk menanggulangi zero dose di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan terus mengejarkan imunisasi guna mencegah potensi wabah penyakit dan bekerja sama dengan lintas sektor. Lonjakan kasus zero dose anak di Aceh terus meningkat akibat penolakan orang tua. Minimnya pemahaman manfaat, kekhawatiran efek samping demam, hingga isu kehalalan vaksin yang dipicu misinformasi menjadi akar utama masalah ini. Namun tidak semua orang tua menolak anaknya divaksin. Salah satunya Fatimah, ibu tiga anak ini mengaku dirinya mendapat dukungan dari sang suami untuk melakukan imunisasi bagi buah hati tercinta.
2: Kan sama pasangan ya, pertama ada juga rasa takut, janganlah diimunisasi. Karena dikasih apa dukungan dari pasangan, akhirnya saya ikutin apa yang dia.
3: Jadi pemahaman dari pasangan satu sama lain itu juga penting ya, Bu Salim?
2: Iya, habis dukungan dari pasangan ya sangat mendukung kita ya untuk sebagai ibu untuk menjaga kesehatan sebuah hati kita.
1: Sementara itu, Bidan Desa Indah Sari terpaksa turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola. Langkah ini dilakukan demi menjangkau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat datang ke posyandu. Meski begitu, Indah kerap menghadapi tantangan berat, mulai dari kesibukan kerja orang tua hingga penolakan langsung dari sejumlah warga saat anaknya hendak diimunisasi.
4: Dari desa kita untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu, kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan. Bagi pasien-pasien yang baru melahirkan itu kita datangin untuk imunisasi HB0 sama imunisasi dasar.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka zero dose atau anak tanpa imunisasi. Salah satunya dengan menggelar pelayanan imunisasi pada hari Sabtu demi memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja. Tak hanya itu, Dante juga mengusulkan pemberian insentif gizi hingga pendidikan bagi anak yang telah mengantongi sertifikat imunisasi lengkap.
5: Saya usulkan untuk memberikan insentif atau memberikan makanan tambahan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi dengan program-program seperti itu.
1: Saat ini, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Meski demikian, provinsi berjuluk Serambi Mekah ini terus berupaya keras menekan angka anak tanpa imunisasi tersebut. Jimmy Chandra, Banda Aceh.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
1: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput nenek Marsya Salim, jamaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
2: Inilah Marsya Salim, nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Remen
4: nggih.
3: Mergo menang-nangan pun jangu.
4: Pun sudah lama nggih.
3: Nggih.
4: Sing kan sadiana apa Mbah waktu di tanah air?
3: Jenang.
4: Jenang nggih. Kali bubur.
3: Nggih.
4: Ya terane ditabung Mbah nggih.
3: Nggih, kula singgane sekedhik-sekedhik.
5: Nggih.
4: Terus pripun, Mbah?
5: Iya lho.
3: Kula angen-angen benjing lek mlumpuk, kula jam re lunga ngeten nggih. Kula pun angen-angen nggih. Nggih. Lajeng kirang nggih dibuwi anak kula.
2: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsya.
6: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intim terkait tentang Mbah Marsya ini.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsya sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsya bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Belum semua orang

0: Ya, kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
1: Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nurianto dan Budi Nurrohman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
2: Tahap pertama itu, hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang, kalau dibilang down, kayak orang down. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, melihat kebesaran Allah itu. Nah, kalau saya pribadi itu ya, terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena ya, melihat keagungan Allah
3: itu. Malam pertama melihat Ka'bah itu sangat terharu, sangat sedih, sangat menyentuh hati. Kita ingat perjuangannya Nabi Ibrahim waktu itu. Ya, itu yang membuat kita bergetar.
1: Hal yang sama dialami Yusuf Rizki Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
4: Sangat wow banget, soalnya kan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi. Terus seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
1: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
5: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, bisa tawaf di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
1: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Lukman, seperti apa kondisi jemaah haji Indonesia jelang puncak ibadah haji di Tanah Suci? Lukman.
6: Baik, selamat malam Victor waktu Jakarta dan selamat malam para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan hari ini adalah hari terakhir kedatangan gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kedatangan ini sudah mencapai 100% dan dipastikan seluruh jamaah haji Indonesia itu telah tiba di Tanah Suci dan saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, salah satunya adalah ibadah umroh di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah. Selanjutnya fokus kegiatan atau fokus ibadah akan dipusatkan di Arafah, Muzdalifah dan Mina untuk melaksanakan ibadah puncak haji. Jadi para jamaah haji kini difokuskan untuk berkonsentrasi menyambut sekaligus melaksanakan ibadah pada puncak haji besok, insya Allah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah atau kalau waktu Masehi itu adalah 26 Mei mendatang. Dan berbagai persiapan dan pematangan telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, mulai dari kesiapan tenda dan berbagai fasilitas penunjang lainnya telah rampung hampir juga 100%. Jadi semua fasilitas penunjang seperti tempat tidur, alas, lantai, kemudian kamar mandi, MCK, toilet, dan pos-pos kesehatan telah didirikan dan siap menjambut para jamaah haji Indonesia untuk beribadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan mengingat saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi sangat tinggi, maka Kementerian Haji dan Umroh selalu mengingatkan agar jamaah haji tetap waspada, tetap

0: kondisi fit, tapi bagi jamaah haji yang dalam kondisi kelelahan, kondisi sakit, itu dianjurkan untuk beribadah di dalam hotel saja. Dan Victor, bisa kami laporkan kondisi jamaah haji saat ini insya Allah dalam kondisi baik ya. Sejauh ini belum ada laporan yang terlalu signifikan terkait kondisi kesehatan jamaah. Namun ada beberapa jamaah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama karena demensia atau disorientasi. Hal ini dibuktikan dengan kemarin salah satu jamaah asal JKG ya, embarkasi JKG, itu ada yang hilang, tepatnya Bapak Firda Daus, hilang sejak hari Jumat yang lalu, dan hari ini tepat satu minggu beliau menghilang dan belum juga ditemukan. Tim pencarian dari perlindungan jamaah yang terdiri dari TNI dan Polri itu juga telah dibentuk untuk melakukan pencarian dan penyisiran di seluruh area Makkatul Mukarromah, termasuk di sekitar hotel tempat beliau menginap, di Masjidil Haram, hingga ke sejumlah rumah sakit yang berada di kota suci Mekah. Itu juga tidak luput dari proses penyisiran dan pencarian. Kabarnya yang kami dapat, informasi yang kami dapat, korban sudah ditemukan, namun ini masih belum fix ya, nanti akan disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Infonya memang korban sudah ditemukan di Rumah Sakit An-Nur Mekah, itu mohon maaf dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Korban insya Allah bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap seperti itu, Victor.
1: Ya, ya. Lukman, kita tahu bahwa menjelang puncak haji ini diimbau jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisik mereka begitu, karena kelelahan yang harus dihindari begitu ya. Lukman, yang saya ingin tanya, bagaimana dengan skema murur bagi jemaah lanjut usia, dan juga baik yang melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina, ini bagaimana skema pendataannya, apakah sudah rampung atau seperti apa, Lukman?
0: Oke, Kementerian Haji dan Umroh itu telah mendaftarkan para jamaah haji lansia dan komorbid atau beresiko tinggi ya kesehatannya itu kepada otoritas kesehatan Arab Saudi. Pendaftaran ini didaftarkan pada skema murur dan skema pergerakan tanazul. Skema murur sendiri itu adalah para jamaah haji itu tetap mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Para jamaah haji diangkut menggunakan bus melintasi Muzdalifah, namun mereka tidak turun ya, hanya berhenti di atas bus, berhenti sejenak sebagai syarat atau sebagai rukun haji biar hajinya tetap sah dan sesuai dengan syariat. Nah, setelah berhenti itu bis langsung bergerak ke Mina, dan di Mina setelah melakukan lempar jumroh di awal, mereka akan langsung dibawa ke Mekah ya, ini namanya tanazul ya. Dipulangkan, tanazul sendiri itu dalam bahasa Indonesia itu dipulangkan, namun esoknya mereka akan kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh yang kedua atau nafar sani, nafar ula dan nafar sani. Hal ini dilakukan karena memang mengingat kondisi jamaah Indonesia itu sebagian besar adalah sudah lanjut usia, sudah uzur, sudah tua, dan hampir 80% itu merupakan jamaah Indonesia yang mengalami atau mengidap penyakit komorbid atau penyakit berisiko tinggi. Hal ini tentu sangat rentan jika dipaksakan harus berlama-lama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena memang kita tahu sendiri banyak jamaah kita yang sudah tua, tidak kuat berjalan, dalam kondisi mohon maaf, ada yang berpenyakit stroke, jantung, dan sebagainya. Jadi ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan sekaligus untuk mengurangi angka korban kematian akibat kelelahan akut dan heat stroke akibat sengatan sinar matahari. Ini sudah setiap tahun dilakukan, mungkin tahun ini juga akan tetap dilakukan ya, fungsinya untuk menghindari kematian dan penyakit yang lebih fatal lagi yang oleh jamaah, seperti itu, Victor.
1: Baik, semoga seluruh jemaah haji asal Indonesia bisa menunaikan ibadah haji dengan khusyuk begitu, dan kembali dengan selamat dan sehat sentosa tiba di Indonesia kembali begitu. Terima kasih.

0: Banyak Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam waktu Jakarta.
1: Selamat malam Victor, assalamualaikum.
0: Berikutnya, kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah lajur kompleks Masjidil Haram pada Kamis malam. Sebagian besar merupakan bus dan kendaraan yang membawa jemaah calon haji untuk melaksanakan umroh wajib sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji pada pekan depan.
2: Kendaraan terpaksa melambatkan laju mereka dan tak jarang harus terhenti total selama beberapa saat akibat padatnya volume lalu lintas di sekitar area Ring 1 Mekah. Selain mobil pribadi dan taksi, bus-bus solawat yang mengangkut jemaah dari Hotel Pemondokan menuju Masjidil Haram tampak mendominasi ruas jalan. Lantaran terjebak macet yang cukup mengular, sejumlah jemaah bahkan memilih keluar dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan menuju masjid dengan berjalan kaki. Malam hari memang menjadi waktu favorit bagi sebagian besar jemaah untuk beraktivitas guna menghindari teriknya cuaca siang hari di kota Mekah yang saat ini berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Satu pekan terakhir, otoritas keamanan Arab Saudi kini mulai memperketat rekayasa lalu lintas dan pembatasan akses masuk ke kota Mekah. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya puncak ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Sebagian besar jemaah haji memang sengaja memilih melakukan tawaf dan juga sa'i di malam hari untuk menghindari terik matahari yang Masya Allah luar biasa. Mekah dalam beberapa hari terakhir ini panasnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, dan Anda bisa melihat kepadatan masyarakat jemaah yang datang usai makan tawaf dan sa'i biasanya akan melanjutkan melakukan sholat subuh gitu. Dan alhamdulillah saya dan beserta rombongan juga selesai melaksanakan umroh wajib sekitar pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan bersiap untuk melaksanakan puncak haji insya Allah pekan depan dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Alfira Karunisa, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
2: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Pemerintah menggelar sosialisasi PP Ekspor Sumber Daya Alam Kamis sore bertempat di ruangan Geraha Sawala Kementerian Koordinator Perekonomian. Puluhan pengusaha dari berbagai asosiasi antusias menyimak dan mengkritisi aturan terbaru ekspor komoditas andalan Indonesia.
5: Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo dan asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas.
6: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini sifatnya strategis. Dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan.
5: Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa.
7: Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI, yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan, pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada, dan tapi kan kita ketahui kontrak-kontrak itu, dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya, itu kan direview setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah kadang 6 bulan, tapi setiap 3 bulan. Nah, itu yang justru hal itu yang kita memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya, gitu. Nah.
5: Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada, dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN.
8: Itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi.
5: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Edi Martono mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional.
9: Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu. Kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif kan gitu. Nah, kemudian mereka takut nih tangkinya juga penuh kan gitu karena mereka tidak bisa menjual seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua negara, rugi pelaku industri, rugi kan gitu.
5: Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara, APBI, Gita Mahyarani menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
10: Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari IPNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan pemerintah menunjuk

0: BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Kebijakan baru itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna di DPR Senayan Jakarta Rabu lalu. Prabowo mengatakan penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
1: Jogja Financial Festival 2026, gelaran yang digagas Transmedia bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan resmi dibuka pagi Jumat di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari pertama penyelenggaraan, berbagai gerai usaha mikro kecil dan menengah lokal dari seluruh wilayah DIY turut meramaikan kegiatan tersebut.
2: Jumat pagi, Jogja Financial Festival 2026 resmi digelar di JEC Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chairman CT Corp Khairul Tanjung, serta Rektor UGM Ova Emilia. Digelar selama 2 hari, festival ini memadukan edukasi keuangan dengan hiburan massal. Selain menghadirkan kelas edukasi, career corner, hingga business talk bersama para tokoh nasional, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan komika Kiki Saputri, serta panggung musik dari Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi. Pada hari pertama, puluhan gerai UMKM binaan Bank Indonesia bersama bank peserta Himbara dan BPBD DIY tampak memadati area pameran. Salah satunya adalah gerai milik kelompok wanita tani KWT Tani Ayu. KWT asal Godean, Sleman ini memamerkan aneka kuliner unik berbahan dasar lidah buaya. Mulai dari stik, keripik, manisan, hingga dawet lidah buaya, semuanya dikemas rapi dan siap dijajakan kepada pengunjung.
3: Sini kita buka produk dari KWT itu keunggulannya dari lidah buaya. Semua produk yang dipasarkan di sini, dipamerkan di sini itu lidah buaya semua dan asal dari bahannya. Kita dari binaan dari BI, terus kita disuruh sama Bank BPD. Ya lumayan rame kita.
2: Aneka olahan lidah buaya ini ternyata menarik minat banyak pengunjung untuk sekedar melihat, mencicipi, bahkan membeli.
4: Kalau untuk acaranya sendiri kelihatannya seru banget, soalnya rame banget, ada anak SMA, SMA yang datang. Terus kalau kita kesini ada niatnya cuma mau lihat-lihat aja.
5: Terus di sini kan juga banyak-banyak kuliner nih, khususnya aloe vera, dan menarik produknya dari bahan lidah buaya.
2: Sebagai puncak acara, rangkaian festival akan ditutup dengan aksi olahraga lewat Jogja Run the City pada Minggu 24 Mei 2026. Ajang ini membuka 2 kategori, yakni Fun Run 5 km serta Race Run 10 km dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, meski jumlah peserta terbatas dan berbayar, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan sepenuhnya ke UGM untuk beasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Mengambil rute kawasan kampus dan landmark Yogyakarta, acara ini juga akan dimeriahkan oleh selebriti match basket yang mempertemukan Denny Sumargo dan Duta Sila on Seven, serta ditutup panggung musik Darboy Gang di GIKU GM. Jogja Financial Festival 2026 sendiri merupakan inisiatif edukasi sektor keuangan hasil kolaborasi Transmedia bersama LPS. Gelaran besar ini didukung penuh oleh 13 platform media di bawah naungan Transmedia, mulai dari CNBC Indonesia, Detikcom, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, CXO Media, Female Daily, Beauty Nesia, Hai Bunda, Insert Live, hingga Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi one-on-one financial talks. Dipandu langsung oleh Founder and Chairman City Corp, Khairul Tanjung. Sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
6: One on One Financial Talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara founder and chairman CT Corp Chairul Tanjung bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
7: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kenceng. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya, walaupun turun sedikit, trennya masih naik kenceng. Artinya, kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
6: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
7: Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
6: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
8: Untuk bisa sukses itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya harus bisa membentuk, presiden bilang, Indonesia Incorporated, agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima.
6: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro.

0: Bantuan kap.
1: Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi tadi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan mahasiswa. Harga-harga naik membuat masyarakat kurang pembelian. Daya beli lesu ini pun dikeluhkan pelaku usaha kecil. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah kawasan Blok M, kawasan yang sejak tahun 80-an sudah menjadi tempat simbol kejayaan anak muda. Sempat redup di tahun 2000-an, kini Blok M kembali berdenyut. Halo, jumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara Stasiun Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Sejumlah petugas diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di Stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas. Hingga kini petugas KAI Daop 1 Jakarta masih melakukan evakuasi dan pengangkatan rangkaian kereta yang anjlok dari lintasan.
2: Jadi pertama kami dari KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan yang akan berangkat ataupun tiba di Stasiun Pasar Senen diakibatkan adanya gangguan operasional mulai pukul 7.58 yaitu berupa tergelincirnya lokomotif sebanyak 5 as dan rangkaian kereta Serayu sebanyak 2 as, jadi total 7 as.
1: Kampus Bina Nusantara atau BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus. Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas keamanan kampus terlihat panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman bersama petugas keamanan kampus dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Setelah 1 jam penanganan, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, titik api berasal dari ruang auditorium di lantai 4 gedung utama. Akibat insiden ini, mahasiswa diminta tidak masuk ke area kampus dan perkuliahan dialihkan secara daring.
3: Yang terbakar apa sih, Pak?
4: Ruang auditorium.
3: Oke. Nah, udah ditemukan penyebabnya belum, Pak?
4: Belum, sementara ini masih diproses.
3: Titik apinya dari mana gitu juga belum?
4: Karena begitu kita sampai, kondisi gedung lantai rumah itu memang asapnya udah penuh, udah tebal. Kita harus menggunakan alat pemadam terus, perlu kita lakukan pemadaman dari titik-titik api. Titik apinya dari
1: Seorang perempuan model make up artis diperiksa polisi setelah menyebarkan berita bohong jadi korban begal di Jakarta Barat. Adapun di Kabupaten Bogor, salah satu perempuan pencuri ponsel milik seorang kreator konten di Photobox Mall di Jakarta Pusat ditangkap polisi.
5: Viral di media sosial, dua orang perempuan diduga mengambil ponsel seharga 17,5 juta rupiah milik kreator konten bernama Berlin yang tertinggal di photobox salah satu mall di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei lalu. Alih-alih melaporkan temuan tersebut ke petugas keamanan mall,

0: Keduanya justru meninggalkan lokasi sambil membawa gawai tersebut. Keduanya juga diduga menguras uang senilai 7,5 juta rupiah di aplikasi dompet digital dan mobile banking milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengaku menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Pada Senin dini hari 18 Mei, polisi menangkap salah seorang tersangka berinisial YH di Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita satu unit ponsel yang diduga merupakan barang hasil curian.
1: Bahwa pelaku yang viral mengambil gawai di Photo Box sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO karena tersangkanya adalah perempuan.
0: Di lokasi lain, seorang perempuan yang berprofesi sebagai model makeup artis berinisial AWS pada Kamis sore diperiksa polisi setelah viral mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, AWS akhirnya berterus terang jika cerita ia dibegal adalah tidak benar alias hoax. Selain itu, polisi juga telah mengecek rumah sakit dan menyisir sejumlah titik yang disebut sebagai lokasi kejadian. Polisi pun tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai dengan pengakuan AWS. Menurut polisi, motif AWS menyebarkan cerita palsu soal menjadi korban begal karena iseng dan ingin mengglorifikasi kejadian begal yang sedang marak terjadi. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memicu kegaduhan di ruang publik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Banten, seekor lutung masuk ke dalam toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak. Keberadaan lutung membuat pemilik dan pengunjung toko panik. Suasana Pasar Bayah, Kabupaten Lebak pada Kamis pagi berubah heboh. Seekor lutung Jawa tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko busana. Keberadaan hewan primata ini pertama kali diketahui pemilik toko yang curiga dengan suara berisik di tempat usahanya. Setelah diperiksa di dalam kamar mandi toko ada seekor lutung. Ia kemudian meminta bantuan petugas-petugas pemadam kebakaran untuk menangkap lutung-lutung tersebut. Penangkapan satwa dengan nama ilmiah Trachypite chusauratus ini tidak berjalan mulus. Setelah berupaya selama 30 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap lutung. Lutung akan diserahkan Seksi Konservasi Wilayah 1 Serang BKSDA Jawa Barat untuk dilepas liarkan. Lutung Dodiga keluar dari habitat untuk mencari makan. Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa, viral di media sosial, emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh usai menabrak truk bermuatan tebu di Kabupaten Lumajang. Namun uniknya, warga sekitar justru ramai-ramai memarahi sang sopir truk. Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dua orang perempuan berboncengan sepeda motor berterabakan dengan truk bermuatan tebu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam video terlihat kedua perempuan tersebut berkendara dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, sepeda motor menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan. Keduanya pun terjatuh usai menabrak. Kerasnya suara benturan dan teriakan histeris kedua perempuan pengendara motor tersebut mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar rumah. Meski tidak mengalami luka setelah menabrak truk, warga sekitar yang didominasi oleh kaum perempuan langsung memarahi sopir truk tersebut. Selanjutnya kita berlayar ke Kepulauan Riau. Dua kapal jenis kargo terlibat kecelakaan laut di Selat Malaka. Akibat bertabrakan, kedua kapal kargo mengalami rusak di bagian haluan dan lambung. Kita simak informasinya. Kapal kargo MV Cape XL berbendera Marshall Island bertabrakan dengan kapal kargo MV Huge Kumano berbendera Panama di Selat Malaka. Kerasnya benturan membuat kapal MV Cape XL mengalami kerusakan pada haluan dan MV Huge Pumano mengalami kerusakan pada lambung kapal. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam memastikan tidak ada tumpahan minyak dan dampak lingkungan akibat kecelakaan ini. Saat ini kapal dalam kondisi stabil, KSOP Khusus Batam juga memastikan jalur pelayaran aman dan tidak ada gangguan pasca insiden kecelakaan. Kapal MV Cape XL awalnya berlayar dari Singapura menuju pelabuhan Qingdao, Tiongkok. Namun kapal MV Hugo Kumano berlayar dari Brazil dengan tujuan Singapura. Demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, sejumlah emak-emak di Mataram, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan hingga berebut. Warga mengakui pasar murah menjadi harapan demi kurangi pengeluaran uang belanja di saat harga-harga mahal. Baru saja dibuka pasar murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat langsung diserbu emak-emak. Minyak goreng jadi komoditas terfavorit yang diburu warga. Di pasar murah ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter, sementara di pasaran, harga minyak goreng sudah mencapai Rp20.000 hingga Rp24.000 per liter. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini, terlebih saat ini sejumlah harga bahan pangan tengah naik.
3: Harga murah 3, 1, 2.
4: Untuk minyak?
3: Ini 19, gula 1.
4: Tapi sempat ngantri juga, Bu?
3: Iya, sempat ngantri.
4: Cukup lama, berebut berarti?
3: Iya.
4: Tapi memang lagi mahal sekarang harga minyak? Atau susah didapat?
3: Memang mahal kalau di luar 2-3.
2: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga, imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
0: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
6: Akhir-akhir ini dia mengalami pengurangan daya beli.
7: Iya. Kenapa tuh, Bang?
6: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tawisi, kita lihat Tawisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tawisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
0: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
5: Kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
0: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, dalam program

0: Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia menuturkan, saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
1: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu. Sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
0: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang pemuda peternak kambing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah banjir pesanan dari berbagai daerah hingga omsetnya per hari bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang juga tak kalah laris jelang Idul Adha di Surabaya, Jawa Timur adalah jasa pijat hewan kurban. Pijat khusus untuk sapi dan kambing ini dilakukan agar hewan tetap bugar dan tidak stres serta nafsu makan tinggi sehingga cepat laku terjual.
0: Semakin dekat Hari Raya Idul Adha, suasana peternakan kambing milik Restu Ardiansyah di Desa Kaligadung, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ramai silih berganti didatangi oleh pembeli hewan kurban. Untuk menjaga kualitas ternak, pemuda berusia 20 tahun ini mengandalkan pakan alami berupa rumput dan dedaunan tanpa campuran bahan kimia maupun ampas pakan. Hasilnya, kambing ternaknya tampak sehat, gemuk, dan terawat. Selain kualitas ternak, Restu juga menawarkan servis tambahan berupa layanan antar gratis untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya, serta penitipan hewan kurban hingga Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, alhamdulillah cukup baik, ramai, banyak pendatangnya di sini. Kisaran harga dari ada yang 3-2 sih, yang ukuran sedangan biasanya 3-an.
4: Yang termahal?
3: Yang termahal bisa sampai 7-an sih gitu. Ya terkandung kambingnya juga sih.
0: Dalam sehari, sedikitnya puluhan ekor kambing terjual.
5: Karena satu pilihannya banyak, kambingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ada gratis ongkir, terus penitipan nyampe hari lebaran.
0: Setiap hari Restu bisa mendapatkan omset penjualan hingga tembus angka 100 juta rupiah. Ada yang berbeda dari lapak penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya memberi pakan dan membersihkan kandang, sejumlah pedagang menggunakan jasa tukang pijat hewan untuk menjaga kondisi sapi dan kambing agar tetap prima. Salah satu tukang pijat hewan yang dicari pedagang adalah Musianto. Sudah 7 tahun pria ini menekuni pekerjaan musiman sebagai pemijat khusus hewan. Musianto juga tak memasang tarif khusus untuk sekali pijat. Ia hanya menerima bayaran sukarela dari para pedagang. Pijat hewan dilakukan karena banyak ternak alami stres dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal menuju lokasi penjualan di Surabaya. Dengan terapi pijat pada bagian tubuh tertentu, diharapkan hewan kurban kembali rileks, nafsu makan kembali meningkat, serta lebih segar.
6: Dan berpikir itu, tapi kan sudah kesel, bibi semalam kan dipijat, biar tidak stres.
7: Setelah dipijat gimana reaksinya?
6: Reaksinya itu enak sudah.
8: Makannya lebih itu ya?
6: Minumnya sudah enak.
0: Semakin dekat Idul Adha, hampir setiap hari Musianto berkeliling ke lapak pedagang musiman maupun peternakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesaat lagi Sisi Kota akan hadir mengangkat kisah kawasan Blok M yang sejak tahun 80

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
4: Blok M, kawasan yang sejak tahun 80-an sudah menjadi tempat simbol kejayaan anak muda, sempat redup di tahun 2000-an. Kini Blok M kembali berdenyut seiring dengan makin banyaknya tempat makan viral serta akses transportasi yang semakin mudah dijangkau. Bagaimana warna-warni Blok M kini? Berikut liputan redaksi Sisi Kota.

0: Terletak di wilayah Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Blok M dikenal sebagai pusat aktivitas komersial, kuliner, dan hiburan dengan harga yang terjangkau. Sejak tahun 80-an selalu menjadi pilihan utama para kaum muda-mudi untuk berkumpul. Blok M juga berperan sebagai pusat pertemuan transportasi utama yang menghubungkan berbagai bagian di Jakarta.
1: Aku sering kesini sih kalau main kebetulan. Iya.
2: Alasan apa yang membuat kamu sering main ke Blok M?
1: Karena banyak jajanan baru, jadi kita bisa survive gitu jajanan-jajanan di sini.
2: Ada tempat favorit tidak?
1: Ada. Aku sering ke Berkala di belakang.
2: Di belakang.
1: Iya.
2: Berapa sering berarti kalau itu ke Blok M?
1: Kurang lebih sebulan itu bisa 8 kali.
3: Sebenarnya dibilang seberapa kenal mungkin belum terlalu kenal ya, karena aku juga baru nyampe Jakarta sebenarnya, tapi bulan ini aku udah hampir ke Blok M sekitar 5-6 kali gitu.
4: Kita dari Lampung.
2: Oh, dari Lampung berkunjung ke Jakarta?
4: Iya.
2: Nah, kenapa menjadikan Blok M jadi destinasi?
4: Kita tuh emang kesini pengen cari pusat kuliner, terus juga pengen makanan yang kekinian kan. Nah, di sini tempatnya kayaknya pas banget, banyak-banyak makanan anak muda, terus juga makanan beratnya juga ada, jadi kayaknya aduh, kita ke Blok M aja deh buat nyari cemilan. Okay.
0: Mendatangi Blok M, tak lengkap rasanya jika tak mengetahui sejarah dari kawasan yang sejak masa kolonial diproyeksikan sebagai sentra bisnis. Kali ini saya ditemani oleh Malinda, seorang pemandu wisata.
5: Baik,
6: kenapa ini bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk mencari hiburan? Dikarenakan memang ini dirancang untuk sebagai tempat rekreasi.
5: Oh.
6: Dari tahun 70-an,
5: okay.
6: Seperti itu. Tapi sebenarnya dari tahun 50-an itu tempat ini kan tadinya kan tanah lapang gitu kan. Daerah ini ya, tanah lapang seperti itu. Ada pasar malam.
5: Di sini ada pasar malam?
6: Memang dari tahun 50-an itu memang sudah ada pasar malam untuk hiburan masyarakat sekitar. Betul sekali.
0: Yang membuat Blok M menjadi magnet bagi banyak orang adalah transportasinya. Adanya MRT dan Transjakarta harus diakui sebagai faktor penting yang mengubah wajah Blok M jauh lebih modern. Tak ada lagi kesan kumuh. Selain itu, Blok M pun berubah menjadi pusat kuliner yang viral di kalangan anak muda.
5: Dan ini sekarang berubah menjadi pusat kuliner viral.
6: Betul banget.
5: Nah, sebagai pemandu wisata, perubahan Blok M ini dengan adanya makanan-makanan yang unik-unik ya tadi namanya ya, menu-menunya juga unik-unik, itu berpengaruh memang atau ada pengaruhnya untuk menarik wisatawan gak sih?
6: Itu sangat menarik banget dan sangat penting banget juga, dikarenakan kan makan itu kan adalah suatu kebutuhan. Kita kalau misalkan jalan-jalan kan pasti lapar ya, ya kan? Jadi makanya kuliner atau makanan itu sangat penting sekali untuk menjadi sebuah unsur dalam memberdayakan wisata. Dan juga selain itu juga karena ini Mbak, misalnya kita berkunjung ke sebuah daerah, itu kan pasti ada kuliner khas ya?
5: Iya, betul.
6: Nah, itu juga menjadi sebuah ajang untuk kita memperkenalkan kuliner khas itu sendiri.
0: Tak hanya untuk berburu kuliner, ada juga yang mendatangi Blok M untuk mencari inspirasi. Seperti yang dilakukan oleh Deani Sekar, seorang penulis yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Iya. Dia rutin mendatangi Blok M karena merasa di Blok M kini jauh lebih hidup.

0: jauh lebih hidup dan eksploratif dengan beragam pengunjungnya.
1: Di matanya seorang Dea nih, sebagai seorang penulis lah tentu saja, Blok M itu punya arti tertentu nggak, arti spesifik nggak buat kamu sebagai warga Jakarta, sebagai seorang profesional gitu, professional writer gitu?
2: Kalau aku rasa Blok M tuh punya sebuah punya keindahan dan keunikan sendiri ya, untuk apalagi warga Jakarta. Aku di Jakarta Timur dan aku sering banget kesini karena di sini tuh tumpahnya berbagai macam orang, jadi aku bisa ngeliat banyak orang. Dan juga di sini pusatnya, jadi kayak ada hiburan, ada makanan, dan juga bisa baca buku, ada tempat tenang, ada tempat ramai, jadi hampir semuanya ada gitu di sini.
0: Segala sesuatu yang viral tentu bisa menarik pengunjung dan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti Puput Melati. Ia mengaku media sosial menjadi salah satu yang harus dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya di kawasan Blok M ini.
3: Untuk sekarang kita di hub sih kak, lebih ramai. Omsetnya lumayan lah, apalagi kalau weekend gitu. Bisa, kalau weekend bisa dua kali lipat sih kak. Butuh dong kak, butuhnya. Iya, kita kayak mungkin ajak collab, influencer atau kayak kita promosiin di media sosial.
0: Namun, di balik ramainya unit usaha di kawasan Blok M, ada juga usaha yang mengalami kelesuan. Ketan Susu Barito ini misalnya. Pasca mengalami penggusuran di kawasan Barito, kedai ini buka di Blok M karena

0: memanfaatkan lokasi yang ramai. Sayangnya, usaha makanan kecil ini tak seramai di lokasi awalnya, yakni di Barito.
1: Kalau itu sih bisa dibilang mengalami penurunan sih, Kak. Karena dulu kan sebelum digusur itu, kita dulu ramai banget, Kak. Sampai ngantri-ngantri panjang. Untuk sekarang, mungkin kalau sekedar ngantri, paling cuma 1, 2, 3 itu aja sih, Kak.
0: Blok M dari masa ke masa selalu menjadi tempat tujuan utama bagi para pekerja untuk melepas penat, mencari hiburan lewat makanan, atau sekadar menghabiskan hari di antara riuhnya Jakarta.
2: Blok M tidak pernah mati. Yang semula menjadi kawasan pemukiman, kemudian menjadi kawasan terminal, dan kini menjadi sentra atau pusat kuliner yang viral di Jakarta. Yang kemudian bisa kita lihat, banyak sekali anak-anak muda yang datang dan menikmati suasana di Blok M. Tapi satu yang jadi catatan, tempat parkir agar Blok M ini bisa nyaman buat para pejalan kaki. Irina Wardani, Mario Oktoba, Jakarta.
3: Sembilan WNI dan puluhan aktivis pro-Palestina lainnya yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Sembilan warga negara Indonesia relawan pro-Palestina yang sempat ditahan oleh militer Israel dibebaskan dan kini sudah dibawa ke Turki. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam keras penahanan 9 WNI dan kini sedang mempersiapkan proses kepulangan para relawan ke tanah air.
4: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.

0: apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama saya di studio ada Ayahanda dan juga Gurunda kita tercinta Kyai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah berfiat. Sudah beberapa lama kita tidak berjumpa, Masya Allah. Senang sekali bisa berjumpa Ayah dalam kondisi sehat. Hari ini luar biasa pembahasan kita sangat penting. Saya pikir juga sangat menarik terkait bahaya ain dan bagaimana kemudian cara mengatasinya. Insya Allah nanti kita akan elaborasi bersama-sama lebih dalam. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita mulai pembahasan kita Pak Kyai. Istilah penyakit ain ini sering sekali kita dengar Pak Kyai. Apalagi hari-hari belakangan ini karena kita semakin dekat dan semakin akrab dengan media sosial. Kadang-kadang ada kemudian orang yang memilih untuk saya gak mau posting foto deh karena saya takut ain dan segala macam. Nah, sebelum nanti kita bahas sebenarnya penyakit ain itu seperti apa Pak Kyai? Apakah memang penyakit ain itu juga muncul atau kemudian berasal dari penyakit hati yang lain misalnya iri atau dengki? Bagaimana penjelasannya? Tafadhol Pak Kyai.
1: Ya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ain adalah satu istilah yang makna secara etimologi itu artinya mata. Tetapi yang dimaksud di sini ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan gitu ya. Jadi ini biasa suka disingkat memang ain, tetapi yang dimaksud adalah syarrul ain, buruknya pandangan. Nah ini lawanan dari hurul ain, ya pandangan yang menyejukkan. Itu biasanya hurul ain untuk dikasih gambaran mereka itu adalah bidadari-bidadari yang cantik. Nah lawanannya itu syarrul ain. Ya, keburukan bila atau hasil dari sebuah penglihatan. Ulama memberikan definisi tentang syarrul ain atau sering disebut dengan ain adalah dararun wa hasadun yusibul insana biiznillah. Kemudaratan dan kedengkian yang tertimpah bagi seseorang itu dengan izin Allah. Nati jatan nazratin hasidatin. Akibat dari pandangan yang buruk. Min nafsin khobisatin dari jiwa yang buruk.
0: Dari jiwa.
1: Ya, dan jadi buruk karena jiwa yang... orang yang punya perasaan yang jelek. Ya, ada ketika dia melihat kebanggaan seseorang lain, melihat kelebihan orang lain, keindahan bisa mengalahkan dirinya, maka timbul perasaan jelek, min nafsin khabithah, dari jiwa yang jelek, kemudian nazratin hasidah, pandangannya adalah lahir dari sebuah kedengkian, itu ngefek terhadap yang dinilainya itu tadi. Mbak Mila, kita buat sebuah komparasi dulu, perbandingan tuh begini. Ada di dalam fiksi ilmiah yang disebut dengan telepati. Telepati itu adalah komunikasi yang tanpa menggunakan indrawi dan tanpa menggunakan alat komunikasi. Ya, mereka menyebutnya telepati. Dan pada film-film fiksi ilmiah, ini bagian yang sudah lazim tetapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka ini disebutnya dengan extrasensory ya reception ya. Jadi dianggapnya ini masih dalam dunia fiksi aja. Sesuatu yang belum real

0: Dan ini dianggapnya metafisika. Kalau saya cenderung mengatakan definisi tentang telepati ini memang bisa jadi dia baru sifatnya ekstrasensori, tetapi sebenarnya dia adalah dunia metafisika yang memberi pengaruh langsung kepada dunia fisik. Jadi pandangan jelek itu kan metafisika, tapi ternyata itu bisa ditransfer dan berpengaruh yang sifatnya fisik itu bisa terjadi. Sehingga mereka mengatakan ini adalah extrasensory perception, itu anggapan para ilmuwan, ilmuwan itu semacam itu gitu ya. Yang disebut telepati. Saya dulu pernah nonton film telepati masih muda, masih kuliah di Yogyakarta.
1: Itu tahun umur tahun berapa berarti Pak Kiai?
0: Tahun ini
1: 80-an?
0: Apa itu kuda gigit besi. Kalau sekarang kan gigit roti. Saya pernah lihat itu. Jadi ketika dia ingin menjahati seseorang itu, maka dengan kekuatan telepatinya itu dia bisa melakukan kejahatan itu. Itu fiksi ilmiah yang sulit dibuktikan. Sehingga mereka cenderung mengatakan itu metafisika. Tapi kalau yang kita bicarakan ini, dia semacam telepati. Yang jadi seakan telepati itu ada. Manakala lahir dari menapsin khabithatin, dari jiwa yang jelek. Kemudian wanadzratin hasidatin, dan pandangannya pun memang ingin menjatuhkan. Itu ternyata bisa pengaruh. Kita lihat kalau di dalam tafsir itu Mbak Mila, dulu di kalangan ya masyarakat Arab itu sudah lazim. Jadi kalau dia bahkan mengembangkannya, mereka mengembangkannya itu orang-orang yang anggaplah seperti sekarang ini yang suka dengan ilmu hikmah gitu. Orang itu rajin berpuasa gitu dalam mendalami Kadik Jayan gitu ya. Nah, mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang semacam itu, ketika dia keluar dari perabuannya, umpamanya tiga hari tiga malam tidak makan, keluar, kemudian ada binatang yang menurut dia bagus, maka dia mengatakan ma'ajaballah, alangkah bagusnya ini. Maka binatang itu tidak kuat lama mendengar pandangan orang yang mengatakan itu. Nah, sehingga memang dia katakan ya bahwa syarrul ain itu memang ada. Ada. Sehingga kita perlu berhati-hati. Lalu kalau Mbak Mila tadi menyinggung tentang media sosial, komunikasi media sosial yang sekarang ini, ada orang yang mengkhawatirkan apakah bisa masuk pada dimensi yang digital gitu ya. Apakah yang syarrul ain itu masuk juga pada hal-hal yang sifatnya digital? Kalau menurut saya dari pengalaman pemahaman-pemahaman yang kita pahami itu bisa jadi terjadi Mbak Mila. Karena seperti halnya pada fiksi ilmiah telepati itu, orangnya itu gak mesti ada. Orangnya gak mesti ada gitu. Bahwa kejahatan yang sifatnya ainiah itu bisa ditransfer. Itu ada dipahami. Jadi kalau ada orang yang takut ya untuk memasang foto-fotonya ini kaum remaja putri, ya kaum ibu-ibu yang cantik-cantik, tapi sekarang juga kadang-kadang sama juga narsisnya juga, emak-emak juga.
1: Bukan main Pak Kiai.
0: Sama juga gitu. Kalau ini dijadikan salah satu pertimbangan jadi bagus. Ya jadi bagus. Kalau seandainya mesti ditampilkan, maka tampilannya cuma tampilan yang 3/4 ya. Sehingga terlihat orangnya, orang mengerti ini si Pulan, tetapi dia tidak mendapatkan keseluruhan secara utuh. Nah, nanti barangkali itu sesuatu yang boleh dilakukan.
1: Nah betul, terus ada memang cara-cara yang juga sebenarnya kita juga praktekkan Pak Kiai, kami-kami ini terutama ibu-ibu yang mau posting anak, mau posting suami gitu.

dikasih liburan kadang pakai tag misalnya hashtagnya Masya Allah Tabarakallah, Allahumma barik. Nah nanti kita bahas ya Pak Gai, ya, sebenarnya apakah memang memang seperti itu baiknya atau justru lebih baik kita itu tadi seperti kata Pak Kiai, lebih baik memang tidak usah sekalian misalnya atau hanya sebagian saja. Nanti insya Allah kita bahas. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama.

0: terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Uswah di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya Uswah dari Remaja Masjid Raya Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Izin bertanya Ustadz mengenai penyakit ain. Mungkin di zaman sekarang masih banyak yang bingung atau bertanya-tanya, termasuk diri saya sendiri sebetulnya, mengenai bagaimana pandangan seseorang dapat berdampak buruk terhadap orang lain. Contohnya seperti terkena penyakit, musibah, atau kematian sekalipun. Padahal di awal kita hanya menganggap bahwa seseorang atau sesuatu itu hanya dari baiknya aja dan gak lebih. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang penyakit ain? Mungkin bisa diperkuat juga tentang apakah Rasulullah kita juga menjelaskan tentang penyakit ain itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, ketika seseorang sudah terkena penyakit ain, apakah ada tuntunan dalam Islam untuk mengobati atau melindungi seseorang itu dari penyakit tersebut? Dan pertanyaan terakhir adalah, boleh di-spill Ustaz, minta tolong bagaimanakah ciri-ciri orang terkena penyakit ain? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Adinda Uswah atas pertanyaannya. Pakai ada tiga pertanyaan, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang penyakit ain ini dan penjelasan Rasulullah terkait hal ini? Ataukah mungkin ada sahabat atau Rasulullah sendiri pernah punya pengalaman dengan penyakit ain ini?
2: Iya, subhanallah. Ada saya satu Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang adanya penyakit ain, syarul ain ini berdasarkan penafsiran dari para ulama. Ayat yang pertama itu pada surah Al-Qalam. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikun ya liyuzlikunaka bi absarihim. Hampir saja mereka itu, orang-orang kafir itu, ingin menjatuhkan ya derajatmu dan tugasmu itu tadi dengan cara pandang mereka. Yuzliku nakabi absarihim, itu menurut Imam Qurtubi itu adalah syarul ain. Lama sami'u dzikra wa yakuluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Nabi Muhammad membaca az-zikra, itu membaca Al-Quran. Wa yakuluna innahu lamajnun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Ya, nah di sini kriterianya itu terpenuhi. Kalau dalam pengertian syarul ain, bahwa mereka melakukan transfernya itu, transfer buruknya itu bi absarihim, dengan penglihatan. Yang kedua, kedengkian mereka itu lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, begitu hebatnya Al-Qur'an, jadi gini, dia kagum.

0: Ya heran mendengar Quran kok ada redaksi yang sebegitu hebat tetapi melahirkan kebencian karena di kalangan mereka tidak ada yang pernah didengar sebelum itu. Jadi sebenarnya awalnya adalah kekaguman. Tetapi karena itu ada pada Muhammad, dia tidak suka dengan orangnya dan produknya. Maka mereka mentransfer keburukan. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan ini adalah ayat yang menjadi dasar ada yang namanya syarrul ain. Ya, yang namanya syarrul ain. Cuma masalahnya apakah Nabi mendapatkan itu? Artinya serangan yang demikian itu apakah mereka berhasil melakukan syarrul ain itu? Tentu saja Allah memberikan perlindungan karena memang orang yang membaca Al-Quran itu dia akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya jelek gitu. Termasuk sihir dan lain sebagainya, keburukan-keburukan. Termasuk syarrul ain itu salah satu pengobatannya itu dengan membaca Al-Quran. Jadi dia gak bisa satu frekuensi antara Al-Quran dengan syarrul ain itu. Bertentangan itu. Nah ini dasar yang menjelaskan bahwa Al-Quran ya ditafsirkan di situ terjadi yang namanya transfer pandangan buruk itu. Yang disebut dengan telepasi keburukan itu terjadi pada surah ini. Yang kedua di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ain haqqun." Syarrul ain itu terjadi, memang ada kata Nabi. Jadi kalau Nabi yang mengatakan ada, maka kita jangan berdebat bahwa sebenarnya telepati itu ada. Walaupun secara ilmiah sulit dibuktikan, itu dianggapnya metafisika. Tapi menurut Nabi ada, bila dua unsur lahir dari jiwa yang buruk dengan pandangan yang buruk. Itu bisa jadi akan terjadi syarrul ain. Nah ini menjadi cukup dalil bagi kita jangan menampilkan hal-hal yang lebih ketika di selingkungan kita ternyata kita baru pertama yang punya mamanya. Mbak Mila pertama punya mobil yang serinya ini, merek ini, dan itu harganya mahal, dan di dunia ini cuma 5 yang dibuat mamanya gitu. Amin Mbak Mila.
1: Amin.
0: Nah kalau jangan coba-coba ketika itu ditampilkan bisa jadi akan melahirkan syarrul ain.
1: Apalagi cuci mobilnya di depan gerbang ya Pak.
0: Iya, emang sengaja dicucinya di depan gerbang.
1: Ya Allah, ya Rabb, oke.
0: Jadi, nah itu bisa melahirkan. Jadi kalau hal-hal yang semacam itu, maka hendaknya dia menyembunyikan seperti halnya dia menyembunyikan keburukannya.
1: Ya? Seperti halnya dia menyembunyikan keburukan.
0: Orang kan kalau punya keburukan, kita ada aib diri kan, pasti kita akan menutup dengan pakaian, tambahan aksesoris dan lain sebagainya agar orang tidak mengerti. Nah ketika dia dalam hal yang baik juga dia harus punya sikap yang semacam itu. Kalau ini salah satu jawaban, kalau tidak mau terkena syarrul ain.
1: Syarrul ain, oke.
0: Jadi kita sering kena, cuma kita tidak tahu bisa jadi gitu.
1: Oke. Nah itu menjawab juga pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ya. Jika seseorang terkena ain, bagaimana tuntunan Islam untuk melindungi atau mengobatinya? Dan juga ciri-ciri penyakit ain sebenarnya seperti apa?
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat di dalam tafsir ya, bahwa banyak yang menjadi faktor seseorang itu sudah terkena penyakit ain. Salah satu yang bisa memungkinkan terjadi syarrul ain itu bahwa hilang semangatnya. Semangat hidupnya hilang gitu loh. Jadi itu kalau yang terkena tubuhnya. Jadi kan para pemirsa kita rumuskan dulu nih syarrul ain itu bisa jadi kita yang kena pribadi kita nih. Umpamanya gini, kalau kita menurut pandangan orang punya kelebihan karena cantik, karena ini dan itu, maka kecantikan yang ditampilkan oleh

0: seorang ini bagi wanita-wanita yang lain dia gak suka. Karena dia latar belakangnya ini, kenapa kok dia yang tadinya terbelakang kok jadi yang terhebat mamanya. Itu sangat memungkinkan, maka dia kalau dia merasakan dalam tubuhnya gak semangat gairah hidup. Dan dia lebih senang menyendiri. Dan lebih dia lebih sensi, lebih sensitif. Termasuk juga kalau dia baca, kalau dia baca Quran itu tasa'ubun syadid. Dia ngantuk aja, kalau dipakai ibadah itu gak kuat nih, maunya ngantuk aja itu. Itu bisa jadi dia syarul lain itu. Maka dia jangan tampilkan tampilan yang selama ini dia tampilkan. Bisa jadi cakep, serasi, ya wah segala macam dari sisi estetika.
1: Okay.
0: Dia mengalahkan orang lain yang dulu sebenarnya dia gak dinilai gitu. Itu sangat memungkinkan. Nah itu hati-hati. Cirinya kalau dia itu kena. Tetapi bisa jadi yang kena itu kendaraan kita, binatang kita, yang dikatakan di Bani Asad, Imam Al-Kalbi mengatakan di kalangan Bani Asad itu, manakala dia melihat ada satu sapi atau nakoh, nakoh itu unta yang bagus, besar, yang sudah punuk dua itu, bagus, luar biasa, seperti halnya, mohon maaf para pemirsa, ada contoh yang aktual sekarang ini, sapi yang super besar, yang sudah di atas tontonan itu, yang harganya sampai ratusan juta, nah itu bisa jadi, dia bisa kena syarul ain. Di Imam Al-Kalbi ini, sahabat Nabi ini, mengatakan, diceritakan ketika onta itu lewat, maka dia bilang kepada pembantunya, tolong sediakan itu wadah dan kau sediakan masakan, karena nanti sebentar lagi kita akan bisa membeli daging. Tidak lama kemudian maka onta itu jatuh. Sehingga oleh tuannya karena dia gak bisa mempertahankan hidup, maka disembelih. Jadi perkataan dia itu sendiri sudah mengatakan tolong sediakan wadah gitu dan beberapa uang untuk karena kita bisa membeli dan kita hari ini makan daging gitu. Itu di zaman sahabat pernah terjadi yang semacam itu, Mamira. Itu terhadap binatang. Tapi kalau kita yang kena, maka itu ciri-cirinya semacam itu tadi.
1: Insya Allah. Pak Kiai, menarik sekali untuk membahas ini. Kita nanti juga akan kulik lagi terkait bagaimana kemudian tuntunan Islam untuk menghindari atau bahkan ketika kita misalnya merasa jangan-jangan ini saya terkena nih. Bagaimana kemudian mengobatinya, nanti insya Allah kita bahas di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Penyakit Ain dan Cara Mengatasinya. Pak Kiai, tadi disebutkan di segmen sebelumnya bahwa ada ciri-ciri penyakit Ain yang mungkin bisa kita rasakan terkait misalnya rohaniah misalnya, gak semangat, kemudian sensitif, gak mood dan lain sebagainya, gampang marah atau mungkin ngantuk dibuat beribadah jadi malas dan lain sebagainya. Tapi apakah juga ada kemudian dampak dari penyakit Ain ini yang timbulnya secara fisik Pak Kiai? Misalnya demam atau kemudian gatal-gatal atau penyakit yang lain, sangat memungkinkan gak Pak Kiai?
1: Iya, subhanallah. Tadi kita sudah mengutip hadis yang belum sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu hakun. Sarul ain itu adalah benar adanya. Laukana syai'un sabaqal qadara. Seandainya ada sesuatu yang bisa melangkahi takdir. La sabaqat hul ainu. Maka penyakit ain itu bisa melangkahi takdir. Ya. Itu yang satu. Kemudian pada riwayat Abu Naim mengatakan, al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Wal jamalal qidra, bisa memasukkan onta ke kidir. Kidir itu belanga yang besar. Kalau kena ain, artinya benar seperti Mbak Mila mengatakan itu, bahwa ada salah seorang sahabat yang memang, kan Madinah itu berbeda dengan Mekah. Madinah itu Mbak Mila, amrad, anak-anak yang baru besar itu gak boleh ke masjid. Karena memang nanti dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Karena memang ganteng, kulitnya halus dan lain sebagainya. Nah, ketika ada seorang sahabat yang kulitnya itu dikagumi dan dikatakan keindahan, kelembutan, bagusnya itu, maka orang itu akan merasakan ya ada sesuatu yang berbeda dengan kulitnya. Ini kalau menurut Nabi bisa jadi kalau gak secepat diselesaikan bisa jadi membawa dia ke kuburan. Nah itu salah satunya adalah humma, itu demam. Itu salah satu ya, kalau sarul ain yang fisik itu adalah demam yang tinggi, gatal-gatal itu adalah kena penyar telepati sarul ain itu tadi. Itu sangat memungkinkan. Nah kalau seandainya kita termasuk yang merasakan itu bagaimana caranya? Maka di dalam beberapa hadis kita akan mendapati petunjuk dari Nabi bahwa yang pertama itu seseorang itu berwudu. Disuruhnya berwudu, kemudian air wudunya itu ditadahi. Air wudunya ditadahi dan air wudunya itu dipakai untuk memandikan. Jadi ruqyah itu sudah pada zaman Nabi itu sudah dikenal. Rukyah memandikan itu, tapi bukan air yang biasa, air yang dipakai sisa berwudu. Ini juga menggambarkan begini Mbak Mila. Ada hadis yang sahih mengatakan wakanu yaktatiluna ala wadu'i sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat itu berdesak-desakan, berebut mengambil sisa air yang jatuh wudu dari tubuhnya Nabi itu ditadahi itu. Nah, ternyata kelihatannya air biasa, orang itu cuma berniat, kemudian dia melakukan ritual wudhu itu. Kalau dilihat hadis sahih ini, betapa kelihatannya ritual semacam ini, air sisa wudhu seseorang ini dipakai untuk meruqyah orang yang kena ain itu, itu bisa. Jadi kita bisa membantu orang lain dengan cara yang semacam itu. Nah termasuk kita ya, yang termasuk kita yang merasakan adanya, wah kayaknya ini gejala-gejalanya kita ini. Nah kita mesti lihat tuh kira-kira tuh begini, apa yang menyebabkan kira-kira orang terkagum sama kita. Ya apa karena kegantengannya, kecantikannya, kehebatannya, atau segala sesuatu yang memukaunya itu bisa jadi. Persaingan di kalangan, ada peribahasa kan gini Mamila. tukang bajai itu musuhnya tukang bajai. Iya kan? Ya, kalau tukang sampan musuhnya ya tukang sampan gitu. Nah, itu sangat memungkinkan orang akan terkena syarrul ain itu. Nah, maka dia boleh dengan cara meruqyah yang semacam itu tadi itu. Dia berwudu, kemudian air wudunya itu dipakai untuk mandi. Ya.
0: Oke. Nah, Pak Kiai, kembali kepada di era sekarang Pak Kiai, yang orang kemudian itu tadi ya, sekarang kalau mau posting, ada aja sih yang tetap posting, tapi kita berpendapat bahwa oh dengan kemudian mengatakan Masya Allah Tabarakallah ataupun Allahumma Barik itu bisa menangkal ain. Apakah memang segampang itu Pak Kiai? Kemudian perkataan Masya Allah Tabarakallah maupun Allahumma Barik ini kemudian bisa menghalangi itu tadi pandangan yang buruk dari hati yang buruk Pak Kiai?
1: Nah, yang ada dalam petunjuk itu, apabila kita mengagumi, mengagumi benda, mengagumi binatang hidup, mengagumi seseorang, maka kita bisa jadi

0: kan ain itu kemungkinannya dengki, bisa jadi kemungkinannya itu adalah sangat kagum gitu ya. Maka kita diminta diajarkan oleh Nabi, apabila kamu cantik betul, hebat betul, segera Allah mabariklah, ya Allah berikanlah keberkahan. Itu cara agar supaya pandangan kita itu tidak memberikan berefek penyakit menjadi syarul ain buat orang lain yang kita kagumi. Kan kita suka terlepas itu mengagumi.
1: Iya. Pujian dulu yang keluar, ya kan, sebelum mengucapkan itu misalnya pujian.
0: Nah, jadi Allah, supaya tidak jadi ain buat orang itu, kita disunahkan untuk mengatakan Allah mabarik lahu, ya Allah berikan keberkahan padanya. Maka dia akan terproteksi untuk kena syarul ain. Itu juga cara menghindar.
1: Nah, cara, salah satu cara. Nah, dalam jangka panjang itu apa yang harus dilakukan nanti juga perlu dibahas ya Pak Kiai ya. Tapi kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Tentunya selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: episode bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya. Pak Kiai, yang namanya kagum dengan mungkin achievement orang lain, pencapaian, prestasi ataupun segala sesuatu yang mungkin dimiliki oleh orang lain itu kan suatu hal yang wajar ya. Nah, bagaimana kemudian kita membungkus kekaguman kita supaya itu tadi tidak terhindar dari penyakit Ain yang mungkin juga membahayakan. Karena kadang-kadang kan ya terlontar begitu aja ya, Masya Allah, atau gila cantik banget, kulitnya mulus, perawatan di mana nih misalnya gitu Pak Kiai. Itu bagaimana kemudian kita bisa membungkusnya dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah mau gitu.
1: Iya, dia bisa jadi berpotensi untuk kena Ain itu. Kalau pada saat itu dia tidak mengembalikannya kepada Tuhan. Tapi kalau dia gitu, dia mengatakan hadza kullu min fadlillah. Ini semua dari Tuhan. Itu sirna. Tidak akan bisa kena Ain dia kalau dia kembalikan kepada Tuhan. Jadi pada saat itu dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku gitu. Dan si yang memuji itu juga akan hilang tuh, sirna itu. Kalau ada ini dan itu dalam hatinya, ketika dia mendengar ayat itu, dia akan hilang. Hadza min fadli rabbi. Kalau lupa berbahasa Arabnya, ini karunia Tuhan. Bilang aja seperti itu.
0: Saya gak punya, saya gak mampu.
1: Saya gitu. Gak mampu. Okay. Ini karunia Tuhan. Yang bagus memang sepertinya, kalau yang apa itu, untuk kalimat yang pendek ini hafal, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Dia enggak, insya Allah tidak akan terkena.
0: Oke, baik. Ya itu ya ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu. Biasanya kan yang suka, kadang-kadang yang suka saling memuji gitu. Ih Masya Allah ini ya bagus. Itu bisa dilakukan, tapi itu tadi ya, didasarkan pada bagaimana kita kemudian menyikapinya. Kalau kita kembalikan kepada Allah ya, pujian itu kita kembalikan kepada Allah, insya Allah itu bisa terhindar ya Pak Kiai. Ya. Dari penyakit Ain. Nah, jangka panjangnya sebenarnya membentengi untuk kita juga apa ya, terhindar dari pandangan-pandangan buruk itu apa Pak Kiai?
1: Ya, kita jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan ketika menampilkan sesuatu yang ada pada diri kita. Ini menarik Mbak Mila gini. Ada ayat yang lain yang menceritakan tentang Sarul Ain. Ketika kita pernah membahas bahwa kedengkian itu bisa menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf ingin membunuh Yusuf, menjual Yusuf. Padahal sebenarnya ingin menjual Yusuf itu bukan dia perlu duit. Karena dia gak suka saja melihat ayahnya, Nabi Yakub ini, kenapa kecintaannya itu berlebih kepada Nabi Yusuf. Kita pernah membahas pada episode ini. Nah, ayat berikutnya menggambarkan ketika mereka itu mengetahui bahwa Yusuf sudah menjadi seorang raja di Mesir, maka saudara-saudaranya itu meminta izin kepada ayahnya untuk ketemu Yusuf. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya baniya la tadhulu min babin wahidatin wadhulu min abwa bin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, nanti kau jangan masuk dari satu pintu. Masuklah kau dari pintu-pintu yang berbanyak ya, dari pintu yang berbeda-beda. Mesir diceritakan di dalam tafsir itu, Mesir kala itu pintunya itu empat. Maka dari empat penjuru itulah kau masuk. Loh, apa kaitannya dalam ayat ini dengan Sarul Ain? Ternyata Imam Qurtubi menjelaskan, wahum ya min ashabil jamali wal kamal wa bastah. Ternyata memang saudara-saudaranya Yusuf itu yang sebelas itu orangnya itu ganteng-ganteng. Jadi Nabi Yakub itu keturunannya memang ganteng-ganteng. Ya, jamal ganteng, kamal sempurna, proporsional gitu. Basta, dan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau sebelas sekali tampil itu, ini berpengaruh. Maka disuruh dipisah-pisah. Nah, ini juga menggambarkan bahwa metode Ain itu, kalau kita punya kelebihan itu, jangan tampilkan bersamaan. Jangan menampilkan bersamaan, karena itu sangat memungkinkan lahirnya sebuah sifat iri, ingin mendapatkan yang sama, kenapa tidak saya? Kalau dilihat dari perjuangan, saya yang pantas mendapatkan. Nah, itu semua bisa mendapatkan itu. Mm-hmm. Itu juga salah satu ayat yang menjelaskan adanya syarrul ain.
0: Mm-hmm. Masya Allah. Ya. Nah, Pak Kiai, artinya kita itu juga harus punya awareness ya. Awareness yang kesadaran yang tinggi juga ya. Ketika, oke, let's say mungkin sekarang kita misalnya mau menceritakan apa yang kita punya, keberhasilan, prestasi, atau mungkin ya hal-hal yang lain yang sifatnya kelebihan kita kepada orang lain, kita juga harus milih-milih kan Pak Kiai ya, berarti ya. Jangan sampai apa yang kemudian kita ceritakan itu justru jadi sumber pandangan buruk atau kedengkian di hati orang lain kan.
1: Nah, ada ayat yang menjelaskan itu. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Adapun karunia yang diberikan Allah kepadamu, fahadis, kau ceritakan. Nah, ketika menceritakannya itu, ini adalah obat supaya tidak terkena. Jadi bilangnya gini, tahadus binikmatillah. Jadi konteksnya saya menceritakan karunia Allah. Nah, jadi ucapkan itu, mohon maaf ya. Jadi kita nih kakak mau jelasin sama adik yang pengen anak-anaknya bisa seperti anak kita, mamanya. Harus dikasih garis bawah itu. Mohon maaf ya dek, tahadus binikmatillah. Ini anak-anak di rumah bisa seperti ini, itu ada teorinya. Dan itu teorinya itu kamu bisa menirunya. Nah, kamu jangan kamu masukkan kepada anakmu sebelum kamu masukkan Quran. Insya Allah kamu mudah membentuknya. Kalau kita tidak membungkusnya dengan tahadus binikmatillah, ini karunia yang mesti saya ceritakan, maka itu bisa jadi ain. Bisa kita kena. Nah, itu Al-Quran mengajarkannya begitu supaya tidak kena. Bilang ini karunia Allah, tutup dulu peluang untuk orang mengatakan. Ya, kita menyerang dari sisi-sisi, kan kita gak ngerti apakah dia kagum saja atau kagum yang membawa iri. Ya, jadi kalau kagum yang membawa iri itu yang menyebabkan potensi syarrul ain.
0: Potensi ain, oke. Pak Kiai, nah itu tadi, artinya kan kita juga, ya itu tadi ya, hati-hati juga, kita juga jangan sampai parno. Ya, mau cerita misalnya itu tadi nikmatnya Allah, tapi di sisi lain juga jangan kemudian kebablasan, terlalu terbuka. Batasannya enaknya seperti apa Pak Kiai?
1: Saya pernah mendengar satu dialog yang menarik itu. Ada pertemuan dua keluarga itu, suami istri, ya, yang satu suami istri juga gitu. Maka si suaminya itu cerita-cerita, maka dia bilang, sebentar lagi pamer nih, pamer gitu dia.
0: Iya lagi, misalnya karena udah tahu kebiasaan istrinya mungkin.
1: Nah, kenapa mesti kalimat itu keluar, saya mendengarnya jadi tertegun gitu. Sebentar lagi pamer nih, pamer gitu. Memang itu yang menyebabkan ya syarrul ain, dan itu yang mestinya dihindarkan. Kata pamer itu kan sebenarnya ingin menonjolkan kelebihan. Pamer tuh, itu berbahaya. Jadi jangan heran kalau kita bisa jadi, ya buat orang-orang tertentu kita bisa kena. Maka jangan lupa setiap apa saja selalu mengatakan tahadus binikmatillah. Ya, apa ini konteksnya menyebutkan karunia Allah. Maka insya Allah dia sudah terbatas ya untuk terkena itu.
0: Atau pilihan yang paling aman ya, misalnya kita nggak ini, ya udah nggak usah share aja, share kepada orang-orang yang benar-benar kita tahu, kira-kira keluarga terdekat ya Pak Kiai. Ke orang lain misalnya, atau media sosial yang siapa saja bisa melihat gitu ya, orang yang nggak kita kenal bisa melihat, lebih baik nggak sih Pak Kiai?
1: Iya, lebih baik jangan. Lebih baik jangan ya.
0: Udahlah nggak usah posting-posting, kira-kira begitu ya Pak Kiai. Pak Kiai, terakhir mungkin sebelum kita closing, pesan Pak Kiai atau tips Pak Kiai di program ini supaya ini tadi, penyakit ain ini kan itu tadi, bukan, ini bukan hanya hayalan, ini tuh real. Hak bisa terjadi dan dampaknya bisa mengakibatkan kematian. Artinya kan harus hati-hati loh. Jangan kemudian bermudah-mudahan untuk menampilkan sesuatu kepada orang lain langsung maupun misalnya secara digital. Apa pesan Pak Kiai supaya kita lebih berhati-hati?
1: Iya, salah satu yang menyebabkan para sahabat Nabi itu imannya lebih tinggi. kedudukannya lebih tinggi dan mereka digambarkan ditimbang amalnya, imannya dengan yang lainnya itu begitu sangat jauh antara langit dan bumi, adalah tingkat keimanan dan kepercayaan dengan apa yang diucapkan Nabi. Tadi kita sudah menyampaikan hadisnya itu bahwa al-ain tudkhitur rajul al-qabra. Sarul ain itu bisa menghantarkan seseorang masuk kuburan. Wal jamal al-qidra bisa memasukkan onta yang bagus ke dalam kidir, ke dalam belanga. Kan sudah jelas Nabi menyatakan itu, bahwa itu ada. Jadi ini bukan fiksi ilmiah. Ini bukan cuma sekedar keindahan dalam dunia fiksi, dalam dunia film, tidak. Jadi dia adalah fiksi, apa itu, adalah telepati metafisika yang memang nyata memberikan pengaruh terhadap fisik. Itu ada. Jadi mau tidak mau, apabila kita sadar melibatkan Tuhan dengan apa yang kita mau sampaikan, yang kita tampilkan, maka dia akan selamat. Jadi kalau dia mamanya mesti tampil rapi karena memang dia public figure, maka dia mengatakan niat dalam hati, ya Allah, sesungguhnya ini bagian dari ya menampakkan karuniamu, mudah-mudahan terhindar dari segala syarul ain dan lain sebagainya. Dan itu juga bagian yang dipesankan Nabi. Nabi pernah meruqyah cucunya. U'izuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu wa min syaitani wa hammah wa ainin lamah. Itu cucunya kan ganteng-ganteng itu. Itu diruqyah sama Nabi itu, didoakan yang semacam itu. Jadi kita boleh kalau anak kita ini cantik betul. Itu tadi. Anak itu, maka kita meruqyah yang diajarkan oleh Nabi.
0: Masya Allah, itu tadi. Jadi bentengnya tetap pada Quran ya Pak Kiai, itu selalu menjadi benteng kita dalam keseharian kita, tapi juga awareness dan kehati-hatian kita untuk men-share sekarang ya, atau menampilkan itu juga penting ya. Mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari penyakit ain ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya hari ini, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma. Bersama kerunda kita Kiai Haji Haris Haka, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Sebuah bus yang mengangkut rombongan ibu-ibu Sinode GMIM mengalami kecelakaan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi.
1: Sementara itu sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan saat berteduh di area kebun sawit.
2: Viral di media sosial, video seorang penumpang wanita mengaku menjadi korban penganiayaan saat berada di angkot Jack Linko 49 rute Lebak Bulus Cipulir pada Kamis. Korban menyebut dirinya ditampar dan ditendang tanpa sebab oleh seorang wanita yang kini tengah dicari identitasnya. Korban telah mengaku membuat laporan dan menjalani visum serta meminta bantuan warganet apabila mengenali terduga pelaku. Unggahan tersebut pun menjadi sorotan netizen di media sosial. Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Ibu-Ibu Sinode GMIM terbalik di ruas Jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikom, Kasat Lantas Polres Minsel Ibtu Maxilio mengatakan, bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban yang mengalami luka ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tom Paso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore saat para korban sedang berteduh di area kebun sawit ketika hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Satu orang perempuan bernama Rena Agustina berusia 35 tahun meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara 6 korban lainnya mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keributan terjadi di sebuah SPBU di Magetan, Jawa Timur. 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU. Pemicunya, barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM kepada orang lain.
0: Dan masih di area SPBU, ada ribuan ekor lele yang tumpah membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan karena tutup bak truk yang terlepas. Beruntung, warga datang membantu dan mengembalikan lele ke pemiliknya.
2: Video 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU di Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Selama beberapa menit, ketiga pria terus mengumpat dan memaki petugas SPBU. Mereka menuduh ada rekayasa barcode yang dilakukan oleh petugas SPBU. Barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM ke orang lain senilai Rp500.000. Peristiwa ini bahkan sudah beberapa kali terjadi.
3: Iya kan, karena sudah dipakai orang senilai 500. Tuh, dipakai orang di sini.
4: Terus nggak terima gitu, tak cuma.
2: Video viral lainnya, ribuan ekor ikan lele tumpah dan membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat malam. Ikan lele berserakan memenuhi halaman SPBU karena tutup bak truk terlepas. Petugas SPBU bersama warga yang sedang mengisi BBM kemudian membantu menangkap ikan lele untuk dikembalikan.
5: Mobilnya itu naik situ toh mas, tutup bak belakangnya itu lepas, otomatis lele yang di dalam baknya lepas semua. Soalnya masnya kan cuma mau lewat, mau isi angin. Jadi mungkin agak kenceng atau gimana, kurang tahu, terus lepas.
2: Akibat kejadian itu, operasional SPBU ditutup selama 30 menit untuk proses penangkapan ikan lele. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda auditorium kampus Bina Nusantara di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Kepulan asap sempat memicu kepanikan petugas keamanan dan sivitas kampus.
0: Ya, sementara itu viral di media sosial, dua perempuan mengambil ponsel seharga 17,5 juta rupiah milik kreator konten yang tertinggal di photobox di salah satu mal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain membawa ponsel, keduanya juga menguras uang senilai 7,5 juta rupiah di aplikasi dompet digital dan mobile banking milik korban.
2: Alarm tanda bahaya meraung keras saat kepulan asap menyelimuti lantai 4 kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas keamanan kampus panik saat berusaha memadamkan api dan mencari sumber kebakaran. Mendapat laporan kebakaran, petugas Gul Karmat Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah 1 jam penanganan, api akhirnya dapat dipadamkan. Titik api berasal dari ruangan auditorium di lantai 4 gedung utama. Pasca insiden, aktivitas perkuliahan dialihkan secara daring.
6: Ini ada kebakaran. Baru datang juga sih. Terus tiba-tiba dikabarin online.
7: Gimana, tetap kuliah atau enggak?
6: Dari kabar dari dosen saya, online buat ininya, kuliahnya.
8: Paling sama temen ke kafe dulu sih ya, sambil online, karena jauh sih rumah. Terus sama sambil online juga nggak bisa kan.
7: Apa rumahnya di mana, Pak?
8: Di Depok.
2: Viral di media sosial, dua perempuan diduga mengambil ponsel seharga 17,5 juta rupiah yang tertinggal di photobox di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Alih-alih menyerahkan ponsel ke petugas keamanan mal, keduanya justru mengambil ponsel tersebut. Keduanya juga diduga menguras uang senilai 7,5 juta rupiah dari aplikasi dompet digital dan mobile banking milik korban. Korban mengaku kehilangan uang sebesar 25 juta rupiah. Senin dini hari 18 Mei, polisi menangkap satu tersangka di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat.
9: Pelaku yang viral mengambil gawai di photobox sudah kami lakukan penangkapan. Namun tadi kami langsung serahkan ke Direktorat TPA dan TPPO. Karena tersangkanya adalah perempuan.
2: Di lokasi lain, selebgram perempuan yang juga model makeup artis pada Kamis sore diperiksa polisi. Sang wanita viral usai mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pasca diperiksa, sang selebgram ternyata tidak dibegal.
10: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
2: Polisi juga telah memeriksa rumah sakit dan menyisir sejumlah lokasi kejadian. Cerita palsu dikarang sang selebgram yang ingin mengglorifikasi kasus begal yang belakangan sedang marak terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksinya. Perampok beraksi di minimarket menodongkan senjata api dan menguras uang 29 juta rupiah.
0: Informasinya hadir di redaksi Pagi Air Pekan sesaat lagi.
11: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah.

0: dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda, atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
8: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit.

0: Sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten disatroni perampok. Dalam aksinya, salah satu dari dua pelaku sempat menodongkan senjata api kepada karyawan. Pelaku menguras uang 29 juta rupiah sebelum akhirnya kabur.
1: Dan setelah sempat buron 1 tahun, pelaku pembunuhan terhadap tetangganya di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku tega menghabisi nyawa tetangganya lantaran tidak terima anak dilarang bermain oleh istri pelaku. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu lalu. Dalam aksinya, salah satu pelaku masuk ke minimarket dan pura-pura berbelanja. Tak lama berselang, seorang pelaku lainnya masuk dan menodongkan senjata api ke salah satu karyawan untuk meminta ditunjukkan ke brankas. Setelah brankas berhasil dibuka, pelaku langsung menguras uang dengan jumlah 29 juta rupiah dan kabur dengan sepeda motor. Pada Jumat, Kapolsek Cisoka membenarkan aksi tersebut dan tengah memburu para pelaku. Tim Reskrim Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan berhasil mengamankan seorang pria melakukan pembunuhan terhadap tetangganya pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang sempat buron selama 1 tahun ini diringkus saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya. Menurut keterangan polisi pada Jumat, kejadian ini dipicu lantaran anak korban yang dilarang bermain ke rumah istri pelaku. Korban dan pelaku pun sempat cekcok sebelum terjadi aksi pembunuhan. Seorang pelaku curanmor di wilayah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang diamankan polisi setelah beraksi di sebuah ruko di kota Tangerang. Pria yang beraksi dengan temannya ini diketahui telah mengondol 3 sepeda motor dalam 1 hari. Menurut keterangan polisi, saat ditangkap, mereka baru saja beraksi di sebuah halaman sebuah ruko. Seorang pelaku berhasil diamankan sedangkan seorang lainnya berhasil melarikan diri. Kini pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, pemirsa, telitilah pada saat memarkirkan motor. Ada seorang warga di Penjaringan, Jakarta Utara yang kehilangan motor karena kunci yang masih terpasang di kunci kontak. Pelaku pencurian tidak lain adalah tetangga sendiri. Pelaku dapat ditangkap karena aksi pencurian terekam CCTV.
0: Sementara itu, pelaku pencurian motor dengan kekerasan di Duren Sawit, Jakarta Timur ditangkap polisi setelah sebelumnya beraksi mencuri motor di sebuah rumah sakit. Selengkapnya kami rangkum dalam CCTV Punya Cerita.
2: Akibat kelalaian saat memarkirkan motornya, seorang warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara kehilangan motornya pada tanggal 13 Mei lalu. Motor korban digondor pencuri karena melihat kesempatan, kunci motor masih terpasang di kunci kontak. Berbekal rekaman CCTV, korban dapat mengenali pencuri adalah tetangganya sendiri. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku di rumahnya. Dari hasil pengakuan pelaku, motor sudah dijual ke penadah yang berlokasi di Tanah Abang. Polisi saat ini sedang mengembangkan kasus ini untuk mengungkap sindikat pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan warga. Warga Kelurahan Kebon Agung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan aksi pencurian sepeda di permukiman mereka. Dalam semalam, 4 sepeda warga raib digondol pencuri. Korban baru mengetahui menjadi korban pencurian setelah mengecek CCTV keesokan harinya. Pelaku pencurian tidak beraksi sendiri, mereka berbagi tugas saat beraksi. Rata-rata sepeda yang dicuri adalah sepeda gunung. Meski terekam CCTV, namun korban tidak mengenali pelaku lantaran pelaku menutupi diri saat beraksi.
3: Biasanya kan ditaruh di belakang mobil, nah itu kok enggak ada gitu. Jadi saya coba cross-check ke suami saya, suami saya juga enggak merasa meminjamkan atau apa, coba dicek CCTV, ternyata diambil orang.
2: Akibat pencurian sepeda ini, para korban menderita kerugian jutaan rupiah. Aksi tak terpuji dilakukan oleh seorang pria di kota Cimahi, Jawa Barat. Berpura-pura sholat, tetapi pelaku justru menggasak uang yang berada di kotak amal. Memanfaatkan kondisi masjid yang sedang sepi,

0: Di pagi hari, pelaku merusak kotak amal dan membawa lari uang ratusan ribu rupiah. Dewan Kepengurusan Masjid tersebut baru mengetahui aksi pencurian setelah mengecek CCTV dan kotak amal sudah rusak.
1: Kemarin tuh ya mungkin pas begitu masuk, saya lihat dari CCTV-nya, pelaku tuh emang pura-pura sholat dulu. Pura-pura sholat mungkin sambil lihat gerak-gerik warga, mungkin agak sepi, langsung pelaku ngambil kotak amal yang di sana.
0: Dalam satu tahun ini, aksi pencurian kotak amal sudah terjadi 3 kali di lokasi yang sama. Tim pemburu begal di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku curanmor yang aksinya disertai kekerasan. Salah satu tersangka yang ditangkap merupakan pelaku pencurian sepeda motor di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Jalan Taman Malaka Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur pada April lalu. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang mencuri sepeda motor milik pasien. 2 pelaku masuk ke area parkir rumah sakit, sementara 2 pelaku lainnya berjaga di luar untuk mengawasi situasi. Polisi terpaksa melepaskan timah panas kepada pelaku karena pelaku melawan dengan senjata api saat ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Anggota Densus 88 anti-teror disomasi oleh calon istrinya karena membatalkan pernikahan tepat di hari janji suci akan digelar.
3: Informasi yang kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa,

0: dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Seorang anggota Densus 88 anti teror Satgas Wil Maluku Utara disomasi oleh calon istrinya karena membatalkan pernikahan secara sepihak tepat di hari janji suci itu akan digelar.
1: Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang hanya beberapa jam jelang akad nikah.
2: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Brip Tu AA, anggota

0: Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Maluku Utara setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AHA menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
1: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
0: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AHA akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
2: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
3: Seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, usai motor yang dikendarainya mengalami remblong dan menabrak tebing.
4: Sementara itu listrik padam selama beberapa jam di sebagian wilayah di Pulau Sumatera. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Seorang wisatawan asal Korea Selatan tewas setelah alami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Jawa Timur pada Jumat siang. Korban saat itu berkendara bersama seorang temannya yang merupakan warga Surabaya. Kecelakaan terjadi karena motor yang dikendarai korban alami remblong saat melintasi jalan yang menurun dan menabrak tebing menuju lautan pasir. Petugas kepolisian Resort Tosari dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke puskesmas setempat. Anggota lalu lintas pun melakukan olah TKP dan pemeriksaan beberapa saksi terutama teman korban. Antrian panjang truk-truk logistik dengan berat lebih dari 30 ton yang antri masuk ke pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur masih terus terjadi pada Jumat siang. Para sopir logistik yang sudah menunggu lebih dari 6 jam berharap ada solusi dari pihak terkait untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi. Sementara pihak ASDP menyebut antrian kendaraan ini diakibatkan karena cuaca di Selat Bali kurang bersahabat. Dalam kurung waktu 3 hari terakhir, angin kencang, ombak tinggi, dan pasang surut air laut melanda perairan Selat Bali. Hal ini mengakibatkan banyak kapal yang mengalami delay untuk sandar dan melakukan bongkar muat kendaraan. Selain itu, jumlah trip kapal yang mengangkut kendaraan truk logistik juga mengalami penurunan hingga 30 trip di dermaga LCM dan dermaga MB4. Suasana kota Banda Aceh gelap gulita pasca pemadaman listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang. Sejumlah warga menggunakan sarana penerangan seadanya dan memilih keluar rumah hingga ke warung setempat yang memiliki lampu darurat. Sementara itu pihak PLN UID Aceh melalui media sosialnya menyatakan permintaan maaf kepada pelanggannya. Pihak PLN menyebut pemadaman terjadi karena ada gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai, Provinsi Jambi akibat cuaca buruk. Gangguan tersebut diklaim sudah berhasil ditangani dan kini masuk tahap normalisasi. sementara hingga Sabtu dini hari, pasokan listrik untuk wilayah Banda Aceh belum juga kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Korban bernama Muhammad Firdaus Ahlan tergabung dalam kloter 27 asal Embarkasi Jakarta, Pondok Gede.
1: Ya, korban akhirnya ditemukan wafat di kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi oleh tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
2: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
3: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
2: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
3: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Mengurus sapi mungkin bukan pekerjaan yang banyak diminati oleh anak muda zaman sekarang. Namun di Boyolali, Jawa Tengah, perempuan dari kalangan Gen Z justru sukses menekuni bisnis jual-beli sapi.
1: Dan menjelang Idul Adha, ia bisa menjual ratusan ekor sapi dengan menawarkan fasilitas hotel hewan kurban.
4: Beginilah aktivitas sehari-hari Wanda Julisna. Tanpa rasa risih dan jijik, sejak pagi ia bergelut dengan ratusan sapi di kandangnya di Desa Brajang, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di saat anak muda seusianya memilih meraup cuan di kota besar, Wanda justru memilih kandang sapi sebagai lahan hoki. Selain meneruskan usaha keluarganya, ketekunan Wanda mengelola bisnis sapi sejak 2021 juga berhasil mematahkan stigma bahwa beternak sapi hanyalah milik laki-laki.
5: Kalau saya sebenarnya udah dari kecil, tapi untuk terjun langsungnya dari 2021.
6: Kenapa?
5: Karena dari 2021 itu saya sudah bisa kayak membantuin promosi lewat sosial media, TikTok, Instagram, dan juga Facebook seperti itu.
4: Mendekati hari Idul Adha, kandang sapi milik Wanda semakin ramai diserbu pembeli dari berbagai daerah. Selain menawarkan konsep hotel sapi, di mana sapi bisa dititip hingga hari Idul Adha, jenis sapi Madura yang ditawarkan menjadi alasan pembeli berbondong-bondong mendatangi kandang sapi milik sarjana agribisnis ini.
7: Kenapa Bu kok cari ke sini?
8: Ya dagingnya serakan banyak, jarang lemaknya itu loh dagingnya.
4: Wanda mengaku sengaja memilih sapi jenis Madura selama 5 tahun terakhir. Kualitas daging yang rendah lemak dan berwarna merah segar membuat sapi ternaknya selalu diburu pembeli meski harga sapi di pasaran terus naik. Pada momen Idul Adha tahun ini, penjualan sapinya tembus 600 ekor, meningkat pesat dibanding tahun lalu.
5: Dari tahun kemarin alhamdulillah lebih banyak dari tahun ini, tetapi perbedaannya adalah untuk tahun ini lebih banyak yang ekonomisan dari harga 23 sampai 24 juta.
4: Kisah Wanda membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras generasi muda mampu menghasilkan kesuksesan meski harus berkutat di kandang sapi. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Menjelang Idul Adha, penyedia salon kami

0: kambing kurban di Pasar Hewan Lumajang banjir pelanggan. Salon ini menawarkan jasa potong kuku, potong bulu, hingga perawatan tanduk ternak.
1: Selain itu, permintaan tusuk sate juga mengalami peningkatan tajam. Di Banyumas, Jawa Tengah, pesanan meningkat hingga 3 kali lipat.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia salon kambing kurban di Pasar Hewan Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur ramai didatangi pelanggan. Salon hewan kurban meliputi jasa layanan potong kuku, potong bulu, hingga perawatan tanduk. Penyedia jasa salon kambing kurban bisa melayani 30 hingga 50 ekor kambing per hari.
3: Satu tanduk, dua kaki, yang ketiga itu biar apa ya, harganya itu bisa melambung banget itu.
4: Perekornya berapa biayanya?
3: Perekornya itu 50.
2: Para pedagang mengaku sengaja membawa kambing kurban ke salon kambing agar harganya bisa meningkat dengan tampilan yang bersih dan rapi.
5: Biar harganya lebih mahal.
4: Selisihnya bisa berapa?
5: Bisa 500, bisa 700.
2: Jasa salon kambing kurban ini dipatok sebesar Rp50.000 per ekornya. Dari usaha salon kambing kurban ini, penyedia jasa bisa meraup cuan hingga 1,5 juta per hari. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan tusuk sate juga mengalami peningkatan tajam. Salah satunya dirasakan perajin tusuk sate di Desa Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Para perajin harus bekerja ekstra untuk memenuhi tingginya permintaan dari berbagai daerah. Dalam sehari, jumlah pesanan yang biasanya hanya berkisar 1 hingga 3 ikat, kini melonjak hingga lebih dari 15 ikat per hari. Peningkatan pesanan mulai terasa sejak 2 pekan sebelum Idul Adha. Untuk memenuhi target pengiriman, perajin pun harus menambah jam produksi setiap harinya.
6: Kalau jelang Idul Adha, perharinya ya bisa lebih dari 15 karung.
5: Gitu ya?
6: Iya. Biasa kan paling ya sekitar 1-3 karung lah. Kalau lagi kayak gini, permintaan jauh lebih banyak.
2: Tak hanya melayani pesanan dari Banyumas, produk tusuk sate juga dikirim ke Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, Kementerian Perhubungan dan KNKT mengungkap temuan kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Bekasi.
1: KNKT mengungkap fakta bahwa petugas pusat pengendalian hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit pasca kejadian kecelakaan antara KRL dengan taksi.
7: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
8: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
7: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi.
8: Di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek.

0: untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
1: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181 BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Sembilan WNI termasuk jurnalis Tempo dan Republika yang ditangkap tentara Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza akhirnya bebas.
3: Informasi yang kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
3: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN.
2: Sembilan WNI termasuk tiga jurnalis Tempo dan Republika beserta aktivis dari negara lainnya yang ditangkap tentara Israel tiba di Bandara Istanbul, Turki.
3: Ya, mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza.
4: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kefieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel, kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan global Sumut Flotilla.
5: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
6: Apa?
5: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
6: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
5: Gitu, balik-balik jadi makin berduang Palestina. Ya.
6: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi para semangat untuk anak-anak kita.
4: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia

0: Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Israel mencegat Global Summit Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
1: Informasi berikutnya, jika Anda suka memburu kuliner unik di akhir pekan, ini ada di Kota Bandung, daging sapi steak meltik asap dengan sensasi smoky menggugah selera.
2: Ya, ada juga nih pizza dengan saus keju yang melimpah yang membuat lidah bergoyang. Dan ragam kuliner ini akan sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Lagi-lagi, Kota Kembang Bandung, Jawa Barat menawarkan sajian kuliner unik yang menggugah selera. Coba lihat kepulan asap ini. Asap bukan sembarang asap, karena ini asap dari daging sapi steak meltik yang sedang diproses. Prosesnya pun cukup sederhana. Pertama, siapkan saus chimichurri, iris daun peterseli, cabai merah, parut bawang putih, lalu semua bahan diberi minyak zaitun, cuka apel, serta bumbu lain. Setelah dagingnya matang, lanjut dengan diiris tipis-tipis. Sajikan mashed potato di atas piring, lalu diberi aneka sayuran dan daging steak di atasnya. Kemudian, siram dengan saus chimichurri. Dan ini nih, yang paling ditunggu-tunggu, membuat asap. Masukkan kayu hikori ke dalam mesin khusus. Bakar menggunakan api dan masukkan asap ke dalam sajian makanan. Tenang-tenang, hidangan unik ini aman untuk dikonsumsi karena asap yang dihasilkan dari kayu hikori atau kayu khusus untuk metode pengasapan.
1: Jadi kayak inspirasi dari bukit yang berkabut gitu. Nah, itu saya pakai daging sapinya meltik.
0: Selain tampilannya yang unik, rasanya pun lezat dan memanjakan lidah kita.
2: Nah, ini steaknya benar-benar juicy, lembut karena pas banget tingkat kematangannya. Selain itu ditambah dengan saus yang segar. Tapi ini bukan soal rasa aja, tapi ada pengalaman yang berbeda, yaitu visualnya benar-benar keren banget. Tadi dilihat ya, ketika dibuka ada asap yang langsung menyambut kita sebelum menikmati makanan ini.
0: Untuk menikmati satu porsi steak daging sapi yang ada di Jalan Dago Giri, Kota Bandung ini, Anda harus menyiapkan kocek Rp155.000.

0: Dari daging sapi, kita ke sajian keju. Ya, keju dan pizza adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Di Bandung Barat, tepatnya di Jalan Cikuray, ada pizza dengan saus keju melimpah yang disajikan di tengah pizza dan menikmatinya dengan cara dicocol. Bukan di sebuah restoran, sajian unik ini ternyata bisa dinikmati di emperan atau kaki lima.
1: Yang pertama ada extra mozzarella, yang kedua itu ada di extra cheese sauce. Jadi buat pecinta keju, ini cocok banget buat penambah cheesy-nya itu di pizza, meskipun udah ada mozzarellanya, tetapi ini paduan yang sangat cocok.
0: Kita lihat yuk proses pembuatannya. Dough atau adonan dipipihkan dan dibentuk bulat. Kemudian adonan diberikan racikan pasta tomat, lalu diberikan topping keju mozzarella, sosis, smoked beef, paprika. Lalu tuangkan saus keju ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Taburi dengan keju parmesan dan oregano di atasnya. Bakar pizza ke dalam tungku hingga matang dan yuk kita cicipin.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 23 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Banyak jemaah haji merasa haru saat kali pertama melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi pada beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara.

0: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun karena kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
1: 350 meter atau 400 meteran.
2: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
3: Kami menyampaikan permohonan maaf ke Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jaka Tingkir dan juga rangkaian dari KA Serayu.
2: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
4: 4 jam estimasi.
5: 4 jam ya, Pak?
4: Iya.
5: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu atau gimana?
4: Ya, kita tunggu sampai 1 jam, 2 jam lah.
5: 1 jam, 2 jam?
4: Iya, baru ganti akumulasi lain.
2: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu hingga Jumat siang, proses evakuasi dua rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
1: 350 meter atau 400 meteran.
2: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
6: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
2: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi.

0: dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
1: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
0: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan kantipmas.
3: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan kamtipmas.
4: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di kewilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
3: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
5: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
3: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang, Saharudin, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
6: Pocong mah takut sama apa cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk ya mengalihkan apa? Situasi nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana sama Pak Ranin.
3: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Cemburu dan tekanan ekonomi membuat menantu menganiaya mertua. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Hidung tersumbat tak kunjung reda, atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
5: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri. Kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
8: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
9: KS, dari hasil yang kita dapat, ada 48 adegan. Beberapa adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
8: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri.

pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya, mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto.

0: nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
1: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
0: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Ke informasi lainnya, keluarga Todi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika, yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
3: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
4: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hai Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari Pimred Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
5: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kah?
4: Yang kelihatan itu sehat. Fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
3: Todi Badai Rifan Bilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Untuk mengantisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
6: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.

0: ditegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
1: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKTR Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, pemerintah menegaskan upaya pemenuhan target sumber daya energi migas Indonesia yang kian meningkat. Peran serta swasta menjadi kunci penting dalam upaya mengejar target tersebut.
3: Kami persilakan Bapak dan Ibu.
2: Tanganan kontrak kerjasama 8 wilayah kerja atau WK Migas, hasil lelang dilakukan dalam event The 50th IPA Convention and Exhibition, IPA Convex 2026. Dengan disaksikan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menandatangani kontrak 8 WK baru tersebut di Hall Nusantara AIS BSD City. 8 WK tersebut terdiri dari WK Gagah, Bintuni, Karunia, Derawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Total potensi sumber daya dari blok-blok tersebut mencapai belasan triliun kaki kubik atau TCF gas serta ratusan juta barel minyak. Selain kontrak 8 WK Migas, momentum usia emas ke-50 IPA ini juga meliputi kesepakatan strategis proyek LNG Abadi Masela, proyek HOA LNG North Hub, hingga kerjasama lintas negara Cross Border CCS Cooperation. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan cepat di tengah tantangan transisi energi global.
4: Alhamdulillah, di tahun 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar, terkecuali solar yang mempunyai kualitas tinggi seperti C51, C48 sudah bisa kita melakukan semuanya. Bapak Ibu semua, kami pemerintah meminta tolong agar semua teman-teman yang telah mendapatkan izin konsesi yang sudah lama dipegang dan sudah selesai POD, tolong segera dieksekusi. Bahwa tidak akan mungkin lifting itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kolaborasi yang baik antara K3S dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, kabupaten, kota. Bapak Ibu juga harus bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, sudah berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform berbagai regulasi untuk melakukan percepatan.
2: Perasaan haru diungkapkan oleh jemaah haji yang baru pertama kali melihat Ka'bah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup.

0: sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci setelah menabung dari hasil jualan jenang. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
4: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jamaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
5: Inilah Marsya Salim. Nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Diremen.
7: Remen nggih.
6: Mega menang-nangan pun jangu.
7: Pun sudah lama nggih.
6: Nggih.
7: Singkat sadiana apa Mbah waktu di tanah air?
6: Jenang.
7: Jenang nggih. Kali bubur.
6: Nggih.
7: Diterani ditabung Mbah nggih.
6: Gue kalau singgah nih sekedi.
8: Iya lel.
7: Terus berikut mbak?
8: Iya lah.
6: Pulau angen-angen binjeng dek melumpo. Kalau jam relungo ngecengge. Kalau pun angen-angen
7: gue.
6: Lajeng kirang gue dibuwi anak pulau.
5: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda. Namun sebagai penghormatan, petugas tetap menyiapkan kursi roda untuk Marsya.
9: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsya ini.
5: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsya sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia. Kini, Marsya bersama rombongan telah bertolak menuju Kota Suci Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
3: Ya, belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
10: Alimun, alimun, karimun,
5: alimun. Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrahman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
11: Tahapan pertama itu hati kita itu langsung kayak mana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang kalau dibilang drone, kayak orang drone. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena melihat keagungan